0: diserah terimakannya ketika janin dalam janin itu keluar. Waktunya janin dalam janin itu keluar. Ini kan enggak jelas juga ya. Kemudian an madhamin atau malaqih. Madhamin ya, itu apa namanya? Sperma yang ada di tulang sulbi unta yang masih di dalam. Kemudian malaqih itu adalah janin yang ada dalam perut satu induk unta atau sapi. Karena habalul habalah itu janinnya janin. Kalau itu tadi apa malaqih atau madhamin ya, Imam Malik itu dalam kitab Al-Mawatoknya sama ya, dibolak-balik ya, itu-itu juga ya. Artinya intinya adalah ini adalah objek transaksinya tidak jelas. Begitu juga nanti waktu serah terimanya tidak jelas. Kan enggak apa namanya, enggak bisa ditentukan misalnya setahun ya, atau apa namanya sebulan, enggak jelas. Ya, harus ada kejelasan, misalnya mau diserah terimakan misalnya 1 hari, 3 hari. Nah ini. Kemudian ada juga gharar, ketidakjelasan dari sisi harga. Misalnya mohon maaf nih, tarif ojek Pangkalan. Ya udah naik aja naik. Gitu dianterin 100.000. Ya Allah ya. Biasanya cuma mungkin 50.000 gitu kan. Enggak jelas ya. Jadi ditanya dulu ya, sampai tempat ini alamat ini berapa. Atau jasa porter di apa namanya? Porter di apa namanya? Di stasiun, di bandara, kadang angkat aja dulu. Enggak dijelaskan. Atau mohon maaf ya, jual beli bayar seikhlasnya. Buka ruang apa, rumah makan, bayar apa seikhlasnya. Seikhlasnya itu berapa? Kan enggak jelas ya. Kalau itu akadnya jual beli tidak boleh ada gharar. Kalau akadnya adalah ingin bersedekah enggak apa-apa. Karena jual gharar itu dibolehkan dalam akad yang sifatnya tabarruk. Pas di akhir tahun misalnya setelah direkap ya, akhirnya benar dikasih hadiah. Wow, kotaknya besar. Kardus di dalam kardus, di dalam kardus, di dalam kardus. Pas satu isinya satu lembar, warnanya merah, alhamdulillah. Ya. Tapi enggak dijelasin enggak apa-apa, ini gharar sebenarnya, enggak jelas, tapi akadnya apa? Tabarruat ya, akad sosial. Tapi kalau akad jual beli enggak boleh. Kalau Anda ingin sedekah enggak apa-apa, bayar seikhlasnya. Tapi kalau jual beli enggak boleh. Boleh jadi ketika bayar seikhlasnya itu kita yang untung. Ya. Atau boleh jadi ini ya, karena bayar seikhlasnya udah saya akan ya, apalagi sistemnya prasmanan, bisa enggak bisa nambah semaunya. Saya jadi rugi. Nah, ini apa? Tujuannya adalah agar ada kejelasan. Tidak ada satu pihak yang dirugikan. Kemudian, gharar dari sisi serah terima barang. Ini juga apa namanya? Misalnya jual beli salam. Ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, itu sudah terjadi jual beli salam dalam masalah pertanian, perkebunan, anggur dan kurma, atau semisalnya gandum. Ya. Kemudian beliau mengatakan, man aslafa fi syai'in, barang siapa yang ingin jual beli salam disifati, ya, spesifikasinya ada, barangnya belum ada. Tapi sifat-sifat barangnya sudah dijelaskan, warnanya, ukurannya, mungkin apa bentuknya, bahannya, ya. Dengan catatan uangnya diberikan terlebih dahulu. Kenapa? Karena ada biaya untuk mengadakan barang ini. Ini syaratnya kalau jual beli salam. Nah, kalau teman-teman sekalian misalnya jual beli online ya, jadikan akad salam ini sebagai akad, ya. Transfer dulu, ya. Memang resikonya besar juga ya, kalau ketemu sama orang yang tidak bertanggung jawab, menjual barang yang tidak dimiliki. Bukan agen, bukan apa namanya, hanya ngambil gambar sana sini, gitu ya. Man aslafa fi syai'in fal yuslif fi kailin ma'lum. Tentukan ukuran atau takarannya yang jelas. Karena zaman dulu itu berapa sok misalnya. Ya. Atau wawaznin ma'lum, atau timbangan berapa kintal, berapa ton. Ila ajalin ma'lum. Sampai waktu itu ditentukan, misalnya mau 1 tahun, 2 tahun, 1 pekan, 2 pekan, 1 bulan, 2 bulan, dan seterusnya. Nah ini apa nama beberapa jenis gharar ya, hanya sedikit saja. Ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam. Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
2: Ya Rasulullah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad. Ya
3: Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, seluruh sahabatnya, serta umatnya yang istiqamah hingga akhir zaman. Pendengar rahmati Allah, apa kabar Anda di kesempatan hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat wal afiat, selalu dalam keadaan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dalam rubrik Sirah Nabawiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak salah satu kisah penting dalam sejarah perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Madinah. Perjalanan hijrah ini adalah tonggak sejarah Islam yang penuh makna. Ketika tiba di Kubah, sebuah desa kecil di luar kota Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti sejenak dan di sana beliau membangun sebuah masjid yang menjadi masjid pertama dalam sejarah Islam. Masjid ini dikenal dengan nama Masjid Quba yang hingga saat ini menjadi salah satu tempat bersejarah yang penuh dengan keberkahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah menuju Madinah yang dilakukan dengan suasana yang penuh tantangan dan bahaya. Kaum kafir Quraisy yang merasa terancam oleh dakwah beliau berusaha menghalangi perjalanan ini. Namun Allah Subhanahu wa taala melindungi nabinya dan menjadikan hijrah ini sebagai awal dari kemajuan dakwah Islam yang lebih besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat setia Abu Bakar As-Siddiq melakukan perjalanan panjang yang penuh dengan resiko. Saat mereka mendekati wilayah Madinah, mereka tiba di sebuah desa kecil bernama Quba. Kaum muslimin di Quba sangat antusias dan gembira menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berita tentang kedatangan beliau telah tersebar dan mereka sangat merindukan untuk melihat dan bertemu dengan Nabi yang selama ini mereka dengar tentang keindahan akhlak dan juga perjuangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu tiba di Quba pada hari Senin 8 Rabiul Awal. Setibanya di sana, Rasulullah memutuskan untuk tinggal sementara waktu di desa itu. Kedatangan beliau di Quba bukan hanya disambut oleh kaum muslimin, tetapi juga memberikan semangat baru bagi penduduk setempat. Kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa keberkahan bagi mereka. Pendengar rahmati Allah, selama tinggal di Quba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mulai membangun sebuah masjid. Masjid ini dibangun atas dasar ketakwaan dan menjadi simbol pertama dari komunitas muslim yang kokoh. Masjid Quba menjadi masjid pertama yang didirikan dalam sejarah Islam dan memiliki keistimewaan tersendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya mengarahkan pendirian masjid ini, tetapi juga ikut serta dalam pembangunannya. Beliau bersama para sahabat termasuk Abu Bakar bekerja bersama-sama mengangkat batu dan meletakkan pondasi masjid dengan tangan mereka sendiri. Rasulullah memberikan contoh yang luar biasa tentang kerjasama, semangat kebersamaan, dan pentingnya ketakwaan dalam setiap langkah kehidupan. Pendirian Masjid Quba ini menunjukkan pentingnya masjid dalam Islam. Masjid bukan sekedar tempat ibadah, tetapi juga pusat aktivitas sosial, pendidikan, dan dakwah. Masjid Quba berdiri sebagai tempat di mana kaum muslimin dapat berkumpul, beribadah, dan menguatkan ukhuwah Islamiyah. Di masjid ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai kehidupan Islami yang terorganisir dengan baik bersama kaum muhajirin dan ansar. Pendengar rahmati Allah, Masjid Quba memiliki keutamaan yang istimewa. Di dalam Al-Quran, Allah memuji masjid yang dibangun di atas dasar ketakwaan ini. Dalam surat At-Taubah ayat ke-108, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa, yaitu Masjid Quba, sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Ayat ini menunjukkan bahwa Masjid Quba dibangun dengan niat yang ikhlas dan penuh ketakwaan kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan keutamaan bagi siapapun yang mengunjungi Masjid Quba. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang berwudu di rumahnya, kemudian mendatangi Masjid Quba dan sholat di dalamnya, maka baginya pahala seperti pahala umrah. Hadis ini menjadi motivasi bagi kaum muslimin hingga saat ini untuk mengunjungi Masjid Quba dan meraih pahala besar seperti pahala umrah. Setiap muslim yang berkunjung ke Madinah biasanya menyempatkan diri untuk mengunjungi Masjid Quba sebagai bentuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan harapan untuk meraih keberkahan dari masjid yang beliau bangun ini. Pendengar yang berbahagia, kisah ini memberikan kita banyak pelajaran berharga. Pertama, kita belajar dari keutamaan mendirikan masjid sebagai pusat kehidupan umat. Masjid adalah tempat yang dibangun atas dasar ketakwaan, dan melalui masjid Rasulullah membangun masyarakat muslim yang kuat dan penuh persaudaraan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran masjid dalam membentuk karakter dan kepribadian umat. Kedua, pendirian Masjid Quba menunjukkan bahwa Rasulullah selalu berperan aktif dalam setiap kegiatan umat. Beliau tidak sekedar memerintahkan para sahabat untuk membangun masjid, tetapi juga turut bekerja bersama mereka. Ini adalah teladan kepemimpinan yang sangat penting untuk dicontoh, bahwa seorang pemimpin harus berada di tengah-tengah umatnya dan memberikan contoh langsung dalam perbuatan. Ketiga, kita belajar tentang pentingnya niat yang ikhlas dalam setiap amal ibadah. Rasulullah SAW membangun Masjid Quba dengan niat semata-mata untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakwaan dan keikhlasan inilah yang menjadikan Masjid Quba sebagai masjid yang penuh dengan berkah. Sehingga Allah memberikan keutamaan bagi siapapun yang mengunjungi masjid ini dan melaksanakan sholat di dalamnya. Pendengar dirahmati Allah, demikianlah kisah tentang sampainya Rasulullah di Quba dan proses pendirian Masjid Quba yang penuh dengan keberkahan. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah ini, dan semoga Allah senantiasa memimpin kita untuk menjadi umat yang senantiasa memakmurkan masjid dan menjaga ukhuwah Islamiyah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam. Mutiara Hadis. Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhuma, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa harramtul haram wa lam azid 'ala dzalika syai'an a'adkhulul jannah?" Qala na'am. Yang artinya, bagaimana pendapatmu jika saya melaksanakan sholat yang wajib, berpuasa Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, dan saya tidak menambah amalan tersebut sedikit pun, apakah saya akan masuk surga? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iya." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menunjukkan kemauannya untuk melaksanakan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Nabi, apabila saya menegakkan salat 5 waktu dan berpuasa Ramadan dengan lengkap, percaya bahwa yang halal itu boleh

0: agung dan pahala yang besar baginya. Dan barang siapa yang meninggalkan perkara sunnah secara terus-menerus, itu pertanda kurang agamanya. Akan tetapi, jika dia meninggalkan karena meremehkannya, maka dia adalah orang fasik yang berhak untuk dicela. Wallahu a'lam.
1: ...101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami, acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wasahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Tentu saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama satu jam ke depan ada banyak acara yang sudah kami siapkan, yaitu yang pertama adalah Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah, berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu biografi salaf, kisah islami, dan pahlawan Islam. Baiklah pendengar, mari kita simak rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
1: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah, semoga hari ini kita semua dalam lindungan dan rahmat Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyimak salah satu bab penting dalam sejarah Islam, yaitu upaya Sultan Malik Shah dalam mengendalikan gerakan Syiah Ismailiyah Batiniyah. Gerakan ini menjadi tantangan besar bagi dunia Islam, dan Sultan Malik Shah tampil sebagai pemimpin yang tegas dan bijaksana dalam menghadapi ancaman tersebut. Pendengar yang budiman, Syiah Ismailiyah Batiniyah merupakan salah satu sekte yang berkembang pada abad ke-11 Masehi. Gerakan ini dikenal dengan ajaran-ajaran rahasia yang menyimpang dari akidah Islam yang lurus. Mereka sering menggunakan tipu daya, infiltrasi politik dan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka. Gerakan ini mencapai puncaknya pada masa dinasti Saljuk, dengan Hasan Sabbah sebagai pemimpin mereka yang terkenal. Hasan bin Sabbah mendirikan benteng Alamut di Persia sebagai pusat kegiatan mereka. Dari sana mereka merancang berbagai aksi untuk melemahkan dunia Islam, termasuk pembunuhan tokoh-tokoh penting dan penyebaran ajaran yang menyesatkan. Pendengar rahmati Allah, Sultan Malik Shah adalah pemimpin besar dinasti Saljuk yang dikenal dengan keberanian dan kebijaksanaannya. Ia menyadari bahwa gerakan Batiniyah merupakan ancaman serius bagi stabilitas dunia Islam. Mereka tidak hanya merusak akidah umat, tetapi juga mengancam keamanan negara dengan aksi-aksi terornya. Sebagai Sultan, Malik Shah menghadapi tantangan besar dari gerakan ini, terutama karena Batiniyah merupakan metode yang sulit dideteksi. Mereka menyusup ke berbagai institusi termasuk pemerintahan dan berusaha menggoyahkan otoritas dinasti Saljuk. Pendengar yang mulia, Sultan Malik Shah mengambil beberapa langkah strategis untuk mengendalikan

0: dan gerakan batiniah. Di antaranya, 1. Penguatan keamanan. Sultan Malik Shah memerintahkan pasukannya untuk memperketat pengawasan di wilayah-wilayah yang menjadi basis batiniah. Ia juga mengirim mata-mata untuk memantau gerakan mereka. Dengan langkah ini, banyak rencana batiniah yang berhasil digagalkan. 2. Pembersihan dari infiltrasi. Sultan Malik Shah memastikan bahwa pemerintahan dinasti Seljuk bebas dari pengaruh batiniah. Ia memeriksa dengan cermat para pejabat dan menindak tegas siapa saja yang terlibat dengan gerakan ini. 3. Dukungan terhadap ulama. Untuk melawan ajaran sesat batiniah, Sultan Malik Shah bekerja sama dengan para ulama Ahlussunnah. Ia mendukung pendirian madrasah-madrasah termasuk Madrasah Nizamiyah untuk menyebarkan ajaran Islam yang lurus. Salah satu ulama besar yang hidup pada masa itu adalah Imam Al-Ghazali yang menulis karya-karya penting untuk membantah ajaran batiniah. 4. Penyerangan terhadap basis batiniah. Sultan Malik Shah memimpin ekspedisi militer untuk menyerang benteng-benteng batiniah termasuk benteng Alamut. Meskipun benteng ini sangat kuat dan sulit ditaklukkan, upaya Sultan Malik Shah berhasil melemahkan pengaruh batiniah di wilayah Persia. Pendengar rahmati Allah, langkah-langkah yang diambil oleh Sultan Malik Shah memberikan dampak besar bagi dunia Islam. 1. Stabilitas politik. Dengan melemahnya gerakan batiniah, Sultan Malik Shah berhasil menjaga stabilitas politik dinasti Seljuk. Hal ini memungkinkan pemerintahannya untuk fokus pada pembangunan dan ekspansi wilayah. 2. Penguatan Ahlussunnah. Melalui dukungan terhadap ulama dan madrasah, Sultan Malik Shah memperkuat posisi Ahlussunnah di dunia Islam. Karya-karya ulama pada masa itu membantu umat untuk memahami akidah Islam yang benar dan menjauh dari ajaran-ajaran yang menyimpang. 3. Pembatasan pengaruh batiniah. Meskipun tidak sepenuhnya menghancurkan gerakan ini, Sultan Malik Shah berhasil membatasi pengaruh mereka di wilayah kekuasaannya. Hal ini memberikan waktu bagi dunia Islam untuk mempersiapkan langkah-langkah lebih lanjut dalam menghadapi ancaman ini. Nah, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari kisah Sultan Malik Shah dalam menghadapi batiniah. Di antaranya, 1. Pentingnya kepemimpinan yang tegas. Sultan Malik Shah menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus tegas dalam menghadapi ancaman yang merusak umat. Ketegasan ini dibarengi dengan kebijaksanaan dalam mengambil langkah-langkah strategis. 2. Pentingnya ilmu pengetahuan. Dengan mendukung ulama dan pendidikan, Sultan Malik Shah memberikan solusi jangka panjang untuk melawan ajaran-ajaran sesat. Ia menyadari bahwa ilmu pengetahuan adalah senjata paling ampuh untuk melindungi akidah umat. 3. Kerjasama antara pemerintah dan ulama. Kisah ini mengajarkan pentingnya kerjasama antara pemerintah dan ulama dalam menghadapi tantangan yang dihadapi umat Islam. Keduanya harus saling mendukung untuk menjaga keutuhan agama dan negara. 4. Kewaspadaan terhadap infiltrasi. Sultan Malik Shah menunjukkan bahwa infiltrasi dari musuh dalam adalah ancaman serius yang harus diwaspadai. Upaya untuk membersihkan pemerintahan dari pengaruh batiniah adalah salah satu langkah penting yang patut untuk dicontoh. Pendengar rahmati Allah, kisah Sultan Malik Shah dalam mengendalikan gerakan batiniah adalah bukti bahwa Islam selalu memiliki pemimpin-pemimpin besar yang siap berjuang untuk menjaga agama dan umat. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk terus memperjuangkan kebenaran dan melindungi akidah Islam dari segala bentuk penyimpangan. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk meneladani keberanian dan kebijaksanaan para pemimpin besar dalam sejarah Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Islam sebagai agama yang sempurna dan menyeluruh telah mengatur bagaimana adab-adab serta batasan-batasan dalam pergaulan. Aturan-aturan Islam dalam bergaul bertujuan untuk menjaga kehormatan dan kesucian wanita. Karena Islam sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat wanita. Tidak ada agama yang memperhatikan terjaganya kehormatan kaum wanita kecuali Islam. Betapa banyak wanita yang tidak memperhatikan adab bergaul, pada akhirnya menjerumuskan mereka sendiri kepada kemaksiatan. Mereka menyesal karena tabir suci kehormatannya ternoda dan mahkota sucinya dirampas oleh laki-laki tidak bermoral. Oleh karena itu, penting sekali bagi seorang muslimah untuk memperhatikan adab-adab islami terkait interaksinya dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Di antara adab-adabnya adalah yang pertama, memelihara pandangan matanya dan memelihara kesuciannya. Menjaga pandangan merupakan pintu utama dan pertama bagi para muslimah untuk menjaga kehormatan dirinya. Betapa banyak kasus perzinaan dimulai karena mengumbar pandangan mata lalu berbicara sukarela, pada akhirnya bebas bergaul tanpa batas. Kehormatan merupakan mahkota yang sangat berharga bagi wanita. Siapa saja yang mampu menjaganya, niscaya ia akan merengkuh kehidupan bahagia di dunia maupun di akhirat. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nur ayat 31, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "Fal ainani zinahuma an-nadaru wal udunani zinahuma al-istima'u wal lisanu zinahul kalamu wal yadu zinaha al-batshu warrijlu zinaha al-khot warrijlu zinaha al-khuto wal qalbu yahwa wa yatamanna." Zina kedua mata adalah dengan melihat. Zina kedua telinga dengan mendengar. Zina lisan adalah dengan berbicara. Zina tangan adalah dengan meraba atau menyentuh. Zina kaki adalah dengan melangkah. Zina hati adalah dengan menginginkan dan berangan-angan. Selanjutnya, adab yang kedua adalah menutup aurat. Menutup aurat merupakan perintah Allah dan Rasulnya. Dengan menutup aurat, seorang muslimah mampu melindungi dan menjaga kehormatannya. Tak ada seorang pun yang berusaha mencoba menodai kehormatan dirinya. Laki-laki jahat pun akan segan dan tidak berani untuk mengganggunya. Berbeda 180 derajat dengan wanita yang mengumbar kehormatannya. Orang akan menilai kepada wanita itu sebagai wanita yang tidak baik. Para lelaki sangat berani menggoda dan merusak kehormatannya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59, "Ya ayuhan Nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihin dhalika adna ayyu'rafna fala yu'dain wa kanallahu wafurar rahima." Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jagalah aurat Anda dari pandangan laki-laki yang bukan mahram. Mahram di sini adalah laki-laki yang haram untuk menikahi Anda. Yang tidak termasuk mahram seperti teman sekolah, teman bermain, bahkan teman dekat pun kalau dia bukan mahram Anda, maka Anda wajib menutup aurat dengan sempurna di hadapannya. Maksud sempurna di sini adalah Anda menggunakan jilbab yang menjulur ke seluruh tubuh dan menutupi dada. Kain jilbab yang dimaksud pun adalah kain yang disyariatkan. Misalnya kain yang tidak boleh tipis, tidak boleh sempit, dan tidak membentuk lekuk tubuh Anda. Adapun yang bukan termasuk aurat dari seorang wanita adalah kedua telapak tangan dan wajah. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa wajah termasuk bagian dari aurat wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Al-mar'atu auratun fa idza kharajat istashrafaha asy-syaitanu." Wanita itu adalah aurat. Jika dia keluar rumah, maka setan akan memperindahnya di mata laki-laki. Selanjutnya, adab yang ketiga yang patut diperhatikan oleh seorang wanita muslimah, hendaklah tidak lemah gemulai dan dibuat-buat dalam berbicara. Islam sebagai ajaran yang sempurna mengatur kaum wanita dalam berbicara. Para wanita tidak diperkenankan melembutkan dan memperindah suaranya ketika berbicara dengan lawan jenis. Mereka diperintahkan untuk berbicara secara wajar. Sebab dengan pembicaraan lemah gemulai di hadapan lelaki menjadi pintu gerbang utama menghantarkan keduanya terjerumus dalam perbuatan keji. Tidak selayaknya seorang muslimah melembutkan suaranya saat menjawab telepon dari lelaki. Begitu juga bersikap lemah gemulai di saat menerima tamu lelaki. Seorang muslimah juga tidak boleh mendayu-dayukan suaranya saat membeli sesuatu. Hendaknya ia senantiasa mengingat untuk berbicara dengan wajar di hadapan lelaki yang bukan mahramnya. Allah Ta'ala mengingatkan dalam firman-Nya Quran Surat Al-Ahzab ayat 32. Ya Nisa An-Nabi, lastunna ka ahadim minan nisa, inittaqaitunna falatakhda'na bil qaul, fayatma'alladhi fi qalbihi marad, waqulna qawlam ma'rufa. Wahai istri-istri Nabi, kalian tidaklah seperti wanita yang lainnya. Jika kalian bertakwa, maka janganlah kalian tunduk dalam berbicara, sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Kemudian yang selanjutnya, adab yang keempat, seorang muslimah hendaknya menjauhi segala sesuatu yang menarik perhatian laki-laki, seperti berdandan berlebihan dan bertabarruj, yaitu menampakkan keindahan tubuh kepada laki-laki yang selain suaminya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 33, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Dan hendaklah kalian tetap di rumah kalian, dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang terdahulu. Maksudnya adalah, janganlah kalian, wahai wanita-wanita mukmin, sering keluar rumah dengan berhias dan memakai wewangian sebagaimana kebiasaan wanita-wanita jahiliyah terdahulu. Mereka tidak memiliki pengetahuan agama dan iman. Semua ini dalam rangka mencegah keburukan bagi kaum wanita dan sebab-sebabnya, khususnya Anda kaum muslimah. Semoga beberapa adab Islami yang terkait dengan interaksi seorang muslimah dengan laki-laki yang bukan mahramnya ini dapat menjadi pengingat buat kita, dan semoga adab-adab tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga terjagalah kehormatan para wanita muslimah dan terjaga pula kondisi laki-laki muslimin dari berbagai kerusakan yang disebabkan wanita. Wallahu a'lam.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man sawwara suratan fid dunya kullifa ayyan fuhu fiha ruha yaumal qiyamati wa laisa binafikhin." Barang siapa yang membuat suatu gambar makhluk bernyawa di dunia, maka ia akan disuruh untuk meniupkan ruh kepadanya di hari kiamat kelak, padahal ia tidak akan mampu melakukannya. Nabi SAW juga bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, "Inna asyaddan nasi adzaban indallahi yaumal qiyamah al-musawwirun. Yukalu lahum ahyu ma khalaqtum. Sesungguhnya yang paling pedih siksanya di sisi Allah di hari kiamat adalah para penggambar makhluk bernyawa. Akan dikatakan kepadanya, hidupkanlah apa yang kalian ciptakan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, kullu musawwirin finnar yaj'alu lahu bi kulli suratin suwaraha nafsan fatu'adzibuhu fi jahannam. Setiap penggambar makhluk hidup akan masuk neraka dan setiap gambar yang pernah dibuatnya akan diberi nyawa kemudian mengazabnya di neraka jahannam. Pendengar, masalah menggambar terbagi ke dalam beberapa kategori. Yang pertama, proses menggambar yang disepakati keharamannya, yaitu apabila seseorang menggambar atau membuat patung makhluk yang bernyawa seperti gambar atau patung orang atau hewan seperti singa, kelinci, monyet, dan lain sebagainya, baik yang terbuat dari kayu, batu, tanah, dan yang semisalnya. Semua sepakat bahwa gambar dan patung yang bernyawa diharamkan dan pelakunya dilaknat sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan diazab di hari kiamat nanti. Kemudian dikatakan kepadanya, hidupkanlah apa yang kamu buat. Di dalam hadis Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap penggambar akan masuk neraka. Apabila engkau terpaksa harus menggambar, gambarlah pohon atau sesuatu yang tidak bernyawa. Kemudian yang kedua, menggambar sesuatu yang tidak bernyawa seperti pohon, matahari, bulan, bintang, sungai, gunung, dan sejenisnya. Gambar-gambar tersebut dibolehkan dan pendapat mayoritas ulama mengatakan bahwa sesuatu yang tidak bernyawa tidak apa-apa untuk digambar, baik yang tumbuh berkembang seperti pepohonan maupun yang tidak tumbuh berkembang seperti matahari, lautan, bulan, sungai, dan yang semacamnya. Dan yang ketiga, menggambar makhluk yang bernyawa akan tetapi diberi warna dan garis-garis. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum gambar semacam ini. Di antara mereka yang berpendapat bahwa hukumnya boleh, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari hadis Zaid bin Khalid berkata, saya memperkirakan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kecuali gambar garis-garis pada pakaian. Oleh karena itu, dikecualikan oleh beliau gambar garis-garis, karena garis-garis tidak serupa dengan makhluk yang telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang berjasad dan yang bisa diraba. Gambar tersebut hanyalah garis-garis dan warna-warni, sehingga hukumnya boleh walaupun dilukis dengan tangan. Akan tetapi, mayoritas para ulama berpendapat bahwa gambar tersebut juga haram dan tidak dibolehkan. Dan inilah pendapat yang paling kuat, bahwa tidak boleh menggambar, baik dalam bentuk lukisan, bentuk suatu benda, maupun hanya gambar garis-garis, selama yang digambar tersebut adalah makhluk yang bernyawa. Pada zaman Rasulullah belum ada pemotretan atau kamera seperti yang ada pada zaman kita saat ini. Kemajuan teknologi dewasa ini mampu membuat kamera fotografi yang bisa menghasilkan gambar dan foto secara cepat tanpa harus menggambar dengan tangan. Apakah gambar atau foto yang dihasilkan oleh alat tersebut termasuk yang dilarang atau tidak? Apabila kita menelaah keterangan yang ada, kita akan melihat bahwa foto tidak termasuk dalam kategori yang dilarang. Sebab sesuatu yang difoto lewat kamera fotografi tidak melalui proses menggambar. Sistem kerja alat tersebut ialah hanya dengan menggunakan cahaya untuk dapat menangkap dan merekam benda yang berada di depannya yang menjadi titik fokus pemotretan, dan waktu yang dibutuhkan sangat cepat dan singkat, serta sama sekali tidak membutuhkan tenaga yang berat. Sedangkan seorang pelukis harus melakukannya dengan menggoreskan kuas atau tinta di atas kanvas atau kain, kemudian melukis kepala, mata, hidung, telinga, dan sebagainya. Pada proses menggambar, seorang pelukis harus bekerja ekstra untuk menghasilkan sebuah gambar. Berbeda dengan alat kamera yang hanya membutuhkan waktu singkat untuk menghasilkan gambar. Seolah-olah alat ini hanya gambar makhluk yang diciptakan oleh Allah ke atas kertas, dan inilah pendapat yang paling kuat. Kemudian para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Apakah gambar yang dihasilkan kamera termasuk dalam kategori gambar yang dilaknat ataukah tidak? Pendapat yang paling kuat adalah foto-foto yang dihasilkan oleh kamera tidak termasuk dalam kategori gambar yang dilaknat. Sebab sama sekali tidak ada campur tangan pemotret dalam proses penciptaan gambar, dan alat tersebut tidak bisa dikatakan seorang pelukis atau penggambar. Apabila alat tersebut yang menggambarnya, tentu akan membutuhkan waktu minimal 1/4 jam atau lebih. Akan tetapi, alat tersebut hanya memerlukan waktu yang singkat. Dari hadis-hadis tadi, semuanya menunjukkan bahwa aktivitas menggambar makhluk bernyawa termasuk ke dalam dosa besar, karena terdapat ancaman yang dahsyat, yaitu laknat bagi para penggambar. Maksudnya, para penggambar atau pelukis akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka akan dituntut pada hari kiamat kelak untuk meniupkan ruh kepada gambar yang pernah dibuatnya, sedangkan mereka tidak akan pernah mampu. Pendengar yang budiman, sampai di sini perjumpaan kita. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam.
4: Nasihat ulama. Kata-kata bijak para ulama.

0: bersegera memenuhi panggilan sholat. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, para ulama salaf terdahulu banyak yang menganjurkan ke masjid sebelum azan dikumandangkan. Hal inilah yang dilakukan Imam Ahmad, yaitu pergi ke masjid sebelum azan pada sholat subuh. Dikutip dari kitab Fathul Bari jilid 4 halaman 255. Di antara faedah yang bisa diambil dari nasihat ini yaitu, pertama, para ulama salaf sangat memuliakan sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Pertama, para ulama salaf sangat mengutamakan sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Selanjutnya, dari sudut pandang ini, sholat qobliyah di masjid lebih utama dibandingkan di rumah, dan sholat rawatib yang dianjurkan dilakukan di rumah adalah sholat ba'diyah. Dan yang terakhir, yang dimaksud dengan berada di masjid sebelum azan adalah menyiapkan diri dan hati untuk beribadah kepada Allah dengan melakukan berbagai aktivitas ibadah seperti memperbanyak beristighfar, membaca Al-Quran, dan lainnya, bukan disibukkan dengan hal-hal yang mubah atau bahkan melalaikan seperti sibuk dengan HP atau melanjutkan tidur di masjid atau hal lainnya. Wallahu a'lam.
1: Klan Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, kali ini kita akan mendalami kisah hidup seorang tabi'in yang luar biasa yang bernama Abdul Karim bin Malik Al-Jazari. Beliau merupakan salah satu tokoh salafus saleh yang sangat dikenal dalam dunia periwayatan hadis. Ia termasuk ke dalam jajaran perawi yang terpercaya yang memiliki kontribusi besar dalam menjaga dan menyampaikan sunnah Nabi Muhammad SAW kepada generasi berikutnya. Reputasinya sebagai seorang hafiz dan periwayat yang selektif membuat namanya dihormati oleh para ulama, termasuk imam-imam besar seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Yahya bin Ma'in, dan Imam Sufyan bin Uyainah. Rubrik biografi salaf kali ini akan menggambarkan kehidupan, keilmuan, dan kontribusi Abdul Karim bin Malik Al-Jazari sebagai seorang salafus saleh yang berjasa dalam ilmu hadis. Pendengar yang budiman, Abdul Karim bin Malik Al-Jazari berasal dari Jazirah, sebuah kawasan yang terletak di antara Irak, Suriah, dan Turki modern. Nama Al-Jazari menunjukkan keterkaitannya dengan daerah tersebut. Sebagian sumber juga menyebutkan bahwa asal-usulnya bisa dilacak hingga ke Isfahan, yang merupakan wilayah penting dalam sejarah Islam. Sebagai bagian dari generasi salaf, Abdul Karim hidup di masa saat perhatian terhadap ilmu hadis sangatlah besar. Masa ini dikenal dengan penguatan tradisi periwayatan yang akurat, karena hadis merupakan sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran. Abdul Karim bin Malik dikenal sebagai seorang hafiz, yakni orang yang memiliki kemampuan menghafal hadis dengan sangat baik. Dalam tradisi ilmu hadis, kemampuan menghafal menjadi salah satu kriteria penting untuk menilai kredibilitas seorang perawi. Sufyan bin Uyainah, salah satu ulama besar, mengatakan bahwa ia menyertai Abdul Karim bin Malik selama setahun, yang menunjukkan kepercayaan dan rasa hormat terhadap luasnya ilmu Abdul Karim bin Malik. Bahkan Sufyan bin Uyainah menyebutnya sebagai seorang yang tak ada bandingannya dalam periwayatan. Para ulama hadis sepakat tentang kredibilitas Abdul Karim bin Malik. Imam Ahmad bin Hanbal menyebutnya sebagai seorang yang siqah dan lebih kuat dalam periwayatan dibandingkan dengan Khusaif. seorang perawi lain yang juga terkenal. Hal ini menunjukkan bahwa Abdul Karim bin Malik tidak hanya memiliki kemampuan menghafal yang luar biasa, tetapi juga keakuratan dalam menyampaikan riwayatnya. Pendengar yang dirahmati Allah, banyak ulama hadis memberikan penilaian positif terhadap Abdul Karim bin Malik. Di antara para ulama yang memberikan penilaian tersebut terhadap Abdul Karim bin Malik, yaitu seperti yang pertama, Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau menyebut Abdul Karim bin Malik sebagai seorang yang siqah. Ia bahkan menempatkannya lebih unggul dibandingkan Khusaif dalam hal kekuatan periwayatan. Kemudian yang kedua, Imam Ibnu Ma'in. Beliau seorang kritikus hadis ternama. Beliau juga memberikan penilaian yang serupa. Namun, ia menyebutkan bahwa riwayat Abdul Karim bin Malik dari Atha' dianggap lemah. Hal ini mengacu pada hadis tertentu yang dinilai tidak kuat. Kemudian yang ketiga, Abu Hatim dan Abu Zur'ah. Kedua ulama ini, yang dikenal dengan ketelitian mereka dalam menilai perawi, sepakat bahwa Abdul Karim bin Malik adalah seorang yang siqah. Kemudian yang keempat, Al-Fasawi. Beliau mencatat bahwa Imam Malik bin Anas rahimahullah yang sangat selektif dalam memilih perawi meriwayatkan hadis dari Abdul Karim bin Malik Al-Jazari. Fakta ini menunjukkan kredibilitas Abdul Karim bin Malik karena Imam Malik bin Anas rahimahullah dikenal hanya mengambil hadis dari seorang perawi yang sangat terpercaya. Pendengar yang berbahagia, sebagai seorang perawi, Abdul Karim bin Malik dikenal dengan komitmennya terhadap keakuratan dalam periwayatan. Ia hanya meriwayatkan hadis yang ia dengar langsung. Ia juga hanya meriwayatkan hadis yang ia lihat atau yang ia terima dengan sanad yang jelas. Karakteristik ini menjadi ciri khas para perawi terpercaya pada masa itu. Salah satu hadis yang sering disebutkan terkait dengan Abdul Karim bin Malik adalah riwayat dari Atha' bin Abi Rabah. Namun, sebagian ulama mengkritik kelemahan riwayat tersebut, terutama karena dianggap memiliki kejanggalan. Meski begitu, hadis-hadis Abdul Karim bin Malik yang diriwayatkan oleh perawi yang terpercaya dinilai lurus dan tidak mengandung kejanggalan. Imam Ibnu Adi, seorang ulama hadis, menyebutkan bahwa jika hadis Abdul Karim bin Malik diriwayatkan oleh perawi yang siqah, maka hadis tersebut dapat diterima. Keutamaan Abdul Karim bin Malik tidak hanya terletak pada keilmuannya, tetapi juga pada akhlak dan ketelitiannya dalam menjaga amanah ilmiah. Ia dikenal sebagai seorang ulama yang memiliki integritas tinggi. Ia tidak tergesa-gesa dalam meriwayatkan hadis, dan ia hanya menyampaikan apa yang ia yakini benar. Salah satu bukti luasnya ilmu Abdul Karim bin Malik adalah kesaksian Sufyan bin Uyainah yang mengatakan bahwa ia tidak pernah melihat orang seperti Abdul Karim bin Malik. Pernyataan ini mencerminkan penghormatan yang mendalam terhadap kapasitas intelektual dan spiritual Abdul Karim bin Malik. Sebagai seorang perawi, Abdul Karim bin Malik juga menghadapi kritik seperti yang disampaikan oleh Yahya bin Ma'in tentang kelemahan riwayatnya dari Atha'. Namun kritik ini lebih bersifat spesifik pada hadis tertentu dan tidak mengurangi kredibilitas keseluruhannya. Banyak ulama lain termasuk Imam Ahmad bin Hanbal tetap menilai Abdul Karim bin Malik sebagai seorang yang siqah dan dapat diandalkan. Pendengar yang budiman, Abdul Karim bin Malik Al-Jazari wafat pada tahun 127 Hijriah. Wafatnya meninggalkan kekosongan besar dalam tradisi ilmu hadis, karena ia adalah salah satu tokoh yang sangat dihormati pada masanya. Meski telah tiada, kontribusinya dalam menjaga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap hidup melalui hadis-hadis yang diriwayatkannya. Warisan Abdul Karim bin Malik bukan hanya dalam bentuk hadis-hadis yang ia sampaikan, tetapi juga dalam keteladanannya sebagai seorang ulama yang menjaga integritas dan amanah ilmiah. Ia menginspirasi generasi berikutnya untuk menjunjung tinggi kejujuran, akurasi, dan komitmen dalam mempelajari serta menyampaikan ilmu. Pendengar yang dirahmati Allah, Abdul Karim bin Malik Al-Jazari adalah salah satu perawi besar dalam tradisi ilmu hadis. Kehidupan dan kontribusinya menunjukkan betapa pentingnya peran ulama salafus saleh dalam menjaga warisan Islam. Meski menghadapi kritik terhadap beberapa riwayatnya, mayoritas ulama tetap memandangnya sebagai seorang yang thiqah dan berkontribusi besar dalam menyampaikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah hidup Abdul Karim menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya integritas, ketelitian, dan tanggung jawab dalam ilmu pengetahuan. Semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan menjadikan ilmunya sebagai amal jariyah yang terus mengalir pahalanya. Wallahu a'lam.
1: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, semoga kita senantiasa berada dalam keberkahan dan rahmat Allah. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba membahas kisah penuh inspirasi tentang salah satu tokoh besar dalam sejarah Islam, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi lahir pada tahun 1137 Masehi di kota Tikrit, Irak. Nama lengkapnya adalah Yusuf bin Ayyub. Namun, dia lebih dikenal dengan gelar Salahuddin yang berarti kebaikan agama. Sejak lahir, Salahuddin telah menunjukkan tanda-tanda kecerdasan dan ketenangan yang luar biasa. Keluarganya berasal dari suku Kurdi yang dikenal sebagai suku yang tangguh dan penuh semangat juang. Ayahnya, Najmuddin Ayyub, adalah seorang gubernur yang bijaksana, sedangkan pamannya, Asaduddin Syirkuh, adalah seorang jenderal yang terkemuka kala itu. Lingkungan keluarga ini sangat mempengaruhi pembentukan kepribadian Salahuddin Al-Ayyubi. Dari ayahnya, dia belajar kepemimpinan dan kasih sayang. Sementara itu dari pamannya, dia melihat bagaimana seorang pemimpin harus berani dan tegas. Salahuddin menghabiskan masa kecilnya dalam suasana yang sangat mendukung pendidikan dan keilmuan. Ayahnya, Najmuddin Ayyub, sangat memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Dia memastikan bahwa Salahuddin mendapatkan guru-guru terbaik untuk mengajarinya ilmu agama, bahasa Arab, dan sejarah. Pada tahun 1169 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi resmi diangkat menjadi wazir Mesir. Sebagai wazir, Salahuddin tidak hanya bertanggung jawab atas urusan pemerintahan, tapi juga atas keamanan dan stabilitas Mesir. Dia menghadapi berbagai ancaman dari tentara Salim, pemberontakan internal, dan tekanan dari sisa-sisa pendukung dinasti Syiah Fatimiyah yang tidak menyukainya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu keputusan penting yang diambil oleh Salahuddin Al-Ayyubi sebagai wazir adalah mengakhiri kekuasaan dinasti Fatimiyah di Mesir. Dia menyadari bahwa selama Mesir berada di bawah kekuasaan dinasti Fatimiyah, maka persatuan dunia Islam sulit terwujud. Dan pada tahun 1171 Masehi, setelah wafatnya Khalifah Al-Adid, Salahuddin secara resmi mengakhiri kekuasaan dinasti Fatimiyah dan mengembalikan Mesir ke dalam kekhalifahan Sunni di bawah dinasti Abbasiyah. Langkah ini dilakukan tanpa pertumpahan darah, menunjukkan kebijaksanaan dan pendekatan diplomatik Salahuddin Al-Ayyubi. Nah pendengar, salah satu momen yang paling menggambarkan keberanian Salahuddin Al-Ayyubi adalah dalam pertempuran Hattin pada tahun 1187 Masehi. Dalam pertempuran ini, pasukan Muslim yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi berhasil mengalahkan tentara Salib secara telak. Kunci kemenangan ini bukan hanya pada kekuatan fisik pasukan Muslim, tapi juga pada keberanian Salahuddin dalam mengambil keputusan strategis. Dia memimpin pasukannya dengan penuh keyakinan, menggunakan strategi untuk mengepung lawan dan memanfaatkan kondisi alam dengan cerdas. Selain itu, keberanian Salahuddin Al-Ayyubi juga terlihat dalam usahanya membebaskan Yerusalem. Dia menghadapi tantangan besar dari tentara Salib yang memiliki persenjataan dan dukungan dari Eropa. Namun, dengan tekad yang kuat dan keberanian yang luar biasa, dia berhasil merebut kembali kota suci tersebut. Dan yang lebih mengagumkan adalah bahwa Salahuddin memperlakukan penduduk Yerusalem dengan penuh kasih sayang dan memberikan jaminan keamanan bagi semua pihak, termasuk umat Kristen dan umat Yahudi. Keberanian Salahuddin Al-Ayyubi tidak hanya terbatas pada perang melawan musuh eksternal, dia juga berani mengambil langkah sulit untuk menyatukan umat Islam yang saat itu terpecah-pecah. Dia menghadapi berbagai rintangan politik dan konflik internal, tetapi dia tidak pernah menyerah. Dengan pendekatan yang penuh kebijaksanaan dan keberanian, dia berhasil menyatukan Mesir, Syam, dan Hijaz di bawah panji Islam Sunni. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain keberaniannya, Salahuddin Al-Ayyubi juga dikenal karena kedermawanannya yang luar biasa. Ia adalah sosok yang tidak hanya memikirkan kemenangan di medan perang, tetapi juga kesejahteraan rakyatnya. Kedermawanan Salahuddin terlihat dalam banyak aspek kehidupannya. Salahuddin Al-Ayyubi memiliki kebiasaan untuk menyumbangkan sebagian besar kekayaannya kepada yang membutuhkan. Meskipun dia adalah seorang pemimpin besar dengan kekuasaan yang luas, dia hidup dalam kesederhanaan. Pada saat wafatnya, Salahuddin hampir tidak meninggalkan harta benda karena sebagian besar kekayaannya telah disalurkan untuk membantu fakir miskin, membangun masjid, dan mendukung pendidikan Islam. Salah satu kisah yang menunjukkan kedermawanannya adalah saat dia memberikan sebagian besar harta pribadinya untuk membebaskan tawanan perang. Salahuddin percaya bahwa kemuliaan seorang pemimpin tidak hanya diukur dari keberaniannya di medan perang, tetapi juga dari belas kasihnya terhadap orang lain. Selain itu, Salahuddin Al-Ayyubi juga dikenal sebagai pemimpin yang sangat peduli terhadap prajuritnya. Dia memastikan bahwa pasukannya mendapatkan makanan, perlengkapan, dan perawatan medis yang memadai. Bahkan, dia sering mengunjungi pasukannya secara langsung untuk memastikan kesejahteraan mereka. Kepedulian inilah yang membuat para prajuritnya sangat loyal dan bersedia berjuang demi beliau dengan sepenuh hati. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu keistimewaan Salahuddin Al-Ayyubi adalah kemampuannya untuk menyeimbangkan keberanian dan kedermawanan. Dia tidak hanya fokus pada peperangan, tapi juga pada membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Salahuddin memahami bahwa keberanian di medan perang harus diimbangi dengan kebaikan hati dalam kehidupan sehari-hari. Dalam salah satu pernyataannya yang terkenal, Salahuddin pernah berkata, "Aku lebih suka dikenal sebagai orang yang membebaskan dan mempersatukan daripada sebagai penakluk yang kejam." Pernyataan ini mencerminkan visi besar Salahuddin Al-Ayyubi untuk menciptakan dunia yang lebih baik melalui keberanian dan kedermawanan. Keseimbangan ini juga terlihat dalam cara Salahuddin memperlakukan musuh-musuhnya. Setelah membebaskan Yerusalem, dia tidak melakukan pembalasan dendam terhadap tentara Salib. Sebaliknya, dia memberikan jaminan keamanan kepada mereka yang menyerah dan bahkan menyediakan transportasi bagi mereka yang ingin kembali ke Eropa. Tindakannya ini mendapatkan pujian dari musuh-musuhnya, termasuk Richard the Lionheart yang mengakui keagungan hati Salahuddin Al-Ayyubi. Nah pendengar, dari kepribadian Salahuddin Al-Ayyubi ini, kita bisa mengambil banyak pelajaran berharga di dalamnya. Di antaranya, pertama, keberanian ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, tapi juga tentang keberanian untuk mengambil keputusan sulit demi kebaikan umat. Salahuddin Al-Ayyubi menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus berani berdiri di garis depan dan siap menghadapi segala tantangan. Yang kedua, kedermawanan adalah salah satu ciri utama dari seorang pemimpin yang sejati. Salahuddin Al-Ayyubi menunjukkan bahwa kemuliaan sejati terletak pada kemampuan untuk memberi dan peduli terhadap sesama. Kepeduliannya terhadap rakyat, prajurit, dan bahkan musuhnya sekalipun adalah teladan yang patut untuk kita tiru. Selanjutnya, Salahuddin Al-Ayyubi mengajarkan kita tentang pentingnya keseimbangan dalam hidup. Dia tidak hanya fokus pada keberhasilan militer, tapi juga pada membangun masyarakat yang adil dan harmonis. Kepemimpinannya adalah contoh nyata bahwa keberanian dan kedermawanan bisa berjalan beriringan. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Salahuddin Al-Ayyubi adalah sosok yang menginspirasi dunia dengan keberanian dan kedermawanannya. Dari kisah hidupnya, kita belajar bahwa menjadi seorang pemimpin bukan hanya tentang meraih kemenangan, tapi juga tentang memberikan manfaat bagi sesama. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini dan bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita jadikan Salahuddin Al-Ayyubi sebagai teladan dalam membangun keberanian untuk memperjuangkan kebenaran dan kedermawanan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Demikian pendengar, kisah tentang kepribadian Salahuddin Al-Ayyubi, tentang keberanian dan kedermawanannya. Semoga kisah ini memberikan inspirasi dan semangat bagi kita. Sampai berjumpa lagi di program berikutnya dengan kisah-kisah penuh hikmah insyaAllah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
0: Doa agar terhindar dari kesyirikan. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu agar tidak menyekutukanmu sedang aku mengetahuinya, dan aku meminta ampun kepadamu terhadap apa yang tidak aku ketahui. Hadis riwayat Ahmad. Doa agar tidak terjerumus dalam kesesatan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Artinya, ya Rabb kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, karena sesungguhnya engkaulah maha pemberi karunia. Al-Quran Surat Ali Imran ayat ke-8.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
3: Pendengar yang semoga dirahmati Allah di manapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati serta memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Dan tentu saja, saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yaitu yang pertama adalah tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah. Berikutnya dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
4: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali bersua melalui jalinan udara di radio kesayangan kita dalam rangka untuk kembali mengkaji firman-firman Allah yang agung, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba mengkaji surat Al-Baqarah ayat ke-226 sampai 227. Nah, pendengar, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Wa in azamu talaqa fa innallaha sami'un alim. Artinya, kepada orang-orang yang mengi'la istrinya diberi tangguh 4 bulan lamanya. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini yang dimaksud dengan al-i'la, yakni maknanya bersumpah. Jika seseorang bersumpah tidak mencampuri istrinya dalam waktu tertentu, baik kurang atau lebih dari 4 bulan, jika kurang dari 4 bulan, maka dia harus menunggu berakhirnya masa yang telah ditentukan. Setelah itu, ia boleh mencampuri istrinya kembali. Bagi si istri agar bersabar dan tidak berhak menuntutnya untuk rujuk pada masa tersebut. Demikian itulah yang telah ditegaskan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW pernah bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya selama 1 bulan. Kemudian beliau turun dari biliknya pada hari ke-29 dan beliau bersabda 1 bulan itu 29 hari. Nah, tetapi jika lebih dari 4 bulan, maka bagi sang istri boleh menuntut suaminya mencampurinya setelah masa 4 bulan atau menceraikannya. Dan untuk itu hakim boleh memaksa suami. Hal ini agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi istrinya tersebut. Oleh karena itu, dalam firman Allah ini, lilladzina yu'luna min nisa'ihim, kepada orang-orang yang mengi'la istri-istrinya, artinya bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya, tarabbusu arba'ati ashhur, maka ia diberi tangguh 4 bulan. Maksudnya, si suami harus menunggu selama 4 bulan dari sejak sumpah itu diucapkan. Setelah itu, ia dituntut untuk mencampuri. Yakni berjima atau menceraikan istrinya tersebut. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Pengampun lagi Maha Penyayang." yakni apa? Yakni maksudnya atas pengabaian suami terhadap hak istrinya disebabkan oleh sumpah yang diucapkannya itu. Kemudian pendengar, terkait firman Allah, fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim, menurut salah satu dari beberapa pendapat ulama, di antaranya pendapat lama dari Imam Syafi'i, bahwa ayat ini mengandung dalil jika seseorang yang mengi'la istrinya kembali setelah 4 bulan, maka tidak ada kafarat atau denda baginya. Ini diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, barang siapa bersumpah atas suatu hal lalu dia melihat hal lainnya lebih baik daripada sumpahnya tersebut, maka meninggalkan sumpahnya itu adalah kafaratnya. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi. Sedangkan pendapat Imam Syafi'i yang baru, bahwa ia harus membayar kafarat berdasarkan pada keumuman kewajiban membayar kafarat bagi setiap orang yang bersumpah, sebagaimana yang telah dikemukakan dalam beberapa hadis yang sahih sebelumnya. Kemudian pendengar, firman Allah, wa in azamut talaq, dan jika mereka berketetapan hati untuk talak, untuk berpisah, ini menunjukkan bahwa talak itu tidak jatuh hanya sekedar berlalunya waktu 4 bulan. Inilah menjadi pendapat jumhur ulama mutaakhirin, yaitu dia harus menentukan, ia dituntut untuk mencampuri istrinya kembali atau menceraikannya. Jadi talak itu tidak terjadi hanya sekedar berlalunya waktu 4 bulan. Diriwayatkan dari Imam Malik, dari Nafi, dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa jika seorang laki-laki mengi'la istrinya, maka hal itu tidak menyebabkan jatuhnya talak meskipun telah berlalu 4 bulan hingga ia mempertimbangkan untuk menceraikannya atau mencampurinya kembali. Dan pendengar, Imam Syafi'i rahimahullah meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasannya ia berkata, orang yang mengi'la istrinya harus dituntut untuk menentukan pendiriannya. Lalu dia berkata, demikianlah pendapat kami, dan itu sejalan dengan apa yang diriwayatkan oleh Umar, Ibnu Amr, Aisyah, Utsman, dan yang lainnya, lebih dari 10 orang sahabat Nabi. Dan ini adalah pendapat dari Imam Syafi'i. Dan Ibnu Jarir meriwayatkan,

0: maka dia harus menceraikannya. Dan jika dia tidak mau menceraikannya juga, maka hakim yang harus menceraikannya. Dan jenis talaknya adalah roj'i, sehingga si suami masih boleh rujuk kepada istrinya tersebut pada masa iddah. Nah pendengar, berkenaan dengan masa penangguhan selama 4 bulan, para fukaha dan juga yang lainnya menyebutkan sebuah asar yang diriwayatkan dari Imam Malik bin Anas rahimahullah di dalam kitabnya Al-Muwatta dari Abdullah bin Dinar. Dia menceritakan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah pergi pada malam hari. Lalu dia mendengar seorang wanita mengungkapkan kerinduan pada suaminya yang pergi berperang melalui bait-bait syair. Kemudian Umar berkata kepada putrinya Hafsah radhiyallahu anha, berapa lama seorang wanita bisa bersabar menunggu suaminya? Hafsah menjawab, 6 atau 4 bulan. Maka Umar pun berucap, aku tidak akan menahan seorang prajurit lebih lama dari masa tersebut. Nah pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, inilah tafsir singkat Quran Surat Al-Baqarah ayat 226-227 yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir ayat. Tafsir ayat. Ren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.

0: Radio Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

yaitu orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, serta kehidupan dunia telah menipu mereka. Maka pada hari kiamat ini, kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini, dan sebagaimana mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami.

tiadalah mereka menunggu-nunggu, kecuali terlaksananya kebenaran pemberitaan Al-Quran itu. Pada hari datangnya kebenaran pemberitaan Al-Quran itu, berkatalah orang-orang yang merupakannya sebelum itu, sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul kami, membawa kebenaran, maka adakah bagi kami pemberi syafaat, yang akan memberi syafaat bagi kami? Atau dapatkah kami dikembalikan ke dunia, sehingga kami dapat beramal dan berbeda dari yang pernah kami amalkan? Sungguh mereka telah merugikan diri mereka sendiri, dan telah lenyaplah dari mereka sesembahan yang mereka ada-adakan. Siapakah Rabb semesta alam, dan bagaimana bermohon kepadanya?

0: الأمر تبارك الله رب العالمين.
1: Sesungguhnya Rob kalian ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah, Maha Suci Allah, Rabb semesta alam.

Berdoalah kepada Rabb kalian dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut akan hukumannya dan harapan akan rahmatnya. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Bukti kekuasaan Allah membangkitkan manusia sesudah mati.

Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya, yaitu hujan. Hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus. Lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kalian mengambil pelajaran.

0: wouldn't.
1: Dan tanah yang baik. Tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah. Seperti itulah hati orang yang mukmin. Jika turun ayat-ayat Al-Quran, ia mendapat manfaat dengannya. Dan ayat-ayatku membuatkan kehidupan yang soleh. Sedangkan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Seperti itulah hati orang-orang yang kafir. Turunnya ayat-ayat Al-Quran tidak memberi manfaat baginya. Demikianlah kami membuat beragam tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur.
2: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
3: Mendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik Tahsin Qiraah, kemudian tilawah terjemah. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentu saja kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan di satu jam ke depan saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya yang pertama ada rubrik Keluarga Islami bersama Ustadz Eka Sakti Habibullah Rahimahullah. Kemudian pendengar, acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa MUI. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang Targhib wa Tarhib bersama Ustadz Abu Salman Yusuf. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Adab Islami dan Panduan Zikir bersama Ustadz Ibrahim Bafadol. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ali wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang Allah rahmati, mencari kesalahan, menguping untuk mencari kejelekan dilarang oleh Islam secara tegas. Dan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadisnya dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman istama'a ila hadithi qaumin wahum lahu karihun au yafirruna min subba fi udhunihi al-anuk yaumal qiyamah." Barang siapa yang menguping omongan orang lain sedangkan mereka tidak suka kalau didengar, maka pada telinganya akan dituangkan cairan tembaga pada hari kiamat. Waliyadu billah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-anuk adalah tembaga cair yang tentu terbayang betapa panasnya tembaga itu, waliyadu billah. Maka dalam hadis riwayat Abu Daud dari Muawiyah radhiyallahu anhu bahwa dia mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka inittaba'ta auratin nas afsadtahum au kit antufsidahum." Jika engkau mengikuti celak atau kesalahan kaum muslimin, engkau pasti merusak mereka atau engkau hampir merusak mereka. Ini juga akibat buruk dari mencari-cari kesalahan orang lain. Oleh karenanya pendengar yang Allah rahmati, hendaknya kita tidak berburuk sangka kepada orang lain atau tetangga kita, apalagi mencari-cari kesalahannya yang memang tidak tampak dalam hadapan kita. Kita hanya dituntut untuk menyikapi mereka sebagaimana lahiriahnya. Sedangkan yang tidak tampak, yang tidak terlihat, maka kita harus berhusnudzon kepada mereka. Abu Daud meriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu satu hari didatangi oleh seorang Lalu dikatakan kepadanya, orang ini jenggotnya bertetesan khamr. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu pun berkata, kami telah dilarang untuk mencari-cari kesalahan orang lain, tapi jika tampak sesuatu bagi kami, kami akan menindaknya. Sikap husnudzon kepada sama muslim telah dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, di mana ada sebuah kaum yang berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu kaum membawa daging kepada kami dan kami tidak tahu apakah daging tersebut disembelih dengan membaca al-basmalah ataukah tidak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapkanlah basmalah lalu makanlah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Terakhir ada satu pesan dari seorang sahabat mulia, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, yubsiru ahadukumul qadhata fi ayuni akhih wa yansal jadala awil jadha'a fi ayni nafsih. Salah seorang di antara kalian dapat melihat kotoran kecil di mata saudaranya, tetapi ia lupa akan kayu besar yang ada di matanya. Perkataan Abu Hurairah ini, pendengar yang Allah rahmati, nampaknya sama seperti tuturan peribahasa kita, semut di seberang lautan nampak, adapun gajah di pelupuk mata tidak tampak. Itulah kita, seringnya memikirkan aib orang lain, bahkan melihatnya dengan detail dan dengan jeli, padahal sedikit aib mereka yang kita tahu, sedangkan aib kita yang kita sadar dan kita yakin mengetahuinya, tampaknya hanya sedikit di mata kita.
2: 101.2 Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam. Fatwa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wada. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang imunisasi. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa ajaran Islam sangat mendorong umatnya untuk senantiasa menjaga kesehatan yang dalam prakteknya dapat dilakukan melalui upaya preventif agar tidak terkena penyakit dan berobat manakala sakit agar diperoleh kesehatan kembali, yaitu salah satu caranya dengan imunisasi. Kedua, bahwa imunisasi sebagai salah satu tindakan medis untuk mencegah terjangkitnya penyakit tertentu bermanfaat untuk mencegah penyakit berat, kecacatan, dan kematian. Ketiga, bahwa ada penolakan sebagian masyarakat terhadap imunisasi, baik karena pemahaman keagamaan bahwa praktik imunisasi dianggap mendahului takdir maupun karena vaksin yang digunakan diragukan kehalalannya. Dan keempat, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka dipandang perlu menetapkan fatwa tentang imunisasi untuk digunakan sebagai pedoman. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan menetapkan fatwa tentang imunisasi. Poin pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan imunisasi adalah suatu proses untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu dengan cara memasukkan vaksin. Kemudian, yang dimaksud dengan vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup tetapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya saja, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan yang ditambahkan dengan zat lain yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Lalu, yang dimaksud dengan ad-darurat adalah kondisi keterpaksaan yang apabila tidak diimunisasi dapat mengancam jiwa manusia. Dan yang dimaksud dengan al-hajat adalah kondisi keterdesakan yang apabila tidak diimunisasi maka akan dapat menyebabkan penyakit berat atau kecacatan pada seseorang. Poin kedua, ketentuan hukum. Pertama, imunisasi pada dasarnya dibolehkan sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh atau imunitas dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu. Kedua, vaksin untuk imunisasi wajib menggunakan vaksin yang halal dan suci. Ketiga, penggunaan vaksin imunisasi yang berbahan haram dan atau najis hukumnya adalah haram. Keempat, imunisasi dengan vaksin yang haram dan atau najis tidak diperbolehkan kecuali digunakan pada kondisi ad-darurat atau al-hajat, lalu belum ditemukan bahan vaksin yang halal dan suci, dan adanya keterangan tenaga medis yang kompeten dan dipercaya bahwa tidak ada vaksin yang halal. Kelima, dalam hal jika seseorang yang tidak diimunisasi akan menyebabkan kematian atau penyakit berat atau kecacatan permanen yang mengancam jiwa, berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan dipercaya, maka imunisasi pada saat itu hukumnya adalah wajib. Dan keenam, imunisasi tidak boleh dilakukan jika berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan terpercaya menimbulkan dampak yang membahayakan atau madarat.
Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 8 Rabiul Awal 1435 Hijriah atau 31 Desember 2014 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asrarun Ni'am Saleh MA. Demikian pendengar fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh wa salawatullahi wa salamuhu 'alayhi wa ala alihi wa sahabatihi wa man istanna bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, pada kesempatan yang berbahagia kali ini insyaallah kita akan membahas tema yang cukup penting dan besar, yaitu terkait dengan taubat dan hukum-hukum yang berkaitan dengan taubat itu sendiri. Sahabat muliakan Allah Azza wa Jal, pada kesempatan ini kita akan menguraikan hal-hal terkait dengan taubat. Dimulai dengan definisi ya. Secara garis besar atau benang merahnya, taubat itu adalah tarkudz dzambi ala ajmalil wujuh, meninggalkan dosa dan segala yang terkait dengan itu ala ajmalil wujuh, dengan cara meninggalkan sebaik mungkin. Jadi dengan cara yang terbaik, meninggalkan dosa dengan cara yang terbaik. Nah, wa huwa ablaghu wujuhi al-i'tidar. Nah, taubat ini kembali kepada Allah, meninggalkan dosa dengan sebaik-baik cara, menandakan bahwasanya atau berarti ini pengakuan uzur dari seorang hamba bahwa dia adalah begini dan begitu, berdosa kepada Allah, melanggar perintahnya, tidak menjauhi larangannya. Dengan taubat ini seorang hamba menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala atau membuktikan kepada Allah Azza wa Jalla i'tizar berupa permohonan maaf, permohonan uzur kepada Allah dengan cara terbaik. Dan i'tizar ini pasti dilakukan dalam tiga hal. Setiap orang yang meminta uzur ya, meminta maaf, itu pasti dengan tiga bentuk ya. Pertama adalah pasti melakukan ini lam af'al, mohon maaf saya belum melakukan seperti apa yang Anda minta, atau bentuk lain fa'altu li ajli kadza, saya melakukan pelanggaran ini tapi saya bermaksud seperti ini, atau yang ketiga adalah fa'altu wa asa'tu wa qad aqla'tu, aku menyatakan diri bahwa aku ini bersalah dan aku sudah meninggalkan itu semua. Ya, ini pasti tiga bentuk tadi ya, dan tidak ada bentuk yang keempatnya. Nah, yang akhir ini, yang tadi aku betul melakukan ini tetapi aku sekarang sudah meninggalkannya. Ini pernyataan uzur seorang terhadap orang lain yang tidak bisa memenuhi tuntutan orang lain tersebut ya, baik siapanya. Nah, tetapi ini adalah kepada Allah Azza wa Jalla, walillahil mathalu a'la, kepada Allah harus lebih lagi ya, bentuk dengan merendahkan diri, dengan takut, dengan pengagungan. Kalau sama makhluk saja seperti itu bentuk, kalau kita uzur tidak bisa melakukan apa yang dituntut oleh kolega kita, teman kita, atau pasangan kita dan sebagainya. Dan ini adalah taubat. Taubat ini yang ketiga ini, fa'altu wa asa'tu, aku telah melakukan pelanggaran ini, aku nyatakan bahwa aku ini bersalah, wa qad aqla'tu, dan aku ini sudah berlepas diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar tersebut. Dan ini kalau kepada Allah adalah hal-hal yang Allah murkai, Allah tidak redai, dan ini adalah termasuk jenis dosa yang dilarang dalam syariat ini. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan taubat kepada hamba-Nya yang bertaubat. Nah, ada istilah tawab ya, tawab. Tawab ini adalah al-abdu al-kathiru taubah, seorang hamba yang banyak bertaubat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tawab. Seorang muslim yang baik, yang
2: senantiasa merendahkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, tawwab. Jadi tawwab ini adalah al-abdul kithiru taubah, seorang hamba yang banyak sekali bertaubah. Jadi at-tawwab ini bisa disandang oleh seorang hamba, dan juga salah satu sifat dari atau nama daripada nama Allah Azza wa Jalla at-tawwab. Apa kalau konteksnya Allah Azza wa Jalla? Allah adalah maha pemberi dan terus menerus tidak berhenti memberikan anugerah taubat kepada hambanya, siapa saja dari kalangan hambanya yang meminta taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tawab ini bisa seorang hamba, bisa Allah Azza wa Jalla. Kalau hamba adalah orang yang terus menerus atau banyak bertaubat, tapi Allah Azza wa Jalla tawab adalah zat atau ilah yang senantiasa memberikan curahan rahmat dan maghfirahnya kepada hamba yang ingin bertaubat padanya. Seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali dalam ayat ya. Misalnya surat Taubah, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal anshar. Allah telah memberi taubat kepada nabi, kemudian sahabat dari kalangan muhajirin dan juga sahabat di kalangan anshar. Kemudian juga Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam ayat lain dan surat Taubah juga, wa huwal ladzi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi, dan Allah yang menerima taubat, permintaan ampunan dari para hamba-Nya. Ini yang dapat disampaikan. Allahu Ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Tentang marah apabila perkara-perkara yang disucikan atau yang dilarang oleh syariat itu dilanggar, dan marah karena membela agama Allah Ta'ala. Ikhwati al-kiram, sesungguhnya al-ghadab atau marah ini terkadang tercela dan kadang terpuji. Kadang dilarang dan kadang diperintahkan. Sehingga sebagian ulama membagi al-ghadab atau kemarahan itu dalam dua macam. Yang pertama adalah marah karena membela diri sendiri. Marah karena kepentingan pribadi, karena kehormatan dirinya yang disinggung, atau pribadinya yang dicela, atau seseorang mengucapkan atau memperbuat sesuatu yang mengundang kemarahan pribadinya, lalu dia marah karena membela harga diri dan pribadinya. Marah yang seperti ini terlarang. Dan dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada seseorang yang minta wasiat kepada beliau, maka beliau bersabda, la taghdab, janganlah engkau marah. Ketika orang itu minta wasiat lagi, Nabi mengulangi wasiat yang pertama, la taghdab, janganlah engkau marah ya. Beliau ulangi sampai 3 kali. Karena marah disebabkan oleh ketersinggungan, oleh hawa nafsu, dan karena membela kepentingan diri pribadi, ini marah yang dari syaitan dan itu dicela, serta siapa yang meninggalkannya dipuji. Wal kadhimin al ghaib wal afina anin nas, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan manusia. Jadi meninggalkan marah karena Allah, meninggalkan marah ya ketika pribadinya disinggung atau direndahkan, ini terpuji. Yang kedua adalah marah karena membela agama Allah. Marah karena melihat salah satu perkara yang diagungkan oleh syariat Allah itu diremehkan, dilecehkan, atau sesuatu yang dilarang oleh Allah dilanggar. Nah, marah karena melihat larangan Allah dilanggar, perkara yang suci yang sakral dalam agama ini diremehkan, maka ini marah yang terpuji, marah yang diperintahkan. Dan seperti itulah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu beliau, ya. Beliau bukan tidak pernah marah, tapi marah beliau itu karena Allah, karena larangan Allah dilanggar, karena perkara yang diagungkan oleh syariat itu dilecehkan. Kalau beliau marah karena Allah. Dan marah yang kedua ini termasuk dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-30, wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Barang siapa yang mengagungkan perkara-perkara yang disucikan, dimuliakan oleh Allah, maka itu suatu kebaikan baginya di sisi Rabb-nya. Jadi marah karena membela agama Allah, karena melihat larangan Allah dilanggar, ini termasuk min ta'zim hurumatillah, mengagungkan perkara-perkara yang disucikan atau dimuliakan oleh Allah. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan kepada kita semua, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar wa qad satartu sahwatan li biqiramin fihi tamathil. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatakahu wa talawwana wajhuhu wa qala ya Aisha ashaddu an-nasi 'adaban 'inda Allah yawm al-qiyamah alladhina yudahuna bi khalqi Allah. Muttafaqun alaih. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dari suatu perjalanan, sedangkan aku telah meletakkan tabir yang tipis di serambi rumahku. Di depan rumah Aisyah ada serambi. Nah, beliau meletakkan tabir yang tipis, yang di dalam tabir itu terdapat surah, ya, gambar-gambar, gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Maka tatkala beliau pulang dari perjalanan dan melihat di rumahnya ada tabir yang di situ terdapat gambar-gambar, maka beliau merusaknya, ya, merusak gambar-gambar tersebut, dan wajah beliau berubah, ya. Wajah beliau memerah. Seraya berkata, wahai Aisyah, sesungguhnya manusia yang paling keras azabnya di sisi Allah pada hari kiamat kelak adalah orang-orang yang meniru ciptaan Allah Ta'ala. Muttafaqun alaih. Nah, jadi seperti ini salah satu contoh kemarahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau marah dan langsung merusak apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.

0: sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
1: Baiklah pendengar, itulah tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik Keluarga Islami, dilanjutkan Targhib wa Tarhib, pembacaan fatwa-fatwa MUI, dan diakhiri dengan Adab Islami dan Panduan Zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu serta penyejuk hati. Di antaranya yang pertama ada rubrik Kuliah Islam. Adapun kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah bersama Ustadz Yusuf Supriyadi. Kemudian yang berikutnya adalah rubrik Akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Dan dilanjutkan dengan rubrik Adab Islami dan Zikir bersama Ustadz Deden Wahyudin. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berlama-lama, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
2: Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman yang saya banggakan. Hari ini kembali kita mengkaji agama kita.

ya, untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tema pembahasan kita hari ini adalah tentang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, temanya adalah menjadi pejuang fi sabilillah. Pertama, kita harus paham kenapa kita mengambil jalan juang ini sebagai jalan yang kita tempuh. Jadi kita harus punya alasan dan jawaban kenapa kita memilih jalan ini, jalan juang. Kenapa? Karena dijelaskan di dalam surat Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakanlah wahai Muhammad kepada para sahabat, kepada umatmu. Ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan, mengikrarkan. Apa ikrarnya? Hadhihi sabili. Ini adalah jalanku. Ana wa manittaba'ani. Ini jalanku dan jalan orang-orang yang menjadi pengikutku. Siapa pengikut Nabi? Para sahabat. Para sahabat ini orang-orang terbaik yang sudah di banyak ayat disebutkan, ya, dipuji dalam banyak ayat. Kuntum khairu ummah. Ukhrijat linnas. Kemudian juga radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Ridho Allah kepada para sahabat itu maksudnya adalah dijamin surga. Jadi kenapa kita tempuh jalan ini, jalan perjuangan? Kenapa? Alasannya karena tadi, satu, karena Nabi Muhammad dan para sahabat berada di jalan ini. Satu alasan ini sudah cukup sebetulnya untuk menjadi jawaban kita kalau kita bertanya kepada diri kita sendiri, ngapain saya berada di jalan ini? Ngapain? Tujuannya adalah agar kita berada di barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan barisan para sahabat. Agar kita muslimin ijma, sepakat bahwa Nabi Muhammad pasti masuk surga. Para sahabat banyak dia.

antara mereka yang mendapat kepastian masuk surga. Ada Khulafaur Rasyidin, ada sahabat yang dijamin surga, ada juga Ahlu Badar, orang-orang yang ikut perang Badar yang jumlahnya ratusan, itu semua dijamin surga. Kemudian ada sahabat-sahabat yang berbaiat di bawah pohon, jumlahnya 4.000 sekian. Sahabat itu semua dijamin surga. Ya, sebagaimana pepatah Arab mengatakan man saro ala darbi wasala. Siapa saja yang berjalan yang pernah dilewati oleh siapa yang pernah lewat di rel itu. Rasul dan para sahabat pernah lewat di jalan itu. Dan mereka sudah mencapai tujuannya, yaitu surga. Nah, kita pun kalau mau ikut mereka masuk surga, kita ikut di jalan mereka. Apa jalan mereka? Hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basirah. Jalan perjuangan berdakwah menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita berada di sini itu bukan mencari dunia, bukan. Dunia hanya sekedar mencukupi kebutuhan yang wajib-wajib. Ya, itu. Kenapa kita berada di jalan juang? Kenapa kita memilih jalan juang? Kemudian kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang selanjutnya, kenapa kita berjuang? Kenapa kita memilih menjadi pejuang? Karena dengan berjuang, kita akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hidayah paling mahal. Hidayah taufik. Ya, bukan hanya irsyad tetapi taufik. Dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak semua orang merasakan ini. Ada orang yang punya hafalan Quran, yang sekolahnya sampai tinggi sekali, gelar-gelarnya panjang, tetapi mereka tidak mendapatkan hidayah ke jalan yang benar. Dan Allah menjanjikan siapa yang berjuang di jalan Allah, dia akan berikan hidayah. Kepada orang itu. Di surah Al-Ankabut 69 akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan hidayah kami. Wa innallaha la ma'al muhsinin, dan Allah akan beserta dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, jadi jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjuang itu akan mendapatkan bimbingan dari Allah. Kita berjuang di jalan Allah, kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala supaya benar. Tidak dibiarkan tersesat. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa saja yang berjihad

0: membela, berjuang di jalan kami, akan kami berikan petunjuk, diberikan hidayah. Kemudian yang selanjutnya, tanpa perjuangan tidak mungkin didapatkan. Dan ini sudah janji Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nur ayat 55. Dan Allah telah berjanji, wa'adallahu alladzina amanu minkum, kepada orang yang beriman di antara kalian, wa'amilus solihat, dan juga mengerjakan amal soleh, la yastakhlifannahum fil ardi, Allah akan memberikan istikhlaf, ikhlaf, kekhilafah, ikhlaf, kekuasaan, kalau tamkin, kemenangan, kemenangan, umat Islam akan dimenangkan. Kalau umat Islam itu berjuang bela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, apabila kita tidak berjuang, maka umat Islam itu akan menjadi santapan dari orang-orang kafir, seperti mereka merubungi makanan, ya, dan itulah umat Islam, dikerubungi orang-orang kafir, dijadikan santapan. Kemudian para sahabat bertanya, apakah kami waktu itu sedikit, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kami waktu itu sedikit? Tidak. Jumlah kalian banyak pada saat itu. Walakinnakum, tetapi kalian pada saat itu gusaun, seperti bernama kita butuh membuktikan iman kita kepada Subhanahu wa taala, dan kita juga ingin mengikis sifat-sifat kemunafikan, mengikis sifat-sifat kemunafikan. Karena yang berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang-orang yang benar imannya. Ya, kita butuh untuk membuktikan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, buktinya adalah dengan kita berjuang, dan berjuang juga membuktikan bahwa kita bukan orang munafik, bukan orang munafik yang malas atau tidak peduli dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dijelaskan di dalam Al-Qur'an tentang sifat orang beriman dan sifat orang munafik, tentang masalah perjuangan, yaitu ada pada surah At-Taubah. Di surah At-Taubah Allah berfirman, infiru khifafa wa thiqala wa funa billahi law istata'na la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusakum wallahu ya'lamu innahum lakadhibun. Allahu anka lima adzinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu wa ta'lamal kadzibin. Artinya, berangkatlah kalian. Ini ayat untuk orang-orang beriman, diseru untuk berjuang. Berangkatlah kalian, baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat, dan berjuanglah bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwa-jiwa kalian, fi sabilillah, dzalikum khairul lakum in kuntum talamun, itu lebih baik di sisi Allah jika kalian mengetahui. Kemudian Allah firman, kalau sekiranya yang kamu ajak kepada mereka adalah keuntungan yang mudah diperoleh, Ini ajakan yang berat ya, ajakan yang berat. Berjihad, berjalan jauh, ajakan yang sangat berat. Kalau sekiranya yang diajak itu adalah sesuatu yang menguntungkan, ya, perniagaan, bisnis, atau keuntungan, investasi, ya, atau perjalanan yang pendek, yang tidak seberapa jauh, pastilah orang-orang munafik itu akan ikut juga. Tetapi tempat yang dituju itu amat terasa jauh oleh mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, jika kami sanggup, tentu kami akan berangkat bersamamu. Mereka membinasakan diri mereka sendiri, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya mereka itu orang-orang yang berdusta. Ya, jadi kalau orang munafik itu diajak berjuang, mereka akan bersumpah dengan nama Allah, sayahlifuna billah law istata'na la kharajna ma'akum. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, kalau kami sanggup, kami akan ikut. Ini diajak berjuang. Diajak berjuang, jawaban orang munafik adalah, iya nanti, kalau kita mampu ya berangkat. Tapi kalau enggak ya minta izin. Jadi dalam ayat ini, Allah memerintahkan kepada hambanya yang beriman untuk berjihad dalam keadaan susah maupun dalam keadaan lapang, tua maupun muda, berjuang dengan harta maupun dengan jiwa. Dan ini adalah kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya, inilah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Dan tentu saja ada alasan yang lain yang insya Allah akan disampaikan di lain kesempatan. Di antaranya juga, jika kita meninggalkan perjuangan, maka orang-orang kafir akan semakin leluasa untuk menguasai kaum muslimin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Trend Dakwah FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa nastahdih. A'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قوم مسلمين رحمكم الله هاني مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه berkata adalah Uthman radhiyallahu anhu jika beliau berdiri di samping kuburan. Beliau menangis hingga membasahi janggutnya. Lalu dikatakan kepadanya, engkau mengingat surga dan neraka, engkau tidak menangis. Tetapi engkau mengingat kubur, lalu engkau menangis. Maka Uthman radhiyallahu anhu menjawab, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, al-qabru awwalu manazil al-akhirah. فإن جاء منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفظع منه أخرجه الترمذي. عثمان رضي الله عنه جواب ketika ditanya seperti itu, wahai Uthman, ketika engkau mengingat surga, engkau mengingat neraka, engkau tidak menangis. Tapi kalau engkau melihat kuburan dan mengingat kubur, maka engkau menangis. Maka Uthman menjawab, menjelaskan alasannya. Sesungguhnya aku telah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, kuburan adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Kuburan adalah persinggahan pertama dari kampung akhirat. Jika seseorang selamat darinya, yakni dari azab kubur, maka peristiwa-peristiwa yang setelahnya akan lebih mudah baginya, ya. Akan lebih mudah dari cobaan di dalam kubur tersebut. Wa illam yanju minhu, dan jika tidak selamat darinya, yakni dari cobaan atau azab kubur, maka apa yang sesudahnya jauh lebih berat darinya. Ini dari peristiwa yang dialami di dalam kubur. Kemudian Utsman berkata, dan aku juga telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak pernah melihat suatu pemandangan pun melainkan kuburan jauh lebih mengerikan daripadanya. Ya. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan hadis ini hasan. Kaum muslimin rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa alam kubur atau alam barzakh ini suatu kehidupan tersendiri. Alamun mustaqil, sebuah alam tersendiri yang jauh lebih luas dari alam dunia dan lebih lama waktunya dari alam dunia ini. Sebagian ulama memberikan perbandingan tentang keluasan alam barzakh dibanding dunia seperti keluasan alam dunia dibanding alam rahim. Ketika seorang bayi di dalam rahim ibunya, itu suatu alam tersendiri. Maka begitu dia dilahirkan ke dunia, dia mendapati alam yang lebih luas daripada rahim. Maka begitu pula seorang yang meninggal dan dimasukkan ke dalam kubur, dan dia telah tinggal di alam kubur, maka alam kubur atau alam barzakh ini suatu kehidupan tersendiri, suatu alam tersendiri yang jauh lebih luas daripada alam dunia ini. Dan masa tinggal manusia di alam barzakh bisa berabad-abad, bahkan mungkin bisa 1000 tahun, sampai datang kehendak Allah SWT kepada perintah Allah Ta'ala kepada malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang pertama. Jadi kehidupan di alam barzakh kehidupan yang panjang, tapi tidak kekal. Kehidupan yang panjang dan lebih panjang dari dunia. Dan di situ seseorang akan melihat kenikmatan, ya, sesuatu yang menyenangkan hatinya, menggembirakannya, atau sesuatu yang menyusahkan, sesuatu yang membuat dia tersiksa. Maka persinggahan pertama dari akhirat adalah alam kubur. Dan ini sangat menentukan. Alam kubur adalah persinggahan pertama, tempat transit atau persinggahan pertama dari alam akhirat yang sangat luas dan kekal abadi. Dan ini sangat menentukan. Jika seseorang selamat dari azab kubur, dia tidak melihat sesuatu yang menyusahkan di dalam kuburnya, di alam kuburnya, maka peristiwa-peristiwa yang akan ditemui setelahnya pada hari kiamat jauh lebih mudah lagi. Tetapi barang siapa na'udzubillah min dzalik melihat sesuatu atau merasakan azab atau tidak selamat dari azab kubur, maka peristiwa-peristiwa yang akan dialami setelahnya jauh lebih dahsyat dan lebih pedih lagi. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari azab kubur dan azab neraka. Karena seorang mukmin telah dijanjikan surga ketika di alam kubur, bahkan ditunjukkan tempat tinggalnya di surga, dan dia yakin bahwa kalau terjadi hari kiamat, maka dia akan tinggal di surga-surga yang kekal abadi, yang lebih luas daripada langit dan bumi. Dia sudah mendapat kabar gembira itu ketika di alam kuburnya, dan telah diperlihatkan kepadanya tempat tinggalnya di surga. Ketika dia yakin seperti itu, maka dia berdoa di dalam kuburnya, Rabbi ajil qiyam as-sa'ah kaima arji'a ila ahli wa mali. Ya Rabb, segerakan hari kiamat. Segerakan hari kiamat itu agar aku dapat kembali bersama keluargaku dan bertemu kembali dengan hartaku. Agar aku dapat kembali kepada keluarga dan hartaku. Sedangkan seorang yang kafir, yang fasik, ketika dia melihat apa yang telah disediakan Allah baginya berupa azab yang pedih ketika nanti terjadi hari kiamat, ketika dia di dalam kubur telah ditunjukkan kepadanya tempat tinggalnya di neraka dan telah diancamkan kepadanya azab yang pedih kelak kalau terjadi hari kiamat, maka dia akan berkata, meskipun dia merasakan penderitaan di dalam kubur, tapi dia berkata atau berdoa, Rabbi la tuqimis sa'ah, wahai Rabbku, jangan engkau jadikan hari kiamat. Wahai Rabbku, jangan engkau tegakkan, jangan engkau adakan hari kiamat. Sebagaimana dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Kenapa seorang kafir berdoa seperti itu? Karena dia tahu bahwa apa yang akan ditemui setelahnya lebih dahsyat dan lebih mengerikan lagi. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, sebagian kubur itu dipenuhi oleh kegelapan. Jika penghuninya adalah orang-orang yang fasik atau orang yang kafir, maka kubur tersebut dipenuhi dengan kegelapan. Tetapi jika penghuni kubur itu adalah seorang yang mukmin, maka kuburan itu akan dipenuhi cahaya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim serta perawi yang lainnya bahwa salah seorang wanita yang biasa membersihkan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal pada masa beliau, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat radhiyallahu anhum tidak mengkhabarkan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau tidak mendapati seorang perempuan yang biasa menyapu atau membersihkan masjid. Dan ini suatu amal yang disyukuri, suatu jasa yang tidak kecil. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melihat dan tidak mendapati perempuan yang biasa membersihkan masjid tersebut. Maka ketika beliau bertanya kepada para sahabatnya, beliau diberitahu bahwa dia telah meninggal di malam hari dan telah dikuburkan. Dan para sahabat tidak ingin membangunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perempuan itu meninggal di malam hari, kemudian dimakamkan pada malam hari itu juga, dan para sahabat tidak tega ya, atau tidak ingin membangunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari, mengganggu istirahatnya. Maka beliau meminta kepada para sahabatnya untuk menunjukkan di mana kuburan seorang perempuan tersebut. Setelah ditunjukkan kepada beliau kuburnya, maka beliau salat di samping kuburan tersebut, menyolati salat jenazah. Karena beliau belum sempat mensolati jenazah tersebut, maka beliau salati di samping kuburannya. Kemudian beliau bersabda, "Inna hadhihi al-qubur mali'atun dhulmatan 'ala ahliha wa inna Allah 'azza wa jalla munawwiruha lahum bi salati 'alaihim." Sesungguhnya kuburan-kuburan ini penuh dengan kegelapan. Bukan hanya kubur ini saja, tapi kuburan di sekitar sini. Sesungguhnya kuburan-kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan bagi penghuninya. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jal menyinarinya, memberikan nur, memberikan cahaya dan keterangan, memberikan cahaya yang menerangi kuburan tersebut, karena salatku atas mereka, karena aku mensalati mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, serta perawi hadis yang lainnya. Nah, di sini ada satu faedah, bahwa boleh seseorang yang belum mensalati jenazah saudaranya, belum sempat atau tidak berkesempatan mensalati jenazah seorang muslim, dia boleh mensalati di samping kuburnya. Dan sebagian ulama membatasi waktunya sebelum berjalan satu bulan, selama jenazah itu dimakamkan dan belum berjalan satu bulan. Jadi kalau baru sehari, dua hari, seminggu, dua minggu, seorang yang kelewatan, belum sempat menyalati jenazah seseorang, disunahkan mendatangi kuburannya, kemudian salat jenazah sebagaimana biasa di samping kuburannya, tentu dengan menghadap kiblat. Dan ini pengecualian dari larangan yang umum untuk salat menghadap atau salat di samping kuburan atau menghadap kuburan, itu berlaku umum, tetapi salat jenazah dikecualikan dari keumuman larangan tersebut. Dan juga satu faedah bahwa dengan doanya, dengan salatnya dan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas penghuni kuburan tersebut, maka kuburan yang tadinya dipenuhi kegelapan kini diberi cahaya yang terang benderang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab doa dan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Tren dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin rahimani Allah wa iyyakum. Pentingnya atau urgensinya amalan hati dan membersihkannya. Beberapa urgensi yang menjadikan alasan kenapa kita harus senantiasa melihat, mengevaluasi atau mengintrospeksi hati kita. Hati sebagai penentu amalan anggota tubuh. Hal ini Rasulullah jelaskan juga, dan mungkin kita semua sudah hafal masyhur. Ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh jasad itu ada segumpal darah. Ida salahat salahal jasadu kullu, saat segumpal darah itu dipelihara atau baik sehat, maka jasad akan begitu juga, akan sehat juga. Wa ida fasadat fasadal jasadu kullu, jika rusak maka efeknya, akibatnya akan rusak juga. Hadis ini sering kita dengar, namun pengamalannya kadang kita mengabaikan hati yang ada di dalam dada-dada kita. Jadi setiap perbuatan yang kita lakukan atau seseorang lakukan, maka yang harus pertama kali dicek itu pasti hatinya bermasalah. Ya. Jadi ketika ada perkataan yang tidak baik, menghina orang misalkan, atau perkataan sombong atau hal yang lainnya dari perbuatan, maka sudah bisa dipastikan itu karena hatinya bermasalah. Begitupun sebaliknya. Kemudian yang berikutnya, urgensi dari menjaga hati dan membersihkannya adalah bahwa hati adalah tempat kebahagiaan. Ini rahasia yang harus diketahui oleh kita semua. Kebahagiaan bukan ada di zahir, lahiriah, bukan ada di materi, ada di dalam hati. Dan semua penyakit-penyakit hati itu berpeluang atau sudah bisa dipastikan akan merusak atau mengambil kebahagiaan yang seharusnya kita miliki. Jadi ketika seseorang berbicara tentang hati, kemudian bagaimana cara untuk menjaga hati, bagaimana solusi untuk membersihkan hati dari penyakit-penyakitnya, itu cara mendapatkan kebahagiaan. Jadi kalau ada orang pergi ke pantai misalkan untuk melihat sesuatu yang indah-indah, itu bukan kebahagiaan. Itu hanya kepuasan apa? Panca indera yang dia miliki. Melihat pantai, laut. Itu yang terpuaskan apa? Mata. Begitupun kita beli atau pesan makanan yang enak-enak, yang terpuaskan apa? Rasa. Begitupun telinga. Orang dengerin burung misalkan ataupun na'udzubillah ya musik-musik. Itu yang terpuaskan apa? Telinga. Ya. Coba kalau hatinya tidak tentram saat makan, ditelepon, ya, diomelin. Ketika suapan pertama terasa nikmat, tapi setelah diomelin, nggak tahu kemana itu kenikmatan hilang. Kenikmatannya hilang, nggak tahu kemana. Kenapa itu? Karena hatinya sudah tidak stabil mendengarkan omelan, apalagi jika sampai dia sakit hati, dendam dan seterusnya. Udah gak bakalan nikmat unik makanan yang dia pesan ratusan ribu atau mungkin lebih daripada itu. Jadi hati yang akan menjadikan seseorang bahagia, tentram. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah informasi yang di dalam Quran surat Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha, kata Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh beruntung, bahagia, man zakkaha, orang yang bisa menyucikan jiwanya, yang bisa menyucikan hatinya. Beruntung di dunia dan juga beruntung tentunya nanti di akhirat. Kemudian urgensi yang berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, urgensi hati ya untuk bisa kita bersihkan, kita jaga. Rasulullah mengabarkan bahwa manusia yang terbaik itu adalah manusia yang disibukkan untuk senantiasa membersihkan hatinya. Setiap hari dia disibukkan dengan bagaimana hati saya. Tadi saya hasad, astagfirullah ya Allah. Tadi saya suuzon, astagfirullah ya Allah. Tadi saya begini dan begitu. Dia disibukkan dengan membersihkan hatinya. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, ayun nasi afdhal, manusia yang paling utama siapa ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, kullu mahmumil qalbi saduqil lisani, orang yang paling utama, manusia yang paling utama itu adalah orang yang hatinya mahmum dan lisannya saduq. Kalau saduq kan paham ya, yang jujur, sifat yang senantiasa menempel pada orang tersebut kalau berucap itu jujur, tidak ada bohongnya walaupun sedikit. Jujur. Kalau saduqul lisan na'rifu, kalau saduqul lisan kami paham, kata para sahabat. Fama mahmumul qalbi, apa itu mahmumul qalbi? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa at-taqiyyu an-naqiyyu, Yang dimaksud dengan mahmumul qalbi, hati yang mahmum, itu adalah at-taqi an-naqi, hati yang takwa, maksudnya hati yang penuh dengan ketakwaan, penuh dengan ibadah di dalam hatinya, an-naqi, dan juga hati tersebut bersih, la isma fiha, tidak ada penyakit-penyakit, tidak ada dosa-dosa di dalam hati tersebut, la bagia wala ghilla wala hasada. Ini semua bentuk dari penyakit-penyakit hati. Tidak ada kezaliman, tidak ada hasad dan iri di dalam hati orang tersebut. Inilah orang yang terbaik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah menjaga hati-hati kita semua, sehingga hati-hati kita bisa meraih kepada hati-hati yang sehat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.

الله الرحمن الرحيم. Sampaikanlah kepada mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri ketika para utusan datang kepada mereka. Ketika itu kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiganya pun berkata, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan kepada kalian. Mereka pun menjawab, kalian hanyalah manusia biasa seperti kami, dan Ar-Rahmanu tidak menurunkan sesuatu pun juga. Kalian hanyalah para pendusta belaka. Para rasul itu pun berkata, Rabbu kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah benar-benar para utusan kepada kalian. Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan dengan sejelas-jelasnya. Mereka menjawab, kami bisa tertimpa kemalangan karena kalian. Jika kalian tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kalian, dan kalian pasti akan mendapat siksa kami yang pedih. Utusan-utusan itu pun berkata, kemalangan kalian ada pada diri-diri kalian sendiri. Apakah jika kalian diberi peringatan lantas kalian bernasib malang? Sebenarnya kalian adalah kaum yang melampaui batas.

Lalu datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas. Ia pun berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah mereka yang tak meminta balasan dari kalian. Dan di waktu yang sama mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Mengapa aku tidak beribadah hanya kepada Rabbu yang telah menciptakanku? Dan yang hanya kepadanya lah kalian semua akan dikembalikan. Mengapa aku harus menyembah Tuhan-Tuhan selainnya yang mana jika Ar-Rahmanu menghendaki kemudaratan terhadapku? Niscaya syafaat mereka takkan bermanfaat sedikit pun bagi diriku. Dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku. Kalau kulakukan itu, maka aku berada dalam kesesatan yang nyata. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Rabbu kalian. Maka dengarkanlah pengakuan keimananku ini." Seketika dikatakan kepadanya, "Masuklah ke dalam surga." Lalu ia pun berkata, "Alangkah baiknya sekira kaumku mengetahui tentang pengampunan Rabbuku kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang

kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudahnya seorang tentara pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya. Hanya satu teriakan suara saja, maka mereka pun semuanya membeku mati. Oh, alangkah besarnya penyesalan pada para hamba. Tiada datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperbaiki.

0: Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya tadi ada kuliah Islam, kemudian rubrik akidah, juga rubrik adab dan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Kami masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama rubrik fikih bersama Ustadz Fakhri Fakhruddin. Dan berikutnya acara yang tak kalah penting, yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Ikhwatu fillah rahmanallahu wa iyyakum, menjadi hikmah penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kita dijadikan oleh Allah azza wa jalla khalifatu fil ard, khalifah di muka bumi. Akan tetapi bukan sekedar khalifah yang tidak memiliki tugas atau amanat yang harus ditunaikan. Lebih dari itu, Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan segala sesuatunya bagi kita itu sebagai ujian, ibtilaan atau imtihanan. Kita tahu bahwa ujian, cobaan suatu saat akan dipaparkan, akan disodorkan atau akan dipertanyakan kepada kita tentang soal-soal itu. Kita sering mendengar Allah subhanahu wa ta'ala ya, berfirman di dalam Al-Quran dan sering sekali kita baca, "Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian kematian dan kehidupan untuk menguji di antara kita siapa yang paling baik amal kebaikan di antara kita. Jadi al-maut wal haya, kehidupan dan kematian ternyata pada hakikatnya adalah ujian bagi kita. Sebuah tempat, ladang tempat beramal selama nyawa masih ada di kandung badan. Dunia Allah ciptakan sebagai bekal untuk beramal, sedangkan nanti di akhirat tak ada lagi waktu kesempatan untuk beramal. Akhirat adalah tempat memanen setiap amal kebaikan dan amal soleh yang kita lakukan saat ini. Ataupun sebaliknya, setiap keburukan yang kita lakukan saat ini nanti di akhirat kita akan melihat hasil akhirnya. Oleh karena itu, hal yang menjadi asas keimanan kita, konsekuensi dari balasan semua perbuatan kita, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan yang namanya surga, al-jannah, yang disediakan, dijanjikan bagi mereka yang beramal saleh semasa hidupnya. Lulus melalui ujian, kehidupan mereka diisi dengan ketaatan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi juga Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan an-nar, neraka. Yeah. Yang Allah sediakan bagi orang-orang yang Allah murkai, yang Allah benci. Yeah. Mereka yang selama hidupnya tidak melewati ujian dengan benar, tidak lulus, habis kehidupannya dipakai untuk bermaksiat pada Allah subhanahu wa ta'ala, membangkang perintah Allah, melanggar aturan-aturannya, maka Allah sediakan an-nar, neraka. Tetapi sebelum itu Allah azza wa jalla memberikan batasan. Sebuah alam yang semua ini pun kita akan melaluinya. Ini yang disebut dengan alam barzakh, yaitu alam kubur, yang setiap kali Utsman bin Affan radhiyallahu an, khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melewati kuburan, ia akan selalu menangis. Menangis selayaknya anak kecil menangis ketika keinginannya tidak dipenuhi, sampai kedua matanya penuh, diliputi dengan air mata dan janggutnya pun basah. Dan ketika ditanyakan oleh sahabatnya, "Anda ketika berbicara neraka dan jannah biasa aja sikapnya, tapi ketika melihat kuburan, melewati kuburan, Anda akan menangis terseduh-seduh. Apa yang menjadikan Anda berbuat seperti ini? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu adalah gerbang pertama seseorang untuk masuk ke dalam alam akhirat. Kuburan itu gerbang pertama. Nah, kuburan inilah yang Allah jadikan gerbang pintu akhirat. Fa in naja, kalau seandainya dia lolos, dia berhasil melewati pintu gerbang itu, fama ba'dahu aisar. Maka setelahnya akan mudah baginya. Akan mudah melewati tahapan-tahapan yang dia harus lalui di masa di alam akhirat nanti. Fa in lam yanju, kalau seandainya dia tidak berhasil, tidak lolos, maka setelahnya itu asyaddu minhu, akan lebih keras lagi. Akan lebih sulit lagi dia akan menghadapi tahapan-tahapan akhirat yang harus dilalui oleh dia. Oleh karena itu ikhwatu fillah rahmanallahu wa iyyakum, hal-hal seperti ini yang selalu harus ditanamkan dalam diri kita. Bahwa suatu saat kita akan memasuki itu. Akan melewati yang namanya alam barzakh. Akan memasuki yang namanya alam kuburan sebelum kita sampai ke alam akhirat dan menerima hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mengetahui apa yang bisa menyelamatkan kita nanti, tak ada petunjuk yang paling baik dan yang paling sempurna dibandingkan petunjuk Islam. Petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebaik-baiknya petunjuk yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita menghadapi atau akan menghadapi alam kubur pun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan begitu banyak petunjuk kepada kita. Salah satunya, bagaimana kalau seandainya kita ingin selamat? Apa yang harus kita lakukan menghadapi peristiwa alam kubur yang amat dahsyat tadi? Bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala sangat sederhana sekali. Kita semua sering membaca dan mendengar hadis, barang siapa yang ingin ditolong oleh Allah, tolong saudaranya. Barang siapa yang ingin ditutup rahasianya oleh Allah, tutup rahasia saudaranya. Artinya, hubungan kita antar sesama kita merupakan salah satu kunci kesuksesan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara kita punya hak yang harus kita tunaikan. Sebagaimana kita pun punya hak yang ingin ditunaikan oleh saudara kita. Oleh karena itu, selagi kita menunaikan hak saudara kita sesama muslim, kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita pun nanti akan dibantu dan ditolong oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul hisab. Nah, salah satu yang harus ditunaikan dan mungkin saat ini mulai hilang atau bahkan mulai kurang sensitif di antara kita terkait dengan hak saudara-saudara kita yang harus ditunaikan, padahal kita pun nanti akan menuntut hak itu pada saudara kita, adalah hak mengurus jenazah saudara kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari dan Muslim, hakul muslim alal muslim sittun. Atau dalam riwayat yang lain ada mengatakan khamsun. Hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya ada 6. Apa yang pertama? Dikatakan mahunna ya Rasulullah SAW. Apa yang 6 itu ya Rasulullah SAW? Maka Rasulullah SAW mengatakan idza laqaitahu fasalim alaihi. Apabila Anda bertemu dengan dia, dengan sesama saudara muslim, salam. Sunnah ini yang sekarang sudah mulai pudar. Padahal dengan salam kita mendapatkan faidah yang sangat besar sekali. Bukan sekedar kita menunaikan hak saudara kita dan kita membayarkan kewajiban kita. Lebih dari itu, Allah akan tumbuhkan rasa kasih sayang di antara kita. Dulu ada seorang sahabat yang kerjaannya ke pasar bukan untuk jualan, tapi hanya sekedar untuk apa? Menyapa saudaranya. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh orang, kita ingin dikasihi oleh orang, maka sebarkanlah salam di antara kita. Dan ini adalah hak saudara kita. Kemudian yang kedua, wa idza da'a fa ajibhu.
3: apabila engkau diundang, apabila dia mengundangmu, maka tunaikanlah, penuhilah undangan itu. Apalagi undangan-undangan yang memang di dalamnya ada hal berisi maslahat kebaikan buat agama kita. Kalau yang sekiranya mubah saja kita dianjurkan untuk mendatangi undangan saudara kita, lantas bagaimana kalau seandainya undangan itu berisi tentang maslahat agama kita? Diundang buat taklim diabaikan. Kalau sekedar undangan yang mubah saja kita diminta untuk menunaikan hak saudara kita, lantas bagaimana dengan undangan-undangan yang berisi amal soleh? Anda diundang kebaikan yang banyak sekali di sini. Diundang taklim, ya. Yang diingat oleh kita cuma sekedar apa? Undangan olahraga atau undangan makan bersama, ya. Taruh di list nomor satu. Tapi undangan-undangan yang lain yang isinya kebaikan, kadang kita lupa melalaikan. Padahal kalau kita melihat ini, boleh jadi ya di dalamnya bukan sekedar ada hak saudara kita yang mengundang kita, tapi ada maslahat kebaikan dunia dan akhirat kita dalam undangan itu. Kemudian yang ketiga, ikhwati fillah rahimanallah wa iyyakum. Wa idza stansahuka fansahalahu. Kalau ia meminta nasihat, maka nasihatilah ia. Kalau ada saudara kita yang datang meminta untuk dinasihati, sebuah amal kebaikan, dan Anda patut berterima kasih kepada dia. Sebab boleh jadi karena perantara dia Allah hendak memberikan kebaikan yang banyak buat Anda. Ya. Berapa banyak kebaikan yang seandainya Allah berikan nasihat kepada dia, lantas Allah berikan taufik untuknya melakukan nasihat yang Anda berikan itu. Bukankah pahala seseorang yang menunjukkan kebaikan sebagaimana pahala orang yang mengerjakannya? Coba bayangkan ya, khatibillah rahmanillah. Semua kita butuh nasihat. Semua kita butuh orang yang menguatkan. Untuk itulah kenapa kita dipersaudarakan dalam tali iman pada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan ini budaya buat kita, sebuah budaya yang Islami. Ketemu salam, kemudian menanyakan kabar baiknya dan saling nasihat menasihati. Allah Akbar. Sebuah potret kehidupan yang sangat indah sekali, ya, yang Allah dan Rasulnya berikan untuk kita semua, yang isinya di dalamnya banyak faedah dan keutamaan buat kita. Jadi jangan pelit, ya, untuk memberikan nasihat. Dan sebaik-baiknya nasihat adalah mengingatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus juga mengingatkan kewajiban lah. Kalau seandainya saudara kita mungkin ada yang tertunda hutang dan lain sebagainya, diingatkan, tidak mengapa. Itu kebaikan buat dia dan kebaikan juga buat saudara-saudara kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Keren dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
4: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan rahmatnya kepada kita. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, dan umatnya yang setia mengikuti jalan hidupnya hingga hari kiamat. Nah, pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan menyimak sebuah kisah yang penuh makna dan kerinduan, yaitu kisah saat penduduk Madinah menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Kedatangan beliau di Madinah adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu, bukan hanya sebagai seorang nabi yang mereka cintai, tapi juga sebagai pemimpin yang akan membawa keberkahan, kedamaian, dan persatuan bagi seluruh penduduk Madinah. Nah, pendengar, sejak kaum muslimin di Madinah mendengar kabar bahwa Rasulullah SAW telah berhijrah dari Mekah, hati mereka dipenuhi rasa bahagia dan kerinduan. Mereka sangat merindukan untuk bertemu Rasulullah SAW, mendengar sabda-sabda beliau, dan menyaksikan akhlak mulia beliau secara langsung. Bagi mereka, kedatangan Rasulullah SAW bukan hanya sekedar kedatangan seorang pemimpin, tapi juga seorang pembawa cahaya hidayah yang akan mengubah kehidupan mereka selamanya. Penduduk Madinah, baik dari kalangan kaum Ansor maupun kaum Muhajirin yang terlebih dahulu sudah sampai di Madinah, setiap hari menanti dengan penuh harap. Setiap pagi mereka pergi ke pinggiran kota untuk melihat apakah Rasulullah SAW sudah

orang-orang dari kalangan tua, muda, laki-laki, perempuan, dan bahkan anak-anak pun turut menyambut kedatangan Rasulullah SAW dengan wajah berseri-seri. Sambutan mereka dipenuhi dengan takbir dan doa mengiringi langkah Rasulullah SAW. Mereka menyambut beliau dengan lantunan salawat dan ungkapan-ungkapan kerinduan. Di tengah euforia itu, mereka juga melantunkan syair-syair yang kemudian menjadi legendaris. Salah satunya adalah Tala al-Badru alaina min thaniyatil wada wajab syukru alaina mada alillahi da. Artinya, telah muncul bulan purnama di tengah-tengah kami dari celah bukit wada. Kami wajib bersyukur selama masih ada orang yang berdoa kepada Allah. Nah, syair ini menggambarkan kegembiraan mereka karena bagi penduduk Madinah, kedatangan Rasulullah SAW adalah seperti munculnya bulan purnama di tengah kegelapan malam. Beliau datang membawa cahaya dan ketenangan yang selama ini mereka nantikan. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum Ansor, yaitu penduduk asli Madinah dari kalangan Aus dan Khazraj, sangat berbahagia dengan kedatangan Rasulullah SAW. Mereka telah mendengar ajaran Islam dan banyak di antara mereka yang telah memeluk Islam dengan hati yang tulus. Sejak pertemuan mereka dengan Rasulullah SAW pada saat Baiat Aqabah, mereka merasa bahwa Rasulullah SAW adalah sosok yang mereka nanti-nantikan untuk membawa kedamaian di antara suku-suku di Madinah yang sebelumnya sering berselisih. Kaum Ansor menyambut Rasulullah SAW dengan hati yang lapang, siap untuk memberikan tempat bagi beliau dan juga bagi kaum muhajirin, para sahabat Rasulullah SAW yang berhijrah dari Mekah. Mereka menawarkan rumah mereka, harta mereka, dan segala yang mereka miliki demi mendukung dakwah Islam. Inilah bentuk keikhlasan kaum Ansor yang luar biasa. Tidak ada rasa iri atau cemburu, hanya ada ketulusan untuk mendukung Rasulullah SAW. Ketulusan mereka ini juga diakui dalam firman Allah di Quran Surat Al-Hasyr ayat 9 yang artinya, dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan beriman sebelum kedatangan mereka muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka orang muhajirin, dan mereka mengutamakan orang muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan. Nah, ayat ini menjadi bukti tentang keutamaan kaum Ansor yang rela mengorbankan segalanya untuk membantu saudaranya kaum muhajirin. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah ini kita bisa mengambil banyak pelajaran di dalamnya. Di antaranya, yang pertama, kita belajar bahwa mencintai Rasulullah SAW adalah bagian dari iman. Penduduk Madinah menyambut beliau dengan penuh cinta dan kerinduan karena mereka memahami bahwa beliau adalah utusan Allah yang membawa petunjuk dan kebahagiaan bagi mereka. Pelajaran kedua, kita belajar dari keikhlasan kaum Ansor yang menunjukkan pentingnya ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan yang tulus ikhlas semata-mata karena Allah. Mereka membuka hati dan rumah mereka untuk kaum muhajirin yang tidak memiliki apa-apa ketika datang ke Madinah. Mereka berbagi, memberi, dan bahkan mendahulukan saudaranya yang membutuhkan meskipun mereka sendiri berada dalam kesusahan. Kemudian pelajaran lainnya, kisah ini mengajarkan kita pentingnya persatuan dalam umat Islam. Kedatangan Rasulullah SAW di Madinah menjadi simbol persatuan yang menguatkan kaum muslimin. Dengan adanya persatuan antara kaum muhajirin dan ansor, Madinah menjadi pusat kekuatan Islam yang mampu menandingi kekuatan kaum Quraisy di Mekah dan mengembangkan dakwah ke seluruh jazirah Arab. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah kisah tentang kerinduan penduduk Madinah dalam menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Semoga

cinta ini mengajarkan kita untuk meneladani cinta dan penghormatan mereka para sahabat kepada Rasulullah SAW serta semangat ukhuwah yang mereka miliki. Mari kita jadikan kisah ini sebagai inspirasi untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah di tengah-tengah kita dan selalu mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi. Jazakumullah khairan atas perhatian Anda. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk selalu mencintai Rasulullah SAW dan menjadi umat yang bersatu dalam kebaikan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai anak Adam, pakailah pakaian kalian yang indah di setiap memasuki masjid untuk menunaikan sholat. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang bodoh dari kalangan musyrikin, siapakah yang mengharamkan pakaian yang indah sebagai perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya? Dan siapa pulakah yang mengharamkan rizki yang baik? Katakanlah, semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus untuk mereka saja di hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.
1: Keren dakwah FM, suara dakwah Islam.

0: Dan bagaimana tadi rubrik yang sudah kita simak? Menarik bukan? Ya, ada akidah dilanjutkan dengan fikih dan sirah nabawiyah. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita. Baik pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan, yaitu kita menyimak rubrik Tarikh Islam, Biografi Salaf, Tafsir diselingi dengan Muratal. Berikutnya kita akan menyimak ceramah tentang Targhib wa Tarhib yang akan disampaikan oleh Ustadz Faisal Hamzah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan bagi yang sudah tidak sabar untuk menyimak, langsung saja berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
1: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar rahmati Allah, semoga hari ini kita semua berada dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabatnya serta seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sosok luar biasa dalam sejarah Islam, yaitu Nizamul Mulk. Beliau adalah menteri besar dinasti Saljuk yang dikenal karena kebijaksanaannya dan jasanya yang luar biasa dalam membangun peradaban Islam. Pendengar yang mulia, Nizamul Mulk lahir pada tahun 1018 Masehi dengan nama Abu Ali Al-Hasan bin Ali bin Hishaq. Ia berasal dari keluarga terpelajar di Persia dan mendapatkan pendidikan yang sangat baik dalam berbagai ilmu, termasuk ilmu agama, politik dan administrasi. Kepandaiannya dalam berbagai bidang inilah yang membawanya menjadi salah satu tokoh terpenting dalam sejarah dinasti Saljuk. Karir Nizamul Mulk mulai bersinar ketika ia diangkat sebagai wazir oleh Sultan Alp Arslan, pemimpin dinasti Saljuk. Setelah itu ia melanjutkan tugasnya di bawah kepemimpinan Sultan Malik Shah, di mana ia memainkan peran kunci dalam mengelola pemerintahan dan memperkuat posisi dinasti Saljuk. Pendengar dirahmati Allah, Nizamul Mulk memberikan kontribusi besar dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam. Berikut ini adalah peran jasa utamanya. 1. Pendirian Madrasah Nizamiyah. Salah satu warisan terbesar Nizamul Mulk adalah pendirian madrasah-madrasah yang dikenal dengan Madrasah Nizamiyah. Madrasah ini didirikan di berbagai kota besar seperti Baghdad, Nisafur, dan Herat. Tujuan utama dari madrasah ini adalah untuk mendidik generasi muslim yang kuat dalam ilmu agama dan dunia. Madrasah Nizamiyah menjadi pusat pendidikan terkemuka pada masanya. Banyak ulama besar termasuk Imam Ghazali rahimahullah pernah mengajar di madrasah ini. Dengan adanya madrasah ini, Nizamul Mulk memastikan bahwa ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat. 2. Reformasi administrasi pemerintahan. Sebagai menteri besar, Nizamul Mulk melakukan reformasi besar-besaran dalam administrasi pemerintahan. Ia memperkenalkan sistem birokrasi yang efisien dan memastikan bahwa hukum Islam ditegakkan di seluruh dinasti Saljuk. Ia juga memperkuat sistem perpajakan untuk mendukung pembangunan negara. Nizamul Mulk sangat tegas terhadap korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Ia memastikan bahwa para pejabat pemerintah menjalankan tugasnya dengan amanah dan tidak menyalahgunakan posisi mereka untuk kepentingan pribadi. 3. Perlindungan terhadap Islam Sunnah. Pada masa itu, dinasti Saljuk menghadapi ancaman dari berbagai kelompok, termasuk Syiah Ismailiyah Batiniyah. Nizamul Mulk berperan besar untuk melindungi akidah Islam Sunnah dari ancaman ini. Ia bekerja sama dengan ulama untuk menyebarkan ajaran Islam yang lurus dan menulis buku yang memberikan panduan bagi pemimpin Muslim dalam mengelola pemerintahan. 4. Pembangunan infrastruktur. Di bawah kepemimpinan Nizamul Mulk, banyak infrastruktur penting dibangun, termasuk masjid, jembatan, dan jalan raya. Pembangunan ini tidak hanya mendukung aktivitas ekonomi, tetapi juga memudahkan penyebaran Islam ke wilayah-wilayah yang lebih luas. 5. Hubungan diplomatik yang bijak. Nizamul Mulk juga dikenal sebagai diplomat ulung. Ia menjalin hubungan baik dengan berbagai kekuatan regional untuk memastikan stabilitas politik dan keamanan di wilayah dinasti Seljuk. Dengan kecerdasannya, ia mampu meredam konflik dan menjaga perdamaian di antara negara-negara tetangga. Pengaruh Nizamul Mulk terhadap dunia Islam. Pendengar yang budiman, jasa-jasa Nizamul Mulk memberikan dampak besar bagi dunia Islam. Antara lain, 1. Kemajuan ilmu pengetahuan. Dengan pendirian Madrasah Nizamiyah, Nizamul Mulk membuka jalan bagi lahirnya ulama-ulama besar yang memberikan kontribusi penting dalam berbagai bidang ilmu. Madrasah ini juga menjadi model bagi lembaga pendidikan Islam di seluruh dunia. 2. Stabilitas politik dan keamanan. Reformasi administrasi yang dilakukan oleh Nizamul Mulk menciptakan stabilitas politik di wilayah dinasti Seljuk. Hal ini memungkinkan umat Islam untuk fokus dalam pembangunan dan pengembangan peradaban. 3. Perlindungan terhadap akidah Islam. Dengan langkah-langkahnya yang tegas, Nizamul Mulk berhasil melindungi Islam Sunni dari ancaman kelompok-kelompok yang menyimpang. Usahanya ini menjadi inspirasi bagi para pemimpin Muslim lainnya. 4. Peningkatan kesejahteraan rakyat. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan Nizamul Mulk memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Jalan-jalan yang dibangun memudahkan perdagangan dan transportasi. Sementara, masjid-masjid menjadi pusat ibadah dan pendidikan. Pendengar rahmati Allah, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupan Nizamul Mulk. 1. Pentingnya pendidikan. Nizamul Mulk menunjukkan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun peradaban yang maju. Dengan mendukung pendidikan, ia menciptakan generasi Muslim yang cerdas dan beriman. 2. Kepemimpinan yang adil. Sebagai pemimpin, Nizamul Mulk memastikan bahwa pemerintahannya berjalan dengan adil. Ia tidak ragu untuk menindak siapa saja yang melanggar hukum, termasuk pejabat pemerintah. 3. Kerjasama antara ulama dan pemerintah. Nizamul Mulk membuktikan pentingnya kerjasama antara ulama dan pemerintah dalam menjaga akidah dan membangun masyarakat. Langkah ini menjadi teladan bagi para pemimpin Muslim di masa kini. 4. Ketegasan dalam menghadapi ancaman. Ketegasan Nizamul Mulk terhadap kelompok-kelompok yang menyimpang menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus berani mengambil langkah tegas demi kebaikan umat. Pendengar yang rahmati Allah, kisah Nizamul Mulk adalah pengingat bahwa Islam memiliki pemimpin-pemimpin besar yang berjuang untuk membangun peradaban yang mulia. Semoga kita dapat mengambil inspirasi dari kehidupan beliau untuk terus memperjuangkan kebenaran dan membangun masyarakat yang lebih baik. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk meneladani keberanian dan kebijaksanaan para pemimpin besar dalam sejarah Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Klan Dakwah FM, suara dakwah Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Pendengar yang dirahmati Allah taala, kali ini kita akan mendalami kisah seorang ulama dari generasi tabi'in yang luar biasa. Beliau bernama Yazid bin Abi Habib, salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam, khususnya dalam bidang ilmu hadis dan ilmu pengetahuan. Ia lahir sebagai seorang mantan budak dari Bani Amir bin Lu'ay, salah satu suku Quraisy yang terkemuka. Yazid bin Abi Habib dikenal sebagai seorang yang sangat dihormati dan diakui sebagai seorang ulama di zamannya. Yazid bin Abi Habib lahir di kota Madinah, yang merupakan pusat perkembangan Islam pada masa awal. Ia hidup pada abad pertama Hijriah, saat banyak sahabat Nabi Muhammad SAW masih hidup dan menyebarkan ajaran Islam. Yazid bin Abi Habib adalah seorang tabi'in, yaitu generasi yang hidup setelah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai mantan budak, ia memiliki latar belakang yang sederhana, tetapi semangatnya untuk menuntut ilmu menjadikannya salah satu ulama terkemuka. Yazid bin Abi Habib dikenal sebagai seorang yang haus akan ilmu. Ia belajar dari banyak ulama yang terkemuka pada masanya. Di antara gurunya adalah Al-Layth bin Sa'ad, yang juga merupakan seorang ulama besar dan ahli hadis. Yazid bin Abi Habib banyak meriwayatkan hadis dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk Abdullah bin Omar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Ia dikenal sebagai seorang yang teliti dan hati-hati dalam meriwayatkan hadis, sehingga banyak ulama lain yang merujuk kepadanya. Murid-murid Yazid bin Abi Habib yang terkenal antara lain adalah Abdullah bin Lahiyah dan Al-Layth bin Sa'id. Mereka merupakan ulama yang berperan penting dalam pengembangan ilmu hadis dan ilmu fikih pada masa mereka. Yazid bin Abi Habib dikenal sebagai seorang guru yang berpengaruh dalam menyebarkan pengetahuan di kalangan murid-muridnya. Selain Abdullah bin Lahiyah dan Al-Layth bin Sa'id, terdapat juga murid lainnya seperti Abdullah bin Abu Ja'far bin Rabi'ah. Yazid bin Abi Habib memiliki pengaruh yang besar dalam dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan, sehingga banyak muridnya yang melanjutkan warisan ilmunya. Para murid ini tidak hanya meneruskan ajaran Yazid, tetapi juga berkontribusi dalam pengembangan ilmu hadis dan ilmu fikih di kalangan umat Islam. Pendengar yang dirahmati Allah, Yazid bin Abi Habib memiliki kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu hadis. Ia dikenal sebagai seorang perawi hadis yang terpercaya. Banyak hadis yang diriwayatkannya dicatat dalam kitab-kitab hadis terkenal seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Salah satu hadis yang terkenal yang diriwayatkannya adalah tentang sholat Nabi Muhammad SAW untuk para syuhada Uhud, yaitu ketika Nabi SAW bersabda bahwa beliau adalah perintis umatnya di Al-Haud atau di Telaga Al-Kautsar di hari kiamat. Riwayat hadisnya seperti berikut. Dari Yazid bin Abi Habib, dari Abu Al-Khair, dari Uqbah, bahwa Rasulullah SAW suatu hari keluar dan sholat untuk ahli Uhud seperti sholatnya untuk orang mati. Kemudian beliau kembali ke mimbar dan beliau bersabda, sesungguhnya aku adalah perintis kalian di Al-Haud atau di Telaga, dan aku adalah saksi atas kalian. Demi Allah, aku melihat Al-Haudku sekarang, dan aku telah diberikan kunci-kunci harta bumi atau kunci-kunci bumi. Demi Allah, aku tidak takut kalian akan berbuat syirik setelahku, tetapi aku takut kalian akan saling bersaing di dalamnya. Pendengar yang berbahagia, ini adalah hadis yang sahih dan tinggi derajatnya, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan An-Nasa'i dari berbagai jalur dari Yazid bin Abi Habib. Pendengar yang budiman, Yazid bin Abi Habib juga dikenal sebagai seorang yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang ilmu fikih dan ilmu tafsir. Ia sering memberikan fatwa dan nasihat kepada masyarakat, dan banyak orang yang datang kepadanya untuk meminta bimbingan. Kearifan dan kebijaksanaannya membuatnya dihormati oleh banyak orang, baik dari kalangan ulama maupun masyarakat umum. Dalam kehidupan sosialnya, Yazid bin Abi Habib dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan dermawan. Ia sering membantu orang-orang yang membutuhkan dan berusaha untuk menyebarkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Ia juga aktif dalam kegiatan dakwah, mengajak orang-orang untuk memahami ajaran Islam dengan benar. Pengaruh Yazid bin Abi Habib tidak hanya terbatas pada zamannya, tetapi juga dirasakan oleh generasi-generasi berikutnya. Banyak ulama setelahnya yang mengakui pengaruhnya dalam bidang hadis dan ilmu pengetahuan. Ia menjadi salah satu rujukan bagi para ulama dalam meriwayatkan hadis dan memberikan fatwa. Yazid bin Abi Habib wafat pada tahun 128 Hijriah dalam usia yang diperkirakan lebih dari 75 tahun. Kematian Yazid bin Abi Habib meninggalkan duka yang mendalam bagi umat Islam dan masyarakat yang mengenalnya. Ia dikenang sebagai seorang ulama yang tulus dan berdedikasi dalam menyebarkan ilmu pengetahuan. Warisan Yazid bin Abi Habib dapat dilihat dari banyaknya hadis yang diriwayatkannya dan pengaruhnya dalam pengembangan ilmu hadis. Ia menjadi salah satu tokoh yang dihormati dalam sejarah Islam dan namanya terus dikenang oleh para pencari ilmu hingga saat ini. Yazid bin Abi Habib rahimahullah adalah sosok yang patut dicontoh dalam hal semangat menuntut ilmu dan dedikasi terhadap ajaran Islam. Kehidupannya yang sederhana tidak menghalanginya untuk menjadi salah satu ulama terkemuka di zamannya. Dengan kontribusinya dalam ilmu hadis dan pengaruhnya dalam masyarakat, Yazid bin Abi Habib telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah Islam. Semoga kita dapat mengambil inspirasi dari perjalanan hidupnya dan meneruskan semangatnya dalam menuntut ilmu dan menyebarkan kebaikan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Keren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali mengkaji ayat-ayat Allah yang mulia, yaitu tepatnya di surat Al-Baqarah ayat ke-228. Dalam ayat tersebut pendengar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Artinya, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali kuru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu jika para suami itu menghendaki islah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkat kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini merupakan perintah Allah bagi para wanita yang diceraikan yang sudah dicampuri oleh suami mereka dan masih haid. Mereka diperintahkan untuk menunggu selama 3 kali kuru. Artinya mereka harus berdiam diri selama 3 kuru, yaitu pada masa suci atau masa haid setelah diceraikan oleh suaminya. Setelah itu, jika menghendaki, mereka boleh menikah dengan laki-laki lain. Dan mengenai apa yang dimaksud dengan quru itu, para ulama salaf dan khalaf serta para imam mereka berbeda pendapat tentang hal ini. Setidaknya ada 2 pendapat yang kuat dalam hal ini. Yaitu yang pertama yang dimaksud dengan quru adalah masa suci. Imam Malik meriwayatkan dalam kitabnya Al-Muwatta dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Hafsah binti Abdurrahman pindah ke rumah suaminya ketika dia menjalani haid yang 3 kalinya. Kemudian hal itu disampaikan kepada Umrah binti Abdurrahman. Maka dia pun berkata, Urwah benar. Namun hal itu ditentang oleh beberapa orang, di mana mereka mengatakan bahwa sesungguhnya Allah telah berfirman dalam kitabnya 3 kali kuru. Lalu Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, kalian memang benar, tetapi tahukah kalian apa yang dimaksud dengan kuru? Kuru adalah masa suci. Dan Imam Malik juga meriwayatkan dari Ibnu Syihab, ia berkata, aku pernah mendengar Abu Bakar bin Abdurrahman berkata, aku tidak mengetahui para fuqaha kita melainkan mereka mengatakan hal itu. Yani yang dimaksud adalah ucapan Aisyah tadi, bahwa yang dimaksud dengan kuru adalah masa suci. Dan juga pendengar, hal yang sama diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Zaid bin Thabit, Al-Qasim, Sulaiman bin Yasar, Abu Bakar bin Abdurrahman, Qatadah, Az-Zuhri, dan beberapa fuqaha lainnya sama sependapat dengan hal itu. Pun demikian, pendapat Imam Syafi'i, Imam Abu Dawud, Abu Thawr, dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Di mana pendapat ini didasarkan pada firman Allah di surat At-Talaq ayat 1. Fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Artinya, maka hendaklah kalian menceraikan mereka pada waktu mereka menjalani iddahnya yang wajar. Maksudnya ceraikan mereka ketika mereka berada pada masa suci. Nah, oleh karena masa suci itu menjadi sandaran dalam pelaksanaan perceraian, maka hal itu menunjukkan bahwa masa suci itu merupakan salah satu dari kuru yang diperintahkan untuk menunggunya. Karena mereka mengatakan seorang wanita yang menjalani masa iddahnya karena diceraikan suaminya dapat mengakhiri masa iddahnya tersebut dan berpisah dari suaminya dengan berhentinya masa haid yang ketiga. Batas waktu minimal seorang wanita mendapatkan nafkah selama menyelesaikan masa iddahnya itu adalah 32 hari lebih beberapa saat. Nah, pendengar, adapun pendapat kedua, yang dimaksud dengan kuru di sini adalah masa haid. Sehingga seorang wanita belum dinyatakan selesai menjalani masa iddahnya sampai suci dari haidnya yang ketiga. Dan ada sebagian ulama lainnya menambahkan dengan kalimat, dan dia sudah mandi besar. Sehingga di sini batas waktu minimal pemberian nafkah kepada wanita pada masa menjalani masa iddahnya adalah 33 hari dan sesaat sesudahnya. Nah, terkait hal ini, Ats-Tsauri meriwayatkan dari Al-Qamah, dia menceritakan, kami pernah berada di sisi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu ada seorang wanita mendatanginya dengan berkata, suamiku telah meninggalkanku 1 atau 2 kali. Kemudian dia datang kembali kepadaku, sedang aku telah mengemasi pakaianku dan menutup rapat pintuku. Maksudnya telah berlalu haid yang ketiga kali dan siap untuk mandi besar, lalu suaminya datang untuk kembali rujuk. Maka Umar berkata kepada Ibnu Mas'ud, aku berpendapat dia tetap menjadi istrinya selama dia belum boleh mengerjakan sholat atau belum mandi wajib. Dan Ibnu Mas'ud pun sependapat seperti pendapat Umar ini. Dan diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Anas bin Malik, Ibnu Mas'ud dan sahabat lainnya, mereka semua menyatakan bahwa kuru berarti masa haid. Dan ini menjadi pendapat Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya, serta pendapat yang paling sahih dari 2 riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Dan diriwayatkan dari Al-Asram bahwa dia berkata, para pembesar dari kalangan sahabat Rasulullah SAW berkata, kuru adalah masa haid. Dan ini pula yang menjadi pendapat Imam Ats-Tsauri dan para ulama lainnya. Dan Ibnu Jarir mengatakan bahwa dalam percakapan masyarakat Arab, kuru ini berarti waktu datangnya sesuatu yang sudah rutin dan diketahui waktunya. Dan juga waktu berlalunya sesuatu yang sudah rutin dan sudah diketahui waktu berlalunya. Jadi istilah kuru berlaku untuk keduanya. Dan sebagian ulama usul telah berpendapat dengan makna tersebut. sehingga para ahli bahasa Arab dan juga para fuqaha tidak berbeda pendapat bahwa yang dimaksud dengan quru adalah masa haid dan juga masa suci. Tapi mereka hanya berbeda pendapat mengenai maksud dari ayat tersebut saja. Dan pendapat yang paling kuat dalam masalah ini bahwa makna quru adalah masa haid. Wallahu a'lam. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tafsir singkat Quran surat Al-Baqarah ayat 228 dan insyaallah pembahasan ini akan kita lanjutkan pada edisi berikutnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir ayat.

0: Klan Dakwah FM, suara dakwah Islam. Mutiara Hadis. Dari Abu Malik Al-Haris Ibni Asim Al-Ash'ari radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'u aw tamla'ani ma bainas sama'i wal ard." Artinya, bersuci sebagian dari iman. Alhamdulillah dapat memenuhi timbangan. Subhanallah dan alhamdulillah dapat memenuhi antara langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini merupakan salah satu prinsip di antara prinsip-prinsip Islam yang memuat perkara-perkara yang penting dari kaidah-kaidah agama ini. Berkenaan dengan makna kata tuhur, ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan maknanya adalah bahwa pahala bersuci itu seperti pahala separuh iman. Ada pula yang mengatakan bahwa maksud kata iman dalam hadis ini adalah salat. Karena taharah adalah syarat sahnya salat. Sehingga taharah merupakan bagian dari salat dan sebagian itu tidak mesti harus separuhnya persis secara hakiki. Namun ada pula yang berpendapat tidak demikian. Adapun sabda beliau sallallahu alaihi wasallam dan alhamdulillah memenuhi timbangan menunjukkan bahwa keagungan pahala orang yang memuji Allah itu memenuhi mizan atau timbangan. Dan telah jelas disebutkan di dalam nas Al-Quran dan As-Sunnah tentang timbangan amal berat ataupun ringannya timbangan. Demikian pula dengan sabda Nabi, Subhanallah walhamdulillah, keduanya memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Hal itu dikarenakan agungnya kalimat tersebut yang berisi tentang tanzih bagi Allah subhanahu wa ta'ala atau membersihkan Allah dari segala kekurangan dan menerangkan tentang betapa butuhnya makhluk terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Klan Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah summa amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang semoga kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan rahmatnya, atas nikmat yang begitu banyak sekali sehingga alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali mencoba mengkaji ilmu-ilmu Islam. Ya, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa mendapatkan ilmu yang penuh berkah dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan mencoba membacakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini berhubungan dengan hal-hal yang terkadang kita lupa ya, atau hal-hal yang terkadang kita lalai, atau bahkan mungkin sebagian kaum muslimin meremehkan hal-hal ini, sehingga mudah-mudahan dengan nanti setelah dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita menjadi seorang muslim yang lebih baik lagi. Amin. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu ya Rasulullah, "Ma riyadul jannah?" Qala hilakul dzikri. Jika kalian berjalan melewati taman-taman surga, maka hendaknya kalian perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan riyadul jannah, taman-taman surga itu?" Maka beliau menjawab, yaitu hilakud zikri, halaqoh-halaqoh zikir, halaqoh-halaqoh majelis ilmu. Sehingga ini menjadi catatan buat kita ya, bahwa selain menjadi penyebab kita dimasukkan ke dalam surga, dengan duduknya kita di majelis ilmu ini, seakan-akan kita duduk di mana? Di taman-taman surga, ikhwah. Ya, ini mudah-mudahan memotivasi kita bahwa kita ya, selama ini meminta kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga. Akan tetapi terkadang kita untuk duduk di taman surga saja ini terasa apa? Terasa malas. Ya, nah, jangan sampai seperti itu. Karena kenapa? Karena kita sedang memburu, ya, menginginkan memasuki surga. Salah satunya itu dengan duduk di taman-taman surga. Karena insya Allah ya, yang ada dalam kajian pasti yang disebutkan adalah firman Allah dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang menenangkan kita, ilmu yang akan mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang di awal tadi disebutkan, wa innal malaikata la tadau ajnihata haridan li talibil ilmi, dan sungguh para malaikat akan meletakkan sayapnya ya, ketika melihat sebuah majelis ilmu, malaikat akan meletakkan sayapnya. Karena kenapa? Karena mereka ridho, merasakan ridho dengan apa? Dengan apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu. Mereka berusaha untuk menambah ilmu agama mereka, menambah ilmu Allah, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu syar'i ya, ilmu fikih, ilmu hadis dan yang lainnya, yang para malaikat senang, sehingga mereka mengkapakan sayapnya, meletakkan sayapnya karena ridho kepada para penuntut ilmu syar'i. Demikian dalam kelanjutan hadisnya, wa innahu la yastaghfiru lil 'alimi man fis sama'i wal ardh hatta al hitanu fil bahri. Ini ya catatannya. Dan sungguh orang-orang yang menuntut ilmu syar'i yang kita, sungguh semuanya akan dimintakan ampun oleh siapa? Oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Sampai-sampai ikan-ikan yang ada di lautan yang jumlahnya mungkin triliunan bahkan lebih, semuanya memintakan ampun kepada masing-masing orang yang apa? Yang menuntut ilmu syar'i. Dengan hal ini saja sebetulnya ini sudah bisa memotivasi kita agar lebih apa? Semangat dalam apa? Mencari ilmu syar'i. Nah, seperti ini. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, dan ini adalah nasihat sebetulnya buat saya pribadi yang kadang lalai dengan hal-hal seperti ini dan juga untuk kita semua. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tren dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
3: Doa menjenguk orang sakit. La ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa tahurun insyaallah. Artinya, tidak apa-apa. Semoga sakitmu ini membersihkan dosamu insyaallah. Hadis riwayat Bukhari. As'alullahal azim, rabbal arshil azim, an yashfiyaka. As'alullahal azim, rabbal arshil azim, an yashfiyaka. Artinya, aku memohon kepada Allah yang maha agung, Tuhan yang menguasai arsh yang agung, agar menyembuhkan penyakitmu. Dibaca 7 kali. Hadis riwayat Bukhari.
2: Tren dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.

0: Hari Jumat adalah penghulu seluruh hari, dan di dalamnya disyariatkan sebuah ibadah yang agung, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Pada hari yang mulia ini, kaum muslimin mendatangi rumah-rumah Allah dan berkumpul untuk mendengarkan khutbah Jumat dan menunaikan salat Jumat yang merupakan salat wajib bagi kaum laki-laki. Inilah hari raya pekanan kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita beberapa adab dan sunnah-sunnah yang terkait dengan menghadiri salat Jumat. Di antaranya adalah mandi dan bersuci sebaik mungkin sebelum mendatangi salat Jumat, merapihkan rambut, memakai wewangian, kemudian berangkat menuju masjid, dan sesampainya di masjid mengambil posisi yang tidak sampai memisahkan antara dua orang yang sedang duduk, kemudian salat sunnah semampunya. Lalu ketika khatib naik mimbar dan berkhutbah, ia perhatikan dengan baik-baik khutbahnya. Inilah beberapa adab yang terkait dengan salat Jumat. Siapa saja yang melaksanakan adab-adab ini, niscaya akan diampuni baginya dosa-dosa yang ada di antara Jumat itu dengan Jumat berikutnya. Salman radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى.
0: Seorang laki-laki yang mandi pada hari Jumat lalu bersuci sebaik mungkin dan merapihkan rambutnya atau memakai minyak wangi, lalu ia berangkat ke masjid dan tidak menggeser dua orang yang sedang duduk, kemudian melaksanakan salat sunnah lalu diam saat imam berkhutbah, pasti akan diampuni dosa-dosanya yang ada di antara Jumat itu dengan Jumat berikutnya. Inilah di antara sunnah-sunnah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi

orang-orang yang mendustakan Nabi tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, "Ini adalah suatu yang aneh."

Apakah apabila kami sudah mati dan menjadi tanah akan dikembalikan lagi? Ini adalah sesuatu pengembalian yang tidak mungkin.

Sungguh, kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh mereka, dan pada sisi kami pun ada kitab catatan yang terpelihara dengan baik.

0: Yudas.
1: Maka apakah mereka tidak melihat langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami membangunnya dan menghiasinya, dan pada langit itu tidak terdapat retak-retak sedikit pun.

Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan di atasnya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata.

Dan kami turunkan dari langit air yang memiliki banyak manfaat, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pepohonan dan biji-biji tanaman yang dipanen.

Daud sebagai rizki bagi hamba-hamba kami, dan kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati. Seperti itulah terjadinya kebangkitan dari kubur. Pelajaran yang didapat dari umat-umat terdahulu yang menentang para nabi.

0: itu.
1: Juga kaum Ad, kaum Fir'aun, dan kaum Lut.
2: Wa ashabul aikati wa qawmu tubba'a.

0: Dan juga penduduk Aika serta kaum Tuba, semuanya telah mendustakan rasul-rasul yang diutus oleh Allah. Maka sudah sepantasnya mereka mendapat hukuman yang telah diancamkan.
1: أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ

Apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Sama sekali tidak. Sebenarnya mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru, yakni kebangkitan. Gerak-gerik manusia dan perkataannya dicatat oleh para malaikat.

0: نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد.
1: Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.

yaitu ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri.

Tidak ada suatu kata yang diucapkan seseorang, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat.

dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah sesuatu yang kamu selalu menghindar daripadanya.

Dan datanglah tiap-tiap jiwa, bersamanya ada seorang malaikat penggiring dan malaikat yang menjadi saksi. Laqad

Sesungguhnya engkau dahulu dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka sekarang kami singkapkan tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari ini amat tajam.

رضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.

0: Keren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Tren Dakwah FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan zuhur untuk wilayah Purwakarta dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

الله أكبر الله أكبر.

0: Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan rekaman khutbah Jumat. Selamat mengikuti.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ayyuhal muslimun usikum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, keislaman seorang muslim tidak akan sah kecuali dengan bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, sekaligus mencintai dan mengikuti ajaran beliau. Wajib bagi seorang muslim untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi cintanya kepada kedua orang tua, bahkan kepada dirinya sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna habbu ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidaklah sempurna iman kalian hingga aku lebih dicintai daripada anak, orang tuanya dan seluruh manusia. Hadis riwayat Muslim. Suatu hari Abdullah bin Hisham radhiyallahu taala anhu berkata, "Kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau memegang tangan Umar." Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, "La anta habbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali terhadap diriku sendiri. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata menimpali Umar radhiyallahu taala anhu, "La walladhi nafsi biyadih hatta akuna habbu ilaika min nafsik." Tidak, demi yang jiwaku berada di tangannya, imanmu belum sempurna, melainkan aku harus lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri, wahai Umar. Kemudian Umar radhiyallahu taala anhu berkata, "Fa innahul an wallah la anta habbu ilayya min nafsi." Sekarang demi Allah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ana ya Umar." Saat ini pula wahai Umar, imanmu telah benar dan sempurna. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah sekedar pengakuan dan isapan jempol belaka. Namun cinta kepada Nabi harus dibuktikan dengan cinta kepadanya melebihi segala sesuatu, seperti orang tua, anak, saudara, istri, harta, bisnis dan tempat tinggal yang ia cintai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasikin." Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluarga, harta kekayaan yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, dan rumah tempat tinggal yang kalian sukai adalah lebih kalian cintai daripada cinta Allah dan Rasulnya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan ancaman sebagai keputusannya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah di tengah banyaknya orang-orang yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semakin buktikan cinta kita kepadanya dengan mencintainya, meneladaninya, menjalankan dan mendakwahkan sunnah-sunnahnya, serta membelanya dari orang-orang yang melecehkannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa kita lakukan dengan cara meninggalkan berbagai macam paham dan ideologi batil yang bertentangan dengan Islam, seperti paham atau ideologi komunisme. Paham ini sangat berbahaya karena bertentangan dengan Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham ini tidak meyakini bahwa Allah adalah pencipta alam semesta dan satu-satunya Rabb atau Tuhan yang berhak diibadahi. Jika seburuk-buruk makhluk, yaitu iblis la'natullah alaihi, berkeyakinan seraya mengatakan khalaqtani min nar, wahai Allah, engkaulah yang menciptakan diriku dari api, maka dalam paham komunisme sama sekali tidak mempercayai bahwa Allah adalah sang pencipta. Inilah paham yang lebih buruk daripada keyakinan yang diyakini oleh iblis. Jadi marilah kita bentengi diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bahkan bangsa dan negara kita dari bahaya laten komunisme yang menyebar di negeri kita. Kemudian di antara bentuk atau bukti besar cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-ittiba, atau mengikuti ajaran-ajaran beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai dan mengampuni dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, "Ittabi'u wa la tabtadi'u, faqad kufitum kullu bid'atin dhalalah." Ikutilah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kalian membuat bid'ah atau ajaran baru dalam agama, karena ajaran itu sudah cukup yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semua bentuk ajaran baru dalam agama merupakan bentuk kesesatan dalam beragama. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat adalah memperbanyak solawat kepada beliau. Bahkan termasuk orang yang bakhil, ketika nama beliau disebut namun kita tidak bersolawat kepadanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bakhil al-bakhilul ladzi man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya. Orang yang bakhil adalah orang yang apabila namaku disebut di sisinya, dia tidak bersolawat kepadaku. Semoga solawat dan salam senantiasa terlimpah dan tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan mudah-mudahan kepada kita sekalian. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka Sami'un Qaribum Mujibu Da'wat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka tsabata fil umur wa nas'aluka 'azimata rusyd wa nas'aluka syukra ni'matika ya arhamar rahimin. Allahumma irfa' 'anna al waba' wal bala' wal ghala' wa na'udzu bika min syamatatil a'da' wa su'il qada'. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa sayyil asqam. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa mablagha 'ilmina wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al musibatana fi dinina ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika min hadzal waba' wa min kulli amradin wa asqamin wa bala'. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-musta'afina fi kulli makan. Allahumma kun lahum waliyan wa mu'inan wa nasira ya qawiyyu ya matin. Allahumma aizz al-islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da al-millati wad-din wa dammir at-tughah wal mulhidin. Allahumma 'alaika bil yahud wan nasara war rafidha wasyu'iyyin wa kull man arada al-islam wal muslimina bisu' fashilhum bi nafsihim waj'al tadmirahum fi tadbirihim ya qawiyyu ya matin ya rabbal alamin. Allahumma man aradana wa arada al-muslimina bi khair fa wafiqhu ila kulli khair wa man aradana wa arada al-muslimina bisu fa ashilhum bi nafsihi waj'a tadbirahu tatmirah wa radda qaidahu ila nahri ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qimus shalah.
0: Tren dakwah FM, suara dakwah Islam.

0: Ketahuilah, tidak ada suatu amal pun, baik yang saleh atau yang buruk, yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi dan mengetahui, mendengar serta melihat segalanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun bersemayam di atas singgasana yang lebih tinggi dari langit ketujuh, akan tetapi tetap bersama kita dengan pendengaran, penglihatan dan pengetahuannya. Tidak ada sesuatu apapun yang luput dari pengetahuannya. Maka bertakwalah selalu kepada Allah. Jalankanlah perintah-perintahnya dan tinggalkan larangan-larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum."
0: Dan Dia selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Dan juga berfirman,

0: dan Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Al-Quran surat Al-Waqi'ah ayat 1 sampai 37.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: apabila telah terjadi hari kiamat.
1: Laisa li waqa'atiha kadhibah.
0: Terjadinya tidak dapat didustakan atau disangkal.
1: Khafidatun rafi'ah.
0: Kejadian itu merendahkan satu golongan, yaitu orang-orang yang kafir, dan meninggikan golongan yang lain, yaitu orang-orang mukmin.
1: Idza rujjatil ardu rajja.
0: Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya.
1: Wabussatil jibalu bassa.
0: Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.

0: maka jadilah ia debu yang berterbangan.
1: Wa kuntum azwajan thalatha.
0: Dan kalian, wahai manusia, menjadi tiga golongan.

0: Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ
0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga.
1: أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ
0: Mereka itulah yang dekat kepada Allah.
1: Fi jannatin na'im
0: Berada dalam surga yang penuh dengan kenikmatan.
1: Thullatun minal awwalin
0: Yang masuk ke dalam surga itu adalah segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ
0: Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ
0: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata.
1: Muttaki'ina 'alayha mutaqabilin
0: Mereka bersandar di atasnya

0: dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih.
1: ولحم طير مما يشتهون
0: dan daging burung apapun yang mereka inginkan.
1: وحور عين
0: dan ada bidadari-bidadari bermata indah.
1: كأمثال اللؤلؤ المكنون
0: mereka laksana mutiara yang tersimpan baik.

0: Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrim makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tak berduri.
1: Wa talhim mambud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya.
1: Wa zillim mamdud.
0: Dan naung. Pohon yang terbentang luas.
1: Wa ma'in maskub.
0: Dan air yang mengalir terus menerus.
1: Wa fakihatin kathirah.
0: Dan buah-buahan yang banyak.
1: La maqtu'atin wa la mamnu'ah.
0: Yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya.
1: Wa furushin marfu'ah.
0: Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

0: Sesungguhnya kami menciptakan bidadari-bidadari itu dengan langsung.
1: Faja'alnahunna abkara.
0: Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan.

0: yang penuh cinta terhadap suaminya dan sebaya umurnya.
1: Ren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Inna fatahna laka fathan mubina.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pendengar yang berbahagia, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dan keluarga tercinta selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu hal apapun, dan mudah-mudahan selalu Allah berikan kecukupan dan juga keberkahan dalam rezeki masing-masing di rumah ya. Pendengar, alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Maulana. Kali ini kembali kita berjumpa di rubrik Ngobrol Perkara Iman, yang insya Allah seperti biasa sudah ditemani narasumber juga, dan kita akan ngobrolin perkara-perkara keimanan yang mudah-mudahan itu bisa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita semua ya. Dan di kesempatan kali ini, alhamdulillah, seperti biasa sudah hadir bersama kita Ustadz Yusuf Supriyadi. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya, Ustaz?
2: Kabarnya alhamdulillah baik, sehat. Antum bagaimana? Sehat juga ya?
1: Alhamdulillah, Ustaz, sehat. Dan kita doakan, Ustaz, para pendengar di rumah mudah-mudahan selalu berada dalam keadaan sehat juga, Ustaz.
2: Amin, amin.
1: Baik, Ustaz, di kesempatan kali ini kita bakal kembali membahas tentang rukun iman kembali, Ustaz.
2: Iya.
1: Menyambung pembahasan sebelumnya, kali ini insya Allah kita akan membahas tentang mengimani alam akhirat, Ustaz.
2: Nah, betul.
1: Ya, dan kita akan menelusuri bagaimana perjalanan seorang manusia di alam akhirat nanti. Baik, Ustaz, sebagai pengantar bisa disampaikan terlebih dahulu nih, Ustaz, urgensi atau pentingnya dari kita untuk mengkaji tentang alam akhirat ini, Ustaz. Tafadhol.
2: Baik, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pendengar yang budiman, yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada, penting sekali buat kita untuk mempelajari alam akhirat agar kita ini ingat bahwasannya kehidupan dunia itu tidaklah abadi. Ya, kita sekarang ini di dunia memang, dan setiap hari kita selalu saja mendapatkan informasi-informasi yang masuk ke dalam otak kita itu adalah hal-hal dunia, tentang pekerjaan, tentang karir, tentang pendidikan, ya, tentang usaha dan lain sebagainya. Itu masalah dunia. Bahkan saking seringnya itu hal-hal duniawi masuk ke dalam otak kita, ke dalam pikiran kita, sehingga pikiran kita itu hanya memikirkan dunia saja. Adapun urusan akhirat itu dikesampingkan, dianggapnya tidak penting. Nah, ini kan fatal akibatnya. Nah, inilah pentingnya kita mengkaji masalah akhirat ya. Karena akhirat inilah yang seharusnya menjadi tujuan prioritas kita. Akhirat inilah yang kekal. Sementara dunia ini bersifat sementara, dan dunia ini akan binasa. Bahkan kita pun akan binasa. Ya. Mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di surah Ar-Rahman ayat 26-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi akan binasa. Hanya wajah Rabb pemilik kebesaran dan kemuliaan ia akan kekal. Ya, ini jelas sekali ayat yang menunjukkan tentang akan binasanya semua yang ada di bumi ini. Ya, di alam dunia ini. Dunia ini maksudnya langit dan bumi, ini termasuk dunia ya. Jadi yang binasa bukan hanya buminya. Sehingga keliru kalau ada orang bilang ketika bumi hancur saya pindah ke Mars. Ya, Mars hancur pindah ke planet lain. Ini keliru. Ketika dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kullu man 'alaiha fan, maka yang hancur itu bukan hanya bumi, tapi seluruh planet-planet ya, alam semesta itu akan hancur. Nah, namun sayangnya kebanyakan manusia saat ini terpedaya dengan pesona kehidupan dunia. Ya, mereka menganggap seolah-olah kehidupan dunia itu seperti lautan samudra yang luas, yang tidak bertepi. Ya, mereka terus cari, terus merasa kurang, begitu ya. Mereka kejar kemewahan, ya, sudah punya rumah satu pengen rumah dua, sudah punya rumah dua pengen rumahnya diperluas, sudah punya baju satu ingin punya dua, ingin punya tiga, dan seterusnya. Ya, itu manusiawi, tapi ini jangan sampai membuat kita terlena, sehingga waktu kita habiskan hanya untuk mengejar dunia saja dan lupa untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar kita senantiasa ingat dengan kehidupan akhirat, kehidupan yang kekal, maka marilah kita senantiasa mempelajari, ya, membaca, mendengarkan nasihat-nasihat, ayat-ayat yang berkenaan dengan kehidupan akhirat. Karena kehidupan akhirat ini panjang kalau kita ingin telusuri. Perjalanan di alam akhirat ini panjang sekali. Ya, kalau kita hitung dari mulai kematian, alam barzakh, ya, kemudian ditiupnya sangkakala, kemudian adanya padang mahsyar, kemudian sampai kepada surga dan neraka. Itu fase-fase yang sangat panjang sekali. Nah, kalau kita merenungi perjalanan alam akhirat yang begitu panjang dan memakan waktu hingga ribuan tahun, maka insya Allah kita nantinya akan senantiasa gemar berbekal. Karena yang dibutuhkan di akhirat itu bekal, bukan uang, tapi adalah pahala. Ya, yaitu dengan cara apa? Dengan cara beribadah kepada Allah, menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah, ya, saya kira urgensi yang sangat besar dari mempelajari iman kepada alam akhirat.
3: Baik, Ustaz, Masya Allah, proses yang panjang sekali ya. Kalau tadi mengulang, Ustaz bilang pembahasannya dimulai dari kematian, Ustaz, ya. Kemudian dari kematian pastinya kita akan masuk ke alam kubur. Nah, iya, kemudian setelah ini atau setelah itu kita di alam kubur itu, kemudian apa yang akan terjadi, Ustaz?
2: Iya, baik. Jadi alam kubur itu adalah alam yang berbeda dengan alam dunia. Jadi jangan dianggap kita hidup di alam kubur itu berarti di dalam kuburan. Bukan, ya. Nanti dicari-cari, digali kuburan, ini orang sudah mati. Ini bukan itu yang dimaksud. Tapi ini kehidupan yang berbeda. Ya, kehidupan lain yang berbeda. Nah, alam kubur atau alam barzakh ini alam penantian. Menanti apa? Menanti datangnya hari kiamat. Jadi orang yang sudah meninggal ribuan atau jutaan tahun yang lalu, itu mereka di alam kubur itu sedang menanti. Menanti di sini ada dua kondisi, ya, para pendengar yang berbahagia. Ada yang menantinya sambil beristirahat dengan tenang, ya, diluaskan kuburnya, mendapatkan nikmat kubur, dan ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian bangun-bangun nanti mereka sudah tahu-tahu kiamat, begitu. Tapi ada yang menantinya sambil mendapatkan siksa kubur. Ya, jadi ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Itu yang akan dialami oleh manusia di alam kubur. Nah, alam kubur ini alam yang sangat panjang sampai dengan datangnya hari kiamat. Kita sudah banyak sekali, ya, mendengarkan tausiah atau nasihat apa yang akan ditanyakan oleh malaikat-malaikat di alam kubur nanti. Ya, di antaranya kita ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kemudian siapa nabimu? Ya, apa agamamu? Itu akan kita jawab kalau kita itu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berislam dengan benar, ya, dengan menjalankan segala macam syariat-syariat Allah dan Rasulnya, insyaallah kita akan bisa menjawabnya dan kita akan mendapatkan keselamatan di alam kubur, kemudian diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menanti datangnya hari kiamat. Nah, setelah kiamat terjadi, maka semua yang ada di alam kubur itu itu dibangkitkan dari alam kubur. Jadi kiamat itu terjadi. Ini sudah kita bahas bagaimana kedahsyatan hari kiamat saat ditiupnya sangkakala pada pertemuan yang kemarin ya, kita sudah bahas itu. Betapa mengerikannya, di mana seseorang lari dari saudaranya, lari dari anaknya, anak lari dari orang tuanya, masing-masing menyelamatkan diri mereka sendiri. Gunung-gunung bertebaran ya, lautan-lautan ditumpahkan, kemudian bumi mengeluarkan isi perutnya, yaitu lava ya, yang sangat panas sekali. Hancur sehancur-hancurnya, tidak ada yang tersisa. Kemudian pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan manusia di sebuah padang yang sangat luas. Manusia dibangkitkan dari alam kuburnya untuk dikumpulkan di padang yang sangat luas, atau disebut dengan mahsyar. Nah, mahsyar itu bukan bumi yang ada sekarang, bukan. Bumi yang sekarang sudah hancur, gitu ya. Ini perlu kita pahami. Jadi kalau ditanyakan nanti, berarti kalau ada mahsyar buminya tidak hancur? Bukan. Mahsyar itu sebuah padang yang luas, itu berbeda dengan bumi yang sekarang. Hah? Bumi yang sekarang telah hancur pada peristiwa tiupan yang pertama, tiupan Israfil, malaikat Israfil. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi wassamawat wabarazulillahil wahidil qahhar. Pada hari ketika bumi dirubah dengan bumi yang berbeda, dan demikian pula langit, jadi langitnya juga berbeda, dan mereka semuanya dikumpulkan di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Surah Ibrahim ayat 48. Nah, pada saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar itu, manusia tidak berbusana. Ya, tidak berbusana. Tanpa busana sehelai pun, atau benang sehelai pun tidak. Ya, tanpa alas kaki dan dalam keadaan belum dikhitan. Ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan dalam keadaan tanpa alas kaki, tanpa memakai selembar kain pun, dan dalam keadaan belum berkhitan. Ya, hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Nah, walaupun demikian, walaupun manusia, laki-laki, wanita dikumpulkan semuanya dalam keadaan tidak berbusana, tetapi tidak ada seorang pun yang punya keinginan atau hasrat di situ. Kenapa? Karena keadaannya itu sangat mencekam. Keadaan di padang mahsyar itu sangat mengerikan, sehingga orang tidak lagi punya kesempatan atau tidak lagi memikirkan aurat-aurat orang lain. Ya, setiap orang itu sibuk untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Keadaan manusia di padang mahsyar ini pun beragam, berbeda-beda, tergantung apa? Tergantung amal solehnya selama dia di dunia ini. Orang-orang beriman dan bertakwa, tentunya mereka akan mendapatkan kemuliaan. Ya, sebaliknya, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, itu mereka akan dikumpulkan dalam keadaan mengharu biru, muram ya. Kemudian rasa takut dan rasa haus pada hari itu di padang mahsyar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا. Kami akan menggiring orang-orang kafir ke neraka jahannam dalam keadaan haus dahaga. Itu. Kemudian orang-orang yang kafir itu seperti orang beriman ketika di padang mahsyar itu, mereka diseret. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ala wujuhihim umyaw wa bukma wa summa. Kami akan menyeret mereka pada hari kiamat dengan wajah di bawah, ya, wajahnya di lantai, dalam keadaan buta, bisu dan tuli. Surah Al-Isra ayat 97. Nah, ketika di padang mahsyar itu manusia dikumpulkan dan matahari didekatkan, Matahari itu didekatkan, bahkan ukurannya itu sangat dekat, sampai panasnya begitu menyengat, membakar kulit, sehingga keringat-keringat mereka bercucuran deras, menenggelamkan sebagian atau bahkan seluruh tubuh mereka. Ya, mungkin ada yang berpikir bagaimana bisa keringat itu menenggelamkan. Tapi kita harus beriman ini. Ya, beriman kepada yang gaib itu tidak boleh difikir-fikir bisa atau tidaknya, karena ini semua di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki manusia keringatnya itu keluar sangat deras sampai menenggelamkan dirinya, itu sangat bisa. Ya. Bahkan keringat itu meresap ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Ya, mungkin ada yang bertanya, kalau keringat, bukannya keringat itu nanti jatuh ke tanah dan meresap? Iya, keringatnya sudah meresap ke tanah, kemudian tidak cukup sampai meresap ke tanah, sampai menenggelamkan orangnya. Jadi ke bawah iya, ke atas iya. Banjir keringat pada saat itu. Ini disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim. Pada hari kiamat, matahari didekatkan kepada seluruh makhluk hingga berjarak 1 mil di atas kepala mereka. Yang dimaksud mungkin 1 mil jarak meter di dunia atau sejengkal seperti celak mata. Ya, ini perawi hadisnya ini yang menyebutkan itu. Lalu seluruh manusia akan tergenang di dalam peluh mereka berdasarkan kadar amal mereka di dunia. Di antara mereka ada yang tergenang setinggi kedua mata kakinya, ada yang tergenang setinggi kedua lututnya, ada yang tergenang setinggi pinggangnya, ada yang tergenang setinggi mulutnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat dengan mengarahkan tangan ke mulutnya. Ya, segini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Ah, ini juga sudah termasuk bentuk siksaan sebetulnya, ya. Manusia berdiri sangat lama. Kita berdiri 1 jam, 2 jam saja mungkin sudah tidak kuat begitu, ya. Bagaimana ini berdiri sampai sangat lama? Kemudian kita di situ menunggu, ya, di padang mahsyar itu kita menunggu giliran untuk dipanggil. Dipanggil untuk apa? Diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada satu hari di akhirat yang satu harinya itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Ya, luar biasa. Masya Allah ini. Satu hari. Harinya di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Bukan 1000 hari di dunia, tapi 1000 tahun di dunia. Ya, berdiri di padang mahsyar menunggu putusan, dipanggil oleh Allah, diputuskan, itu sudah harus mengalami siksaan dulu kita. Ya, ini sudah mengerikan sekali. Ya, jadi seperti ini padang mahsyar.
3: Masya Allah, pendengar yang budiman yang saat ini Anda sedang menyimak Ngopi kali ini, begitu dahsyat sekali, ya, apa yang akan terjadi di hari akhir nanti. Mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan dalam melaksanakan amalan-amalan yang bisa menolong dan memudahkan kita di hari itu. Kalau tadi Ustaz berkata kita akan menanti di sana sangat lama, Ustaz. Kapan penantian di padang mahsyar ini akan berakhir dan manusia akan masuki proses berikutnya dari peristiwa akhirat ini?
2: Iya, baik. Jadi memang sangat lama sekali, ya. Itu satu harinya saja di padang mahsyar di akhirat itu sama dengan 1000 tahun. Mereka menanti-nanti putusan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berkumpul di padang mahsyar ini entah berapa miliar atau berapa triliun manusia, karena dari generasi awal manusia sampai dengan generasi akhir itu semua dikumpulkan di hari yang sama. Ya, di padang mahsyar. Padang yang sangat luas, yang sangat panas, matahari didekatkan jaraknya 1 mil, keringat bercucuran, dan itu ribuan tahun mereka menunggu di situ. Ya, ribuan tahun. Nah, pada saat itulah manusia kebingungan karena sangat lamanya mereka mati, mereka datang kepada para nabi untuk memberikan syafaat agar disegerakan perhitungan amalnya, ya, supaya mereka tidak lagi tersiksa di padang mahsyar. Akhirnya ada yang mendatangi Nabi, Nabi Adam alaihissalam, kemudian mendatangi Nabi Nuh alaihissalam, kemudian mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Nabi itu semuanya mengatakan nafsi-nafsi. Maksudnya apa? Uruslah diri kalian sendiri-sendiri. Jadi para nabi itu pun tidak bisa memberikan syafaat. Kemudian kepada Nabi Musa juga sama, kepada Nabi Isa alaihissalam juga sama, hingga akhirnya mereka datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah itu memberikan syafaat untuk disegerakan hisabnya, ya, tidak berlama-lama lagi menunggu di padang mahsyar. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berangkat untuk menemui Allah Subhanahu wa taala sampai di bawah arasy. Ya. Ketika sudah di bawah arasy, beliau sallallahu alaihi wasallam bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada nabinya kalimat-kalimat pujian yang sangat indah yang belum pernah diajarkan kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu Nabi sedang bersujud di bawah arasy, "Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, ajukanlah permohonan, niscaya permohonanmu akan dikabulkan. Mohonlah syafaat, niscaya akan diterima syafaatmu." Dan selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dari sujudnya dan berkata, "Umatku wahai Rabbku, umatku wahai Rabbku, umatku wahai Rabbku." Lantas dikatakan, "Wahai Muhammad, masukkanlah umatmu yang tidak dihisab dari pintu surga sebelah kanan, walaupun mereka memiliki hak yang sama dengan orang lain untuk masuk dari pintu lainnya." Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi zat yang menguasai diriku, sesungguhnya jarak antara pintu surga yang satu dengan pintu surga yang lain sama dengan jarak antara Mekah dan Hijr atau antara Mekah dengan Basrah." Jadi itu penantian yang sangat lama, ya, ini berdasarkan riwayat ini, sampai-sampai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta syafaat kepada nabinya agar disegerakan hisabnya, tidak menunggu berlama-lama di padang mahsyar. Ya, satu harinya di padang mahsyar itu

Makar itu hanya hitungan hari. Nah, mereka di sana itu menanti untuk apa? Dihisap. Hisap itu perhitungan amal. Jadi setelah mereka menanti, akhirnya mereka pun mendapati yang namanya hisab, perhitungan amal manusia. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan menghisab dan memberikan balasan kepada seluruh manusia atas kebaikan ataupun keburukan yang telah mereka perbuat selama di dunia ini. Ya, kita semua nanti akan mendapatkan hisab, perhitungan amal. Nah, ini jelas sekali ayat-ayat yang menerangkan hal ini, di antaranya surah Al-An'am ayat 60, man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Barang siapa yang berbuat satu kebaikan, maka satu kebaikan itu akan dibalas 10 kali lipatnya. Kemudian barang siapa yang berbuat, maka kejahatan itu dibalas seimbang dengan kejahatannya saja. Ya, mereka sedikit pun tidak dirugikan atau diri. Ini soal Al-An'am ayat 60. Nah, manusia kan hitung berapa, kejahatannya berapa. Nah, untungnya, ini rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Ayat ini memberikan kabar gembira buat kita. Untungnya satu kebaikan kita itu lipatannya adalah 10 kali. Sementara kalau kita berbuat satu kejahatan, dihitungnya satu. Ini kan di hari hisab nanti, di perhitungan amal nanti, dihitungnya begitu. Ya, ini keuntungan untuk manusia. Ini betapa kasihnya Allah Subhanahu wa taala, rahmannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan manusia tidak ada yang dirugikan. Ya, kalau dia berbuat baik ya dia dapat 10 kali lipat. Kalau berbuat jahat, dia dapatnya hitungannya hanya satu. Ini mudah-mudahan dengan demikian hitungan kebaikan kita lebih besar ya daripada hitungan keburukan. Dan yang dihitung itu dari mulai yang kecil. Walaupun amal kita itu keburukan yang kecil, kebaikan sekecil apapun, walaupun hanya seberat zarah atau seberat debu, itu ada hitungannya. Ada hitungannya itu. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan sebaliknya, barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah atau debu, maka dia akan melihat balasannya pula. Nah, inilah hisab yang akan dilalui oleh setiap manusia. Manusia akan mendapatkan akibat baik dari kebaikannya, dan manusia akan mendapatkan akibat buruk dari keburukannya. Nah, ketika dihisab ini, masing-masing orang tipenya berbeda-beda. Ada orang yang ketika dipaparkan kejelekan-kejelekannya, ini buktinya, ya, catatan-catatan kejahatan yang kau perbuat di dunia. Ada orang yang mengelak, membela diri. Kemudian ketika dipaparkan keburukan-keburukannya, ada orang yang menyalahkan orang lain, menyalahkan iblis, disalahkan, ya, kemudian menyalahkan temannya. Mereka di dunia akrab begitu ya. Oh, misalkan berzina bareng, minum khamar bareng, berjudi bareng. Ketika di akhirat dipaparkan ini keburukan-keburukannya, itu mereka nanti akan saling berdebat. Ada yang saling berdebat, ada yang saling berbantah-bantahan, ada yang menyalahkan setan. Yang menyalahkan setan, ini gara-gara kamu, gitu kan? Gara-gara engkau, ya, saya jadi ikut-ikutan, ya, mendapatkan keburukan. Nah, ada pula orang yang dipaparkan itu catatan-catatan dirinya, lalu dia tidak mengelak, tidak membela diri, tidak menyalahkan orang lain. Dia membenarkan, iya benar, saya berbuat demikian, iya benar, saya berbuat hal itu. Dia tidak mendebat, ya, dia tidak mendebat karena dia mengakui bahwa itu semua adalah perbuatan dirinya. Nah, dari ketiga tipe orang ini yang dihisab, maka yang akan selamat, ya, dalam banyak riwayat itu adalah kondisi yang ketiga, ya, mereka yang tidak mendebat, tidak mengelak, dan tidak menyalahkan

0: siapapun. Ya, demikian. Dan ketika itulah manusia diberikan catatan amal, kitab catatan amal. Di kitab ini, kitab catatan amal ini, semua perbuatan itu ada catatannya. Bahkan manusia ketika itu terheran-heran betapa telitinya catatan itu. Ya, betapa telitinya catatan itu. Tidak ada dosa yang sekecil apapun, pasti ada catatannya.
1: Baik, Masya Allah. Lantas pernah mendengar keterangan juga, Ustaz, ada orang yang diberikan catatannya dari arah kanan, bahkan ada yang dari belakang. Nah, mungkin itu bisa dijelasin, Ustaz. Dari arah mana saja Allah memberikan catatan amal seseorang hambanya?
0: Iya, baik. Jadi, kitab catatan amal ini memang berbeda-beda ya. Kalau orang yang catatan kebaikannya itu banyak kebaikannya, itu akan diberikan dari arah kanan. Tapi kalau yang buruk, itu dilempar dari belakang kitabnya itu. Ini bisa kita perhatikan di dalam surat Al-Kahfi ya. Ya, kita sering baca surah Al-Kahfi setiap hari Jumat biasanya ini ya. Karena disunnahkan juga kita membacanya di setiap hari Jumat. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabirah illa ahsaha. Dan diletakkanlah atau diberikanlah kitab catatan amal. Lalu engkau akan melihat orang-orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalam kitab itu. Mereka berkata, betapa celakanya kami. Ya, betapa ruginya kami ini pada hari ini. Kitab apa ini? Tidak ada yang tertinggal sedikit pun dari yang kecil maupun yang besar, melainkan semuanya tertulis, tercatat dalam kitab ini. Ya, seperti itu. Mereka sangat ketakutan. Ya, karena mereka tidak bisa mengelak lagi. Itu sudah fakta. Ini perbuatan Anda selama di dunia. Begitu. Orang beriman, mereka akan menerima catatan amal dari kanan. Mereka sangat berbahagia, ya. Mereka gembira karena mereka mengetahui bahwa tempat kembali mereka itu surga. Ya, surga yang penuh dengan kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amman utiya kitabahu bi yaminih fa yaqul." Ya, orang-orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanan, ia berkata, ha umuqra'u kitabiyah, bacalah oleh kalian kitabku ini. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah, karena aku telah meyakini bahwa aku akan mendapatkan hisabku. Fahuwa fi 'aishatir radiyah, maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi. Fi jannatin 'aliyah, di dalam surga yang tinggi. Qutufu hadaniyah, buah-buahan yang dekat. Kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kalian kerjakan pada waktu yang telah lalu. Surah Al-Haqqah ayat 19-24. Nah, ini orang-orang beriman ini. Kitabnya diberikan dari sebelah kanan sampai-sampai dia bangga. Ya, karena bangganya dia katakan kepada yang lain, ha umuqra'u kitabiyah, bacalah oleh kalian kitabku ini, gitu kan. Coba nih lihat kitab saya nih, itu kan begitu. Adapun tadi orang kafir, saya katakan dia akan mendapatkan kitabnya dari belakang atau dari kiri. Orang kafir, orang munafik, mereka akan menjumpai kesedihan, kekecewaan, penyesalan. Ya, sebagaimana kalau kita menyaksikan orang-orang yang menerima rapot gitu ya, kalau anak-anak sekolah biasanya dia mendapatkan catatan-catatan, di situnya banyak sekali nilai yang jelek, dia kan kecewa gitu kan. Rapot apa ini, begitu kan ya. Ini juga sama, orang kafir mengatakan, kitab apa ini begini gitu kan. Ya, ini kitab Anda, kitab perbuatan-perbuatan yang khas hasil dari perbuatan kalian di dunia. Di surah Al-Haqqah Allah berfirman, wa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kiri, mereka berkata, seandainya kitabku ini tidak diberikan kepadaku dan aku tidak mengetahui tentang isi hisab diriku, walam adrima hisabiyah. Ya laitaha kanatil qadiyah, seandainya kematian itulah yang mengakhiri segala sesuatu. Ma agna anni maliyah, kini hartaku sama sekali tidak berguna lagi dan hilanglah semua kekuasaan dariku. Halaka anni sultaniyah, ya, hilanglah semua sultan-sultan, kekuasaan-kekuasaan yang kumiliki. Khudhuhu faghulluh, peganglah ia. Allah berfirman kepada orang kafir ini, orang-orang yang bermaksiat ini, peganglah kitab ini lalu belenggulah tangannya ke leher. Thummal jahima salluh, kemudian sungkurkan ia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Jadi mereka-mereka yang durhaka ini menerima catatan amalnya dari kiri atau dari belakang. Ya, mereka sangat kecewa ketika menerima catatan tersebut yang isinya adalah keburukan-keburukan hasil pekerjaan mereka di dunia. Demikian ya.
1: Baik, alhamdulillah pendengar, kita sudah sampai di penghujung acara. Mudah-mudahan semua apa yang Ustaz sampaikan tadi dan semua apa yang kita obrolkan di kesempatan kali ini bisa menjadi bekal ilmu kita, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tentang kiamat dan juga prosesi atau fase-fase di hari akhir nanti, mudah-mudahan selalu menjadi pengingat kita agar lebih hati-hati lagi terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah dan semakin menjauhkan kita dari keridhaan Allah. Nauzubillah. Pendengar, kita sudah sampai di akhir acara. Terima kasih selalu menyimak Ngobrol Perkara Iman. Jangan lupa untuk menyimak di kesempatan berikutnya, tentunya dengan tema-tema yang lebih beragam. Sebelumnya saya ucapkan jazakallahu khair Ustaz atas waktu dan juga ilmunya. Dan kami ucapkan juga terima kasih banyak kepada pendengar yang selalu setia mendengarkan radio kesayangan kita. Saya Maulana pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.

0: dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Tren Dakwah FM. Kami dari manajemen Radio Tren Dakwah FM menghimbau kepada Anda untuk mengirimkan data diri Anda dengan format. Ketik nama, tanda pagar, kecamatan, tanda pagar, kota. Kemudian kirim ke 0811-1380-1012. Sekali lagi, 0811-1380-1012. Dengan mengirimkan data tersebut, Anda telah ikut berpartisipasi dalam kelancaran dakwah di Radio Tren Dakwah FM. Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
1: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam. Mutiara Hadis.
2: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
3: "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adhan wala gham hatta ash-shawkati yushakuha illa kaffara Allahu biha min khataaya."
2: Jika seorang muslim tertimpa suatu kesusahan atau kepenatan atau kegundahan atau kesedihan atau kesakitan atau kedukacitaan atau hanya tertusuk duri sekalipun, maka pasti Allah akan mengampuni dosanya sesuai dengan apa yang menimpanya tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5641 dan Muslim nomor 2573.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
4: Al-Quran Surat Al-Mujadilah ayat 1 sampai 10.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepadamu, wahai Muhammad, tentang suaminya dan mengadukan kepada Allah. Dan Allah mendengar percakapan antara kalian berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat.

orang-orang yang menzihar istrinya atau menganggap istrinya sebagai ibunya. Padahal, istri mereka itu bukanlah ibu mereka. Ibu-ibu mereka itu

0: النبي والله بما تعملون خبير.
1: Dan mereka yang menzihar istrinya, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kalian, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan.
0: Faman lam yajid fasiyamu syahr.

Masa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur, maka siapa yang tidak kuasa, wajiblah atasnya memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah, supaya kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan itulah hukum-hukum Allah. Dan bagi orang kafir, ada siksaan yang sangat pedih.

Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya pasti mendapat kehinaan, sebagaimana orang-orang yang sebelum mereka telah mendapatkan kehinaan. Sesungguhnya kami telah menurunkan bukti-bukti yang nyata. Dan bagi orang-orang kafir, ada siksa yang menghinakan.

Tidakkah kalian perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah keempatnya. Dan tiada pembicaraan antara lima orang, melainkan Dialah keenamnya. Dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Allah berada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Apakah tidak kalian perhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia? Kemudian mereka kembali mengerjakan larangan itu, dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Dan apabila mereka datang kepadamu, mereka mengucapkan salam padamu dengan salam yang berasal dari ketentuan Allah untukmu. Mereka mengatakan kepada diri mereka sendiri, mengapa Allah tidak menyiksa kita disebabkan apa yang kita katakan itu? Cukuplah bagi mereka jahanam yang akan mereka masuki, dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali.

0: واتقوا الله الذي إليه تحشرون.
1: Hei orang-orang yang beriman, apabila kalian mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kalian membicarakan tentang membuat dosa, permusuhan, dan berbuat durhaka kepada Rasul. Dan bicarakanlah tentang membuat kebajikan dan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, yang kepadanya kalian akan dikembalikan.

0: Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu adalah dari setan, supaya orang-orang yang beriman itu bersedih hati, sedangkan pembicaraan itu tiadalah memberi mudarat sedikit pun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah, dan kepada Allah lah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal.
1: Radio Trend Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi.

0: Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad telah hadir. Miza. Minyak zaitun ruqyah terbuat dari minyak zaitun pilihan, kualitas terbaik, extra virgin oil. Ayo dapatkan Mizar di Radio Trend Dakwah FM dengan menghubungi kami di telepon atau WA 0811-1380-1012, 0811-1380-1012. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islami.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi ...101.2 Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.

0: tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina.
1: Bahwa hanya Allah lah tempat kita ber. Gantung atas segala kelemahan dan kekurangan yang ada dalam diri kita.
2: Simak dalam Tanya Jawab SMS.

0: Apa Anda beserta keluarga di rumah, tentunya besar harapan kami Anda dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu hal apapun ya. Dan juga tentunya kita berharap semoga Anda semua selalu berada dalam lindungan Allah SWT, selalu dilimpahi keberkahan dari Allah, dan tentunya semoga Allah istiqomahkan kita di jalan ketaatan hingga akhir hayat kita kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah pendengar, kembali lagi di rubrik Tanya Jawab SMS, yang insya Allah dengan rubrik ini kami menghimpun beberapa pertanyaan yang diajukan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana nih kabarnya Ustaz, sehat?
1: Alhamdulillah khair.
0: Alhamdulillah ya, sehat, dalam keadaan sehat walafiat, dan juga tentunya kita berharap para pendengar semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu hal apapun. Dan baiklah pendengar, di kesempatan kali ini ada beberapa pertanyaan yang telah kami himpun di meja redaksi. Kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Ada pertanyaan dari Bapak Rudi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mau bertanya, apa doa untuk orang yang sakit supaya dia bisa kuat dan sabar ketika sakit? Ini pertanyaan yang penting sekali untuk kita ketahui ya, mengingat mungkin di antara kita pernah mengalami sakit atau mungkin dalam keadaan sakit, sekarang sedang menderita sakit, tentunya mengharapkan kekuatan spiritualitas, kekuatan iman. Bagaimana tipsnya supaya kita bisa melalui rasa sakit ini? Bisa melalui penderitaan kita, bagaimana supaya kita bisa sabar?
1: Yang dengan itu Allah Ta'ala hendak menggugurkan dosa-dosa hambanya dan menganugerahkan pahala yang besar atas kesabaran hambanya. Hanya saja bersabar bukanlah perkara yang mudah. Oleh karena itu, seorang muslim yang diuji oleh Allah dengan penyakit, ya, nas'alullah afiyah, maka hendaknya berdoa ya. Dia berdoa kepada Allah agar dibantu untuk bersabar, diberikan kemampuan untuk bersabar dan tabah menjalani ujian tersebut. Di antara doa yang diajarkan oleh Allah atau doa yang dikutip oleh Allah Ta'ala dan diabadikan dalam Al-Quran adalah doa yang termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 206, ke dalam hati-hati kami kesabaran dan teguhkanlah kaki-kaki kami serta tolonglah kami menghadapi orang-orang yang kafir. Begitu pula Allah Ta'ala mengabadikan doa hamba-hamba yang saleh dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-126, doa yang berbunyi hampir sama dengan doa yang pertama, yaitu Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, Rabb kami, curahkanlah kepada kami kesabaran dan wafatkanlah kami sebagai orang-orang muslim. Kemudian di samping itu ya, di samping doa, maka orang yang sakit boleh jadi membutuhkan nasihat dari saudara-saudaranya agar dia dapat tabah ya, agar dia dapat tabah dan sabar menjalani ujian tersebut dan tidak berkeluh kesah ya. Alangkah perlunya ya, kalau kita melihat orang yang sakit itu berkeluh kesah atau terlihat perang sabar, maka kita nasihati agar di Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya hanya Allah satu-satunya zat yang maha penyembuh.

0: Nah, insya Allah dengan doa-doa yang dipanjatkan dan nasihat yang disampaikan dengan lembut, dengan halus.
1: Saya tadi telah dipaparkan oleh

0: Ustadz kepada kita bagaimana seharusnya si sakit, orang yang sedang menderita sakit itu sholat taubat jika ada, baiknya dilakukan kapan, siang atau malam?
1: Iya, baik.

0: Ini permasalahan tentang sholat taubat. Ya, apakah ada katanya mandi setelah taubat atau mandi sebelum taubat, kurang tahu ya. Atau doa serta sholat taubat. Baik, bisa langsung ditanggapi Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian hendak masuk ke dalam Islam, maka disyariatkan untuk mandi, ya. Disyariatkan untuk mandi, kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini bagi taubatnya. Orang-orang kafir yang bertaubat dari kekafiran. Adapun orang-orang muslim yang terjatuh dalam dosa dan maksiat, tidak disyariatkan mandi. Tidak ada istilah mandi taubat. Tapi jika salat taubatnya, salat sunnah taubat, iya ada. Dalilnya adalah sebuah hadis dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min rajulin yuznibu dhanban thumma yaqumu fa kemudian dia berdiri, bangkit dan bersuci, yakni berwudu, kemudian salat, yakni dua rakaat. Kemudian setelah itu dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah, niscaya akan diampuni baginya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Itu ayat surat Al-Imran ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfar لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa itu. Mereka adalah orang-orang yang jika melakukan suatu perbuatan keji, yakni dosa besar, atau mendzalimi diri mereka sendiri, berbuat maksiat, mereka segera ingat kepada Allah, kemudian beristighfar, memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Dan siapakah yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Kemudian mereka tidak berlarut-larut dalam perbuatan dosa yang mereka perbuat itu, sedangkan mereka menyadari, yakni menyadari akibat buruk perbuatan dosanya. Mereka itulah orang-orang yang balasan bagi mereka adalah ampunan dari Allah Ta'ala serta surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal saleh. Surat Al-Imran ayat 135. Nah, hadis ini, hadis Abu Bakar As-Siddiq ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Al-Baihaqi, At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar. Jadi, bagi seorang muslim yang terjatuh dalam sebuah dosa atau maksiat, maka disunahkan agar segera berwudu, kemudian salat dua rakaat oleh para ulama. Yang pertama adalah berhenti dari perbuatan dosa yang dia lakukan, yakni meninggalkan perbuatan maksiat tersebut, tidak israr, tidak terus-menerus. Jadi syarat pertama taubat adalah seorang itu berhenti dari dosa yang telah dilakukannya. Kemudian yang kedua, menyesal, adanya penyesalan di dalam hati atas dosa yang terlanjur dia perbuat. Kemudian syarat yang ketiga adalah tekad yang kuat. Tekad yang kuat, yang bulat untuk tidak mengulangi dosa tersebut di masa yang akan datang. Ini jika dosa itu terkait antara hak antara hamba dan Allah SWT. Ini terkait dengan hak-hak Allah Ta'ala. Seperti meninggalkan salat, melakukan suatu perbuatan maksiat, ya, dan sebagainya. Tetapi jika dosa tersebut terkait dengan hak-hak sesama hamba, hak-hak sesama manusia, seperti harta, hutang-piutang, dan sebagainya, hak-hak yang bersifat materi, maka syaratnya ditambah satu lagi, yaitu mengembalikan hak-hak orang yang didolimi atau meminta halalnya, yakni meminta ridhonya, meminta maafnya. Nah, jika syarat-syarat taubat ini dipenuhi, maka sangat berharap kuat bahwa Allah Ta'ala akan menerima taubat hambanya. Demikian.
0: Ya, Masya Allah, sangat jelas ya terkait sholat taubat tadi sebagaimana yang dipaparkan oleh Ustadz. Ini menambah wawasan keislaman kita dan tentunya ini bisa menjadi step atau langkah yang tepat gitu ya untuk mereka yang ingin bertaubat. Kemudian kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Sri Mahyan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana sikap yang harus diambil jika ada seorang istri yang telah kufur nikmat kepada suaminya sehingga suaminya kecewa lalu meninggalkannya, dan setelah 3 tahun berlalu istri tersebut menyadari kekeliruannya dan merasa takut akan azab Allah, suaminya tidak pernah menceraikannya. Untuk memperbaiki semua kesalahannya dan bagaimana bentuk permohonan maaf, apakah istri tersebut harus kembali kepada suaminya? Bagaimana cara agar dia bisa kembali? Terima kasih. Terima kasih dari Sri Mahyan. Ya, ini mungkin ada penyesalan dari pihak istri ya, telah berbuat kesalahan terhadap suaminya, kemudian beberapa tahun kemudian menyesal dan ingin kembali, tapi merasa bingung langkah apa yang harus diambil gitu ya. Memang sebagaimana istilah nasi sudah menjadi bubur gitu ya, terkadang rasa sesal itu ada di akhir. Nah Ustadz, bagaimana terkait permasalahan ini? Istri merasa menyesal telah berbuat salah terhadap suaminya, kemudian ingin meminta maaf, bagaimana langkah yang harus diambil terhadap suaminya? Ya baik, bisa langsung ditanggapi Ustaz.
1: Baik, menyadari kekeliruan adalah suatu hal yang baik, dan sikap jujur untuk mengakui kesalahan serta meminta maaf adalah suatu perkara yang terpuji. Oleh karena itu, dalam kasus ini istri tersebut dapat kembali kepada suaminya dan meminta maaf atas kekhilafan dan kesalahan yang telah diperbuatnya. Dan antara keduanya tidak perlu ada akad nikah baru atau ucapan rujuk dari suami, karena sebenarnya pihak suami belum pernah menceraikan istrinya. Jadi, ikatan pernikahan antara keduanya sebenarnya belum pernah terputus, meskipun antara keduanya telah terpisah selama rentang waktu sekitar 3 tahun. Kemudian, sebagai hal yang patut diingat oleh setiap istri ya, adalah bahwa ketaatan seorang istri terhadap suaminya dalam hal-hal yang ma'ruf adalah salah satu sarana untuk meraih surga Allah Ta'ala. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa ahsanat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli al-jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Apabila seorang perempuan menunaikan salat yang 5 waktunya dan berpuasa pada bulan Ramadan serta menjaga kesucian dirinya dan mentaati suaminya, samping mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang saya dapat jawab. Wallahu a'lam bissawab.
0: Ya, Masya Allah, luar biasa ya. Ini solusi yang tepat ya untuk permasalahan tadi. Sebagaimana dijelaskan oleh Ustadz, bagaimana seharusnya seorang istri yang berbuat salah kemudian menyadari kesalahannya dan ingin meminta maaf kepada suaminya dan ingin kembali kepada suaminya. Dan tentunya kita berharap ya untuk para pendengar, untuk kita yang sudah berumah tangga, semoga Allah turunkan sakinah, mawadah, warohmah ya untuk keluarga-keluarga kita. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kalau ayam punya orang bertelur di halaman kita, kemudian telurnya diambil sama kita. Boleh apa tidak? Wah, ini cukup unik juga ya masalahnya. Ada ayam tetangga barangkali ya, ada ayam tetangga bertelur di halaman kita. Nah, ini status telurnya ini bagaimana? Apakah bisa kita ambil atau tetap milik si punya ayam tersebut? Iya, bisa langsung ditanggapi Ustaz terkait permasalahan ini.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Baik, tentang ayam milik tetangga yang bertelur di halaman rumah kita, dan dia pula yang memberinya makan. Nah, adapun dia bertelur di rumah kita, itu hanya numpang saja. Dia hanya numpang bertelur di rumah kita. Maka yang paling berhak telur ayam itu adalah pemiliknya, dan yang merawat serta memberi makan yaitu tetangga kita. Nah, jadi oleh karena itu, jika di halaman rumah kita, di pekarangan kita, didapati ayam bertelur di situ, maka kita tidak berhak mengambil telurnya, tapi wajib mengembalikan kepada pemiliknya atau tetangga kita. Itu jika kita tahu siapa pemilik ayamnya, ya. Kita tahu siapa pemilik ayamnya, atau ayam itu milik siapa, kita tahu. Tapi jika ayam yang lewat-lewat begitu saja, kemudian bertelur di pekarangan rumah kita, dan kita tidak tahu siapa pemilik ayam itu, dan sudah kita tanyakan kepada tetangga, tidak ada yang mengaku, ya, tidak ada yang mengatakan itu miliknya. Jadi ini ayam tidak diketahui milik siapa, maka dalam hal ini berlaku hukum luqatah, yaitu barang temuan di jalan, ya. Hukum seseorang yang menemukan barang temuan di jalan atau luqatah. Nah, prinsipnya luqatah atau barang temuan itu, jika sesuatu yang berharga dan orang yang kehilangan merasa gelisah dan sangat berharap untuk menemukan kembali, ya. Jadi barang yang hilang itu kalau berharga seperti uang, ya, atau HP dan sebagainya, yang mana orang kehilangan itu akan berusaha mencari dan akan resah jiwanya jika kehilangan, maka wajib diumumkan selama setahun. Ya. Luqatah wajib diumumkan di tempat sekitar hilangnya selama setahun. Dikenali dulu barangnya, spesifikasinya, warnanya, jenisnya dikenali. Nah, jika dalam waktu rentang setahun ada pemiliknya dan benar dia pemilik sejati, kita kembalikan. Jika tidak diketahui pemiliknya, boleh dimanfaatkan.

0: dan ini ditemukan di jalanan, bukan di suatu bangunan, bukan di suatu tempat yang diduga ada pemiliknya, tapi di jalan. Ya. Barang siapa yang menemukan makanan di jalan, maka ia boleh memakannya. Dan barang siapa yang menemukan sesuatu yang remeh atau tidak berharga, tidak menarik, maka ia boleh mengambilnya dan memilikinya. Jadi jika yang hilang itu, yang dipungut di jalan itu sesuatu yang remeh, maka boleh dipungut, boleh diambil. Nah, tadi standar remeh itu adalah sesuatu yang kalau orang itu kehilangan itu tidak akan kembali ke tempat itu untuk mencarinya, ya. Seperti sebutir kurma yang jatuh, atau seorang, atau kita menemukan sebutir anggur, atau satu buah salak, ya, atau sebutir telur juga, ya. Jadi kalau kita tinggalan, ya, sebutir telur atau sebutir kurma, sebutir buah jeruk, kita nggak akan risau, sudah biar aja, ya, nggak akan menghiraukan itu karena remehnya. Nah, sesuatu yang remeh ini kalau ditemukan di jalan, di pekarangan dan sebagainya, dan tidak diketahui pemiliknya, jadi ini tidak diketahui pemiliknya, maka boleh dimanfaatkan, ya, boleh diambil. Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan dan melewati sebiji kurma, ya. Beliau pernah ketika berjalan melewati sebutir kurma di jalan. Lalu beliau bersabda, "Laula anni akhafu an takuna min as-sadaqah la akaltuha." Seandainya aku tidak khawatir kalau sebutir kurma ini dari harta zakat, niscaya aku akan memakannya. Tapi beliau tidak memungut dan memakannya, ya. Hadis ini seperti tadi, ya. Tapi kenapa beliau tidak memakan sebutir kurma tadi? Karena khawatir kalau itu termasuk dari harta zakat yang tercecer atau terjatuh. Dan ini ada hukum yang khusus berlaku bagi Rasulullah, bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, yaitu mereka tidak berhak menerima pemberian zakat. Sebagaimana sabda beliau, "Inna ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la tahillu lahum sadaqah." Sesungguhnya keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak halal bagi mereka zakat. Zakat dari kurma, dari gandum dan sebagainya. Jadi yang menghalangi beliau untuk memungut dan memakan kurma itu karena khawatir itu kurma zakat, kurma dari harta zakat. Kalau bukan karena khawatir itu kurma zakat, akan dipungut oleh beliau. Berarti ini dalil bolehnya memungut atau mengambil sesuatu yang tercecer di jalan, sesuatu yang remeh, apalagi berupa makanan. Ini. Jadi terkait ayam yang bertelur di pekarangan rumah kita, jika kita tahu pemilik ayam itu, wajib mengembalikan kepada pemiliknya. Nah, kalau ayam itu tidak diketahui siapa pemiliknya, maka telur itu boleh dimanfaatkan. Ya, demikian, wallahu a'lam.
1: Iya, masya Allah, sangat jelas ya terkait hal ini. Tadi dijelaskan oleh Ustaz secara gamblang terkait hukumnya. Ya, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam, dari hamba Allah ya. Jika suami udah ngomong dua kali kata pisah, apa sudah jatuh talak apa belum? Nah, ini juga satu permasalahan yang cukup pelik ya, yang juga sering terjadi dalam konflik rumah tangga gitu. Ada suami gampang mengucapkan kata pisah. Nah, ini udah dua kali menyebut kata pisah, apa sudah jatuh talak apa belum? Bagaimana Ustaz terkait hal ini?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, tentang suami yang pernah mengucapkan kata-kata talak atau pisah, apakah sudah jatuh talaknya? Nah, jumhur ulama, mayoritas ulama telah menegaskan bahwa jika seorang suami mengucapkan kata talak atau pisah, kata-kata yang senada dengan talak, ya, seperti cerai atau pisah, baik diucapkan dengan serius atau sekedar main-main, maka sudah jatuh talaknya. Jadi talak ini adalah hak suami, dan karena ini hak suami, maka suami wajib berhati-hati dan bertakwa kepada Allah dalam ucapannya, perkataannya. Jangan sampai sembarangan mengucapkan talak atau cerai yang nantinya membuat dia menyesal di kemudian hari. Tentang jatuhnya ucapan talak dari suami, ya, dengan sekedar ucapan kata-kata yang menunjukkan kepada maksud itu, maksud cerai,

0: diriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun jidduhunna jidd wa hazluhunna jidd, an-nikah wat-talaq war-raj'ah." Ada tiga hal yang seriusnya itu dianggap serius dan main-mainnya pun dianggap serius, ya. Yaitu an-nikah wat-talaq war-raj'ah, ya. Nikah, ya, kata-kata atau ucapan tentang menikahkan, kemudian talak, menceraikan, war-raj'ah, dan rujuk, merujuk, ya. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi menghasankan hadis ini. Jadi jika suami telah mengucapkan kata talak kepada istrinya atau kata-kata yang semakna dengan itu seperti cerai atau pisah, ya, kalau suami berkata kepada istrinya, engkau aku ceraikan atau engkau aku talak atau engkau aku pisahkan, ya, maka telah jatuh talak, talak satu, dan itu masih bisa rujuk kembali. Kemudian jika suami setelah rentang beberapa lama mengucapkan kata itu lagi, maka jatuh talak yang kedua, dan ini masih ada kesempatan rujuk kembali, ya. Artinya bisa rujuk kembali karena Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-229, At-talaqu marratan, At-talaqu marratan, فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. Talak yang dapat dirujuk kembali itu hanya dua kali. Setelah itu, suami dapat menahan istrinya dengan baik atau melepaskan, ini menceraikan dengan cara yang terbaik. Jadi, jika seorang suami telah mengucapkan talak atau pisah kepada istrinya dua kali dalam waktu yang berbeda, maka telah jatuh talak yang kedua, tapi ini masih memungkinkan untuk rujuk kembali. Tetapi jika ucapan talak atau pisah itu telah diucapkan tiga kali dalam waktu yang berbeda, rentang waktu yang berbeda, maka ini disebut talak bain. Yaitu suami tidak punya kesempatan atau tidak punya peluang untuk merujuk istrinya kembali. Oleh karena itu, hendaknya setiap suami berhati-hati dari kata-kata atau ucapan talak atau cerai, mungkin karena marah atau karena emosi dan sebagainya. Hendaknya dia memikirkan akibat dan risiko dari ucapannya, ya. Ini yang dapat saya jawab. Wallahu a'lam bissawab.
1: Iya, masya Allah, sangat jelas ya terkait permasalahan suami mengucapkan kata pisah tadi sebagaimana dijelaskan oleh Ustaz. Semoga menjadi wawasan kita dan juga tentunya ini bisa menjadi warning buat para pasangan suami istri, ya, terutama para suami, agar tidak terlalu mudah mengumbar kata pisah dan pisah. Baik, tidak terasa dari awal sampai akhir telah kita lalui bersama. Tadi ada beberapa pertanyaan yang kami bacakan sekaligus kami jawab di kesempatan kali ini. Dan tentunya kami juga seperti biasa mengundang para pendengar untuk berpartisipasi, mengirimkan pertanyaan-pertanyaan terkait agama atau terkait hal-hal lainnya yang insya Allah akan kami jawab di sesi tanya jawab edisi selanjutnya. Sebelumnya terima kasih kepada para penanya, ya, wabil khusus kepada para penanya dan umumnya kepada pendengar semua. Dan juga terima kasih kepada Ustadz atas waktu dan juga jawabannya, penjelasannya yang begitu gamblang dan terperinci, ya. Semoga uraian tadi bermanfaat. Akhirnya saya Husni Mubarok mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab SMS. Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
3: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهدي.
4: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

0: yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari radio tren dakwah. Semoga dengan demikian pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan radio dakwah tren sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan radio tren dakwah ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جد المسيح ثباتا إذا هبت القصيمة وجأرا لرب عظيم الصفات. Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41 Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
1: Mutiara hadis.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
3: "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Qil, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Qal, "Man ata'ani dakhala al-jannah, wa man 'asani faqad aba."
2: Semua umatku akan masuk surga, kecuali orang yang enggan. Beliau ditanya, siapakah orang yang enggan masuk surga itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, barang siapa yang taat kepadaku, dia pasti masuk surga. Dan barang siapa yang tidak mentaatiku, maka berarti dia enggan masuk surga. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
4: Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 31 sampai 60.
5: Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun.
6: Ibrahim bertanya, apakah urusan kalian yang penting, wahai para utusan Allah?

0: Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, yaitu kaum Nabi Lut."
1: Linursila alaihim hijaratan min tin.
0: Agar kami timpakan kepada mereka batu-batu yang terbuat dari tanah yang keras.
1: Musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin.
0: Yang ditandai dari Rabbmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas.
1: Fa'akhrajna man kana fiha minal mu'minin.
0: Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang tinggal di negeri kaum Lut itu.
1: Fama wajadna fiha ghayra baitin minal muslimin.
0: Namun tidak kami dapati di dalam negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang muslim, yakni keluarga Nabi Lut.

0: Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda dan bukti yang jelas bagi orang-orang yang takut akan siksaan Allah yang pedih.
1: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين.
0: Dan juga pada Musa terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata.
1: فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون.
0: Maka Fir'aun berpaling dari iman bersama tentaranya dan berkata, dia adalah seorang penyihir atau seorang yang gila.

0: Maka kami siksa Fir'aun dan tentaranya, lalu kami lemparkan mereka semua ke dalam laut dalam keadaan tercela.
1: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم.
0: Dan juga pada kisah Ad terdapat tanda keagungan Allah ketika kami kirimkan kepada mereka angin kencang yang membinasakan.
1: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم.
0: Angin itu tidak membiarkan satu pun yang dilaluinya melainkan dijadikannya seperti serbu.
1: وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين.
0: Dan pada kisah kaum Samud, ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kalian sampai batas waktu yang telah ditentukan.
1: Fa'atau an amri rabbihim fa'akhazathumus sa'iqatu wa hum yanzurun.
0: Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Rabb mereka. Lalu mereka disambar petir, sedangkan mereka melihatnya.

0: maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan. Mereka musnah seluruhnya.
1: Wa qaum Nuhin min qabl innahum kanu qauman fasiqin.
0: Dan kami juga telah membinasakan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.

0: Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya.
1: وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ.
0: Dan bumi kami hamparkan, maka kamilah sebaik-baik yang menghamparkannya.
1: وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.
0: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kalian mengingat kekuasaan Allah.

0: maka larilah dari hukuman Allah kepada rahmat-Nya. Sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untuk kalian.
1: وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ.
0: Dan janganlah kalian mengangkat sesembahan yang lain di samping Allah. Sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untuk kalian.

0: Demikianlah, tidak seorang rasul pun yang datang kepada kaum yang sebelum mereka, melainkan mereka berkata, dia adalah seorang tukang sihir atau seorang yang gila.
1: Atawasaw bih, bal hum qawmun ta'un.
0: Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas.
1: Fatawalla anhum fama anta bimalum.
0: Maka berpalinglah engkau wahai Rasul dari mereka, dan engkau sekali-kali tidak tercela.
1: وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.
1: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
0: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.

Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan.

0: Amin.
1: Maka sungguh, untuk orang-orang yang zalim karena mendustakan Rasul, ada bagian siksa seperti bagian teman-teman mereka dahulu.

0: maka janganlah mereka meminta kepadaku untuk menyegerakannya. Maka kecelakaan besar bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka, yakni hari kiamat.
1: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.

0: Mutiara Hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab' sinin. Wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashr. Wafarriqu bainahum fil madaji'."
0: Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika mereka berusia 7 tahun. Dan pukullah mereka bila pada usia 10 tahun tidak mengerjakan salat. Serta pisahkanlah tempat tidur mereka masing-masing. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pendengar Trend Dakwah FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan asar untuk wilayah Purwakarta dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.

0: Menghafal Al-Quran dan mengamalkan kandungannya adalah suatu kenikmatan yang besar. Dengannya, seseorang dapat meraih derajat yang tinggi di surga. Inilah sebuah perniagaan yang sangat menguntungkan. Perniagaan yang buahnya adalah surga. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Yuqalu li sahibil Qur'an iqra' wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha."
0: Akan dikatakan kepada ahli Al-Quran pada hari kiamat kelak, "Bacalah dan naiklah pada tingkatan-tingkatan surga. Bacalah dengan perlahan atau tartil sebagaimana engkau membacanya dengan perlahan ketika di dunia. Sesungguhnya tingginya kedudukanmu di surga sesuai dengan akhir ayat yang engkau hafal." Hadis riwayat Abu Daud. Marilah kita berusaha untuk menghafal Al-Quran semampu kita, dan kita arahkan anak-anak kita untuk menjadi para penghafal Al-Quran yang Rabbani, yang tidak hanya sekedar hafal Al-Quran, tetapi juga tunduk terhadap hukum-hukumnya

Kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan untuk batas waktu yang telah ditentukan. Dan orang-orang yang kafir berpaling dari peringatan Allah terhadap mereka.

Katakanlah wahai Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kalian sembah selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi ini, atau adakah peran serta mereka dalam penciptaan langit? Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, jika kalian adalah orang-orang yang benar.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah, yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan sesembahan-sesembahan tersebut lalai dari memperhatikan doa mereka.

Apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, niscaya sesembahan-sesembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka.

0: لكم وهو الغفور الرحيم.
1: Bahkan mereka mengatakan dia Muhammad telah mengada-adakan Al-Quran. Katakanlah wahai Muhammad, jika aku mengada-adakannya, maka kalian tidak mampu sedikit pun menghindarkan aku dari azab Allah. Dia lebih mengetahui apa-apa yang kalian katakan tentang Al-Quran. Cukuplah dia menjadi saksi antara aku dan kalian. Dan dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang.
0: قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ

Katakanlah wahai Muhammad, aku bukanlah Rasul yang pertama kali di antara Rasul-Rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadap kalian. Aku tidak lain, hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.

0: الرحمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
1: Katakanlah wahai Muhammad, terangkanlah kepadaku bagaimanakah pendapat kalian jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, padahal kalian mengingkarinya, dan seorang saksi dari Bani Israel mengakui kebenaran yang serupa dengan yang tersebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman sedang kalian menyombongkan diri. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

0: Orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, kalau sekiranya Al-Quran adalah sesuatu yang baik, tentulah mereka tiada mendahului kami dalam beriman kepadanya. Dan karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata ini adalah kebohongan yang lama.
1: Wa min qablihi kitab Musa imaman wa rahmah.

0: الذين ظلموا وبشرى للمحسنين.
1: Dan sebelum Al-Quran itu, telah ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Pendengar yang budiman, apakah istilah untuk orang yang telat ikut sholat berjamaah sehingga hanya mendapatkan sebagian dari bagian sholat bersama imam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan, kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, Mizar dapat membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya. Ayo, dapatkan Mizar di Radio Trend Dakwah FM dengan menghubungi kami di telepon atau WA 0811-1380-1012, 0811-1380-1012. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islami.

0: oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Tren Dakwah FM. Kami dari manajemen Radio Tren Dakwah FM menghimbau kepada Anda untuk mengirimkan data diri Anda dengan format. Ketik nama, tanda pagar, kecamatan, tanda pagar, kota. Kemudian kirim ke 0811-1380-1012. Sekali lagi, 0811-1380-1012. Dengan mengirimkan data tersebut, Anda telah ikut berpartisipasi dalam kelancaran dakwah di Radio Tren Dakwah FM. Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
1: Pendengar yang budiman, orang yang telat ikut sholat berjamaah sehingga hanya mendapatkan sebagian dari bagian sholat bersama imam adalah makmum masbuk. Orang yang ikut sholat berjamaah sementara imam sudah mengerjakan sebagian dari sholat itu

0: maka disebut sebagai makmum masbuk. Nya memulai sholat ngagalin bertanya, biasanya makmum yang makmum dapat mengikuti pergerakan imamnya. Apabila makmum masbuk mendapati sang imam sedang ruku, maka dia bisa langsung ikut ruku, dan itu sudah dihitung mendapatkan satu rakaat bersama imam. Makmum masbuk harus menyempurnakan sholatnya yang kurang, yakni dilakukan sesudah imam mengucapkan salam dan menyudahi sholat. Sehingga seumpama ia hanya dapat mengikuti imam sebanyak dua rakaat dan sholat maghrib, sesudah imam ucapkan salam, si makmum masbuk itu harus berdiri untuk menambah satu rakaat lagi. Sesudah itu, barulah ia dapat menyudahi sholatnya dengan salam.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Frekuensi 100.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat-Nya kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan juga nikmat rizki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan juga salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan di hari ini Anda beserta keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk Anda pendengar yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan juga lancar. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dan Allah berikan sesuai harapan tentunya. Nah, untuk Anda pendengar yang hari ini sedang diuji dengan sakit, tentu terpenting adalah bersabar ya. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala ataupun penggugur dosa. Untuk Anda pendengar yang punya utang, ya semoga cepat Allah berikan kemudahan untuk melunasinya. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah pendengar, di mana saja saat ini Anda berada, saya di sini akan menemani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara menarik dan penting untuk diikuti. Acara pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah, yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Kemudian pendengar selanjutnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam bersama Ustadz Abu Umar Muslim. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata lagi, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
1: Radio Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu masalah yang sangat penting, yaitu bahaya kaum munafikin terhadap kaum muslimin. Nah, siapakah kaum munafikin ini? Munafik secara bahasa ini dari kata nifaq. Dan nifaq itu artinya menyembunyikan sesuatu yang berbeda dengan penampilan luarnya. Dia menyembunyikan sesuatu dalam hatinya yang berbeda dengan apa yang tampak secara lahiriahnya. Atau bisa dikatakan, kemunafikan ini adalah menyembunyikan keburukan dan menampakkan kebaikan. Allah menyifati orang-orang munafik ini seperti sebagai orang yang udzab-dzabin, yang membunglon kalau bahasa saya ya. Allah berfirman di ayat yang ke-143. Udzabdzabina baina dzalik la ilaha ula'i wa la ilaha ula'. Wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Mereka orang munafik ini udzabdzabin, yakni ragu-ragu dan bimbang. Tidak punya prinsip yang tegas dan jelas. Mengambang ya. Ragu-ragu dan bimbang. La ilaha ula' wa la ilaha ula'. Mereka tidak seperti orang-orang mukmin yang sejati. Jadi mereka tidak berperilaku dan tidak punya kepribadian seperti orang-orang mukmin yang sejati, yang jujur. Dan mereka juga tidak

Jika mendatangi pohon yang berwarna merah, warnanya akan merah, warna tubuhnya merah. Jadi seperti itu, membunglon. Ya. Jadi kemanapun dia ada, dia akan beradaptasi, ya, akan menyatakan dirinya sebagai bagian dari mereka. Tidak memiliki prinsip yang tegas dan jelas, tidak memiliki keimanan sebagaimana keimanan kaum muslimin, tapi juga tidak terang-terangan menyatakan kafir. Ya. Jadi, apa namanya, mengambang. Tidak memiliki prinsip yang jelas, ragu-ragu dan bimbang. Ini sikap perilaku mereka seperti diterangkan di dalam Al-Quran. Nah, karena bahaya mereka lebih dahsyat daripada bahaya orang-orang kafir, ya, dan tikaman mereka lebih mematikan dan lebih menyakitkan daripada tikaman orang-orang kafir, atau musuh-musuh kafir yang jelas-jelas kafir, maka azab mereka di akhirat pun lebih dahsyat dari orang-orang kafir. Karena itu Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-145, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu, mereka akan ditempatkan di dasar neraka yang paling bawah. Fid darkil asfali minan nar, di dasar atau di kerak neraka yang paling bawah. Walan tajida lahum nasira, dan kau tidak akan dapati untuk mereka seorang penolong pun. Jadi hukumnya di akhirat, mereka kekal di dalam neraka jahannam dan bahkan di dasar neraka yang paling bawah. Kenapa Allah menghukum mereka dengan hukuman yang paling dahsyat, bahkan lebih dahsyat daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani serta orang-orang kafir lainnya? Karena bahaya mereka terhadap kaum muslimin lebih dahsyat daripada bahaya orang-orang kafir. Dan juga orang-orang munafik ini, mereka dengan sikapnya, dengan sikap kepura-puraannya, ya, perilaku mereka, seakan-akan mereka ini menipu Allah. Yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Mereka seolah tidak menipu Allah, padahal Allah lah yang menipu mereka kelak di hari kiamat. Jadi tadi saya sebutkan sebagai contoh orang-orang munafik ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, yang selalu membuat masalah di tubuh kaum muslimin, selalu membuat keresahan, menggelisahkan kaum muslimin, dan berulang kali membantu musuh-musuh Islam untuk mengalahkan kaum muslimin. Berulang kali membantu kaum Yahudi dan juga kaum Quraisy untuk mengalahkan kaum muslimin. Kemudian di masa Khulafa Ar-Rasyidin, ya, di masa kekhalifahan Ar-Rasyidin, itu di masa Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, ini kekuasaan Islam meluas, ya. Di masa Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, khilafah Islam telah meluas sekali, ya, dan Islam demikian jaya dan kuat. Dan tidak mungkin dihadapi oleh orang-orang Yahudi serta orang-orang kafir. Maka muncul seorang munafik dari kalangan kaum Yahudi. Bahkan dia pendeta, seorang pendeta Yahudi, yaitu Abdullah bin Saba, seorang Yahudi Yaman. Dia merasa dengki dan benci dengan kekuatan Islam yang semakin hari semakin berkembang, semakin kuat. Dan dia tidak mungkin menghadapi dengan tentara perang. Kaum Yahudi tidak mungkin menghadapi kekuatan Islam dengan tentara perang. Maka sebagai tipu muslihatnya, Abdullah bin Saba ini menyeberang ke Madinah, ya, dan menyatakan diri muslim. Ucapkan dua kalimat syahadat dan menyatakan diri sebagai seorang mukmin, dan dia menampakkan kezuhudan terhadap dunia dan kesolehan, ya. Jadi tidak sekedar menyatakan diri seorang muslim, tapi dia juga menampakkan kesolehannya, ya. Kesolehan dan keibadahannya ditampakkan. Dan diam-diam dia menyebarkan pemahaman yang berbahaya, ya, di tubuh kaum muslimin, di tengah kaum muslimin. Tapi seruan atau ajakan Abdullah bin Saba ini tidak mendapat sambutan di Madinah, di Makkah, dan di kota-kota yang di situ ada para sahabat. Sehingga Abdullah bin Saba

mengungsi jauh ke Irak, ya, ke kota Kufa, Basra, dan Madain di Persia, di Iran. Merekrut umat-umat Islam yang awam, yang baru masuk Islam, yang belum mengenal tentang prinsip-prinsip Islam secara baik. Nah, orang-orang Islam yang awam ini direkrut oleh Abdullah bin Sabah

0: dan dimasukkan doktrin pemahaman bahwa yang berhak menjadi khalifah itu sebenarnya adalah Ahlul Bait, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan keturunannya. Sehingga khalifahan Uthman ini tidak sah. Khalifah Uthman dan juga dua khalifah sebelumnya, mereka ini merampas. Hak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pemahaman buruk ditanamkan kepada orang-orang Muslim yang awam, dan dia dapat pengikut. Maka pengikut Abdullah bin Sabah ini yang kemudian memberontak sehingga menyebabkan syahidnya Khalifah Uthman radhiyallahu anhu. Siapa yang mengepung Khalifah Uthman bin Sabah? Seorang Yahudi, seorang munafik ya, seorang Yahudi yang bermunafik, berpura-pura Muslim, dan dicapukan kaum Muslimin, sehingga melaksanakan misinya, yaitu membunuh khalifah atau pemimpin tertinggi kaum Muslimin. Nah, lihat kejahatan orang munafik terhadap Islam dan kaum Muslimin. Tentara Romawi yang besar, tentara yang besar, tidak mampu kota Jibi, tidak mampu menyerang ke wilayah khilafah Islam. Jangankan ke kota Madinah, ke perbatasan khilafah Islam, tentara Romawi yang besar, tentara Persia yang kuat, tidak mampu mendekati wilayah, batas-batas wilayah negara Islam. Apalagi sampai membunuh pemimpin tertinggi kaum Muslimin, itu Khalifah Uthman bin Affan. Mereka tidak mampu, dan tidak pernah berpikir untuk ke sana. Tapi seorang munafik yang dapat ikut, mampu melaksanakan misi, yang tidak dapat dilaksanakan oleh kekuatan kafir yang besar sekalipun. Ini bukti. Ya. Jadi pukulan orang-orang munafik ke tubuh kaum Muslimin, itu lebih berbahaya. Ya. Tikaman mereka lebih maut, ya. Lebih menyakitkan. Karena mereka musuh dalam selimut. Dan bahaya mereka lebih besar daripada orang-orang kafir di luar tubuh kaum Muslimin. Kemudian juga, satu contoh lagi dari orang-orang munafik ini, di abad ini, di abad 20, adalah Mustafa Kemal Atatürk, pemimpin Turki, ya, pemimpin negeri Turki. Nah, Mustafa Kemal Atatürk ini leluhurnya adalah kaum Yahudi, ya. Yahudi dari golongan Donma, ya. Jadi di Turki ada komunitas Yahudi yang disebut Donma, ya. Yahudi Donma ini Yahudi yang sangat fanatik memegang agama Yahudi. Nah, Mustafa Kemal ini keturunan dari mereka. Jadi leluhurnya adalah orang-orang Yahudi Tulen. Dan dia sendiri sebenarnya bukan Muslim. Dia berpura-pura masuk Islam, berpura-pura menyatakan Muslim, kemudian masuk dalam militer Turki, dan pangkatnya naik secara bertahap, ya, sampai ketika dia naik di pangkat yang tinggi, di militer Turki, ya, jabatan yang sangat tinggi, dia kemudian mengklaim dirinya sebagai presiden, ya. Dia menyatakan dirinya sebagai pemimpin tertinggi Turki. Kemudian dia membubarkan khilafah Islam. Dialah yang menumbangkan sistem pemerintahan khilafah Islam. Dan itu terjadi di tahun 1924. Ini kira-kira satu abad yang lampau, ya. Di peristiwa terjadi kurang dari satu abad yang lampau. Nah, siapa yang menumbangkan khilafah Islamnya? Utsmaniyah, seorang munafik. Bukan tentara Inggris, bukan tentara Rusia atau tentara Perancis. Tapi dari dalam tubuh kaum Muslimin sendiri. Ya, seorang petinggi militer dari dalam tubuh kaum Muslimin yang ternyata dia munafik. Yang diam-diam dia munafik. Dia ini yang melakukan eksekusi langsung untuk membubarkan dan meruntuhkan khilafah Islamiyah di Turki yang telah bertahan selama berabad-abad. Memang, runtuhnya khilafah Islamiyah Utsmaniyah bukan karena satu sebab itu saja. Sebelumnya sudah ada sebab-sebab dari dalam maupun dari luar. Ya. Ada sisi-sisi kelemahan yang muncul di dalam tubuh khilafah sendiri, memang ada. Tapi kehancuran totalnya, ya, kehancuran langsungnya itu di tangan Mustafa Kemal Atatürk. Dan oleh rakyat Turki, dia dijuluki Atatürk. Atatürk artinya Bapak Turki. Artinya rakyat Turki terkecoh oleh orang ini, ya. Dan menjulukinya sebagai Bapak Turki, Atatürk. Dan apa sepak terjangnya setelah dia berkuasa? Setelah dia berkuasa, lihat, dia melarang azan dalam bahasa Arab. Dia melarang kitab suci Al-Quran ditulis dengan huruf Arab. Kitab suci umat Islam Al-Quran harus ditulis dengan huruf Latin. Dan azan harus dikumandangkan dengan bahasa Turki. Dan dia melarang keras jilbab. Tidak boleh kaum muslimah Turki keluar rumah dengan mengenakan jilbab atau busana muslimah. Polisi Turki akan dikerahkan untuk merenggut jilbab atau kerudung mereka. Dan terakhir, dia berwasiat sebelum meninggalnya supaya jenazahnya tidak disolatkan. Ini wasiatnya. Ini Mustafa Kemal Atatürk, pemimpin sekulerisme Turki. Dialah yang merubah sistem khilafah Islam, yang menggusur syariat Islam dan menggantinya dengan hukum-hukum sekuler. Dan dia menerapkan sistem sekulerisme yang sampai hari ini masih bertahan di negara Turki. Dan pengaruhnya juga meluas ke negara-negara Islam lainnya. Jadi, tokoh sekulerisme di dunia Islam adalah seorang munafik. Ya. Kemudian juga setelah itu, ada seorang pemikir Mesir yang bernama Taha Hussein. Taha Hussein, seorang Muslim Mesir yang belajar sampai mencapai titel doktor di Perancis, di Sorbonne di Perancis. Sepulang dari Perancis dengan menggondol titel doktornya itu, dia diangkat oleh Raja Faruk sebagai Menteri Pendidikan. Ya. Nah, dia pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan di Mesir. Nah, setelah dia menjabat Menteri Pendidikan di Mesir, dia punya kebijakan bahwa rakyat Mesir ini harus menjiplak 100% seperti Eropa, seperti rakyat Eropa. Jadi dia hendak membaratkan kaum muslimin di Mesir. Dan dia mengadopsi kurikulum dari baratnya, sistem pendidikan baratnya, dan sistem budaya, kultur dari barat diserap, diadopsi, dan diterapkan di negeri muslim Mesir. Ya. Nah, jika orang semacam ini mati dalam kemunafikan, maka Allah tidak akan mengampuni mereka. Dan bahaya mereka terhadap kaum muslimin sangat dahsyat sekali. Oleh karena itu, Allah mengajarkan kepada kita untuk tidak terkecoh, tidak terkelabui dengan tokoh-tokoh munafik yang terkadang mereka itu tampil sebagai pemimpin-pemimpin kaum muslimin, ya, tampil sebagai pemimpin lembaga atau ormas dan sebagainya, tapi sikap-sikap mereka sangat jelas sekali berpihak kepada orang-orang kafir dan menjauh serta merendahkan kaum muslimin. Kita harus waspada, dan seorang mukmin tidak boleh jatuh dalam satu lubang dua kali. Ya. Kita harus mengambil pelajaran dari keterpurukan Islam pada masa-masa silam akibat ulah orang-orang munafik. Dan kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita kemasukan benih-benih atau sifat-sifat orang-orang munafik ini. Nah, ini yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala meneguhkan iman di dalam hati-hati kita dan menggolongkan kita semua termasuk dalam golongan orang-orang mukmin yang jujur, yang berpegang teguh dengan Islam, dengan akidah Islam, sampai akhir hayat kita. Ini yang dapat saya sampaikan insyaAllah. Wassalallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin summa ma ba'd. Kaum muslimin, Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan pada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Pada kesempatan kali ini temanya tentang nasihat untuk orang tua terhadap putra-putrinya. Tentu sebagaimana kita tahu, kalau kita lihat di kehidupan hari ini, di mana kondisi yang ada, ya, atas maraknya kehidupan kita hari ini, begitu rusaknya kondisi sosial yang ada dalam kehidupan yang kita jalani hari ini, tentu sebagai orang tua, setiap kita tanpa terkecuali akan amat sangat prihatin dan khawatir terhadap perkembangan pergaulan dari putra-putri kita semua. Jangankan orang-orang yang beriman, Jangankan orang-orang yang saleh dan salehah yang menginginkan dirinya, keluarganya dalam kondisi yang baik, yang menginginkan putra-putrinya berkembang sesuai dengan fitrah keislamannya, yang menginginkan putra-putrinya tumbuh pada perkembangan-perkembangan yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma Islami. Orang-orang yang tidak peduli terhadap itu, atau orang-orang tua, bapak dan ibu yang tidak peduli dengan kondisi anak-anak mereka, pertumbuhan mereka, dan bahkan tidak peduli dengan dirinya sendiri, pun tidak menginginkan kalau putra dan putrinya ada dalam hal-hal yang dapat menjatuhkan kehormatan dirinya. Ini secara umum saja. Orang tua tidak akan mungkin menginginkan, seburuk apapun dirinya, tentu tidak menginginkan anak-anaknya, putra dan putrinya lebih buruk darinya, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk dari dirinya. Kalau kita melihat kondisi yang ada pada kesempatan kali ini ya, dan ini tentu semua bukan cuma sekedar masalah, ini hanya gambaran saja. Tentu kondisinya lebih buruk dari itu. Tentu bukan cuma ini, keburukan atau kondisi yang kita hadapi hari ini di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita, dan tentu di dalamnya adalah anak-anak kita yang sedang ada di dalam perkembangan. Nah, kalau kondisinya seperti ini, kalau kondisinya lebih mengkhawatirkan dari hal-hal ini, belum termasuk di mana narkoba, belum termasuk di dalamnya kekerasan, ya, belum termasuk di dalamnya pembunuhan, belum termasuk di dalamnya pergaulan-pergaulan negatif lainnya yang berurusan dengan hal-hal yang mencoreng nama baik orang tuanya. Belum lagi yang lebih buruk dari itu semua apa? Kesyirikan dan kekufuran yang mengintai di mana saja tempat setiap orang berada dalam dunia yang begitu bisa menyatu dalam satu waktu dan dalam satu tempat pada hari ini, ya, dunia yang mudah kita putar-putar dengan jari jemari kita, ditelunjuk-telunjuk dan jempol jari kita ini, ya, dunia itu bisa kita lihat ada dalam genggaman kita melalui gadget, melalui HP dan laptop kita. Itu kita bisa melihat dunia dengan segala macam hal yang amat sangat memiriskan. Tentu di lain sisi ada sisi positif, ada sisi hal yang baik. Tapi posisi atau hal-hal yang berkaitan dengan kenegatifan tentang hal-hal yang buruk untuk perkembangan anak, untuk perkembangan keagamaan, lebih-lebih Islam, maka ini satu hal yang perlu kita khawatirkan bersama-sama dan perlu kita peduli bersama-sama. Kenapa? Karena mereka adalah tanggung jawab kita. Ketika seorang sudah berkeluarga, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di ayat yang sering kita ulang, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan ahl kalian, keluarga kalian. Keluarga itu yang paling terkecil dalam lingkup kita hari ini adalah istri dan anak-anak kita. Nah, kalau kita lihat dalam kondisi seperti ini menjadi tanggung jawab besar dari kita, maka kita harus orang yang paling peduli terhadap perkembangan anak-anak kita. Kalau tentu kita memberikan nasihat kepada para remaja, kepada orang-orang yang akan tumbuh dan menjadi seorang bapak atau seorang ibu, nasihatnya mungkin kita akan mulai dari mana? Dari ayat tentang bagaimana seorang memilih pasangan. Dari mana seorang ingin memilih pasangan hidupnya untuk merajut kehidupan ini dalam bingkai yang Islami. Setelah dirinya beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka yang kedua selanjutnya adalah bagaimana memilih pasangan agar sejalan. Ya, kalau dalam surat apa itu? Dalam surat An-Nur ayat ke-26 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithat. At-tayyibatu lit-tayyibina, at-tayyibuna lit-tayyibat. Saya perhatikan ayatnya coba. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan perempuan-perempuan yang buruk untuk laki-laki yang buruk. Kemudian laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, dan begitu sebaliknya. Maka dari ayat ini kita tahu bahwa bagaimana pentingnya untuk mendapatkan pasangan yang baik, mendapatkan pasangan yang saleh atau saleha, memulai dari dirinya pribadi. Maka perlu menjadi perhatian buat kita bahwa ketika memilihkan pasangan untuk anak-anak kita, baik anak itu laki-laki maupun anak perempuan, maka kita harus memberikan arahan. Jangan sampai kita merasa kita hanya memilihkan pasangan untuk anak-anak perempuan kita saja. Anak-anak laki pun harus diberikan arahan, harus diberikan pandangan, dan diberikan guidance, tuntunan. Untuk apa? Untuk memilih pasangan yang baik. Tapi sebelum itu semua dimulai, maka jadikan dulu putra-putri kita anak-anak yang saleh dan saleha. Dan bagi kita kaum muslimin, tidak ada yang menjadi jalan untuk kebaikan putra-putri kita, kebaikan untuk anak-anak kita dan masa depan anak-anak kita, kecuali Islam secara utuh. Masuk ke dalam Islam secara totalitas dalam segala hal. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wala tattabi khutuwati syaitan. Ini guidance kita yang jelas-jelas menjelaskan kepada kita semua bahwa kita harus masuk ke dalam Islam secara totalitas, karena di situ kita yakin tentang keamanan, di situ kita yakin tentang keimanan, di situ kita yakin tentang keselamatan dunia dan akhirat kita, kebahagiaan kita di situ taruhannya. Dan bagi kita tidak ada jalan lain kecuali Islam untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan semuanya. Dan jangan cari jalan-jalan lain. Ini harus kuat tertanam dalam jiwa-jiwa kita semua untuk semua hal. Dan ini tentu mudah diucapkan, tapi prakteknya amat sangat berat dan amat sangat rinci sekali. Bahwa semua jalan-jalan ini, semuanya solusinya adalah Islam, dan semuanya adalah hal-hal yang harus menjadikan kita masuk ke dalamnya. Tidak ada lagi ada cara lain selain cara-cara Islam. Maka perdalam diri kita tentang Islam, ikuti semua aturan-aturan Islam, dan bagaimana Islam mengatur kehidupan kita, kesanalah kita harus menjalankan semua potensi yang kita miliki. Dan termasuk di dalamnya bagaimana menjadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh. Memulai dari diri kita. Karena dalam Islam tidak ada kebaikan untuk orang lain yang kita berikan. Atau mencegah orang lain dari kejahatan, kemungkaran, dosa dan kemaksiatan. Kecuali sebelumnya kita mulai dari kita sendiri. Ya kan? Karena diancam oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengatakan apa-apa yang kita tidak perbuat. Ya kan, kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Murka yang besar dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun yang berkata-kata tanpa melaksanakan. Jadi kita diminta itu, ketika kita ingin saleh, anak-anak kita ingin baik, pasangan kita ingin baik, maka ibda binafsi. Mulai dari diri kita masing-masing. Seorang ayah kepala rumah tangga sebagai pemimpin di rumah tangganya, mulai dengannya. Baikkan diri kita dulu dalam semua hal, masukkan diri kita dalam Islam. Baru setelah itu kita bisa menuntun istri dan anak-anak kita. Begitu seorang ibu jika ingin anak-anaknya saleh dan saleha, jadikan saleh dulu dirinya. Begitu Orang ketika ingin memilih pasangan dan mendapatkan pasangan yang saleh, maka dia harus menjadi salihah terlebih dahulu. Dan sebelum itu adalah peran orang tua, bagaimana mengarahkan mereka, membiasakan mereka dalam tataran-tataran yang akan mendapatkan kebaikan buat mereka. Jadi guidance tadi dikatakan tuntutan buat kita semua, tuntunan buat kita semua adalah bagaimana kita menyelamatkan diri dan keluarga kita. Itu mulai di situ, ya. Ini gambaran saja, ya. Kalau kita lihat tentang ini mengerikan sekali kondisinya. Ya dulu kata orang dulu, punya anak perempuan itu repot menjaganya. Tapi hari ini sama saja dalam hal ini. Dalam masalah ini punya anak laki-laki juga ngeri. Dan kejadian di depan mata kita, orang-orang yang terlihat baik gitu ya, ternyata menyimpang dalam hal ini, bayangkan. Begitu kita juga demikian dengan anak-anak perempuan kita. Kejadian di mana-mana terjadi, ya. Walaupun tidak boleh menjadikan kita trauma terlalu besar, putus asa terlalu besar, tidak. Tapi bagaimana kita terus konsentrasi perhatian kepada masalah dakwah, terutama orang-orang yang di sekitar kita. Dekatkan mereka dengan Islam, dekatkan mereka agar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan di rumah-rumah kita atau di lingkungan anak-anak kita yang senantiasa takut atas azab Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali. Ini urgent sekali dalam kondisi kita hari ini. Semua ya dalam ayat ini surat Al-Imran ayat 14, tentu ini akan tanggung jawab kita semua ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kita yang fitrah terhadap istri-istri kita, anak-anak kita terutama, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat lain disebutkan tentang bagaimana kita akan menjadi musuh buat istri dan anak-anak kita. Ya, ini orang tua tentu. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Lihat, bayangkan yang tadi sebelumnya nikmat, ya, dalam ayat surat Al-Imran ini dikatakan apa? Perhiasan dijadikan keindahan dalam dunia itu salah satunya adalah istri dan anak-anak. Tapi di sisi lain dia bisa menjadi musuh buat kita. Dia bisa menjadi adu buat kita, dia bisa menjadi fitnah buat kita. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Bermusuh-musuhan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita akan ditarik-tarik oleh anak-anak kita. Jika kita lalai dan jika tidak peduli tentang kondisi mereka, tentang pertumbuhan mereka, tentang bagaimana mereka dalam menjalani kehidupan ini, kalau kita cuek, tidak peduli dan kita lalai dari itu, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah untuk menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, dan dia adalah bagian dari hubungan yang amat spesial buat kita di dunia. Kalau mereka kenapa di dunia ini, kitalah yang orang yang pertama kali sedih terhadap kondisi itu. Kalau ada apa-apa dengan anak-anak kita, kitalah orang yang paling pertama terpukul, akan merasakan betapa tidak enaknya hal tersebut kita alami. Tapi penyesalan tidak ada artinya. Maka mulai dari diri kita semua. Jadikan diri kita orang-orang yang konsisten dalam Islam, membina diri dalam kebaikan, dan merasa perlu untuk terus ada di dalam komitmen keislaman kita. Ya, kalau ayatnya dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini konsistensi sampai kapan? Sampai mati, bukan cuma sekedar lulus. Bahwa jauh lebih dari itu, kita memikirkan tentang bagaimana setelah kematian kita dan kematian mereka, kesuksesan kita dan kesuksesan mereka dalam kehidupan yang abadi nanti di akhirat, dan pertanggungjawaban kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah untuk dapat istiqamah di dalam Islam, istiqamah di dalam mentarbiah anak-anak kita, istiqamah untuk memberikan mereka contoh-contoh teladan kebaikan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita, istri-istri, suami-suami kita dan anak-anak kita di jannahnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tren Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Mutiara ayat. Akibat kekafiran dan buah dari keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 150 sampai 152.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud membedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada sebagian Rasul dan kami kafir terhadap sebagian yang lain, serta bermaksud dengan perkataan itu mengambil jalan tengah di antara yang demikian itu, yaitu iman atau kafir. Merekalah orang-orang kafir yang sebenar-benarnya, dan kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan. Sedangkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan para Rasul-Nya tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Kelak Allah akan memberikan kepada mereka pahala mereka, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Klan Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Ya, pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi Anda pendengar yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baiklah pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik Akidah bersama Ustadz Abu Azam Hawari. Dilanjutkan dengan rubrik Fikih bersama Ustadz Ibrahim Bafadol. Serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar yang berbahagia, di mana saja saat ini Anda berada, tanpa berpanjang kata, langsung saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Para pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, buah selanjutnya dari keimanan yaitu menumbuhkan wala dan barok, yaitu kecintaan dan memberikan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menumbuhkan kebencian kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus, tidak mungkin orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dia memberikan kecintaan dan pertolongan kepada musuh-musuh Allah. Dan kita harus yakini, kita harus ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya musuh, ya. Musuh yang utama yaitu iblis dan setan, ya. Kemudian orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu juga orang-orang munafik. Mereka adalah musuh-musuh Allah yang harus kita waspada dan harus kita ketahui tipu daya mereka, sehingga kita tidak terjebak dalam tipu daya mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya bukti dari keimanan atau buah dari keimanan seseorang ketika benar, maka apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum, ya, al-ayah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan buah bagi orang-orang yang benar-benar keimanannya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, engkau tidak akan pernah mendapatkan suatu kaum yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu juga beriman kepada hari akhir, mencintai orang-orang yang membenci Allah dan memusuhi Allah Subhanahu wa taala, Begitu juga memusuhi dan membenci Rasulnya, walaupun mereka dari kalangan bapak-bapak mereka, ya. Kemudian anak-anak mereka ataupun keluarga-keluarga mereka. Inilah bukti dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, buah dari keimanan dan benarnya keimanan seseorang. Kemudian yang terakhir dalam pertemuan ini, para pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, buah yang keenam dari keimanan adalah al-khuluq al-hasan, yaitu menumbuhkan atau membuahkan perilaku yang baik, ya. Ketika keimanan seseorang itu benar, ketika keimanan seseorang murni dan jujur, maka akan mendorong seseorang tersebut mempunyai akhlak yang mahmudah atau yang mulia, yang baik, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memberikan, ya, memberikan wejangan, ya, memberikan nasihat kepada orang-orang yang beriman, kemudian dikaitkan dengan pergaulan mereka, ya, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, ya, wahai orang yang beriman, maka apa, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jadilah kamu atau bergaulah kamu bersama orang-orang yang benar. Kemudian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan atau memberikan satu nasihat lewat Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang berbuat kejelekan terhadap tetangganya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Sampai beliau mengulangi 3 kali, qila man ya Rasulullah, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Sampai 3 kali beliau mengucapkan hal tersebut. Dikatakan para sahabat, siapakah mereka ya Rasulullah? Qala alladzi la ya'man jarahu bawa ikahu, yaitu mereka yang tetangganya tidak merasakan kenyamanan, keamanan terhadap gangguannya, ya. Jadi senantiasa mengganggu tetangganya. Ini disebut orang yang tidak beriman atau sempurna keimanannya. Artinya apa? Artinya ketika keimanan seseorang baik, maka akan membuahkan perilaku baik kepada orang di sekitar dia, ya. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan satu nasihat kepada orang-orang yang suka berbuat atau berkata tidak ada faedahnya, bahkan mencaci atau menggibah kepada saudaranya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka hendaklah berkata baik atau dia diam, ya. Kalau tidak bisa berkata baik, lebih baik adalah diam. Jadi ini apa? Tidak mungkin ketika seorang keimanan baik, maka dia tidaklah mengatakan kecuali perkataan yang baik atau diam. Jadi para pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian buah dari keimanan. Pertanyaannya, apakah keimanan yang selama ini kita bina, apakah keimanan yang selama ini menancap di dalam hati kita telah membuahkan buah-buah dari keimanan tersebut? Tentunya kita sendiri yang bisa menjawabnya. Dan mudah-mudahan keimanan yang selama ini menancap di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, benar-benar membuahkan keimanan yang bisa bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Demikian, wallahu a'lam bishawab.

0: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kaum muslimin rahimakumullah para pendengar yang budiman. Hal-hal yang dilakukan oleh para makmum di saat khutbah pertama adalah at-tabkir ilal masjid wad-dunu minal imam. Bersegera ya, bersegera menuju ke masjid dan mendekat kepada imam. Kemudian juga tidak dibenarkan adanya pelajaran atau nasihat atau penyampaian dan sebagainya sebelum khutbah. Jadi sebelum khutbah tidak dibolehkan ada seseorang yang memberikan pelajaran ya atau nasihat sebelum khutbah Jumat ya, baik dengan cara halaqah dengan lingkaran-lingkaran atau dengan berbaris lurus seperti saf-saf seperti itu. Ini tidak dibenarkan karena sebuah hadis dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya itu Amr bin As radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ya dari jual beli, melakukan jual beli di masjid. Seorang mengumumkan bahwa dia telah kehilangan sesuatu, kemudian menyenandungkan syair ya, menyenandungkan syair dan melarang dari berkumpul ya, berkumpul dengan halaqah-halaqah seperti ketika salat ya pada hari Jumat ya. Jadi maksud dengan kalimat ini yaitu tahalluq ya, berkumpul, melingkar ya. Bisa secara bahasa yaitu sebagian jamaah duduk melingkar, berhalaqah-berhalaqah sebelum khutbah Jumat untuk entah untuk berzikir atau mendengarkan pelajaran dan sebagainya, itu dilarang. Dan juga bisa bermakna tidak mesti berhalaqah ya. Mereka duduk sejajar ya, bersof-sof ya. Kemudian salah seorang menyampaikan pelajaran atau mau'idhah, nasihat dan sebagainya. Hal ini tidak dibenarkan. Kemudian apabila khatib sudah berkhutbah, maka seluruh makmum atau seluruh jamaah hendaknya memperhatikan ya, memperhatikan khutbah dengan seksama dan tidak melakukan kegiatan apapun baik zikir, tilawah Quran, apalagi berbicara di antara sesama mereka ya. Ketika khatib sudah naik di atas mimbar dan berkhutbah, maka semua perhatian dan konsentrasi ditujukan, diarahkan untuk mendengarkan dengan baik nasihat dan penjelasan dari khatib ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qulta li sahibika yawmal jumu'ati ansit wal imam yakhthub faqad laghaut." Rawahul Bukhari wa Muslim. Apabila engkau berkata kepada saudaramu, engkau berkata kepada kawanmu pada hari Jumat, "Ansit, perhatikan ya, diam, perhatikan baik-baik." Sementara imam sedang berkhutbah, maka sungguh engkau telah berbuat sia-sia. Engkau telah berbuat sia-sia. Ya. Kemudian dari hadis Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, secara marfu', barang siapa waman lagha wa takhatta riqaban nas kanat lahu duhran. Barang siapa yang berbuat sia-sia ketika khatib sedang berkhutbah atau melangkahi leher-leher orang ya, dia datang melangkahi leher-leher orang untuk datang di tempat yang terdepan, yang paling depan, maka baginya salat duhur, kanat lahu duhran, maka baginya salat duhur, yakni pahala Jumatnya berkurang ya, dan tidak mendapatkan pahala Jumat secara sempurna. Dan jumhur ulama menyatakan haramnya ya, menegaskan haramnya pembicaraan para jamaah sesama mereka ya. Jadi kalau khatib sedang berkhutbah, maka diharamkan bagi jamaah untuk berbicara di antara sesama mereka. Dan jika ada seorang yang berbicara, ada sebagian hadirin yang berbicara ya di saat khatib sedang berkhutbah, maka boleh didiamkan dengan isyarat, bukan dengan kata-kata. Jadi boleh didiamkan dengan isyarat, ya. Tapi tidak boleh dengan kata-kata seperti diam, ya. Dengarkan baik-baik, tidak boleh, ya. Karena itu berarti berbicara. Juga ketika seorang makmum atau sebagian makmum mendengar salam, ada orang yang masuk masjid atau ada orang yang mengucapkan salam, maka boleh menjawab salamnya dengan isyarat dan tidak boleh dengan kata-kata, tidak boleh dengan waalaikumsalam, ya, ketika khatib sedang berkhutbah, tapi cukup dengan isyaratnya, isyarat tangan. Akan tetapi jika makmum hendak berbicara bersama imam yang sedang berkhutbah, ini boleh ketika ada keperluan yang mendesak, ketika ada kebutuhan, boleh sebagian makmum, sebagian jamaah bertanya atau berbicara kepada imam yang sedang khutbah, boleh jika ada suatu keperluan seperti ini, ya. Baik makmum dulu yang mulai berbicara atau imam yang berbicara kemudian makmum menjawab perkataan imam, ya. Kedua-duanya boleh karena bukan pembicaraan antara sama jamaah, ya, tapi pembicaraan antara jamaah, antara makmum dengan imam yang sedang berkhutbah, ini dibolehkan di saat khutbah jika ada hajat. Dalilnya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata telah datang seorang laki-laki dari Badui, dari pegunungan, ya, seorang laki-laki dari pegunungan, pedusunan. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat sementara beliau sedang berkhutbah. Lalu laki-laki tersebut berkata, "Wahai Rasulullah, hewan-hewan ternak telah binasa dan kebun-kebun kami telah kekeringan dan harta kami telah ludes, ya, karena kemarau yang sangat panjang. Maka berdoalah untuk kami agar Allah menurunkan hujan yang lebat, hujan yang melimpah." Maka mendengar permintaan salah seorang jamaah tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung berdoa, ya, langsung berdoa ketika itu juga di atas mimbar memohon hujan supaya dilimpahkan kepada wilayah Madinah dan sekitarnya. Maka sebelum beliau turun dari khutbahnya, sebelum beliau turun dari mimbarnya, kami melihat langit sudah mendung dan kemudian hujan pun turun dengan derasnya. Dan hadis ini sahih, ya. Jadi di sini seorang makmum berbicara kepada imam atau kepada khatib ketika khatib sedang berkhutbah. Dan ini dibolehkan ketika ada hajat atau keperluan. Bahkan diriwayatkan pula dalam sebuah hadis, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, khutbah Jumat, datang seorang laki-laki dari luar kota, ya, dari luar Madinah. Laki-laki ini berkata, "Wahai Rasulullah, aku adalah seorang asing. Maka ajarkanlah kepadaku Islam." Maka beliau meminta disediakan kursi. Kemudian beliau turun dari mimbarnya dan duduk di kursi tersebut dan menjelaskan tentang Islam kepada orang yang baru datang ini. Dijelaskan tentang Islam, ya. Setelah itu beliau naik ke atas mimbarnya dan melanjutkan khutbahnya, ya. Hal semacam ini boleh ketika ada hajat. Begitu pula boleh imam atau khatib berbicara atau bertanya kepada makmum tentang suatu hal seperti tadi, ya. Ketika ada seorang laki-laki yang datang ke masjid kemudian duduk, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apakah engkau sudah salat sunnah?" Orang itu menjawab, "Belum." Kalau begitu berdirilah dan salat 2 rakaat dengan ringkas. Ini dialog di antara khatib dengan makmum, ya, di saat khutbah, dan ini boleh ketika ada hajat atau keperluan. Oleh karena itu, dibolehkan juga sebagai jamaah, ya, ketika mendengar khatib berkhutbah dan kemudian dia melihat ada suatu hal yang perlu dikoreksi dari khutbah imam. Misalnya ada suatu hal yang keliru atau hal yang salah menurut kaedah-kaedah syarak, maka boleh jamaah menegur imam atau meluruskan apa yang keliru dari penyampaian khutbah tadi. Itu dibolehkan, ya, dan tidak ada masalah sama sekali. Kemudian yang berikutnya adalah tidak dibolehkan bagi makmum untuk melangkahi pundak-pundak manusia atau memisahkan di antara 2 orang jamaah yang telah duduk sebelumnya, ya. Jadi siapa yang datang belakangan, maka dia harus ridho, ya, harus ridho duduk di tempat mana dia mendapatkan lowong, ya. Mendapatkan tempat lowong, di situ dia duduk. Di situ dia salat 2 rakaat kemudian duduk. Dan tidak dibolehkan seorang yang datang belakangan kemudian dia memaksakan diri, ya, melangkahi pundak-pundak manusia untuk mencari tempat yang lebih depan, ya. Dan ketika dia mendapati saf terah rapatnya, maka dia menyuruh seseorang untuk tafassahu, artinya menyuruh seseorang untuk melapangkan tempatnya supaya dia bisa salat sunnah 2 rakaat. Hal semacam ini sangat dilarang keras, ya. Jadi tidak boleh seseorang mengganggu, mengusik ketenangan para jamaah yang telah terlebih dahulu duduk, ya, dengan cara melangkahi leher-leher mereka, mengganggu ketenangan mereka. Ini semua suatu adha, ya, gangguan yang harus dijauhkan dari para jamaah yang sedang mendengarkan khutbah atau sedang berzikir sebelum khutbah. Terkecuali jika makmum yang datang belakangan ini, ya, dia melihat di saf yang agak depan itu tempat yang kosong. Ada tempat yang memang lowong dan dia bisa salat di situ tanpa mengganggu orang, tanpa membuat orang itu bergeser sedikit dan sebagainya. Maka boleh, ya, meskipun dia datang agak belakangan, dia boleh melangkahi pundak-pundak manusia untuk mendatangi tempat yang kosong tersebut. Dikarenakan apa? Dikarenakan ini suatu keteledoran para jamaah yang ada di sekitarnya, kenapa tidak mengisi saf yang lebih depan dahulu, ya? Karena sebagian orang-orang teledor dan mengabaikan, ya, membiarkan tempat yang lowong, maka orang yang datang belakangan boleh melangkahi pundak-pundak untuk mengisi tempat yang lowong tersebut. Tapi jika dia melihat tempat telah sepenuh, ya, saf telah rapat, maka tidak boleh dia sengaja mencari tempat yang agak depan dengan membuat gangguan di kalangan para jamaah. Dari Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, dia berkata, datang seorang laki-laki, ya, pada hari Jumat, ya, datang seorang laki-laki melangkahi pundak-pundak manusia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijlis faqad adaita wa anait. Duduklah engkau, ya. Nabi menegurnya di atas mimbar, ya. Duduklah engkau. Engkau telah mengganggu manusia dan engkau telah terlambat. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i. Juga hadis yang tadi kita sebutkan, ya. وَمَنْ لَغَى وَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَهُ ذُهْرًا. Barang siapa yang berbuat sia-sia atau melangkahi pundak-pundak manusia, maka baginya zuhur, ya, baginya pahala salat zuhur dan tidak mendapatkan pahala salat Jumat secara sempurna, ya. Kemudian juga tidak dibolehkan seorang makmum untuk menyuruh seorang laki-laki berdiri kemudian dia duduk di tempatnya atau menyuruh orang lain duduk di tempatnya, ya. Jadi siapa yang datang dan duduk di tempat tertentu, maka dia yang paling berhak atas tempat itu. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "La yuqimanna ahadukum akhahu yawmal jum'ah, thumma yukhalifu ila maq'adihi fayaq'udu fihi, walakin yaqul afsihu." Tidak boleh salah seorang di antara kalian menyuruh saudaranya berdiri, ya, berdiri dari duduknya pada hari Jumat, kemudian dia menempati tempat duduk tersebut, ya. Tapi hendaknya dia berkata, afsihu, lapangkanlah, ya. Jadi geser atau lapangkanlah, ya. Hadis riwayat Muslim dan Imam Ahmad. Nah, sabda beliau, ya, tetapi katakanlah oleh kalian, tapi hendaknya dia berkata, afsihu, lapangkanlah. Ini jika khatib belum berkhutbah. Jika dia datang dan khatib belum naik ke atas mimbar, boleh dia berkata kepada orang-orang sekitarnya, afsihu. Jika dia melihat tempat yang mungkin dia salat di situ, dia boleh berkata, afsihu, lapangkanlah, ya. Tapi tidak boleh melangkahi pundak, enggak. Tidak boleh melangkahi pundak untuk mencari tempat yang depan, tidak. Kalau dia mendapati tempat sudah penuh, apa yang dilakukan? Ya, dia boleh salat di sekitar masjid, seperti di halaman parkir, ya. Boleh salat di halaman parkir masjid. Atau dia menyuruh orang yang duduk di serambi masjid itu supaya rapat, ya, supaya merapat-merapat sehingga dia dapat tempatnya, boleh. Dan ini semua dilakukan ketika imam belum naik, belum berkhutbah. Tapi jika imam sudah khutbah, tidak boleh ada pembicaraan sedikit pun di antara para jamaah. Ya. Kemudian, barang siapa yang ketika mendengarkan khutbah dia mengantuk, ya, dan ini sering kita lihat ketika khatib sedang berkhutbah, sebagian jamaah mengantuk. Dan ini manusiawi, ya. Mungkin karena capek dan sebagainya, mengantuk. Nah, dianjurkan untuk orang yang sedang mengantuk di saat mendengarkan khutbah, supaya berpindah dari tempat duduknya, ya. Berpindah, meninggalkan tempat duduknya dan bergerak atau berpindah dari tempat duduk itu. Cari tempat duduk yang lain, karena dengan itu akan hilang rasa ngantuknya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza na'asa ahadukum fi majlisihi yaumal jum'ah falyatahawwal min majlisi dzalik ila ghairihi." Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi. Jika salah seorang di antara kalian mengantuk pada majlisnya di hari Jumat, maka hendaknya dia merubah, ya, dia berpindah dari tempat duduk itu ke tempat duduk yang lainnya, ya. Hadis hasan riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Imam Ahmad. Nah, inilah hal-hal yang dilakukan, yang dianjurkan dan yang juga boleh dilakukan oleh para makmum di saat mendengarkan atau di saat berlangsung khutbah Jumat. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada kita semua. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.
0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41 Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah. dakwah Islam.
2: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
3: Ya Rasulullah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad. Ya
4: Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, seluruh sahabatnya serta umatnya yang istiqamah hingga akhir zaman. Pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah kali ini, kita akan menyimak kisah yang menarik dan penuh dengan cinta tentang ciri fisik dan sifat-sifat Nabi Muhammad yang diungkapkan oleh seorang wanita bernama Ummu Ma'bad. Kisah ini terjadi saat Rasulullah SAW dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Pendengar yang berbahagia, di tengah perjalanan hijrah, Rasulullah SAW dan Abu Bakar sampai di suatu tempat yang bernama Kudait. Di sana mereka mendekati sebuah tenda yang dihuni oleh seorang wanita bernama Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad dikenal sebagai wanita yang murah hati dan sering memberi makan pada para musafir. Rasulullah dan Abu Bakar berharap ada makanan yang bisa mereka konsumsi untuk menambah energi dalam perjalanan mereka yang panjang. Namun saat itu, persediaan makanan di tenda Ummu Ma'bad sangat terbatas. Domba-dombanya kurus dan tidak menghasilkan susu karena kemarau yang panjang. Rasulullah SAW kemudian bertanya kepada Ummu Ma'bad, apakah ada domba yang bisa diperah? Ummu Ma'bad menjelaskan bahwa domba-domba itu sangat lemah. Namun Rasulullah SAW meminta izin untuk mencoba memerah salah satu dombanya. Setelah Ummu Ma'bad mengizinkannya, Rasulullah SAW mengusap punggung domba itu sambil berdoa kepada Allah. Dan atas izin Allah, domba tersebut menghasilkan susu yang melimpah. Rasulullah memerah susu dan menyuguhkannya kepada Ummu Ma'bad, lalu kepada Abu Bakar, baru kemudian beliau minum setelah semuanya kenyang. Keberkahan ini membuat

sosok beliau dengan begitu indah dan mendalam. Berikut ini adalah ciri-ciri fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diungkapkan oleh Ummu Ma'bad. 1. Wajah yang bersinar. Ummu Ma'bad mengatakan bahwa wajah Rasulullah bercahaya seperti bulan purnama. Wajah beliau bukan hanya memancarkan ketampanan, tetapi juga ketenangan dan wibawa yang menyejukkan siapapun yang melihatnya. 2. Perawakan yang sedang dan tegap. Rasulullah memiliki tubuh yang tidak terlalu tinggi ataupun pendek. Beliau memiliki perawakan yang tegap dan proporsional. Ini menunjukkan bahwa beliau memiliki fisik yang kuat dan postur yang mengesankan. 3. Warna kulit dan rambut. Ummu Ma'bad juga menyebutkan bahwa Rasulullah memiliki kulit yang cerah. Rambut beliau hitam, ikal dan teratur, menambah ketampanan penampilan beliau. 4. Mata yang tajam. Mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Ummu Ma'bad sebagai mata yang lebar dengan bulu mata yang panjang. Sorot matanya tajam dan penuh perhatian, menunjukkan kecerdasan dan kebijaksanaan. Mata beliau selalu memancarkan kasih sayang, namun juga mengesankan wibawa yang luar biasa. 5. Janggut yang tebal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki janggut yang tebal yang menambah kesan karismatik pada diri beliau. Janggut ini semakin menambah keelokan beliau dan seringkali membuat siapapun yang memandangnya merasa hormat. 6. Senang tersenyum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai sosok yang murah senyum. Senyuman beliau selalu tulus dan menyejukkan hati, sehingga membuat siapapun yang berada di sekitarnya merasa nyaman dan tentram. Pendengar yang berbahagia, selain ciri fisik, Ummu Ma'bad juga menggambarkan beberapa sifat Rasulullah yang begitu mengagumkan. Inilah sifat-sifat beliau yang diceritakan oleh Ummu Ma'bad. Keberanian dan keteguhan hati. Rasulullah adalah sosok yang berani dan teguh hati. Beliau tidak pernah merasa gentar meskipun banyak tantangan yang beliau hadapi. Keberanian ini tidak hanya dalam pertempuran, tetapi juga dalam menghadapi segala ujian dalam berdakwah. Santun dalam bertutur kata. Ummu Ma'bad menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan sangat sopan dan penuh perhatian. Beliau tidak berbicara kecuali hal yang baik, dan kata-kata beliau selalu memberikan inspirasi dan menenangkan. Sederhana dan merendah. Meskipun beliau seorang nabi dan pemimpin, Rasulullah senantiasa menunjukkan kesederhanaan. Beliau tidak pernah memandang rendah orang lain dan selalu bersikap merendah. Ini terlihat setelah beliau menyapa Ummu Ma'bad dan mempersilahkan dirinya untuk meminum susu setelah yang lain kenyang terlebih dahulu. Ramah dan kasih sayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat kasih sayang yang luar biasa. Ummu Ma'bad merasakan keramahan beliau yang begitu menenangkan, meskipun baru pertama kali bertemu. Perasaan ini dirasakan oleh siapapun yang berada di sekitar beliau. Keberkahan yang dibawa. Ummu Ma'bad juga menyaksikan bahwa kehadiran Rasulullah membawa keberkahan. Domba yang awalnya kurus dan tak bisa diperah, tiba-tiba menghasilkan susu yang melimpah atas izin Allah. Keberkahan ini adalah bukti nyata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang membawa keberkahan bagi siapapun yang berada di sekitarnya. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah Ummu Ma'bad yang menggambarkan fisik dan sifat-sifat Rasulullah memberikan kita banyak pelajaran. Pertama, kita belajar bahwa Rasulullah adalah manusia yang sempurna, baik dari segi fisik maupun akhlak. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan beliau dengan segala keindahan dan keagungan yang membuat setiap orang yang mengenalnya terkesan. Kedua, kita belajar untuk meneladani sifat-sifat beliau yang penuh dengan kelembutan, kasih sayang dan keberanian. Rasulullah tidak hanya menjadi contoh dalam hal ibadah, tetapi kehidupan sehari-hari beliau juga. Beliau adalah pemimpin yang peduli, rendah hati, jujur, tegas, adil, dan selalu memperhatikan kondisi umatnya. Ketiga, kisah ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya ketulusan dalam menyambut kebaikan. Ummu Ma'bad yang tulus membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Nah, pendengar yang berbahagia, demikianlah kisah tentang ciri fisik dan sifat-sifat Rasulullah sebagaimana digambarkan

oleh Ummu Ma'bad. Semoga kisah ini semakin menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita selalu diberikan kemampuan dan kekuatan untuk meneladani akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Mutiara Hadis.
1: Masuk surga dengan selamat. An Abdullah bin Salam qal lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah انجفل الناس إليه وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت في الناس لأنظر إليه فلما استثبت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب وكان أول شيء تتكلم به أن قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. Dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu ia berkata, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, masyarakat terkejut dan berlari menuju beliau sallallahu alaihi wasallam, dan dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Maka di saat itulah aku mendatangi masyarakat ikut bergabung agar aku dapat melihat beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala wajah Rasulullah aku lihat dengan jelas, aku tahu bahwa wajah beliau sallallahu alaihi wasallam bukanlah wajah pendusta. Kalimat pertama kali yang beliau sallallahu alaihi wasallam katakan adalah, wahai manusia, tebarkanlah salam, berilah makan kepada fakir dan miskin dan anak yatim, dan salatlah pada malam hari tatkala orang-orang tidur. Niscaya kalian memasuki surga dengan selamat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
2: Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, terima kasih banyak atas kesetiaan Anda menyimak siaran radio kami yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan, ya. Dan tentunya harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda. Dan bagi Anda pendengar yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi Anda pendengar yang sedang beraktivitas, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Baiklah pendengar yang berbahagia, di mana saja Anda berada, selama satu jam ke depan ada banyak acara yang sudah kami siapkan, yaitu yang pertama adalah Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah, berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam, dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu biografi salaf, kisah islami, dan pahlawan Islam. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
0: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
3: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Penyayang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang penuh berkah kali ini, mari kita menyimak kisah luar biasa dari seorang pemimpin besar dalam sejarah Islam, Sultan Malik Shah. Salah satu pencapaian besarnya adalah penaklukan Damaskus dan Aleppo, dua kota penting yang memiliki peran dalam sejarah Islam. Kisah ini tidak hanya mencerminkan keberanian Sultan saja, tetapi juga semangat jihad dan kecintaannya pada persatuan umat Islam. Pendengar yang mulia, Damaskus dan Aleppo adalah dua kota penting dalam dunia Islam. Damaskus pernah menjadi ibu kota kekhalifahan Umayyah dan dikenal sebagai pusat peradaban Islam. Sementara Aleppo adalah kota strategis yang menjadi pintu gerbang menuju wilayah Syam. Namun pada masa Sultan Malik Shah, wilayah ini mengalami kekacauan akibat konflik internal dan serangan dari musuh-musuh Islam. Pada abad ke-11 Masehi, wilayah Syam terpecah menjadi beberapa kekuasaan kecil yang saling bersaing. Kondisi ini dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam termasuk Kekaisaran Bizantium yang berusaha memperluas pengaruh mereka di wilayah tersebut. Melihat situasi seperti ini, Sultan Malik Shah memutuskan untuk bertindak demi menyatukan wilayah Syam di bawah panji Islam. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, penaklukan Damaskus dan Aleppo tidak hanya membutuhkan kekuatan militer, tetapi juga strategi yang matang. Sultan Malik Shah memulai misinya dengan mengirim pasukan yang dipimpin oleh jenderal-jenderal terbaiknya. Ia juga memastikan bahwa penaklukan ini dilakukan dengan cara yang tepat dan menjaga kehormatan Islam. Berikut ini adalah hal yang dilakukan oleh Sultan Malik Shah. 1. Mengamankan dukungan lokal. Sebelum melancarkan serangan militer, Sultan Malik Shah menjalin hubungan dengan pemimpin-pemimpin lokal di Syam. Ia menawarkan perlindungan dan janji untuk mengembalikan stabilitas di wilayah tersebut. Pendekatan ini membuat banyak pemimpin lokal bersedia bergabung di bawah kekuasaan dinasti Saljuk. 2. Pengepungan Damaskus. Damaskus sebagai kota yang kuat secara militer tak mudah ditaklukkan. Sultan Malik Shah menggunakan strategi pengepungan untuk melemahkan pertahanan kota. Pasukannya memutus jalur suplai dan mengepung kota selama beberapa minggu. Akhirnya Damaskus menyerah tanpa perlawanan besar. Setelah para pemimpinnya menyadari bahwa mereka tak dapat melawan pasukan Saljuk. 3. Penaklukan Aleppo. Aleppo yang menjadi pusat perlawanan membutuhkan pendekatan berbeda. Sultan Malik Shah memimpin pasukannya langsung dalam pertempuran melawan garnisun Aleppo. Dengan keberanian dan strategi yang cerdas, pasukan Saljuk berhasil merebut Aleppo dan mengakhiri kekacauan di kota tersebut. Pendengar yang budiman, penaklukan Damaskus dan Aleppo membawa dampak besar bagi dunia Islam, yaitu persatuan umat Islam. Dengan menyatukan Damaskus dan Aleppo di bawah kekuasaan dinasti Saljuk, Sultan Malik Shah berhasil memperkuat persatuan umat Islam. Wilayah Islam yang sebelumnya terpecah kini menjadi bagian dari satu pemerintahan yang stabil. Stabilitas dan kemakmuran. Setelah penaklukan, Sultan Malik Shah memerintahkan pembangunan kembali infrastruktur di Damaskus dan Aleppo. Ia memastikan bahwa rakyat mendapatkan perlindungan dan akses terhadap kesejahteraan. Kota-kota ini kembali menjadi pusat perdagangan dan ilmu pengetahuan. Perlindungan dari ancaman eksternal. Dengan menguasai Damaskus dan Aleppo, Sultan Malik Shah menciptakan benteng yang kuat untuk melindungi wilayah Islam dari ancaman Kekaisaran Bizantium dan musuh-musuh lainnya. Posisi strategis kedua kota ini memberikan keunggulan bagi dinasti Saljuk dalam mempertahankan wilayah mereka. Kemajuan ilmu pengetahuan. Penaklukan ini tidak hanya memberikan stabilitas politik, tetapi juga membuka peluang bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Sultan Malik Shah mendukung para ulama dan cendekiawan, serta mendirikan madrasah-madrasah yang melahirkan ilmuwan besar pada masanya. Peningkatan hubungan dagang. Damaskus dan Aleppo menjadi pusat perdagangan yang penting setelah berada di bawah kendali dinasti Saljuk. Jalan-jalan perdagangan yang melintasi kedua kota ini membawa kemakmuran ekonomi bagi wilayah tersebut. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, Sultan Malik Shah tidak hanya dikenal sebagai penakluk yang hebat, tetapi juga ia adalah pemimpin yang adil dan bijaksana. Setelah penaklukan, ia memperlakukan penduduk Damaskus dan Aleppo dengan penuh keadilan. Ia pastikan bahwa hukum Islam ditegakkan dan rakyat diperlakukan dengan kasih sayang. Sultan Malik Shah juga mendukung perkembangan ilmu pengetahuan di wilayah yang ditaklukannya. Ia dirikan madrasah-madrasah dan memberikan dukungan kepada para ulama untuk menyebarkan ajaran Islam. Dengan langkah-langkah ini, Damaskus dan Aleppo kembali menjadi pusat peradaban Islam yang gemilang. Pendengar yang budiman, ada banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari kisah penaklukan Aleppo dan Damaskus oleh Sultan Malik Shah. Yaitu, satu, keberanian yang berlandaskan keimanan. Sultan Malik Shah menunjukkan bahwa keberanian yang dibarengi dengan keimanan kepada Allah adalah kunci keberhasilan dalam setiap perjuangan. Dua, pentingnya persatuan. Kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya persatuan dalam menghadapi tantangan besar. Dengan menyatukan umat Islam di Syam, Sultan Malik Shah menciptakan kekuatan yang tangguh. Tiga, kepemimpinan yang adil. Sikap adil dan bijaksana Sultan Malik Shah menjadi teladan bagi para pemimpin. Ia menunjukkan bahwa kekuasaan harus digunakan untuk kebaikan umat, bukan untuk kepentingan pribadi. Empat, pentingnya strategi dalam perjuangan. Penaklukan Damaskus dan Aleppo tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga strategi yang matang. Sultan Malik Shah mengajarkan pentingnya perencanaan dalam setiap tindakan. 5. Pentingnya ilmu pengetahuan dalam pembangunan. Sultan Malik Shah menekankan pentingnya ilmu pengetahuan untuk membangun peradaban yang maju. Dukungan beliau terhadap para ulama menunjukkan bahwa pemimpin yang hebat harus memperhatikan pendidikan rakyatnya. Pendengar yang dirahmati Allah, kisah Sultan Malik Shah dalam menaklukkan Damaskus dan Aleppo adalah pengingat bagi kita tentang pentingnya keberanian, keimanan, dan kepemimpinan yang bijaksana. Semoga kita dapat mengambil inspirasi dari sejarah ini untuk terus memperjuangkan kebenaran dan membangun peradaban Islam yang lebih baik. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk meneladani keberanian para pemimpin dalam sejarah Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Pendengar Tren Dakwah FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah Purwakarta dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib

0: Pendengar yang budiman, hari ini kita memasuki tanggal 24/10 Hijriah. Syekh Abdul Rahman Nasir As'ari rahimahullah berkata, orang yang bertawakal kepada Allah, hatinya kuat, tidak terpengaruh oleh prasangka, dan tidak gelisah oleh semua peristiwa. Dikutip dari kitab Ar-Rasail Al-Mufidah.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. UFM, Surat Dakwah Islam.
2: Di antara hal yang perlu diperhatikan oleh seorang muslimah adalah bagaimana muamalahnya dengan tetangganya. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan tetangga. Salah satu adab dalam bertetangga yang diajarkan dalam Islam adalah mendahulukan tetangga dekat dan tetangga yang masih kerabat, dan tetangga yang masih kerabat memiliki hak yang lebih besar daripada tetangga yang bukan kerabat. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 36, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa'budullaha wa la tushriku bihi syai'ah, wabilwalidaini ihsana, wabidhil kurba wal yatama wal masakin, wal jari dhil kurba wal jaril junubi, wasahibi bil jambi wabnis sabil, wama malakat aimanukum. Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya kalian. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud tetangga dekat adalah tetangga yang masih memiliki hubungan nasab atau keluarga, tetangga yang masih kerabat. Sedangkan tetangga jauh adalah tetangga yang tidak memiliki hubungan nasab. Maka tetangga dekat memiliki dua hak, yaitu hak sebagai keluarga dan hak sebagai tetangga. Sementara tetangga jauh hanya memiliki satu hak saja, yaitu hak sebagai tetangga. Maka selayaknya seorang muslimah mengutamakan tetangga dekat terlebih dahulu. Demikian juga tetangga yang paling dekat letak rumahnya dengan kita memiliki hak yang lebih besar daripada tetangga yang jauh letak rumahnya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, saya pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, innali jaraini fa ila ayyihima uhdi. Wahai Rasulullah, saya mempunyai dua tetangga, kepada siapa saya memberi hadiah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, berilah hadiah kepada tetangga yang rumahnya paling dekat dengan rumahmu. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian di antara adab lainnya terhadap tetangga adalah bersabar atas gangguan dari tetangga. Hendaknya seorang muslimah bersabar jika mendapati perlakuan tidak baik dari tetangga, serta memaafkan dan tidak membalasnya. Dan janganlah mengedepankan emosi jika salah satu putranya bertengkar dengan putra tetangganya, kemudian bersikap acuh terhadap tetangganya. Namun ia seharusnya mendamaikan dan berlapang dada. Bergembiralah menjadi tetangga yang penyantun dan kasih. Bergembiralah dengan kesabaranmu, karena engkau akan mendapatkan pahala dan memperoleh keridhaan Allah Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga kelompok manusia yang dicintai Allah Ta'ala. Di antaranya, seorang yang mempunyai tetangga, ia selalu disakiti atau diganggu oleh tetangganya, namun ia bersabar atas gangguannya itu hingga keduanya dipisahkan oleh kematian. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa beliau pernah berkata, seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan tetangganya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Bersabarlah." Ketiga atau keempat kalinya beliau pun bersabda, "Buanglah barang-barangmu di jalan." Dia membuang barang-barangnya dan orang-orang mengerumuninya dan bertanya, "Ada apa denganmu?" Ia menjawab, "Tetanggaku menyakitiku sehingga orang-orang melaknatnya." Tetangganya tersebut mendatanginya dan berkata, "Kembalikan barang-barangmu ke dalam rumah. Demi Allah, aku tidak akan kembali menyakitimu." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Adab terhadap tetangga yang selanjutnya yang diajarkan dalam Islam adalah tidak boleh mengganggu dan menyakiti tetangga. Hendaknya seorang muslim peka terhadap sikap yang diperlihatkan dan suara yang diperdengarkan kepada tetangganya. Bahkan Islam telah mengajarkan agar jangan sampai bangunan yang dibangun membuat mereka terhalang dari sinar matahari atau udara. Begitu juga agar jangan sampai bangunan tersebut melampaui batas tanahnya, sehingga bisa merusak atau mengubah hak milik tetangga karena hal tersebut akan menyakiti tetangga kita. Seorang muslim juga dilarang mengganggu tetangganya dengan mengotori halaman mereka atau menutup jalan bagi mereka. Hendaknya seorang muslimah tidak mencari-cari kesalahan dan kekeliruan, serta tidak pula bahagia bila tetangganya berbuat salah. Muslimah yang baik mesti merahasiakan kekurangan yang ada pada tetangganya. Kemudian, hal yang juga banyak disepelekan oleh sebagian kaum muslimin, yaitu membuat kegaduhan yang mengganggu tetangganya. Seperti mengeraskan suara radio, televisi, atau suara yang sejenisnya, sehingga mengganggu kegiatan tetangganya atau mengganggu istirahat mereka ketika sakit. Bahkan sekalipun yang diperdengarkan adalah bacaan Al-Quran. Selama hal tersebut mengganggu tetangga, maka berarti ia telah berbuat zalim. Sungguh, tetangga yang jahat akan dijauhkan dari nikmatnya keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min." Qila, "Wa man ya Rasulullah?" Qala, "Alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu." Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Nabi ditanya, "Siapa wahai Rasulullah?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yaitu orang yang tetangganya tidak merasa tenteram karena perbuatannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian adab terhadap tetangga yang selanjutnya adalah tidak berperilaku jahat kepada tetangga. Perbuatan jahat ke tetangga mendapat ganjaran dosa berlipat ganda. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bertanya kepada para sahabat, "Apa pendapat kalian tentang hukum zina?" Mereka menjawab, "Haram." Lalu beliau bersabda, "La an yazniyar rajulu bi asyrati niswatin aisaru alaihi min an yazniya bi imra'atin jarihi." Seseorang berzina dengan 10 wanita lebih ringan dibanding jika ia berzina dengan istri tetangganya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Apa pendapat kalian tentang hukum mencuri?" Mereka menjawab, "Haram." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an yasriqar rajulu min asyrati abiyatin aisaru alaihi min an yasriqa min jarihi." Seseorang mencuri dari 10 rumah lebih ringan dosanya dibanding jika ia mencuri dari rumah tetangganya. Hadis riwayat Ahmad. Agar tidak disalahpahami, hadis ini bukanlah berarti zina dan mencuri kepada selain tetangga tidak berdosa. Hal-hal itu tentunya juga berdosa, sebagaimana dalam hadis yang disebutkan tadi. Namun, perbuatan itu semakin keras ancaman dosanya ketika dilakukan terhadap tetangganya. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah melindungi kita semua dari perbuatan buruk tersebut. Inilah beberapa adab yang perlu diperhatikan terkait interaksi kita dengan tetangga, khususnya wanita muslimah. Semoga ini menjadi nasihat yang berharga. Dan semoga Allah mengkaruniakan Anda dan kita semua taufiknya untuk melaksanakan adab-adab tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar, segala puji hanyalah milik Allah. Dialah yang telah memberikan ampunan kepada setiap pelaku dosa. Dan Allah pula yang telah melimpah gandakan pahala bagi para pelaku kebajikan. Dia melimpahkan berbagai kebaikan dan kenikmatan kepada segenap makhluknya. Oleh karena itu, orang yang melakukan atau mengambil harta orang lain dengan cara batil harus bertobat kepada Allah dan mengembalikan barang kepada pemiliknya serta meminta maaf kepadanya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang pernah menzalimi seseorang baik kehormatannya maupun lainnya, maka mintalah dihalalkan hari ini sebelum datang hari yang ketika itu tidak ada dinar dan dirham. Jika ia memiliki amal soleh, maka diambillah amal solehnya sesuai kezaliman yang dilakukannya. Namun jika tidak ada amal solehnya, maka diambil kejahatan orang itu lalu dipikulkan kepadanya. Jika barang yang diambil masih ada, maka dikembalikan seperti sedia kala. Namun jika sudah binasa, maka dengan mengembalikan gantinya atau meminta kerelaannya atau meminta maaf. Pendengar yang budiman, ketahuilah pemberian terbaik yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba adalah keimanan dan ketakwaan. Kekayaan dan kecukupan hidup hendaknya tidak menjadi kendala seseorang untuk bertakwa. Dia harus yakin bahwa iman dan takwa merupakan nikmat dan karunia Allah semata. Oleh karena itu, pemberian yang sedikit jika disyukuri dan dirasa cukup itu lebih baik daripada banyak tetapi masih menganggapnya selalu kekurangan. Sehingga tidaklah berfaedah limpahan nikmat dan banyaknya harta bagi orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Ingatlah, kekayaan tidak disebabkan harta yang melimpah, namun kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan yang terdapat pada jiwa, yaitu jiwa yang selalu merasa puas serta menerima dengan lapang dada setiap pemberian Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahullahu bima atahu. Sungguh beruntung orang yang telah berserah diri, diberi kecukupan rizki dan diberi sifat merasa puas terhadap apa yang diberikan Allah kepadanya. Dengan sifat qanaah atau merasa puas ini, seorang muslim harus bisa menjaga dalam mencari rizki atau mata pencaharian. Ketika bermuamalah dalam mencari penghidupan, jangan sampai melakukan tindak kezaliman, yaitu memakan harta orang lain dengan cara yang haram atau batil. Inilah kaidah mendasar yang harus kita jadikan barometer dalam bermuamalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa antakuna tijaratan antarodim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 188, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami lita'kulu fariqam min amwalin nasi bil ism wa antum ta'lamun. Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang batil, dan janganlah kalian membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kalian dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kalian mengetahui. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan dengan sabdanya, setiap muslim terhadap muslim yang lain adalah haram darahnya, harga dirinya, dan hartanya. Hadis riwayat Muslim. Namun pendengar, para pemburu dunia yang tamak telah menempuh jalan menyimpang dalam mencari harta. Mereka lakukan dengan cara batil, melakukan tipu daya, memanipulasi, dan mengelabuhi orang-orang yang lemah. Bahkan ada yang berkedok sebagai penolong kaum miskin, tetapi ternyata melakukan pemerasan, memakan harta orang-orang yang terhimpit kesusahan, seolah tak memiliki rasa iba dan belas kasih. Berbagai kedok ini mereka namakan dengan pinjaman lunak, gadai, lelang, atau yang lainnya. Kenyataannya, bantuan dan pinjaman tersebut tidak meringankan beban, apalagi mengentaskan penderitaan, tetapi justru lebih menjerumuskan ke dalam jurang penderitaan, kesusahan, dan kemiskinan. Benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh akan datang kepada manusia suatu masa, yaitu seseorang tidak lagi peduli dari mana dia mendapatkan harta, dari jalan halal ataukah yang haram. Hadis riwayat Imam Bukhari. Pendengar, kita menyaksikan pada masa ini betapa menjamurnya usaha-usaha yang diharamkan agama, seperti bandar perjudian, praktek perdukunan, para wanita tuna susila, hasil perdagangan dari barang-barang yang diharamkan, semisal minuman keras, daging babi dan narkoba, hasil pencurian dan perampokan, tidak jujur dalam perdagangan dengan penipuan dan mengurangi timbangan, memakan riba, memakan harta anak yatim, korupsi, kolusi. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku takutkan menimpa kalian, akan tetapi yang aku takutkan adalah terbukanya dunia bagi kalian sebagaimana telah terbuka bagi umat-umat sebelum kalian, sehingga kalian akan berlomba-lomba sebagaimana mereka telah berlomba-lomba. Demikian itu akan menghancurkan kalian sebagaimana juga telah menghancurkan umat sebelum kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketahuilah, seseorang yang memakan harta haram, hidupnya tidak akan tenang dan bahagia. Doa yang dia panjatkan akan tertolak. Oleh karena itu, ingatlah terhadap hisab, pembalasan, dan siksa di akhirat. Para pelaku kezaliman akan mengalami kebangkrutan di akhirat. Meskipun ia membawa pahala begitu banyak yang dikumpulkan ketika di dunia, namun pahala-pahala yang telah berhasil ia himpun sewaktu di dunia akan dialihkan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi, sehingga ia pun bangkrut tanpa pahala dan akhirnya dilemparkan ke dalam api neraka. Wal-iyadzubillah. Demikianlah pendengar, carilah rizki dari jalan yang halal, yang diridhai Allah, dan bertaubatlah dari pekerjaan yang batil. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama.

0: pentingnya menjaga pandangan. Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, banyak orang yang berlatih untuk bisa sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, tapi agamanya rusak gara-gara tidak mampu menjaga pandangannya. Dikutip dari kitab Ghidha'ul Albab jilid 1 halaman 100. Di antara faedah yang bisa diambil dari nasihat ini yaitu, pertama, perkataan Ibnu Jauzi ini menunjukkan adanya hubungan erat antara menjaga pandangan dengan terjaganya kualitas iman seseorang. Kedua, di antara sebab rusaknya agama seseorang adalah ketidakmampuannya dalam mengendalikan pandangan pada sesuatu yang diharamkan. Ketiga, dampak besar dari ketidakmampuan dalam mengendalikan pandangan adalah rusaknya kehormatan dan tidak terjaganya kemaluan. Selanjutnya, dalam Al-Quran, Allah memerintahkan untuk mengendalikan pandangan mata sebelum memerintahkan untuk menjaga kemaluan dan kehormatan. Terakhir, bekal awal meniti anak tangga kesolihan adalah berusaha menjaga pandangan mata. Sebaliknya, bekal awal memasuki jurang kerusakan adalah melepas pandangan tanpa kendali dan batas. Wallahu a'lam.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, kesempatan ini kita akan mengulas kisah hidup seorang tabi'in yang luar biasa yang bernama Yahya bin Abi Katsir rahimahullah. Beliau adalah salah satu ulama besar dari generasi tabi'in yang sangat dihormati dalam dunia ilmu hadis dan tafsir. Beliau lahir dan tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan semangat keilmuan. Sebagai seorang perawi hadis yang siqah atau yang terpercaya, Yahya bin Abi Katsir memiliki pengaruh besar dalam penyebaran ilmu agama Islam, terutama dalam bidang hadis dan tafsir. Kehidupan dan kontribusinya dalam dunia keilmuan sangat penting untuk dipelajari oleh generasi umat Islam setelahnya. Berikut adalah biografi singkat tentang Yahya bin Abi Katsir yang mencakup perjalanan hidupnya, kontribusinya, dan pelajaran yang bisa diambil dari kisah hidupnya. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, Yahya bin Abi Katsir dilahirkan di daerah Yaman. Nama lengkapnya adalah Yahya bin Abi Katsir al-Yamani. Ayahnya bernama Abi Katsir, yang merupakan seorang pria yang saleh dan berilmu. Meskipun tidak banyak informasi yang dapat ditemukan tentang keluarganya, banyak yang berpendapat bahwa Yahya berasal dari keluarga yang memiliki kedudukan tinggi dalam masyarakatnya. Hal ini dapat dilihat dari tingginya derajat keilmuan Yahya bin Abi Katsir di kalangan para ulama pada masanya. Yahya bin Abi Katsir dikenal sebagai seorang yang memiliki semangat besar dalam mencari ilmu. Ia memulai perjalanan ilmiahnya dengan belajar kepada para ulama yang terkenal pada zaman itu. Salah satu guru utama beliau adalah Al-Qoma bin Qais, seorang ulama besar yang banyak berperan dalam pengembangan ilmu hadis di kalangan tabi'in. Selain itu, beliau juga belajar dari ulama-ulama lainnya seperti Sa'id bin Al-Musayyib dan banyak sahabat Nabi lainnya. Selama tinggal di Madinah, Yahya bin Abi Katsir menghabiskan waktu yang panjang untuk menuntut ilmu. Bahkan menurut beberapa riwayat, beliau tinggal di Madinah selama 10 tahun hanya untuk mempelajari ilmu-ilmu agama. Yahya bin Abi Katsir terkenal sebagai seorang yang sangat ahli dalam bidang hadis dan tafsir. Beliau tidak hanya meriwayatkan hadis-hadis dari para sahabat, tetapi juga dikenal sebagai seorang ahli tafsir yang andal. Banyak dari riwayat hadis yang beliau sampaikan termuat dalam kitab-kitab hadis terkenal seperti Sahih Muslim dan Sunan Abu Dawud. Yahya bin Abi Katsir juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang tafsir Al-Quran yang membuatnya dihormati sebagai salah satu mufassir yang terkemuka pada masa itu. Dalam bidang hadis, Yahya bin Abi Katsir dikenal sebagai seorang yang memiliki integritas tinggi dalam memilih hadis-hadis yang sahih. Beliau sangat selektif dalam meriwayatkan hadis yang hanya menerima hadis dari perawi yang terpercaya. Salah satu ungkapan yang terkenal dari beliau adalah, ilmu tidak akan dapat diraih dengan kenyamanan tubuh,

menyebarkan ilmu agama kepada masyarakat pada masanya. Beliau tidak hanya menjadi seorang guru yang mengajarkan ilmu di masjid-masjid dan majelis ilmiah, tetapi juga terlibat dalam memperbaiki kondisi sosial masyarakat. Sebagai seorang yang memiliki wawasan luas, beliau memberikan nasihat kepada para penguasa dan umat Islam secara umum tentang pentingnya berpegang pada ajaran Islam yang benar. Salah satu pelajaran penting yang dapat dipetik dari kehidupan Yahya bin Abi Katsir adalah pentingnya kesederhanaan dalam menuntut ilmu. Beliau tidak hanya mempelajari ilmu untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk memberikan manfaat bagi umat Islam secara keseluruhan. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa beliau selalu mengutamakan keikhlasan dalam menyampaikan ilmu dan selalu mengingatkan agar ilmu digunakan untuk kebaikan dan bukan untuk kepentingan duniawi semata. Yahya bin Abi Katsir dikenal sebagai seorang yang sangat tawadhu atau rendah hati, meskipun beliau memiliki ilmu yang sangat luas. Beliau tidak pernah sombong atau merasa lebih tinggi dari orang lain, meskipun banyak orang yang datang untuk belajar dari beliau. Sebagai seorang yang saleh, beliau selalu mengamalkan ilmu yang beliau miliki dalam kehidupan sehari-hari, dan beliau selalu menanamkan nilai-nilai keislaman yang luhur dalam dirinya. Salah satu sikap beliau yang sangat mencolok adalah keteguhan dalam berpegang pada prinsip dan ajaran Islam. Beliau dikenal sangat berhati-hati dalam berbicara dan selalu menekankan pentingnya menjaga lisan serta tidak menyebarkan informasi yang tidak benar. Beliau selalu mengingatkan umat Islam untuk berpegang pada ajaran Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, serta selalu mengingatkan umat menjauhi bid'ah yang dapat menyesatkan. Pendengar yang dirahmati Allah, Yahya bin Abi Katsir wafat pada tahun 129 Hijriah di usia yang relatif muda. Meskipun beliau meninggal pada usia yang tidak terlalu tua, pengaruhnya dalam dunia ilmu sangatlah besar. Banyak ulama yang meneruskan ajarannya dan meriwayatkan hadis-hadis yang beliau sampaikan. Dalam perjalanan sejarah, Yahya bin Abi Katsir selalu dikenang sebagai seorang yang memiliki kontribusi besar dalam mengembangkan ilmu agama Islam, baik dalam bidang hadis, tafsir, maupun fikih. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa beliau adalah salah satu dari sedikit ulama yang memiliki kualitas dan integritas yang sangat tinggi dalam menilai hadis dan dalam menjaga sanad yang sahih. Hal ini membuat beliau sangat dihormati oleh para ulama pada masanya dan diakui sebagai salah satu perawi hadis yang terbaik dalam sejarah Islam. Pendengar yang budiman, dari kehidupan Yahya bin Abi Katsir ada banyak pelajaran berharga yang bisa dipetik. Antara lain, yang pertama tentang semangat untuk menuntut ilmu. Yahya bin Abi Katsir mengajarkan kita untuk tidak pernah lelah dalam mencari ilmu. Meskipun harus berkorban waktu dan tenaga, beliau tetap gigih dalam mencari ilmu yang bermanfaat bagi umat. Pelajaran yang kedua tentang keikhlasan dalam berilmu. Beliau selalu menekankan pentingnya niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Ilmu yang kita dapatkan tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk memberi manfaat kepada umat. Selanjutnya, yang ketiga tentang kesederhanaan dalam menyampaikan ilmu. Meskipun memiliki ilmu yang sangat luas, beliau tetap rendah hati dan tidak sombong. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang disampaikan dengan cara yang sederhana dan mudah diterima oleh masyarakat. Terakhir, pelajaran yang bisa kita petik dari kisah hidup Yahya bin Abi Katsir adalah tentang menjaga kualitas ilmu. Yahya bin Abi Katsir sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis dan selalu mengutamakan keaslian serta kebenaran informasi. Ini adalah contoh betapa pentingnya menjaga kualitas ilmu yang kita sampaikan. Dengan mengenal kehidupan dan kontribusi Yahya bin Abi Katsir, kita dapat lebih menghargai pentingnya ilmu dalam kehidupan.

0: umat Islam dan bagaimana seorang ulama dapat memberikan dampak positif yang besar bagi masyarakat luas. Semoga kisah perjalanan hidup Yahya bin Abi Katsir dapat menginspirasi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Pendengar rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan mencoba mengkaji perjalanan dakwah Nabi yang mulia Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok manusia terbaik. Beliau mendapatkan gelar sebagai bapak ajaran tauhid. Meskipun tentunya seluruh nabi dan rasul sebelumnya sama-sama menyebarkan ajaran tauhid, tentu ada alasannya mengapa beliau memiliki nama yang begitu harum sehingga beliau senantiasa dikenang ribuan tahun setelah masa hidupnya. Di dalam Al-Qur'an terdapat sebuah surat khusus yang bernama Surah Ibrahim. Tentu Allah Subhanahu wa taala memiliki hujah yang sangat kuat mengapa sosok luar biasa ini dijadikan sebuah titik fokus dalam salah satu surat di dalam kitab sucinya. Secara spesifik, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memperhatikan salah satu episode dalam kehidupan beliau, yaitu serangkaian doa yang pernah diucapkannya dahulu kala. Tentu setiap muslim, khususnya aktivis dakwah, dapat mengambil banyak sekali pelajaran dari episode ini. Di dalam surah Ibrahim ayat ke-35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ingatlah ketika Ibrahim berdoa, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan jauhkanlah aku dan anak cucuku dari menyembah berhala. Pendengar rahimakumullah, prasyarat utama dari keberhasilan dakwah adalah adanya keamanan. Jika tempat kita berdakwah tidak aman, maka dakwah tentu tidak bisa dilaksanakan secara maksimal dan tentunya memerlukan beberapa strategi khusus. Misalnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Metode sembunyi-sembunyi ini pernah digunakan pula oleh Nabi Muhammad SAW pada awal masa dakwah beliau, karena pada saat itu pengikut beliau masih sangat sedikit dan ajaran Islam dianggap sebagai musuh oleh para penyembah berhala, khususnya di Mekah. Kemudian prasyarat berikutnya adalah akidah dari para aktivis dakwah itu sendiri. Bagaimana mungkin ajaran tauhid bisa disebarkan oleh seseorang yang menyembah berhala? Nabi Ibrahim alaihissalam tidak malu-malu untuk memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala agar ia dan anak cucunya tidak sampai tergoda untuk menjadi penyembah berhala. Dalam hal ini, beliau telah berpikir sangat jauh. Nabi Ibrahim tahu persis bahwa berhala bukan hanya batu atau kayu yang dipahat menjadi suatu bentuk dan disembah-sembah oleh manusia. Kekuasaan, kehormatan, ego pribadi, dan uang pun bisa menjadi berhala. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim alaihissalam benar-benar berdoa agar Allah tidak memalingkannya dari tauhidullah kepada berhala-berhala yang kadang sulit untuk diidentifikasi itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-36, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Rabbku, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak manusia. Barang siapa mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku, dan barang siapa yang mendurhakaiku, maka engkau wahai Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita dapat melihat sikap yang menjadi ciri khas Nabi Ibrahim alaihissalam di sini, yaitu sikap lembut dan penuh kasih sayang kepada siapapun. Mengomentari masalah penyelewengan akidah, Nabi Ibrahim alaihissalam sama sekali tidak membenci para penyembah berhala. Sebaliknya, beliau mengadukan keberadaan berhala-berhala tersebut yang dianggapnya sebagai oknum yang menyebabkan banyak orang tersesat. Seseorang yang membenci objek dakwahnya, maka selamanya ia tidak akan berhasil menyelesaikan misi dakwah. Tidak akan ada yang mau mendengarkannya, karena tidak ada orang yang mau dibenci. Dari sini, tugas seorang kader dakwah adalah menyadarkan objek-objek dakwahnya bahwa jalan yang ditentukan oleh Allah adalah jalan yang terbaik. Jika mereka tidak mau mengikutinya, maka mereka akan menganiaya dirinya sendiri. Selanjutnya pendengar, Nabi Ibrahim alaihissalam menegaskan bahwa orang-orang yang mengikuti beliau adalah bagian dari golongannya. Akan tetapi beliau tidak mengutuk mereka yang menolak dakwahnya. Di sisi lain, beliau juga tidak diperbolehkan untuk mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang mati dalam kekafiran. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim alaihissalam hanya menegaskan bahwa sesungguhnya Allah memiliki sifat yang maha penyayang dan maha pengampun. Sekali lagi, jelaslah bagi kita bahwa Rasul yang agung ini, Ibrahim alaihissalam, adalah seorang yang memiliki hati sangat lembut, bahkan kepada orang-orang yang memusuhinya sekalipun. Selain itu, beliau tidak mengatakan barang siapa yang tidak mengikutiku, namun beliau menggunakan kata-kata barang siapa yang mendurhakaiku. Artinya, beliau tidak menuntut orang-orang untuk mengikutinya tanpa sebab. Durhaka adalah istilah yang kita gunakan ketika ada seseorang yang tidak menunaikan hak kita, sementara kita telah menunaikan haknya. Seorang anak yang melawan orang tua disebut durhaka. Demikian juga orang tua yang tidak memberikan hak-hak pada anaknya. Dengan demikian, Nabi Ibrahim alaihissalam hanya mengecam orang-orang yang memfitnahnya atau tidak mengindahkan argumen-argumen logis yang telah diajukannya itu. Tidak mentang-mentang karena beliau seorang rasul, lantas semua orang dituntut untuk mengikutinya. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mengelak dari kewajibannya untuk menyampaikan kebenaran tanpa kenal lelah. Beliau senantiasa siap untuk berdiskusi dengan siapapun dan menyampaikan argumen-argumen yang baik. Seorang aktivis dakwah pun hendaknya memposisikan dirinya dengan cara yang sama.
1: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang salah satu tokoh Islam di masa lampau, di mana ia adalah seorang ilmuwan muslim yang banyak berperan dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Nah pendengar, matematika adalah warisan peradaban Islam yang sangat penting. Di samping kedokteran, astronomi, optik, teknologi mesin, sejarah, dan ilmu-ilmu keagamaan yang justru di zaman modern kini umat Islam ketinggalan memang suatu ironi. Matematika di era kejayaan peradaban Islam masa lampau merupakan kajian yang sangat penting. Hampir semua pemikir besar tempo dulu memiliki dasar yang sangat kuat dalam bidang ini. Bahkan penemuan-penemuan dalam bidang ini sangat mengagumkan. Ahli matematika dalam peradaban Islam biasanya juga ahli dalam ilmu-ilmu lainnya, termasuk ilmu keagamaan. Dan biasanya, ahli matematika dalam peradaban Islam juga merupakan ahli dalam astronomi. Karena itu, astronomi dan matematika merupakan kajian dan profesi yang menyatu pada saat itu. Karena biasanya ahli matematika adalah ahli dalam astronomi juga. Nah, di antara intelektual yang berpengaruh dalam bidang matematika dalam peradaban Islam klasik adalah Al-Khawarizmi. Dia merupakan perintis matematika Muslim dan orang yang sangat pantas disebut sebagai Bapak Aljabar modern. Al-Khawarizmi juga dikenal sebagai ahli dalam bidang matematika, astronomi, dan geografi. Dia telah terbukti menjadi salah satu kunci utama selama berabad-abad untuk kemajuan di seluruh dunia. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nama aslinya adalah Abu Ja'far Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Dia berasal dari Khwarizmia dan lahir pada tahun 780 Masehi. Meskipun tempat kelahirannya tidak diketahui secara pasti, namun Al-Khawarizmi dalam namanya bisa berarti ini penduduk asli Khawarizmi yang pada saat itu merupakan bagian dari Iran Raya, tapi sekarang bagian dari Turkmenistan dan Uzbekistan. Nah, pada masa pemerintahan penguasa Abbasiyah ke-6, yakni Khalifah Al-Ma'mun, putra dari Khalifah Harun Ar-Rashid, Baghdad menjadi pusat pembelajaran sejati. Pada masa kekuasaannya, Al-Ma'mun mengubah Akademi Baitul Hikmah menjadi pusat utama penelitian dan pengajaran ilmiah dengan mengundang beberapa sarjana, termasuk Al-Khawarizmi, untuk bekerja di sana. Sehingga Al-Khawarizmi dan keluarganya pindah ke selatan Baghdad karena Al-Ma'mun ingin dia menjadi astronom di istananya. Akademi tersebut memiliki perpustakaan manuskrip unik yang menyaingi dan bahkan melampaui Alexandria, yang menyediakan bagi para sarjana Muslim segala sesuatu yang berharga dari Bizantium. Yang hal ini menggembirakan Al-Khawarizmi, yang pertama kali menerjemahkan beberapa karya filosofis dan karya ilmiah orang-orang Yunani sebelum mendalami studi geometri dan astronomi. Muhammad Musa Al-Khawarizmi mempelajari aljabar, geometri dan astronomi di sana, dan dengan demikian memulai perjalanannya meningkatkan dan mencapai banyak bidang ilmiah. Setelah Al-Khawarizmi menerima pendidikannya, dia dipengaruhi oleh ulama lain yang bernama Abu Kamil. Al-Khawarizmi setelah dipengaruhi oleh ulama tersebut, kemudian menciptakan beberapa cabang matematika. Karena Khalifah Al-Ma'mun yang menjadikan Al-Khawarizmi sebagai anggota Baitul Hikmah di Baghdad, maka hampir sebagian besar kesuksesan yang dicapai Al-Khawarizmi, seperti tulisan tentang astronomi dan karya di bidang aljabar, semuanya didedikasikan untuk Al-Ma'mun. Di lain pihak, Khalifah memberikan perhatiannya kepada karya Al-Khawarizmi dengan memberikan berbagai penghargaan kepadanya. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang orang keliru dalam menafsirkan satu hasil karya peradaban modern yang selalu dianggap berasal dari barat. Padahal jika kita menelusuri kata aljabar, maka itu berasal dari buku tulisan karya Al-Khawarizmi yang bernama Hisabul Jabir wal Muqabalah, yang berarti pengutuhan kembali dan perbandingan, atau dalam istilah yang digunakan saat ini adalah kalkulasi integral dan persamaan. Bahkan, istilah algoritme yang berarti sistem persepuluhan merupakan ucapan orang barat terhadap nama Al-Khawarizmi, karena dia dianggap sebagai penemu dan pengembang sistem persepuluhan, dan dia dianggap sebagai penemu angka nol. Nah, pendengar, salah satu karya Al-Khawarizmi yang terpenting adalah dialah yang menciptakan sistem aljabar. Penemuannya terhadap simbol-simbol bilangan 1 sampai dengan 9 dan angka 0 yang kemudian disebut sistem algoritme mampu memecahkan kesulitan-kesulitan simbolisasi yang masih menggunakan angka Romawi, yaitu dengan huruf-huruf seperti V, I, X, dan sebagainya. Misalnya, jika ingin menulis angka 8 dalam angka Romawi, maka ditulis huruf V dan 3 huruf I. Dan jika ingin menulis angka 38, maka angka Romawinya XXXV dan 3I. Tentu saja ini akan menyulitkan kita dalam penggunaan sehari-hari, apalagi jika yang akan dituliskan sampai bilangan jutaan. Maka dengan adanya angka 1 sampai 9, juga angka 0, ini sangat memudahkan sekali. Selain itu pendengar, Al-Khawarizmi juga membuat diagram astronomi seperti yang dimuat dalam bukunya As-Sanadul Hind. Dia juga menulis beberapa karya penting dalam ilmu astronomi. Dalam ilmu geografi, Al-Khawarizmi menulis buku Suratul Ard dan menulis peta yang lebih detail daripada peta yang ditulis oleh Ptolemaios. Seorang orientalis Italia, Carlo Nallino, mengakui bahwa buku-buku yang ditulis Al-Khwarizmi dalam ilmu geografi dan astronomi bukan hanya sekedar mengutip dari ilmu geografi bangsa Yunani dan mengulang pendapat mereka dalam hal itu, melainkan dia telah mampu membuat ilmu geografi sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Nah pendengar, Al-Khwarizmi telah memberikan kontribusi yang besar dalam mendorong perkembangan peradaban manusia hingga masa sekarang. Pada masa kebangkitan Eropa untuk maju dan mengejar ketertinggalan peradabannya, nama Al-Khwarizmi bagi para ilmuwan seakan-akan lebih ampuh daripada sihir, sehingga mereka membuat puisi yang mengabadikan peringatan hari lahirnya ilmuwan ini yang telah mengeluarkan mereka dari kebodohan. Akan tetapi, setelah Eropa bangkit, mereka benar-benar melupakan Al-Khwarizmi. Hingga pada akhirnya ada sebagian ilmuwan moderat yang menyadari pentingnya mengembalikan hak-hak Al-Khwarizmi kepadanya. Sementara itu, di dunia Islam era kontemporer ini banyak yang tidak mengenal siapa itu Al-Khwarizmi. Bahkan jika bertanya kepada mereka yang bersekolah di bidang matematik, belum tentu mereka mengetahui kiprah Al-Khwarizmi dalam perkembangan ilmu matematika dan aljabar. Pendengar, Al-Khwarizmi wafat pada tahun 850 Masehi. Kini namanya dikenang sebagai salah satu pemikir ilmiah paling penting dalam dunia Islam dan dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Semoga penjelasan yang singkat ini bisa mengetuk hati kita untuk lebih menghargai jasa-jasa ilmuwan Muslim yang telah berjuang untuk memajukan peradaban manusia. Wallahu a'lam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
3: Doa saat mendapat musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Artinya, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanyalah kami akan kembali di hari kiamat. Ya Allah, berilah aku pahala pada musibahku dan gantilah untukku dengan yang lebih baik dari musibahku ini. Hadis riwayat Muslim. Doa ketika bersedih. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kegundahan dan kesedihan, dari lemah dan malas, dari bakhil dan penakut, dari lilitan hutang dan penindasan orang. Hadis riwayat Bukhari.
1: ...101.2... Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam. Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Tren Dakwah FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan Isya untuk wilayah Purwakarta dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: Keren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, terima kasih banyak atas kesetiaan Anda menyimak siaran radio kami yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi Anda pendengar yang baru bergabung, ahlan wasahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi Anda pendengar yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yaitu yang pertama adalah tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, berikutnya dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
2: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali bersua melalui jalinan udara di radio kesayangan kita untuk kembali mengkaji ayat-ayat Allah yang mulia, di mana pada kesempatan ini kita akan mengkaji tafsir ringkas surat Al-Baqarah, tepatnya di ayat ke-223. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Artinya, istri-istri kalian adalah ladang bagi kalian, maka datangilah ladang itu bagaimana saja kalian kehendaki, dan kerjakanlah amal yang baik untuk diri kalian, dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kalian kelak akan menghadap kepadanya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai firman Allah, nisa'ukum harsul lakum, istri-istri kalian adalah ladang bagi kalian. Nah, terkait ayat ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahwa al-hars berarti tempat mengandung anak. Kemudian firman Allah, fa'tu harsakum annasyi'tum, maka datangilah ladang kalian itu bagaimana saja kalian kehendaki. Maksudnya, kalian boleh mencampuri istri kalian sekehendak hati kalian, dari depan maupun dari belakang, tetapi tetap pada satu jalan, yaitu lewat kemaluan, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam banyak hadis. Dan Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Ibnul Munkadir, ia menceritakan, aku pernah mendengar Jabir radhiyallahu anhu berkata, dahulu orang-orang Yahudi berkata, jika seorang suami mencampuri istrinya dari belakang, maka akan lahir anak bermata juling. Maka turunlah ayat, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum annasyi'tum. Istri-istri kalian adalah ladang bagi kalian, maka datangilah ladang itu bagaimana saja kalian kehendaki. Dan Imam An-Nasa'i rahimahullah meriwayatkan dari Ka'ab bin Al-Qamah dari Abu Nadzar bahwa dia pernah berkata kepada Nafi, mantan budak Ibnu Umar, bahwa sungguh banyak yang menyebutkan bahwa engkau menceritakan Ibnu Umar pernah memberikan fatwa yang membolehkan mendatangi istri dari dubur mereka. Maka ia pun menuturkan, mereka telah berbohong mengenai diriku, tetapi akan kuberitahukan kepada kalian kejadian yang sebenarnya. Pada suatu hari, Ibnu Umar membaca Al-Quran dan aku berada di sisinya. Ketika ia sampai pada bacaan, Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum, Ibnu Umar mengatakan, "Hai Nafi, apakah engkau mengetahui siapa yang diperintahkan oleh ayat ini?" Jawab Nabi, "Tidak." Maka Ibnu Umar berkata, "Sesungguhnya kami kaum Quraisy terbiasa mendatangi istri dari belakang, tapi tetap pada kemaluan. Nah, ketika tiba di Madinah, kami menikahi wanita-wanita Ansor, dan kami menghendaki dari mereka berhubungan badan seperti yang kami inginkan. Tapi hal itu menyakitkan mereka. Maka mereka menolak dan bahkan memperbesar persoalan. Dan wanita-wanita Ansor sudah terbiasa dengan kebiasaan orang-orang Yahudi, yaitu mendatangi istri-istri mereka dari arah depan saja. Maka Allah menurunkan firman-Nya, Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istri-istri kalian adalah ladang bagi kalian, maka datangilah ladang kalian itu bagaimana saja kalian kehendaki, yakni mau lewat depan, mau lewat belakang, selama pada kemaluan. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma juga meriwayatkan bahwa mendatangi istri dengan cara lewat dubur ini tidak diperbolehkan, bahkan dilarang oleh syariat, sebagaimana nanti akan diuraikan lebih lanjut. Dan banyak hadis yang diriwayatkan dari berbagai jalur yang semuanya mencela dan melarang perbuatan semacam itu. Sebagaimana Imam Ahmad meriwayatkan dari Khuzaimah bin Sabit bahwasanya Nabi SAW telah melarang suami mendatangi istrinya dari duburnya. Dan Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa'i juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, Allah tidak akan melihat orang yang mendatangi seorang laki-laki atau istrinya pada bagian dubur. Dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan gharib. Demikianlah diriwayatkan dari Ibnu Hibban dalam kitab Sahih Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Ibnu Hazm. Hal senada juga diriwayatkan dari Abu Daud dan Nasa'i melalui jalur waqi. Dan Ats-Tsauri meriwayatkan dari Asad bin Bahram dari Abu Juwairah, ia menceritakan ada seorang yang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib tentang mencampuri istri lewat duburnya. Maka dia berkata, "Engkau telah berbuat kehinaan. Allah akan menghinakanmu. Tidakkah engkau mendengar firman Allah, Ata'tunal fahisyata ma sabaqakum biha min ahadin minal adamin?" Artinya, mengapa kalian mengerjakan perbuatan keji itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kalian? Jadi itu adalah jelas-jelas perbuatan yang hina dan keji. Kemudian firman Allah, "Wa qaddimu li anfusikum," dan kerjakanlah amal yang baik untuk diri kalian, yaitu dengan berbuat ketaatan dan meninggalkan semua perbuatan yang dilarang oleh Allah. Oleh karena itu Allah berfirman, "Wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh." Dan bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah bahwa kalian kelak akan menghadap kepada-Nya. Artinya Allah akan menghisab semua amal perbuatan kalian. Kemudian firman Allah, "Wabashshiril mu'minin," dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang mentaati Allah dengan menjalankan semua perintah-Nya, meninggalkan semua larangan-Nya. Dan dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Jika salah seorang di antara kalian hendak mendatangi istrinya," maksudnya berhubungan intim, "maka hendaklah ia mengucapkan doa terlebih dahulu, yaitu bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Dengan nama Allah, ya Allah, hindarkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa yang engkau anugerahkan kepada kami. Karena sesungguhnya jika dari hubungan itu keduanya ditakdirkan mempunyai anak, maka anak itu tidak akan pernah dicelakakan oleh syaitan selamanya." Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tafsir ringkas Quran surat Al-Baqarah ayat 223 yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tafsir Ayat. Tafsir Ayat.
0: Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam.

0: Boden.
1: Dan kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka. Mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini. Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Rabb kami membawa kebenaran dan diserukan kepada mereka. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian disebabkan apa yang dahulu kalian kerjakan.

Dan penghuni-penghuni surga berseru kepada penghuni-penghuni neraka dengan mengatakan, sesungguhnya kami telah memperoleh apa yang Rob kami menjanjikannya kepada kami itu benar. Maka apakah kalian telah memperoleh dengan sebenarnya apa yang Rob kalian menjanjikannya kepada kalian yaitu azab? Mereka penduduk neraka menjawab, benar. Kemudian seorang penyeru malaikat mengumumkan di antara kedua golongan itu, kutukan Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim.

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan itu menjadi bengkok, dan mereka kafir kepada kehidupan akhirat.

0: لم يدخلوها وهم يطمعون.
1: Dan di antara keduanya, antara penghuni surga dan neraka ada batas. Dan di atas A'raf itu, atau pembatas antara surga dan neraka, ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka, dan mereka menyuruh penduduk surga, "Salamun alaikum, semoga keselamatan bagi kalian." Mereka belum lagi memasukinya, sedang mereka ingin segera memasukinya.

Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Rob kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama orang-orang yang zalim itu."

0: Ampuni.
1: Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Orang-orang yang berada di atas A'raf menyeru beberapa orang dari pemuka-pemuka kaum kafir yang mereka kenal dengan tanda-tandanya, seraya berkata, apa yang dahulu kalian kumpulkan di dunia berupa harta dan pengikut tidaklah berguna sekarang. Juga kesombongan kalian tidak bermanfaat bagi kalian.

Orang-orang di atas A'raf bertanya kepada penghuni neraka, "Itukah orang-orang yang kalian telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah?" Kepada orang-orang mukmin itu dikatakan, "Masuklah kalian ke dalam surga. Tidak ada kekhawatiran terhadap kalian dan tidak pula kalian bersedih hati."

0: Dan para penghuni neraka menyeru penghuni surga, "Limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah dikaruniakan Allah kepada kalian." Mereka penghuni surga menjawab, "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya itu atas orang-orang kafir."
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41 Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Dengar di mana saja Anda berada, terima kasih banyak atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi pendengar, baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, kemudian tilawah terjemah. Baik pendengar, bagi Anda yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentunya kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya akan menemani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan pendengar, di satu jam ke depan saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan juga menyejukkan hati kita. Di antaranya adalah yang pertama, rubrik keluarga Islami bersama Ustadz Abu Salman Yusuf. Kemudian pendengar, acara berikutnya adalah pembacaan fatwa-fatwa dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Kemudian ceramah tentang targhib wa tarhib bersama Ustadz Salahuddin. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Adab Islami dan Panduan Zikir bersama Ustadz Faisal Hamzah. Baiklah pendengar, di mana saja saat ini Anda berada, bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya, dan semoga rubrik-rubrik yang akan kami sajikan bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
3: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada di antara para suami yang terjangkit sifat cemburu buta. Dia merasa cemburu pada istrinya dari semua orang, sehingga istri dilarang mengunjungi atau dikunjungi, meskipun itu dari keluarga atau mahramnya. Suami tidak bisa menerima jika pintu rumahnya terbuka, atau jika ia berangkat kerja, seluruh pintu ditutup, kunci dibawanya, dan setelah pulang, seluruh kamar dikelilingi dan diamati. Sampai-sampai bila orang tua atau mahramnya dari istrinya datang berkunjung, maka harus menunggu di luar rumah sampai suami yang pencemburu itu datang. Sungguh ini bisa menjadikan istri dan kerabatnya merasa tersinggung dan marah karena merasa tidak dihargai. Pada para suami yang memiliki sifat demikian, rasalah lebih adil dan tepat jika dikatakan padanya, "Yang engkau lakukan itu bukan termasuk cemburu yang benar menurut agama. Juga bukan kecemburuan yang benar-benar disebut laki-laki. Itu tidak lebih sekedar kekhawatiran yang berlebihan, sehingga dengannya engkau telah membelenggu istrimu dari hak syar'inya. Dalam keadaan demikian, istrimu seperti bukan makhluk hidup, padahal bukan pula benda mati. Engkau telah memadamkan cahaya kemuliaan dan kehormatannya. Nama baiknya akan menjadi pembicaraan di tengah publik. Jika sang suami termasuk orang muslim yang benar, yang berpegang pada akhlak dan etika Islam, tentu ia akan melaksanakan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat 12, "Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ism wa la tajassasu." Hai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari prasangka. Sungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, kebalikan dari sikap cemburu buta ini, ada seorang suami yang terpesona dengan peradaban modern. Ya, dan kemewahan duniawi. Maka diajaklah istri pergi ke tempat-tempat hiburan. Diberikanlah kebebasan kepada istri untuk berkenalan dengan orang lain yang baik maupun yang buruknya. Hingga akhirnya si istri pun melakukan hal-hal yang dilarang agama. Ternyata kemudian si suami merasa cemburu. Sesampai dia ke rumah, dihitunglah kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat istrinya, hingga terjadi perselisihan di antara mereka. Namun suami ini tetap lalai dan belum menyadari keteledorannya. Dia selalu saja membuka pintu rumahnya bagi siapapun, kawan-kawan atau koleganya. Dia tidak merasa jika mereka datang saat ia tidak ada. Hingga akhirnya, jika telah ada berita buruk tentang kehormatan istrinya, dia baru menyadari kelengahannya. Cemburu lagi, marah besar dan naik pitam. Padahal saat itu, kecemburuannya tak lagi bermanfaat. Kecemburuannya adalah kecemburuan yang dibenci, yang tidak membuahkan apa-apa selain kehancuran mahligai rumah tangga. Oleh karena itu, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya sang suami meninggalkan kecemburuan yang palsu itu. Kemudian ia menggantikan dengan kecemburuan yang dibenarkan agama, yakni kecemburuan lelaki sejati, kecemburuan yang bijak dan tidak membabi buta. Itulah kecemburuan yang dicintai Allah Azza wa Jal, yang tidak mungkin menjadi sebab timbulnya hal-hal negatif di kalangan orang-orang baik dan terhormat. Demikian, dengan hidayah Allah dan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan di atas nilai-nilai yang utama inilah kebahagiaan hidup bagi seluruh lapisan masyarakat akan tercapai. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41 Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
0: Fatwa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang lesbian, gay, sodomi, dan pencabulan. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa sesuai fitrahnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan makhluk hidup berpasang-pasangan dan mengatur tentang kecenderungan orientasi seksual didasarkan pada pasangannya. Kedua, bahwa akhir-akhir ini fenomena kehidupan komunitas pasangan sejenis atau homoseksual, baik gay dan lesbi, semakin banyak terjadi, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Bahkan tidak jarang mereka hidup sebagaimana layaknya suami istri. Ketiga, bahwa atas nama hak asasi manusia, komunitas homoseksual ini, baik yang disebut gay maupun lesbi, menuntut kesetaraan dan kesamaan hak serta pengakuan atas orientasi seksual mereka termasuk pernikahan sesama jenis. Keempat, bahwa di samping homoseksual, tindak kejahatan seksual seperti perilaku pencabulan dan sodomi, yaitu pelampiasan nafsu seksual sesama jenis melalui dubur, semakin merebak dan sangat meresahkan masyarakat. Kelima, bahwa bentuk-bentuk penyimpangan seksual seperti yang disebutkan tadi sudah sedemikian meresahkan masyarakat dan mengancam tatanan sosial kemasyarakatan serta mengancam lembaga pernikahan sebagai satu-satunya lembaga yang absah dalam menyalurkan hasrat seksual dan menata kehidupan rumah tangga dan masyarakat. Keenam, bahwa terhadap kenyataan tersebut muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai hukuman bagi pelaku seks sejenis, baik lesbi maupun gay, pelaku sodomi, serta pelaku pencabulan. Dan ketujuh, bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang lesbi, gay, sodomi, dan pencabulan guna dijadikan sebagai pedoman. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan, menetapkan, pertama, hubungan seksual hanya dibolehkan bagi seseorang yang memiliki hubungan suami istri, yaitu pasangan lelaki dan wanita berdasarkan nikah yang sah secara syar'i. Kedua, orientasi seksual terhadap sesama jenis adalah kelainan yang harus disembuhkan serta penyimpangan yang harus diluruskan. Ketiga, homoseksual, baik lesbian maupun gay, hukumnya haram dan merupakan bentuk kejahatan atau jarimah. Keempat, pelaku homoseksual, baik lesbian maupun gay, termasuk biseksual, dikenakan hukuman had dan atau takzir oleh pihak yang berwenang. Kelima, sodomi hukumnya haram dan merupakan perbuatan keji yang mendatangkan dosa besar. Keenam, pelaku sodomi dikenakan hukum takzir yang tingkat hukumannya maksimal hukuman mati. Ketujuh, aktivitas homoseksual selain dengan cara sodomi, hukumnya haram dan pelakunya dikenakan hukuman takzir. Kedelapan, aktivitas pencabulan, yaitu pelampiasan nafsu seksual seperti meraba, meremas, dan aktivitas lainnya tanpa ikatan pernikahan yang sah yang dilakukan oleh seseorang, baik dilakukan kepada lain jenis maupun sesama jenis, kepada dewasa maupun anak, hukumnya haram. Kesembilan, pelaku pencabulan sebagaimana dimaksud pada angka 8 tadi dikenakan hukuman takzir. 10, dalam hal korban dari kejahatan homoseksual, sodomi dan pencabulan adalah anak-anak, maka pelakunya dikenakan pemberatan hukuman hingga hukuman mati.
dan ke-11 melegalkan aktivitas seksual sesama jenis dan orientasi seksual menyimpang lainnya adalah haram. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 8 Rabiul Awal 1435 Hijriah atau 31 Desember 2014 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asraruni Amsoleh MA. Demikian pendengar fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Dengar rahmatullah. Insyaallah kali ini kita akan sama-sama mengkaji tentang majelis susu atau menghindari majelis-majelis yang akan merugikan dikarenakan buruknya majelis tersebut. Dan yang perlu diperhatikan oleh kita sebagai kaum muslimin dan muslimat, banyak sekali fenomena yang kita saksikan ya tentang perkumpulan-perkumpulan dari para muslimah ya, baik yang ada di rumah-rumah ya, berkumpul dengan tetangganya, atau di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, itu banyak wanita-wanita yang berkumpul dengan sesama wanita lainnya, kemudian terjadi banyak interaksi ya, karena mereka sifatnya sering berbicara ya, banyak berbicara, banyak berdebat, berjidal. Dan disayangkan dari pembicaraan-pembicaraan itu ya, yang terjadi di majelis-majelis mereka itu banyak yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, tidak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, tidak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga jadilah majelis mereka itu menjadi majelis susu, majelis yang merugikan. Dan insyaallah pada pembahasan kali ini kita akan mencoba mengkaji hal ini, apa saja dampak negatifnya ketika kita tidak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dalam majelis-majelis kita. Kemudian apa saja dampak positif ketika kita berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dalam majelis-majelis kita dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam majelis-majelis kita, sehingga kita bisa menghindari majelis-majelis yang akan merugikan kita, yang banyak terjerumus ke dalam majelis susu atau majelis yang merugikan adalah wanita ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyyihim illa kana alaihim tarah. Fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum." Tidaklah satu kaum yang duduk di majlis dan mereka tidak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak bersalawat kepada nabi mereka, tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali kerugian atas mereka. Jika Allah menghendaki, maka Allah akan mengampuni mereka, dan jika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazab mereka. Kalau Allah Azza wa Jalla mau memberikan ampunan, maka mereka akan diampuni. Tapi kalau Allah Azza wa Jalla tidak memberikan ampunan kepada mereka, maka mereka akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan satu majlis yang tidak diadakan zikir kepada Allah Azza wa Jalla ya, dan juga tidak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini termasuk majlis susu atau majlis yang penuh dengan kerugian. Ya, majlis yang jelek. Ya, majlis yang jauh dari zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan orang-orang yang ada di majlis itu ketika mereka tidak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dalam pembicaraannya, maka mereka ketika berdiri itu diserupakan dengan bangkai keledai. Hal ini berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud ya, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkurunallaha fihi illa qamu an mithli jifati himarin wa kana lahum hasrah." Tidak ada satu kaum yang mereka berdiri dari tempat duduk mereka. Mereka berdiri dari majlis mereka ya, sedangkan mereka tidak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, kecuali mereka bangkit seperti bangkai keledai, ya, seperti bangkai keledai, dan mereka mendapatkan kerugian. Ya, ini kerugian orang-orang yang duduk-duduk di satu majelis, ya, di satu tempat duduk, tapi tidak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kaum muslimin rahimakumullah, tentang masalah candaan. Nah, boleh kita kadang-kadang kita bercanda, ya, asalkan tidak keluar dari batasan syariat yang ada. Tidak boleh kita bercanda pada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya menakut-nakuti seorang muslim dalam bercanda. Jangan sampai demikian. Tidak boleh menakut-nakuti seorang muslim meskipun apa? Bercanda, ya. Jangan sampai kita membuat teman kita merasa ketakutan dengan candaan kita. Diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La ya'khudanna ahadukum mata'a akhihi la'iban wa rajadan." Jangan salah seorang di antara kalian mengambil barang milik saudaranya baik bercanda maupun serius. Bercanda saja tidak boleh, apalagi serius, ya. Misalkan kita ambil di luar salah satu sendal teman kita, ya. Kita misalkan ada orang nyimpan sendalnya di sini, kita simpan di sana, satu di sini, satu di sana. Wah, ini kan bikin teman kita apa? Kebingungan, merasa sedih. Aduh, sendal. Bingung dia. Nah, ini jangan sampai. Tidak boleh seseorang mengambil barang milik saudaranya meskipun bercanda, apalagi serius, ya. Ngambil sendal orang lain serius, nah, ini tidak boleh. Tidak boleh demikian. Diriwayatkan bahwa pernah terjadi, ya, ketika salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tertidur, dia memiliki cambuk, ya. Nah, cambuknya ini disembunyikan. Disembunyikan oleh teman yang lain. Maka ketika bangun dia cari-cari, ya. Mana cambuk saya, Mbak? Jadi ada di raut wajahnya apa? Rasa khawatir, sedih. Ya. Miliknya apa? Hilang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setelah itu, "La yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman." Tidak halal bagi seorang muslim membuat takut muslim yang lainnya. Tidak boleh, ya. Tidak boleh kita menjadikan muslim yang lainnya merasa sedih, merasa takut, ya, merasa galau mungkin, ya, dengan candaan kita, apalagi kalau sungguh-sungguh. Kemudian yang selanjutnya, tidak boleh kita berdusta dalam bercanda. Kita lihat, ya, banyak di zaman sekarang karena ingin ditertawakan oleh orang, atau bahkan tujuannya baik, ingin mencairkan suasana, tapi isinya buruk, isinya dusta. Ini tidak boleh. Tidak boleh berdusta meskipun dalam apa? Bercanda. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan, ya. Telah menjanjikan apa? Surga bagi yang meninggalkan dusta meskipun apa? Dia bercanda. Ana za'imun bi baitin fi rawadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadzib wa in kana mazihan wa bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluqu. Aku menjamin sebuah istana di bagian tepi surga bagi orang yang meninggalkan debat meskipun dia di pihak yang benar, dan menjanjikan sebuah istana di bagian tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun apa? Bercanda. Dan menjanjikan istana di bagian atas surga bagi orang yang memiliki akhlak yang baik. Nah ini, dan Rasulullah SAW tadi sudah disebutkan, beliau bercanda isinya apa? Benar, kejujuran. Beliau bersabda, ini la amzah wala akulu illa haqqan. Nah betul, saya bercanda tapi aku tidak mengatakan apa kecuali kebenaran, atau kecuali jujur ya, benar perkataan. Dan kita lihat ya, ketika banyak sekali orang-orang di televisi, kita lihat banyak sekali bercanda dusta, bahkan nauzubillah min zalik, sampai-sampai mereka memperagakan laki-laki seperti apa perempuan misalkan ya, ini dalam bercanda misalnya. Ini tidak boleh. Orang yang berkata dusta saja dalam bercanda ini mendapatkan ancaman yang sangat ngeri sekali. Rasulullah SAW pernah bersabda, wailun lilladzi yuhaddisu fayakdzibu liyudhika bihil qaum, wailunlah, wailunlah, celaka. Bahkan sebagian ulama mengatakan neraka wail ya, bagi orang mana, bagi orang siapa, bagi mereka yang berbicara dusta. Seseorang yang berbicara dusta untuk ditertawakan oleh orang lain, ya, berbicara isinya dusta, tujuannya untuk apa? Ditertawakan oleh orang lain. Wairunlah, wairunlah, celaka, celaka dia, celaka dia.
0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
3: Baiklah pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada, itulah tadi ya, barusan kita sudah simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda, ada rubrik Keluarga Islami, pembacaan fatwa-fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, dilanjutkan dengan Targhib wa Tarhib, dan diakhiri dengan Adab Islami dan Panduan Zikir. Mudah-mudahan rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi. Bagi kita semua. Bagi Anda pendengar yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung ya, ahlan wa sahlan, dan tentunya kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan, insya Allah. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga mudah-mudahan dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya pendengar adalah rubrik kuliah. Islam. Kemudian yang berikutnya adalah rubrik akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ali Maulida, dan dilanjutkan dengan rubrik adab Islami dan zikir, kali ini bersama Ustadz Salahuddin. Bagi Anda pendengar yang sedang beraktivitas ataupun sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas.
4: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah ila yaumil qiyamah amma ba'du. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang luar biasa banyaknya, nikmat yang mungkin selama ini kita menganggap bahwa itu bukanlah apa-apa. Nikmat yang selama ini mungkin kita anggap biasa-biasa saja. Kita anggap itu semua berjalan secara otomatis. Yang hari-hari ini kita baru sadar bahwa itu semua ada yang mengatur, bahwa itu tidak berjalan otomatis, bahwa semua yang Allah berikan itu diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memudahkan, Allah yang memberikan kelancaran. Misal saat ini kita sedang banyak di antara kita yang tapi Allah yang mengaturnya. Sehebat apapun usaha kita mendapatkan air ketika musim kekeringan cukup sulit dan cukup lumayan menyusahkan. Begitupun udara, setiap hari kita hirup, setiap hari kita nikmati, dan jarang di antara kita bahwa menyadari bahwa udara yang Allah berikan adalah kenikmatan yang luar biasa. Sehingga banyak di antara kita yang Allah, karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat itu yang Allah berikan kepada hamba-hamba ataupun kepada semua makhluknya tanpa pandang bulu, dan ada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihan, di antaranya adalah nikmat bermajlis, nikmat sama-sama dalam ketaatan berjamaah, dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu jemaah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukur itu bukanlah hanya rangkaian kata alhamdulillah. Syukrulillah. Bersyukur itu bukan hanya ritual tumpengan atau bagi-bagi kebuli. Tapi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk dalam jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menggunakan karunia yang begitu banyak dari Allah, nikmat yang begitu banyak dari Allah, dalam rangka memaksiati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar-benar menggunakan semua nikmat yang Allah berikan untuk beramal soleh, untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diantaranya adalah mengisinya dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ilmu di dalam Islam ini punya kedudukan yang tinggi, punya posisi yang penting, sehingga orang-orang yang berilmu Allah berikan keistimewaan dibandingkan dengan orang-orang yang tidak berilmu. Allah angkat derajat tidak punya kehidupan. Kita butuh ilmu untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Ya. Ketika kita hidup tanpa ilmu, maka kita akan hidup tanpa arah, tanpa tujuan. Ketika kita hidup tanpa ilmu, seperti kita berjalan tanpa petunjuk arah kemana kita harus berjalan dan kemana tujuan kita. Oleh karena itu, saking pentingnya ilmu, ingat apa yang Allah turunkan pertama kali untuk kita? Bukan perintah tentang sholat. bukan perintah tentang puasa, bukan perintah tentang berdakwah, bukan perintah tentang berjihad, tetapi perintah yang Allah pertama kali turunkan untuk kita adalah Iqra, bacalah, bacalah. Ya, karena dengan membaca kita akan tahu bagaimana ataupun jalan mana menuju kebaikan. Dengan membaca atau dengan berilmu kita akan tahu mana jalan menuju kebinasaan. Dengan berilmu kita tahu bagaimana tata cara sholat yang benar. Dengan ilmu kita tahu tata cara berpuasa yang benar. Dengan ilmu kita tahu bahwa birrul walidain punya keutamaan yang besar. Dengan ilmu kita tahu bahwa hidup kita berpasangan makumullah itu adalah ibadah yang sangat agung. Menuntut ilmu itu bukan hanya sekedar amalan yang tanpa makna. Menuntut ilmu bukan hanya sekedar amalan yang remeh temeh, karena dengan ilmulah bisa kita menentukan di jalan yang benarkah kita ada atau jalan yang salahkah kita ada. Jadi bermajlisnya kita di tempat ini bukanlah amalan yang hanya sekedar ala kadarnya, sekedar daripada-daripada, tetapi ini adalah ibadah yang sangat agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menuntut ilmu adalah realisasi dari keimanan kita. Bukankah kita tahu bahwa iman itu ada 4 atau 3 unsur? Di antara unsur iman itu ada qaulul qalbi ataupun perkataan ucapan hati. Ucapan hati itu adalah ilmu yang kita yakini kebenaran. Tidak mungkin ada amalan ataupun realisasi iman dalam bentuk amal ataupun ucapan lisan kalau tidak ada ilmu dalam hati kita. Atau mungkin ada di antara kita mengamalkan ataupun melakukan amal jawarih sebagai bentuk keimanan, tetapi ketika tidak ada unsur qaulul qalbinya, tidak ada unsur ilmunya, bisa cacat keimanan kita. Ibadah kita mungkin sah, tapi juga mungkin tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena tanpa berdasarkan ilmu. Bukankah kita tahu bahwa orang yang beramal tanpa ilmu, ya, ataupun orang yang melakukan ibadah tanpa ilmu, ataupun orang yang melakukan sesuatu tanpa ilmu, maka bisa jadi kerui oleh hati dan diyakini, dibenarkan oleh hati kita. Itulah salah satu unsur iman. Jadi ilmu itu salah satu unsur keimanan di dalam diri kita. Kita sudah sering diajarkan oleh murabi-murabi kita, guru-guru kita, bahwa iman, unsur-unsur iman itu jangan sampai hilang dari diri kita. Hilang satu unsur iman, yang paling penting bisa hilang keimanan kita, atau paling tidak berkurang keimanan. Kita bahkan jamaah kaum muslimin rahimakumullah, saking pentingnya ilmu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diperintahkan oleh Allah untuk meminta tambahan ilmu. Di surah Taha dikatakan wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rabbi zidni ilma, ya Rabbku, ya Tuhanku, ya Allah, zidni ilma, tambahkanlah ilmu untukku. Ya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah katakan dengan ayat ini saja cukup menunjukkan tentang betapa pentingnya, betapa utamanya orang berilmu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala langsung memerintahkan manusia termulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta tambahan ilmu. Berapa kali kita meminta Rabbi zidni ilman? Sudahkah selama ini kita minta ilmu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibimbing langsung oleh wahyu, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masih diperintahkan untuk meminta tambahan ilmu. Lantas mari kita tanya pada diri kita, berapa kali sehari kita meminta tambahan ilmu? Mungkin selama ini doa-doa kita hanya Allahumma. Ini juga berindikasi tentang keutamaan ilmu yang sangat besar, karena Allah langsung memerintahkan Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta tambahan ilmu. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meminta tambahan apapun selain Rabb. Zidni ilman. Ya, tidak ada Rasulullah SAW diperintahkan meminta tambahan sesuatu kecuali diperintahkan untuk meminta tambahan ilmu. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Dan siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuk dia, siapa yang Allah kehendaki dia menjadi orang-orang yang baik dan penuh dengan kebaikan, maka Allah fakihkan dia tentang agama ini, Allah fahamkan dia tentang agama ini. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini adalah dalam rangka usaha kita untuk memahami bagian demi bagian dari agama kita, dan mudah-mudahan kumpulnya kita di sini adalah tanda Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Allah menginginkan kita menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Ya. Dan menuntut ilmu adalah salah satu jalan untuk Allah mudahkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Semua kita sudah hampir hafal, man salaka tariqan, siapa yang berusaha, siapa yang meniti jalan memahami ilmu, menuju tangga-tangga ilmu, Allah mudahkan dia untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah perintahkan kita pun untuk mengawali amal-amal kita dengan mengetahui ilmunya itu sendiri, ya. Allah perintahkan kita sebelum mengamalkan sesuatu untuk mengilmui, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbi. Ilmuilah annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbi. Sebagian para ulama mengatakan dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran, fa'lam, ilmui dulu, kemudian ditutup, wastagfir li dzanbika, istighfar terhadap dosa-dosa engkau adalah amal. Ini menunjukkan bahwa ilmu harus dilakukan, harus dipunyai sebelum kita beramal. Kita mau membuat sesuatu kreasi, membuat makanan, membuat program-program, itu kan harus berdasarkan ilmu, ya. Membuat cilok yang kelihatannya gampang saja, kalau ilmunya salah, nggak jadi-jadi, ya. Tentu harus diawali dengan ilmu dan ilmu yang benar, ya. Ingin sholat, kita harus tahu ilmu sholat. Ingin puasa, kita harus tahu ilmu puasa. Ingin berbisnis pun, ingin jualan pun, kan harus tahu ilmu jualannya. Ada aturan-aturan di Islam untuk berjualan. Ada halal haram dalam berjualan. Ada jualan-jualan yang dihalalkan. Ada jual-jualan yang dibolehkan. Ada yang dilarang dalam Islam. Maka ketika kita mau jadi tukang bisnis pun, tukang jualan pun, ya, mau jadi pengusaha pun, ada ilmunya diatur dalam Islam. Ada batasan-batasan yang Allah dan Rasulnya berikan di dalam berislam. Ya abad, berbisnis ataupun berdagang. Ya. Apalagi kalau mau beragama yang benar, tentu harus dengan ilmu. ya. Dan ilmu itu ya Rasulullah SAW salam saja diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qul rabbi zidni ilma. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
5: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده معاشر muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada, di dalam ketetapannya, di dalam keputusannya, qada dan qadarnya atau takdirnya, takdir yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dan tetapkan, terhindar dari unsur kesia-siaan atau dari maksud yang tercela atau dari perbuatan yang zalim, ya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari itu semua. Dia adalah As-Salam, Zat yang Maha Sejahtera. Terhindar dari segala macam bentuk aib, cacat dan kekurangan. Syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan agamanya adalah terhindar dari terjadinya kontradiksi, ada pertentangan ya satu dengan yang lain atau ada ketidakjelasan. Tidak ada sedikit pun ya itu terjadi pada syariat atau agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yaitu al-Islam. Kemudian apalagi? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ya, nikmat karunia, pemberiannya ini ya terhindar dari pamrih atau mengharap imbalan dari pihak yang diberi atau dari makhluk. Allah tidak membutuhkan itu semua. Allah tidak membutuhkan balas dari hambanya. Sebaliknya, ketika Allah tidak memberi, menahan pemberian kepada makhluk yang ia kehendaki, berarti ia adalah bakhil atau takut berkurang kekayaannya. Tidak sama sekali. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada hamba-hambanya adalah semata-mata karena kebaikannya. Allah adalah Ar-Rahman, Allah adalah Ar-Rahim. Dan sebaliknya, ketika ia menahan pemberian, tidak memberikan kepada hamba-hamba yang juga ia kehendaki, itu semata-mata karena kebijaksanaannya. Sama sekali tidak ada unsur kebakhilan atau ketidakmampuan untuk memberi. Tidak ada unsur itu di dalam sifat Allah Subhanahu wa taala atau pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi yang mencakup atau tercakup dalam kita memahami makna salam? Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan sifat istiwa, ia bersemayam di atas arasy atau singgasananya, bukan berarti Allah membutuhkan makhluknya. Sama sekali tidak. Allah tidak membutuhkan apa saja yang segala makhluknya, tetapi makhluknya lah yang hakikatnya membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri tidak butuh kepada arasy atau penopang arasy sekalipun, atau malaikat yang menopang arasy. Dan bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala dan tingginya kedudukannya tidak bisa dijelaskan kaif yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kesempurnaannya tidak dibatasi oleh sesuatu apapun. Allah Maha Tinggi dari semua yang semua sifat yang berlawanan dengan kesempurnaannya. Tadi kita telah jelaskan Allah adalah Zat yang Maha Hidup dan ia

para ulama menjelaskan di antara faedah yang dapat kita raih dengan keimanan ini, di antaranya yang pertama, dengan mengimani sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang salah satunya terkandung di dalam namanya As-Salam ini, maka seseorang ya telah mengimani sesuatu yang gaib, dan ini adalah salah satu sifat dari orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, dengan mengimani sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seorang mukmin tidak akan ragu untuk menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mewujudkan penghambaan atau ubudiyah yang paripurna, yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang memiliki seluruh sifat kesempurnaan dan terhindar dari semua sifat kekurangan, sebagaimana tadi telah kita jelaskan. Tidak ada satupun ya aib, kekurangan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan mengimani sifat Allah yang termaktub dalam namanya Salam, maka seorang mukmin akan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh hatinya, melaksanakan ubudiyah dengan penuh ketundukan, dengan penuh ketaatan, dengan penuh kecintaan, dengan merendahkan diri, dengan menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada yang lebih dicintai olehnya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantara beberapa buah yang dapat kita petik dari keimanan kita. Kemudian selanjutnya, yang keempat, dengan mengimani sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkandung dalam makna Salam, maka seorang mukmin akan merasa tenteram ketika ia bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempersembahkan karakter tawakal dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Dia yakin dengan sepenuhnya bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha sejahtera, yang terbebas dari segala macam bentuk kekurangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha sempurna dalam sifat-sifatnya. Adapun para penguasa di dunia yang dimintakan bantuan menguasai dengan penguasaan yang terbatas, maka kekuasaan mereka sesungguhnya tidaklah kekal. Mereka tidak mampu sekalipun untuk melindungi diri mereka sendiri dari bahaya, ya apatah lagi ya melindungi orang lain. Adapun kita seorang mukmin bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kepadanya, menyandarkan seluruh kehidupan kita, meminta ketika sulit, meminta hajat kebutuhan yang kita butuhkan, semua itu hanya kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah zat yang maha memberi, dialah Rabb yang lalu ketika hambanya meminta tidak diberi, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Dan hanya kepada zat yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menyandarkan semua hal ihwal, keadaan, kehidupan kita. Bahkan kematian kita juga kita persembahkan lillahi rabbil alamin. Sebagaimana Allah firmankan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian dengan mengimani sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub dalam, terkandung dalam namanya itu As-Salam, maka sesungguhnya tiap kali dia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, tambah kenal seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tambah besar ya tingkat keimanan orang tadi. Iman jangan lupa bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan salah satu faktor yang akan menambah kuatnya keimanan seorang adalah ketika ia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambah kenal, tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambah kenal dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, akan bertambah keimanannya. Ini nikmat yang sangat besar dan kunci untuk meraih kebaikan ya di dunia dan di akhirat. Sehingga seringkali kita mengingatkan diri kita pribadi dan seluruh kaum muslimin untuk senantiasa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengkaji ya asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang tidak kalah penting adalah seorang merasakan kenikmatan yang paling puncak, yang sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, di mana beliau mengatakan, sungguhnya kenikmatan yang tertinggi di akhirat kelak bagi penghuni jannah, ahlul jannah, adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala

0: secara langsung, yaitu dengan atau ketika mereka memandang pada wajahnya yang maha mulia. Di akhirat kelak demikian kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, yaitu ahlul jannah, dengan memandang wajahnya. Adapun kenikmatan yang tertinggi di dunia adalah ketika seseorang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Kemudian ketika kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan pengenalan yang benar bahwa dialah as-salam, dan hanya darinya yang berasal as-salam, yaitu kesejahteraan. Ini artinya hendaklah kita ketika menginginkan kesejahteraan, menginginkan keselamatan, baik bagi diri kita, bagi keluarga kita, rumah tangga kita, atau masyarakat kita, ini tidak akan pernah bisa kita raih dan kita dapatkan kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Dengan beriman kepadanya, dengan beriltizam, mengikuti syariatnya, dengan mengikuti tuntunannya, dengan berpegang teguh pada tali agamanya, baik secara individu, baik secara keluarga maupun masyarakat secara umum. Jadi setiap kali tambah dekat seorang mukmin, tambah kuat ia berpegang pada syariat Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan berhak untuk mendapatkan keselamatan, kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah Subhanahu wa taala as-salam, dan darinya berasal kesejahteraan. Demikian yang dapat kita bahas dan kaji. Wallahu a'lam bishawab.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pendengar rahimani Allah wa iyyakum, tentang rambu-rambu berbicara untuk wanita muslim. Di antara rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh kaum muslimin dan kaum muslimat dalam berbicara, yaitu jika hendak berbicara maka jauhi at-ta'adzum, sifat berlebihan dalam berbicara. Dia sombong dalam berbicara, membangga-banggakan perkataannya, atau tafasuh, memfasih-fasihkan perkataannya, dipilih atau sengaja mencari kata-kata yang jarang diketahui oleh orang. Banyak nih tren memilih kata-kata yang jarang diketahui oleh orang sehingga tidak ada yang mengerti kecuali sedikit dari manusia, hanya kaum terpelajar dari kalangan S2 ataupun S3 misalkan ya. Dia sengaja mencari kata-kata semacam itu dengan tujuan tafakur, dengan tujuan menyombongkan diri, membanggakan diri. Ini sangat dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang semacam ini, jika memang tujuannya untuk membanggakan diri. Rasulullah SAW bersabda, "Wa inna abghadukum ilayya abghadukum minni majlisan yawmal qiyamah atharatharun wal mutashaddikun wal mutafaihikun." Sesungguhnya orang-orang yang paling aku benci dan yang paling jauh kedudukannya denganku pada hari kiamat, yaitu atharatharun, orang-orang yang banyak berbicara, dan al mutashaddikun wal mutafaihikun, dan orang-orang yang membuat-buat perkataan atau memfasih-fasihkan perkataannya dengan perkataan-perkataan yang aneh, dengan perkataan-perkataan yang jarang diketahui oleh orang lain, dengan tujuan untuk membanggakan diri. Tapi jika tujuannya tidak hal itu, jika tujuannya agar kita mengerti buku yang kita pelajari, atau jika tujuannya untuk membantah sebuah kaum yang senantiasa berkata-kata semacam itu, maka silahkan. Tapi jika tujuannya adalah ta'adzum, maka itu sangat dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rambu selanjutnya, iyyaki wa iktsarad dhahak. Jauhi dari banyak tertawa. karena kebanyakan tertawa itu bisa mematikan hati. Seorang muslimah, dia harus bisa memilah dan memilih perkataan yang akan diucapkannya. Berpikir dahulu, kemudian diucapkan. Dan jangan banyak tertawa. Karena junjungan kita, Rasulullah SAW pun adalah orang yang banyak menangis. Dalam satu hadisnya, beliau SAW mengatakan, demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku tahu, maka kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Seandainya keimanan kita atau pengetahuan kita sama dengan pengetahuan Rasulullah SAW, maka kita akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Bagaimana mungkin kita tertawa ketika teringat dengan api neraka yang panasnya 70 kali lipat dibanding api dunia yang kita kenal? Maka kita akan banyak menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta jannah dan meminta dijauhkan dari an-nar. Dan seorang muslimah ketika dia meyakini perkataan yang akan dia ucapkan akan membawakan mudarat bagi dirinya, maka dia harus diam. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik, aw liyasmut, atau diam. Jadi tidak ada yang keluar dari perkataannya kecuali perkataan-perkataan yang baik. Jika tidak, maka diam, itu lebih selamat daripada kita harus menyesal tidak bisa menarik perkataan. Bahkan banyak gara-gara salah ucap terjadi pertumpahan darah. Gara-gara salah ucap terjadi pertumpahan darah, pembunuhan dikarenakan ucapan. Kemudian, di antara rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh kaum muslimin dan kaum muslimat dalam berbicara, yaitu jangan memotong pembicaraan orang lain dan juga jangan menghinakan orang lain. Istighfaf, menghinakan atau membantah perkataan orang lain yang ini akan bisa menghinakan saudara kita, itu jangan. Hati-hati, ini jelas akan menyakiti hati kaum muslimin. Dan kita diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kaidah wala wal bara, kita diharamkan untuk menyakiti hati kaum muslimin. Dan termasuk menyakiti hati kaum muslimin ketika sering memutus perkataan orang lain atau membantahnya, bahkan menghinakannya. Ya, membantahnya dengan tujuan merendahkannya. Beda kalau kita membantah sedang berdebat gitu ya, sedang berdebat kita membantah perkataan yang batil, ini jelas satu kebaikan. Ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajadilhum billati hiya ahsan. Kita boleh bermujadalah dengan cara yang baik. Tapi jika membantah dengan tujuan menghinakan orang lain, ini jelas satu tindakan yang akan merugikan diri kita.
1: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
3: Mutiara Syaib.

langit dan buana, gunung dan sungai, bayu dan banyu, batu dan debu, semuanya berseru, tiada Tuhan selainmu. Gejolak samudra, teriakan halilintar, deru bayu taufani.

dan malam dosaku timba. Air susu ku balas air tuba. Tapi di kau maha pengampun lagi penyantun. Kau belai hatiku

0: Radio Trend Dakwah FM. Suara, suara dakwah Islam. Islam, dakwah Islam.
1: Baik mendengar, demikianlah baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya tadi ada kuliah Islam, kemudian rubrik akidah, juga rubrik adab dan zikir. Semoga mudah-mudahan rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Baik pendengar yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, ahlan wa sahlan. Dan tentunya kebersamaan kita tak sampai di sini saja ya. Insya Allah kami masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan. Baiklah pendengar, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Miftah Nailil Murad. Dan berikutnya pendengar yang berbahagia di mana saja berada, yang tak kalah penting yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Baik pendengar, bagi Anda yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau yang sedang rehat, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik yang akan kita simak segera bisa menjadi semangat di tengah kesibukan Anda. Dan pendengar, berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak dan mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji fikih Islam tentang kewajiban bersuci dalam Islam. Semoga pembahasan bermanfaat dan menjadi bekal berharga dalam memahami dan mengamalkan Islam sesuai dengan pemahaman dan pengamalan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersuci berarti membersihkan diri dari kotoran. Apakah itu kotoran yang sifatnya indrawi seperti najis ataupun kotoran yang sifatnya maknawi seperti aib, dosa, maksiat dan lain sebagainya. Adapun bersuci dalam pengertian syariat adalah suatu perbuatan yang menyebabkan bolehnya melaksanakan sholat atau hal lain yang hukumnya sama dengan sholat. Misalnya berwudu untuk orang yang hendak sholat, mandi bagi orang yang junub, serta membersihkan pakaian, badan, dan tempat dari najis. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, Islam sangat memperhatikan kesucian dan kebersihan pemeluknya, khususnya tatkala dalam melaksanakan ibadah. Hal ini terlihat dari beberapa perintah dan anjuran berikut ini. Pertama, hukum bertoharoh atau bersuci adalah wajib. Toharoh atau bersuci dari segala bentuk najis adalah wajib jika diketahui dan mampu melaksanakannya. Keharusan suci dari najis ini adalah panduan syariat Islam agar seorang muslim senantiasa dalam keadaan bersih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Muddathir ayat 4, "Wa thiyabaka fatahhir." Bersihkanlah pakaianmu. Pendengar, selanjutnya yang kedua, syariat berwudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas solati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan solat, maka basuhlah wajah oleh kalian, tangan kalian sampai dengan siku, sapulah kepala kalian dan basuhlah kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwa ayat ini merupakan perintah berwudu tatkala hendak melaksanakan sholat. Namun perintah wajib itu harus dilakukan bagi orang yang berhadas, sedangkan bagi yang masih suci perintah itu sunnah. Perintah wudu bagi yang hendak sholat ini menunjukkan bahwa Islam mewajibkan umatnya dalam keadaan suci tatkala menghadap Rabb-nya. Bahkan pelaksanaan wudu pun harus sempurna sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Hal itu ditegaskan dalam sabdanya dalam riwayat Imam Al-Bukhari, "Wailun lil aqabi minan nar." Celakalah bagi para pemilik tumit yang tidak terkena basuhan air wudu dari neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Faedah dari hadis ini bahwa wajib memperhatikan anggota-anggota wudu dan tidak boleh mengabaikan sedikit pun anggota wudu. Lalu nas hadis menyebutkan kedua tumit dan anggota-anggota lainnya dikiaskan padanya karena ada nas-nas lain yang menyebutkan seluruh anggota-anggota wudu. Dalam hadis tersebut terdapat ancaman keras bagi orang yang tidak baik dalam berwudu. Dengan demikian pendengar, syariat wudu dan wajib menyempurnakan pelaksanaannya adalah bukti konkret bahwa agama Islam benar-benar memberikan perhatian akan kebersihan dan kesucian, terutama tatkala hendak melaksanakan ibadah sholat. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga, bahwa bukti Islam sangat memperhatikan kesucian adalah adanya perintah syariat mandi junub. Secara umum, mandi merupakan kegiatan membersihkan badan, terutama dari segala bentuk kotoran. Tatkala Islam mewajibkan mandi dari segala bentuk hadas, tentu ini menunjukkan bahwa agama Islam senantiasa mengajarkan umatnya agar dalam keadaan bersih, terutama tatkala hendak beribadah. Adapun mandi yang dimaksudkan dalam syariat Islam adalah mandi junub, yaitu membasahi seluruh tubuh dengan air dan diawali dengan niat untuk mandi wajib. Mandi junub bersifat ta'abbudi, yaitu murni hanya bersifat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mandi junub bertujuan menghilangkan hadas besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa in kuntum junuban fattahharu." Jika kalian dalam keadaan junub, maka hendaklah kalian mandi janabah. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Selain itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa." Allah tidak menerima salat seseorang di antara kalian ketika berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pendengar, maksud hadas dalam hadis tersebut adalah sesuatu yang keluar dari dubur atau kemaluan atau hal-hal lain yang membatalkan wudu. Jadi hadas adalah deskripsi hukum yang diperkirakan terjadi pada anggota tubuh. Keberadaannya menghalangi ibadah yang menjadikan toharoh sebagai syarat. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat, Islam memberikan perhatian kebersihan badan. Agama Islam menyuruh kepada para pemeluknya 14 abad yang lalu agar memperhatikan kesehatan dan kebersihan kuku, bulu ketiak dan bulu kemaluan. Gerakan kebersihan jasmani ini mengandung dampak positif, bahkan sesuai dengan ilmu kesehatan modern masa kini. Dengan demikian, ajaran Islam sesuai dengan perkembangan zaman. Rasulullah SAW bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi SAW maqal, al-fitratu khamsun, au khamsun minal fitrah, al-khitanu wal-istihdatu wa taqlimul adfari wa natful ibti wa qassus syaribi." Ada lima hal yang termasuk fitrah, atau lima perkara yang termasuk fitrah. Khitan, memotong rambut kemaluan, memotong kuku, mencabut rambut ketiak dan memangkas kumis. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW telah menetapkan batas paling lama seseorang dibolehkan membiarkan bulu-bulu tersebut. Sebagaimana dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, "Wuqita lana fi qassis syaribi wa taqlimil adfari wa nadfil ibti wa halqil anati an la natruka aktsara min 40 lailatan." Kami diberi batasan waktu dalam memotong kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan mencukur bulu kemaluan, yaitu agar bulu-bulu tersebut tidak dibiarkan lebih dari 40 malam. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah pendengar pembahasan kewajiban bertoharoh atau bersuci dalam syariat agama Islam. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
3: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
4: Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad. Ya
5: Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pengen rahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, seluruh sahabatnya serta umatnya yang istiqamah hingga akhir zaman. Pendengar rahmati Allah, Pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah kali ini, kita akan menyimak salah satu kisah penuh makna dan keteguhan hati dalam perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Madinah. Kisah ini adalah tentang upaya seorang pemuda Quraisy bernama Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu yang ingin mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan maksud menghalangi perjalanan beliau. Namun, kisah ini ternyata berakhir dengan hidayah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Setelah kaum Quraisy mendengar kabar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil keluar dari Mekah, mereka sangat marah dan cemas akan pengaruh beliau yang semakin besar di Madinah. Untuk itu, mereka menetapkan sayembara dengan hadiah besar, yaitu 100 ekor unta bagi siapapun yang bisa menangkap atau membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang dirahmati Allah, 100 ekor unta adalah hadiah yang luar biasa besar pada masa itu, sehingga banyak orang yang tertarik untuk mengikuti sayembara tersebut. Salah satu yang tergiur dengan hadiah itu adalah Suraqah bin Malik. Mendengar sayembara itu, Suraqah merasa ini adalah kesempatan yang baik untuk mendapatkan harta yang sangat berharga. Namun di balik niatnya yang mengejar dunia, Allah justru menetapkan hidayah yang akan mengubah jalan hidup Suraqah selamanya. Suraqah mengetahui bahwa Rasulullah dan Abu Bakar sedang dalam perjalanan hijrah melalui padang pasir. Saat ia menemukan jejak mereka, ia segera memacu kudanya dengan penuh semangat untuk mengejar Rasulullah dan mendapatkan hadiah dari kaum kafir Quraisy. Perjalanan Suraqah untuk mengejar Rasulullah tidaklah mudah. Ia harus menyusuri padang pasir yang panas dan penuh tantangan. Ketika Suraqah hampir mendekati Rasulullah, terjadilah keajaiban yang mengubah arah perjalanan. Tiba-tiba kaki kuda yang ditunggangi Suraqah terperosok ke dalam pasir dan tak bisa bergerak. Suraqah pun terjatuh dari kudanya. Ia merasa bingung dan mencoba kembali menaiki kuda tersebut untuk melanjutkan perjalanannya. Namun setiap kali Suraqah mendekati Rasulullah, kudanya kembali terperosok hingga Suraqah menyadari bahwa ada kekuatan luar biasa yang melindungi Nabi. Pendengar yang dirahmati Allah, Suraqah mulai merasakan ketakutan dan sadar bahwa usahanya akan sia-sia. Dengan hati yang gundah, ia akhirnya mendekati Nabi untuk meminta perlindungan dan mengakui kesalahannya. Suraqah berkata, "Wahai Muhammad, berdoalah kepada Allah agar kudaku dapat berdiri kembali, dan aku berjanji tidak akan mengejarmu lagi, serta akan menghalangi orang lain yang ingin mencarimu." Melihat ketulusan Suraqah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabulkan permohonannya. Rasulullah pun mendoakan agar kuda Suraqah kembali tegak, dan setelah itu Suraqah pun dapat berdiri kembali. Namun kisah itu tidak berhenti sampai di situ. Suraqah yang melihat keteguhan hati dan kelembutan Rasulullah melihat ada sesuatu yang berbeda dalam diri beliau. Suraqah berkata, "Wahai Muhammad, berikanlah jaminan keamanan kepadaku." Maka Rasulullah pun memenuhi permintaannya dan menuliskan jaminan keamanan yang diberikan kepada Suraqah dengan sehelai tulang sebagai bukti jaminan tersebut. Suraqah menyimpan jaminan itu dan dalam hatinya mulai tumbuh kekaguman dan keyakinan kepada kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum berpisah, Rasulullah mengatakan sesuatu yang luar biasa kepada Suraqah. Beliau mengatakan, "Ya Suraqah, bagaimana pendapatmu jika suatu hari nanti engkau memakai gelang kekaisaran Persia?" Suraqah merasa sangat terkejut. Bagaimana mungkin seorang yang sedang dikejar oleh musuh-musuhnya di padang pasir bisa memikirkan hal seperti itu? Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap tenang dan yakin dengan janji Allah. Waktu berlalu dan Suraqah menyimpan pertemuan itu di dalam hatinya. Ia pun kembali ke kaumnya dan menghalangi siapapun yang hendak mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai alasan. Di sisi lain, Rasulullah dan Abu Bakar pun melanjutkan perjalanan hijrahnya dengan hati yang semakin teguh. Pendengar yang berbahagia, janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Suraqah tentang gelang kekaisaran Persia mungkin nampak tak masuk akal bagi sebagian orang. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Setelah bertahun-tahun berlalu dan Islam semakin kuat, kaum muslimin di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab berhasil menaklukkan kekaisaran Persia. Gelang kekaisaran itu jatuh ke tangan kaum muslimin sebagai harta rampasan perang. Ketika gelang tersebut dibawa oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ia segera teringat akan janji Rasulullah kepada Suraqah. Dengan penuh sukacita, Umar memanggil Suraqah bin Malik dan memakaikan gelang kekaisaran Persia di tangannya. Janji Rasulullah SAW pun akhirnya terlaksana. Dan Suraqah merasakan langsung kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini memperkuat keyakinan umat Islam tentang kebenaran ajaran Nabi Muhammad SAW. Pendengar yang dirahmati Allah, kisah tentang Suraqah ini menyimpan banyak hikmah yang berharga bagi kita. Pertama, kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pelindung terbaik bagi hamba-hambanya yang beriman. Meskipun Rasulullah SAW sedang berada dalam perjalanan penuh resiko, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi beliau dari gangguan para musuh. Kedua, kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa hidayah bisa datang kapan saja dan melalui cara yang tak terduga. Suraqah awalnya memusuhi dan mengejar Rasulullah SAW demi iming-iming hadiah duniawi. Tetapi akhirnya ia mendapatkan hadiah yang jauh lebih besar, yaitu hidayah menuju Islam. Ketiga, janji Rasulullah SAW tentang gelang kekaisaran Persia mengajarkan kepada kita untuk senantiasa yakin terhadap janji-janji Allah. Meskipun janji tersebut nampak sulit terwujud, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tak ada yang mustahil. Rasulullah telah memberikan contoh terbaik dalam keyakinan dan keteguhan hati. Pendengar yang berbahagia, demikianlah kisah luar biasa tentang Suraqah bin Malik dalam perjalanan hijrah Rasulullah SAW. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk selalu yakin kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan. Dan semoga kita selalu diberikan hidayah dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Mutiara Ayat. Larangan meminum khamar dan berjudi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 91 dan 92.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan serta kebencian di antara kalian lantaran meminum khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kalian dari mengerjakan pekerjaan itu, dan taatlah kalian kepada Allah, dan taatlah kalian kepada Rasulnya, serta takutlah kepada Allah jika kalian berpaling. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang.
1: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.

0: 101.2 Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
1: Baiklah pendengar sejangkau siar dimanapun saat ini Anda berada, masih di frekuensi yang sama bersama saya menemani Anda. Tentunya pendengar, saya juga ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan Anda yang masih menyimak radio ini. Dan bagaimana tadi pendengar, rubrik yang sudah kita simak menarik ya, Masya Allah. Kemudian dilanjutkan dengan fikih dan sirah nabawiyah. Baiklah pendengar, semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi buat kita semua. Ya pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan, yaitu kita menyimak rubrik Tarikh Islam, Geografi Salaf, Tafsir. Berikut pendengar, kita akan menyimak ceramah tentang Targhib wa Tarhib bersama Ustadz Abu Azam Hawari. Ya, pendengar, bagi Anda yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau yang sedang rehat, ya semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik yang kami akan segera sajikan ke ruang dengar Anda bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan bagi Anda pendengar yang sudah tidak sabar menyimak, langsung saja berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak dan mendengarkan.
2: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini, mari kita menyelami kisah berdirinya Kesultanan Bani Saljuk Romawi yang didirikan oleh Sulaiman Kutlumus. Kisah ini adalah bukti bagaimana kegigihan, strategi dan keimanan mampu melahirkan peradaban baru yang memuliakan Islam. Pendengar yang mulia, Sulaiman Kutlumish adalah salah satu pemimpin besar dari dinasti Saljuk. Ia adalah keturunan langsung dari Kutlumish, sepupu Sultan Alp Arslan. Setelah wafatnya Kutlumish, dalam konflik internal dinasti Saljuk, Sulaiman melanjutkan perjuangan keluarganya dengan membawa visi yang lebih luas untuk Islam. Pada masa itu, wilayah Anatolia atau Asia Kecil menjadi daerah perbatasan yang sering dilanda konflik antara umat Islam dan Kekaisaran Bizantium. Setelah kemenangan besar Alp Arslan di Pelang Manzikert pada tahun 1071 Masehi, wilayah ini mulai terbuka untuk ekspansi umat Islam. Dalam situasi inilah Sulaiman Kutlumis muncul sebagai pemimpin yang berani dan visioner. Pendengar rahmati Allah, berdirinya Kesultanan Saljuk Romawi adalah hasil dari upaya gigih Sulaiman Kutlumis dalam memanfaatkan peluang pasca Perang Manzikert. Setelah Bizantium mengalami kekalahan telak, banyak wilayah Anatolia yang kehilangan kendali dan menjadi rentan terhadap ekspansi. 1. Penaklukan wilayah Anatolia. Sulaiman Kutlumis memulai dengan mengkonsolidasi kekuatan di Anatolia. Ia memimpin pasukannya untuk merebut kota-kota strategis seperti Iznis dan Konya, yang kemudian menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Saljuk Romawi. Dalam setiap penaklukan, Sulaiman memastikan bahwa penduduk lokal diperlakukan dengan adil dan hukum Islam ditegakkan. 2. Hubungan dengan Kekaisaran Bizantium. Meski sering berhadapan dengan Bizantium di medan perang, Sulaiman Kutlumis juga menunjukkan kebijaksanaannya dalam berdiplomasi. Ia menjalin perjanjian dengan Kaisar Alexios I yang mengakui keberadaan Kesultanan Saljuk Romawi di Anatolia. Perjanjian ini memberikan stabilitas sementara bagi wilayah tersebut dan membuka peluang untuk memperkuat Kesultanan. 3. Pendirian Pusat Pemerintahan. Sulaiman menjadikan Iznik sebagai ibu kota kesultanannya. Kota ini berkembang pesat di bawah kepemimpinannya dan menjadi pusat kebudayaan Islam. Masjid-masjid, madrasah, dan infrastruktur lainnya dibangun untuk mendukung perkembangan agama dan ilmu pengetahuan. 4. Memanfaatkan kondisi pasca Manzikert. Setelah Perang Manzikert, Bizantium mengalami disintegrasi internal akibat perebutan kekuasaan di dalam istana mereka. Sulaiman dengan cerdik memanfaatkan situasi ini untuk menguasai wilayah strategis tanpa menghadapi perlawanan yang terlalu berat. Ia menempatkan garnisun di kota-kota penting untuk memperkuat kendali politik dan militernya. Pendengar yang budiman, Kesultanan Seljuk Romawi memberikan pengaruh besar bagi dunia Islam dan kawasan Anatolia. Berikut ini adalah pengaruh besarnya. 1. Islamisasi Anatolia. Berdirinya Kesultanan Seljuk Romawi membuka jalan bagi penyebaran Islam di Anatolia. Dengan pendekatan yang bijaksana, Sulaiman dan penerusnya berhasil menarik banyak penduduk lokal untuk memeluk Islam. Masjid-masjid dibangun di berbagai kota sebagai pusat ibadah dan dakwah. 2. Stabilitas wilayah. Dengan kepemimpinan yang kuat, Kesultanan Seljuk Romawi menciptakan stabilitas di wilayah Anatolia yang sebelumnya sering dilanda konflik. Stabilitas ini memberikan ruang bagi perkembangan ekonomi dan budaya. 3. Jembatan antara dunia Islam dan Eropa. Anatolia di bawah kendali Seljuk Romawi menjadi jembatan penting antara dunia Islam dan Eropa. Wilayah ini menjadi pusat perdagangan dan pertukaran budaya yang memperkaya peradaban Islam. 4. Inspirasi bagi Kekhalifahan Utsmaniyah. Kesultanan Seljuk Romawi menjadi pendahulu langsung bagi Kekhalifahan Utsmaniyah. Banyak tradisi pemerintahan dan militer yang dikembangkan oleh Seljuk Romawi diteruskan oleh Utsmaniyah yang kemudian menjadi salah satu kekhalifahan terbesar dalam sejarah Islam. 5. Peningkatan ekonomi dan infrastruktur. Sulaiman Kutlumis mendorong perdagangan antar wilayah dengan membangun jalan-jalan dan tempat persinggahan bagi para pedagang. Infrastruktur ini memperkuat konektivitas antara berbagai wilayah di Anatolia dan memajukan ekonomi lokal. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Sulaiman Kutlumis dikenal sebagai pemimpin yang berani, bijaksana dan adil. Ia tidak hanya fokus pada ekspansi wilayah tetapi juga pada pembangunan peradaban. Kepemimpinannya yang visioner menjadikan Kesultanan Seljuk Romawi sebagai kekuatan yang disegani di wilayah Anatolia. Sulaiman juga dikenal karena perhatian besar terhadap rakyatnya. Ia memastikan bahwa setiap wilayah yang ditaklukkan mendapatkan pemerintahan yang adil dan stabil. Dengan dukungan ulama dan cendekiawan, ia memajukan pendidikan dan keilmuan di wilayah kekuasaannya. Ia memberikan kebebasan beragama bagi penduduk setempat yang membuatnya dihormati oleh berbagai komunitas. Pendengar rahmati Allah, ada banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah Sulaiman Kutlumis yang mendirikan dinasti Seljuk Romawi. Di antaranya, 1. Keberanian dan keimanan. Sulaiman menunjukkan bahwa keberanian yang didasari oleh keimanan kepada Allah dapat menghasilkan perubahan besar dalam sejarah. 2. Pentingnya diplomasi. Meskipun berperang melawan Bizantium, Sulaiman tidak ragu untuk menjalin hubungan diplomatik ketika diperlukan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus bijaksana dalam menghadapi setiap situasi. 3. Kepemimpinan yang adil. Sulaiman memastikan bahwa rakyatnya diperlakukan dengan adil dan hukum Islam ditegakkan. Kepemimpinannya menjadi teladan bagi para pemimpin Muslim lainnya. 4. Pentingnya pendidikan dan kebudayaan. Dengan mendirikan pusat-pusat keilmuan, Sulaiman membuktikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun peradaban yang maju. 5. Memanfaatkan peluang. Sulaiman mengajarkan kita pentingnya memanfaatkan setiap peluang untuk kebaikan umat. Ia tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga menggunakan diplomasi dan strategi cerdas untuk memperluas wilayah Islam. Pendengar rahmati Allah, kisah Sulaiman Kutlumis dan berdirinya Kesultanan Seljuk Romawi adalah bukti bagaimana kepemimpinan yang berlandaskan iman, keberanian dan kebijaksanaan dapat mengubah sejarah. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk terus memperjuangkan kebenaran dan membangun peradaban Islam yang gemilang. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk meneladani keberanian dan kebijaksanaan para pemimpin besar Islam. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tren Dakwah FM, suara Dakwah Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, kesempatan ini kita kembali akan ulas kisah hidup seorang tabi'in yang luar biasa, yaitu Hisyam bin Urwah rahimahullah. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam, khususnya dalam bidang hadis dan ilmu pengetahuan. Ia lahir dalam keluarga yang terhormat dan memiliki hubungan dekat dengan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada rubrik biografi salaf kali ini, kita akan bahas latar belakang, pendidikan, kontribusi, dan warisan Hisyam bin Urwah rahimahullah. Pendengar yang budiman, Hisyam bin Urwah adalah putra dari Urwah bin Zubair yang merupakan salah satu tabi'in terkemuka dan cucu dari Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi Muhammad yang terkenal. Ibunya adalah Salma binti Abdurrahman yang juga berasal dari keluarga terhormat. Dengan latar belakang keluarga yang kaya akan ilmu dan pengalaman, Hisyam bin Urwah tumbuh dalam lingkungan yang mendukung pengembangan pengetahuan dan keagamaan. Hisyam bin Urwah lahir pada tahun 61 Hijriah di kota Madinah, kota yang menjadi pusat perkembangan Islam pada masa awal. Ia memiliki hubungan dekat dengan banyak sahabat Nabi, termasuk Abdullah bin Umar, dan Aisyah radhiyallahu anha merupakan bibi dari Hisyam bin Urwah. Keluarga dan lingkungan yang mendukung ini memberikan Hisyam bin Urwah kesempatan

radhiyallahu anhum ajma'in. Hisham bin Urwah dikenal sebagai seorang yang cerdas dan memiliki daya ingat yang kuat. Ia seringkali meriwayatkan hadis dari para guru dan sahabatnya dengan ketelitian yang tinggi. Dalam proses belajar, ia tidak hanya mendengarkan, tetapi juga aktif berdiskusi dan bertanya, sehingga memperdalam pemahamannya tentang ajaran Islam. Hisham bin Urwah memiliki banyak murid yang menjadi ulama terkemuka di zamannya. Beberapa muridnya yang terkenal antara lain, yang pertama, Muhammad bin Ishaq. Beliau adalah seorang sejarawan dan seorang perawi hadis yang terkenal. Beliau dikenal karena karya-karyanya dalam sejarah Islam. Kemudian muridnya yang kedua, yaitu Abu Muawiyah, seorang perawi hadis yang terpercaya dan banyak meriwayatkan hadis dari Hisham bin Urwah. Selanjutnya yang ketiga, Ayub As-Sikhtiyani, seorang ulama dan perawi hadis yang dihormati. Beliau dikenal karena ketelitian dan keahliannya dalam ilmu hadis. Murid keempat, Hisham bin Urwah, yakni Ibrahim bin Utsman Al-Absi, yang juga seorang perawi hadis. Terakhir ada Abu Salamah, seorang tabi'in yang juga merupakan murid Hisham bin Urwah. Murid-murid Hisham bin Urwah ini melanjutkan warisan ilmunya dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu hadis dan fikih di kalangan umat Islam. Hisham bin Urwah dikenal sebagai salah satu perawi hadis yang terpercaya. Ia meriwayatkan banyak hadis dari para sahabat Nabi dan tabi'in. Hadis-hadis yang diriwayatkannya banyak dicatat dalam kitab-kitab hadis terkenal, seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Salah satu hadis terkenal yang diriwayatkannya adalah tentang pentingnya menjaga ilmu dan peran ulama dalam masyarakat. Dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya, dari Abdullah bin Amr bin Al-As, ia berkata, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu dengan cara mencabutnya secara langsung, tetapi Allah akan mencabutnya dengan mencabut para ulama. Hingga ketika tidak ada lagi seorang ulama, manusia akan mengambil pemimpin-pemimpin yang bodoh. Mereka akan ditanya dan mereka akan memberikan fatwa tanpa ilmu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Ini adalah hadis yang sahih dan memiliki sanad yang terhubung. Hadis ini terdapat dalam 5 kitab hadis Islam, kecuali Sunan Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan melalui 12 jalur dari Hisham bin Urwah, dan dari jalur Abu Aswad Al-Yatim, dari Urwah bin Zubair, dengan makna yang serupa. Banyak orang yang meriwayatkan hadis ini dari Hisham bin Urwah. Di antaranya adalah Abu Al-Qasim Al-Abdi. Kemudian pendengar yang budiman, dalam kehidupan sosialnya, Hisham bin Urwah rahimahullah dikenal sebagai sosok yang rendah hati. Beliau juga dikenal sangat dermawan. Ia sering membantu orang-orang yang membutuhkan dan berusaha untuk menyebarkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Ia juga aktif dalam kegiatan dakwah, mengajak orang-orang untuk memahami ajaran Islam dengan benar. Hisham bin Urwah memiliki pengaruh yang besar dalam masyarakat. Banyak orang yang datang kepadanya untuk meminta nasihat dan bimbingan dalam masalah agama. Ia dikenal sebagai seorang yang bijaksana dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang ilmu fikih dan hadis. Kearifan dan kebijaksanaannya membuatnya dihormati oleh banyak orang, baik dari kalangan ulama maupun masyarakat umum. Imam Ad-Dahabi rahimahullah pernah mengatakan, Hisham bin Urwah dihormati karena kedudukannya. Beliau juga dihormati karena ilmunya dan juga karena beliau termasuk keturunan Sofiyah, yakni saudara perempuan Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian Ya'qub bin Saibah, beliau pernah berkata, Hisham bin Urwah adalah orang yang kuat. Tidak ada yang mengingkari kecuali setelah ia pindah ke Irak. Saat ia mulai meluas dalam meriwayatkan

0: dan mengirimkan hadis dari ayahnya. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, Hisham bin Urwah meninggal pada tahun 144 Hijriah di kota Baghdad. Kematian Hisham bin Urwah meninggalkan duka yang mendalam bagi para pengikutnya dan masyarakat yang mengenalnya. Ia dikenang sebagai seorang ulama yang tulus dan berdedikasi dalam menyebarkan ilmu pengetahuan. Warisan Hisham bin Urwah dapat dilihat dari banyaknya hadis yang diriwayatkannya dan pengaruhnya dalam pengembangan ilmu hadis. Ia menjadi salah satu tokoh yang dihormati dalam sejarah Islam dan namanya terus dikenang oleh para pencari ilmu hingga saat ini. Hisham bin Urwah rahimahullah adalah sosok yang patut diikuti dalam hal semangat menuntut ilmu dan dedikasi terhadap ajaran Islam. Kehidupannya yang sederhana tidak menghalanginya untuk menjadi salah satu ulama terkemuka di zamannya. Dengan kontribusinya dalam ilmu hadis dan pengaruhnya dalam masyarakat, Hisham bin Urwah rahimahullah telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah Islam. Semoga kita dapat mengambil inspirasi dari perjalanan hidupnya dan meneruskan semangatnya dalam menuntut ilmu dan menyebarkan kebaikan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tren Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali mengkaji tafsir ringkas tepatnya di surat Al-Baqarah ayat ke-224 sampai 225. Dalam ayat tersebut pendengar, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taj'alullaha urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu samii'un 'aliim. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum wa laki yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Artinya, janganlah kalian jadikan nama Allah dalam sumpah-sumpah kalian sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa, dan mengadakan islah di antara manusia. Dan Allah maha mendengar, lagi maha mengetahui. Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpah kalian yang tidak dimaksud untuk bersumpah. Tetapi Allah menghukum kalian disebabkan sumpah kalian yang disengaja untuk bersumpah oleh hati kalian. Dan Allah maha pengampun, lagi maha penyantun. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, firman Allah, janganlah kalian menjadikan sumpah-sumpah yang telah kalian ucapkan kepada Allah sebagai penghalang bagi kalian dari berbuat kebaikan, bertakwa dan mengadakan islah di antara manusia. Nah, dengan keterangan ini, orang yang tetap menjalankan sumpahnya dalam kondisi seperti itu, maka ia berdosa. Dan untuk keluar dari sumpah itu, pelakunya harus membayar kafarat. Sebagaimana hal ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang artinya, kita adalah umat yang lahir di masa terakhir, tetapi yang paling awal masuk ke dalam surga pada hari kiamat kelak. Dan beliau bersabda, demi Allah, salah seorang di antara kalian yang mempertahankan sumpahnya untuk memojokkan keluarganya, lebih berdosa di sisi Allah daripada melanggar sumpah itu dengan membayar denda yang telah diwajibkan Allah atasnya. Dan dari Ali bin Abi Thalhah, ia meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasannya ia berkata, janganlah sekali-kali engkau menjadikan sumpahmu sebagai penghalang bagimu untuk berbuat kebaikan. Namun, bayarlah denda sumpahmu dan lakukanlah kebaikan. Dan pendapat ini diperkuat dari hadis yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, demi Allah, sesungguhnya aku insyaallah tidaklah bersumpah lalu aku melihat hal lain lebih baik daripada sumpah itu, melainkan aku akan menjalankan yang lebih baik tersebut dan aku lepaskan sumpah itu dengan membayar kafarat. Dan dalam kitab Sahihain juga ditegaskan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah, yang artinya, hei Abdurrahman bin Samurah, jangan engkau meminta kepemimpinan. Sesungguhnya jika kepemimpinan itu diberikan kepadamu tanpa engkau minta, niscaya Allah akan membantumu untuk menjalankannya. Dan jika kepemimpinan itu diberikan kepadamu setelah engkau minta, niscaya engkau dibiarkan dengan kepemimpinan itu dan tidak mendapat pertolongan dari Allah. Dan jika engkau terlanjur bersumpah, kemudian engkau melihat ada sesuatu yang lebih baik daripada sumpahmu itu, maka hendaklah engkau mengerjakan yang lebih baik itu dan bayarlah denda atas sumpahmu tadi. Dan pendengar, firman Allah selanjutnya, la yu'akhidhukumullahu billagwi fi aymanikum. Allah tidak akan menghukum kalian disebabkan sumpah kalian yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Artinya, Allah tidak akan menghukum dan tidak juga mengharuskan kalian untuk memenuhi sumpah keliru yang telah kalian ucapkan, sedangkan kalian tidak bermaksud mengucapkannya. Tetapi sumpah itu keluar dari mulutnya tanpa adanya keyakinan dan kesungguhan dalam mengucapkannya. Oleh karenanya Allah berfirman, walaki yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Tetapi Allah menghukum kalian disebabkan sumpah kalian yang sengaja untuk bersumpah oleh hati kalian. Dan pendengar, dalam bab sumpah yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah, Imam Abu Dawud rahimahullah meriwayatkan dari Atha bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, lagbul yamin, yakni sumpah yang tidak dianggap, adalah ucapan seseorang di dalam rumahnya, kalla wallahi, tidak demi Allah, atau bala wallahi, yang artinya ya demi Allah. Nah, ini adalah sumpah-sumpah yang tidak dianggap dan tidak akan dihukum. Lalu pendengar, mengenai firman Allah, Allah tidak akan menghukum kalian disebabkan sumpah kalian yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah, Abdul Razak meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, mereka itu adalah kaum yang saling membela diri dalam masalah yang diperselisihkan. Lalu dia berkata, tidak demi Allah, ya demi Allah, benar-benar tidak demi Allah. Mereka saling membela diri dengan bersumpah tanpa adanya keyakinan dalam hati mereka. Adapun pengertian kedua, dari Aisyah radhiyallahu anha juga, beliau pernah menafsirkan ayat ini dengan berkata, maksudnya adalah, jika seseorang diantarkan bersumpah dalam suatu hal dan dia tidak menghendaki kecuali kejujuran semata, tapi ternyata kenyataan yang ada berbeda dengan sumpahnya itu. Dan pendengar, dalam bab sumpah pada waktu marah, Abu Dawud rahimahullah meriwayatkan dari Sa'id bin Musayyab bahwasannya ada dua orang bersaudara dari kaum Ansor yang memiliki harta warisan. Salah seorang di antaranya meminta bagian dari harta warisan tersebut. Lalu saudaranya menjawab, jika engkau kembali menanyakan bagian warisan kepadaku, maka semua hartaku berada di pintu Ka'bah. Maka Umar berkata kepadanya, sesungguhnya Ka'bah sama sekali tidak membutuhkan hartamu. Bayarlah kafarat dari sumpahmu itu, dan berbicaralah lagi dengan saudaramu. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sumpah bagimu, tidak juga nazar dalam berbuat maksiat kepada Rabb, tidak juga dalam pemutusan hubungan silaturahmi, dan tidak juga pada apa yang tidak engkau miliki. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu selanjutnya firman Allah, walaki yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Tetapi Allah menghukum kalian disebabkan sumpah kalian yang sengaja untuk bersumpah oleh hati kalian. Ibnu Abbas, Mujahid dan para ulama lainnya berkata, yaitu seseorang bersumpah atas sesuatu sedang dia mengetahui bahwa dirinya bohong, maka hal seperti inilah yang akan mendapatkan hukuman dari Allah. Dan lebih lanjut, Mujahid dan para ulama lainnya mengatakan, ayat tersebut sama seperti firman Allah di Quran surat Al-Maidah ayat ke-89. Kemudian firman Allah yang terakhir, Wallahu ghafurun halim, dan Allah maha pengampun dan maha penyantun terhadap hamba-hambanya. Nah pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, inilah tafsir ringkas Quran surat Al-Baqarah ayat 224 sampai ayat 225 yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir ayat. Tafsir ayat. Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Mutiara Hadis
3: dari Abu Amr bahwa dia menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkataan dalam Islam yang dia tidak perlu menanyakan lagi kepada selain beliau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Artinya, katakanlah saya beriman kepada Allah, kemudian berpegang teguhlah. Hadis riwayat Muslim. Ini adalah kalimat ringkas dan padat yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab pertanyaan seorang penanya. Dalam dua kalimat ini tercakup makna Islam dan iman. Beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memperbaiki imannya dengan lisan sebagai peringatan bagi hatinya, dan memerintahkan untuk istiqamah dalam melakukan ketaatan-ketaatan serta meninggalkan seluruh penyimpangan. Sebab tidak dikatakan istiqamah jika disertai dengan adanya kebengkokan yang merupakan kebalikannya. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita agar tetap beriman dan bersikap sederhana, serta untuk tidak berlebih-lebihan dalam mentaati perintah dan menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala, baik yang wajib, makruh, maupun yang haram.
1: Radio Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah thumma amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda kini berada, sedekah merupakan satu syariat Islam yang sangat agung sekali, yang manfaatnya tidak hanya bagi orang yang bersedekah, akan tetapi bagi orang yang kita berikan sedekah tersebut. Oleh karena itu para pendengar yang beriman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dalil-dalil yang memotivasi kita, yang menyemangati kita agar kita berbagi, agar kita berbagi kepada saudara-saudara kita, agar kita bersedekah. Dengan bersedekah ternyata bisa melindungi kita atau menghindarkan kita dari penyakit ataupun bencana. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis ya oleh Imam Baihaqi, "Dawu maradhakum bisadaqah." Obatilah orang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Ya, ini Tibun Nabawi, obat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada di antara anggota keluarga kita sakit,
4: Maka salah satu cara, ya, salah satu kita mengambil sebab untuk mendapatkan kesembuhan adalah dengan memperbanyak sedekah. Ya. Mungkin secara lahir kita tidak bisa mendeteksi bagaimana kaitannya, ya, kaitannya antara seorang yang sakit dengan sedekah. Kan tidak ada sebab atau apa dampak secara lahirnya. Akan tetapi kita paham, ya, kita semua yakin bahwasanya sakit, ya, sembuh, sehat dan lain sebagainya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang menderita sakit itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dengan kita memberikan, ya, memberikan sedekah ketika kita sedang sakit, harapannya bisa memberikan, ya, memberikan atau mengurangi sifat tamak yang ada dalam diri kita, ya, karena memang setiap manusia itu ada, ya, dalam jiwa mereka, ada dalam diri mereka sifat-sifat seperti ini, ya. Kalau tidak dikikis, ya, kalau tidak dibina, semua itu akan menghancurkan manusia itu sendiri, ya. Yang ketiga, ya, secara global saja, dengan bersedekah maka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayatnya 261. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila" Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wa Allahu yudha'ifu liman yasha. Wa Allahu wasi'un 'alim. Perumpamaan, ya, orang-orang yang memberikan infak, ya, terhadap harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, menyedekahkan harta mereka fi sabilillah. Apa perumpamaannya, ya? Perumpamaan apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan bagi mereka, kama tsali habbatin ambatat sab'a sanabil, ya. Seperti seorang, ya, ada serupa dengan sebutir benih, ya, yang menumbuhkan 7 bulir, ya. Pada setiap tiap bulir itu akan tumbuh menjadi apa? Menjadi 7, ya. Kemudian fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dari 7 tadi berkembang atau bercabang menjadi 100, ya. Wa Allahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan terhadap siapa-siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Allahu wasi'un 'alim, dan Allah Subhanahu wa taala maha luas dan maha mengetahui. Jadi ini pahala yang berlipat ganda sekali. Seandainya kita menginfakkan 100 saja, ya, 100 rupiah itu akan dilipat gandakan menjadi 700, ya, 700, ya. Kemudian dilipat gandakan lagi dengan apa? Dengan dikali, ya. Dikali dengan 100 kali. Besar sekali pahalanya. Besar sekali pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man tasaddaqa bi'adli tamrah min kasbin thayyib wala yaqbalu Allahu illa thayyib wa inna Allaha yataqabbaluha bi yaminihi thumma yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukum fuluwahu hatta takuna mithlal jabal." Ini pahala yang besar juga bagi orang yang gemar bersedekah. Barang siapa yang bersedekah senilai 1 biji kurma, coba bayangkan, 1 biji kurma, ya. Akan tetapi dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, min kasbin thayyib, dari hasil yang baik, ya. Baik artinya yang halal, tidak menipu, tidak berdusta, tidak berasal dari hal-hal atau penjualan komoditas yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Wala yaqbalullah illa thayyib, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali yang baik-baik, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sedekah atau sedekah dari harta hasil mencuri, menipu, korupsi, ya, itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun banyak. Yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang berasal dari kasbin thayyib, dari hasil yang baik dan halal. Wa innallaha yataqabbaluha biyaminihi. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang yang bersedekah walau dengan satu tamrah, ya, itu akan diterima dengan tangan kanannya. Tsumma yurabbiha li sahibihi. Kemudian dipelihara, ya, sedekah tersebut pahalanya untuk pemiliknya, ya, sebagaimana seseorang yang memelihara anak kuda sampai dia besar, ya, hatta takuna mithlal jabal, sehingga pahalanya itu seperti apa? Seperti gunung, besar sekali. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Allahu a'lam bishawab.
1: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Doa jika ada angin kencang. Allahumma inni as'aluka khairuha wa a'udzu bika min syarriha. Allahumma inni as'aluka khairuha wa a'udzu bika min syarriha. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu kebaikan angin ini, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Allahumma inni as'aluka khairuha wa khairu ma fiha wa khairu ma ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Allahumma inni as'aluka khairuha wa khairu ma fiha wa khairu ma ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu kebaikan angin ini, kebaikan apa yang terkandung di dalamnya, dan kebaikan tujuan dihembuskannya. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan angin ini, dari keburukan apa yang terkandung di dalamnya, dan keburukan tujuan dihembuskannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam. Zikir malam.
5: Kumpulkan kedua telapak tangan, lalu ditiupkan dan membaca kepada keduanya beberapa surat berikut.

كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

Lalu dengan kedua telapak tangan, usaplah anggota tubuh yang bisa dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan anggota tubuh yang paling depan. Lakukanlah sebanyak 3 kali. Kemudian membaca ayat kursi

0: Kemudian mengibaskan kasur dengan ujung kain sarung atau selimut sebanyak 3 kali. Dan setelah berbaring, kemudian membaca.
1: Bismika Rabbi wada'tu jambi wabika arfa'u fa'in amsakta nafsi farhamha wa'in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfazha wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'aluka al-afiyah.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadak.
0: Kemudian membaca.
1: Bismika Allahumma amutu wa ahya.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta.
0: Selain bacaan-bacaan yang kami sebutkan, banyak lagi amalan zikir dan doa lainnya yang tidak bisa semuanya kami bacakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seraya mengucap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segala karunia dan nikmat tak terhingga dari awal pagi hari hingga malam ini. Kini telah tiba waktunya bagi kita berpisah. Setelah bersama mengisi hari, menimba ilmu agama, memberi informasi, merajut ukhuwah dan berbagi tausiah. Sahabat, malam telah menyelimuti, dingin telah menyentuh diri, membuat kita menuju alam mimpi. Akan tapi, pikirkan terlebih dahulu bagaimana amal yang telah kita perbuat di hari ini. Sahabat, sebelum kita memejamkan mata, marilah sejenak kita bermuhasabah atas berbagai amal di hari ini, agar kita bertobat sebelum tidur dan tidak mengulanginya di esok hari. Hingga esok hari, kita tidak merugi. Semoga amal dan ibadah kita dari awal hingga akhir hari senantiasa memberikan manfaat bagi diri pribadi, keluarga, dan juga umat. Serta kita berharap semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang bernilai pahala. Telah lelah jasad bekerja, telah letih akal berpikir, jiwa pun terasa lesu. Kini saatnya kita beristirahat guna memulihkan energi di esok hari. Sahabat, mari kita saling memaafkan bila ada perkataan yang kurang berkenan, baik sengaja maupun karena lupa, dari awal pagi hari hingga malam ini. Mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Tetap semangat dalam beribadah dan istiqomah dengan sunnah. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa esok hari di frekuensi dan waktu yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari radio tren dakwah. Semoga dengan demikian pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan radio dakwah tren sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan radio tren dakwah ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Tren Dakwah FM. Kami dari manajemen Radio Tren Dakwah FM menghimbau kepada Anda untuk mengirimkan data diri Anda dengan format. Ketik nama, tanda pagar, kecamatan, tanda pagar, kota. Kemudian kirim ke 0811-1380-1012. Sekali lagi, 0811-1380-1012. Dengan mengirimkan data tersebut, Anda telah ikut berpartisipasi dalam kelancaran dakwah di Radio Tren Dakwah FM. Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
1: Pendengar yang budiman, hari ini kita memasuki tanggal 21 Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, orang yang bertawakal kepada Allah, hatinya kuat, tidak terpengaruh oleh prasangka, dan tidak gelisah oleh semua peristiwa. Dikutip dari kitab Ar-Rasail Al-Mufidah.
0: Tren Dakwah FM. Suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pendengar yang berbahagia, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dan keluarga tercinta selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu hal apapun, dan mudah-mudahan selalu Allah berikan kecukupan dan juga keberkahan dalam rezeki masing-masing di rumah ya. Pendengar, alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Maulana. Kali ini kembali kita berjumpa di rubrik Ngobrol Perkara Iman, yang insya Allah seperti biasa sudah ditemani narasumber juga, dan kita akan ngobrolin perkara-perkara keimanan yang mudah-mudahan itu bisa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita semua ya. Dan di kesempatan kali ini, alhamdulillah, seperti biasa sudah hadir bersama kita Ustadz Yusuf Supriyadi. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana kabarnya, Ustadz?
3: Kabarnya alhamdulillah baik, sehat. Antum bagaimana? Sehat juga ya?
2: Alhamdulillah, Ustaz, sehat. Dan kita doakan, Ustaz, para pendengar di rumah mudah-mudahan selalu berada dalam keadaan sehat juga, Ustaz.
3: Amin, amin.
2: Baik, Ustaz, di kesempatan kali ini kita bakal kembali membahas tentang rukun iman kembali, Ustaz.
3: Iya.
2: Menyambung pembahasan sebelumnya, kali ini insya Allah kita akan membahas tentang mengimani alam akhirat, Ustaz.
3: Naam, betul.
2: Ya, dan kita akan menelusuri bagaimana perjalanan seorang manusia di alam akhirat nanti. Baik, Ustaz, sebagai pengantar bisa disampaikan terlebih dahulu nih, Ustaz, urgensi atau pentingnya dari kita untuk mengkaji tentang alam akhirat ini, Ustaz. Tafadhol.
3: Baik, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pendengar yang budiman, yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada, penting sekali buat kita untuk mempelajari alam akhirat, agar kita ini ingat bahwasannya kehidupan dunia itu tidaklah abadi. Ya, kita sekarang ini di dunia memang, dan setiap hari kita selalu saja mendapatkan informasi-informasi yang masuk ke dalam otak kita, itu adalah hal-hal dunia, tentang pekerjaan, tentang karir, tentang pendidikan, ya, tentang usaha dan lain sebagainya. Itu masalah dunia. Bahkan saking seringnya itu hal-hal duniawi masuk ke dalam otak kita, ke dalam pikiran kita, sehingga pikiran kita itu hanya memikirkan dunia saja. Adapun urusan akhirat itu dikesampingkan, dianggapnya tidak

0: بالله من الشيطان الرجيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Semua yang ada di bumi akan binasa, hanya wajah Rabb pemilik kebesaran dan kemuliaan ia akan kekal. Ya, ini jelas sekali ayat yang menunjukkan tentang akan binasanya semua yang ada di bumi ini. Ya, di alam dunia ini. Dunia ini maksudnya langit dan bumi, ini termasuk dunia ya. Jadi yang binasa bukan hanya buminya. Sehingga keliru kalau ada orang bilang ketika bumi hancur saya pindah ke Mars. Ya, Mars hancur pindah ke planet lain. Ini keliru. Ketika dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kullu man 'alaiha fan, maka yang hancur itu bukan hanya bumi, tapi seluruh planet-planet ya, alam semesta itu akan hancur. Nah, namun sayangnya kebanyakan manusia saat ini terpedaya dengan pesona kehidupan dunia. Ya, mereka menganggap seolah-olah kehidupan dunia itu seperti lautan samudra yang luas, yang tidak bertepi. Ya, mereka terus cari, terus merasa kurang, begitu ya. Mereka kejar kemewahan, ya, sudah punya rumah satu pengen rumah dua, sudah punya rumah dua pengen rumahnya diperluas, sudah punya baju satu ingin punya dua, ingin punya tiga, dan seterusnya. Ya, itu manusiawi, tapi ini jangan sampai membuat kita terlena, sehingga waktu kita habiskan hanya untuk mengejar dunia saja dan lupa untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar kita senantiasa ingat dengan kehidupan akhirat, kehidupan yang kekal, maka marilah kita senantiasa mempelajari, ya, membaca, mendengarkan nasihat-nasihat, ayat-ayat yang berkenaan dengan kehidupan akhirat. Karena kehidupan akhirat ini panjang kalau kita ingin telusuri. Perjalanan di alam akhirat ini panjang sekali. Ya, kalau kita hitung dari mulai kematian, alam barzakh, ya, kemudian ditiupnya sangkakala, kemudian adanya padang mahsyar, kemudian sampai kepada surga dan neraka. Itu fase-fase yang sangat panjang sekali. Nah, kalau kita merenungi perjalanan alam akhirat yang begitu panjang dan memakan waktu hingga ribuan tahun, maka insyaallah kita nantinya akan senantiasa gemar berbekal. Karena yang dibutuhkan di akhirat itu bekal, bukan uang, tapi adalah pahala. Ya, yaitu dengan cara apa? Dengan cara beribadah kepada Allah, menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah, ya, saya kira urgensi yang sangat besar dari mempelajari iman kepada alam akhirat.
1: Baik, Ustaz, Masya Allah, proses yang panjang sekali ya. Kalau tadi mengulang, Ustaz bilang pembahasannya dimulai dari kematian, Ustaz ya. Kemudian dari kematian pastinya kita akan masuki alam kubur. Nah, ya, kemudian setelah ini atau setelah itu kita di alam kubur itu, kemudian apa yang akan terjadi, Ustaz?
0: Iya, baik. Jadi alam kubur itu adalah alam yang berbeda dengan alam dunia. Jadi jangan dianggap kita hidup di alam kubur itu berarti di dalam kuburan. Bukan ya. Nanti dicari-cari, digali kuburan, ini orang sudah mati. Ini bukan itu yang dimaksud. Tapi ini kehidupan yang berbeda. Ya, kehidupan lain yang berbeda. Nah, alam kubur atau alam barzakh ini alam penantian. Menanti apa? Menanti datangnya hari kiamat. Jadi orang yang sudah meninggal ribuan atau jutaan tahun yang lalu, itu mereka di alam kubur itu sedang menanti. Menanti di sini ada dua kondisi, ya, para pendengar yang berbahagia. Ada yang menantinya sambil beristirahat dengan tenang, ya, diluaskan kuburnya, mendapatkan nikmat kubur dan ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian bangun-bangun nanti mereka sudah tahu-tahu kiamat begitu. Tapi ada yang menantinya sambil mendapatkan siksa kubur. Ya, jadi ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Itu yang akan dialami oleh manusia di alam kubur. Nah, alam kubur ini alam yang sangat panjang sampai dengan datangnya hari kiamat. Kita sudah banyak sekali ya mendengarkan tausiah atau

0: sehat, apa yang akan ditanyakan oleh malaikat-malaikat di alam kubur nanti? Ya, di antaranya kita ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kemudian siapa nabimu? Ya, apa agamamu? Itu akan kita jawab kalau kita itu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berislam dengan benar ya, dengan menjalankan segala macam syariat-syariat Allah dan Rasulnya, insyaallah kita akan bisa menjawabnya dan kita akan mendapatkan keselamatan di alam kubur, kemudian diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menanti datangnya hari kiamat. Nah, setelah kiamat terjadi, maka semua yang ada di alam kubur itu dibangkitkan dari alam kubur. Jadi kiamat itu terjadi. Ini sudah kita bahas bagaimana kedahsyatan hari kiamat saat ditiupnya sangkakala pada pertemuan yang kemarin ya, kita sudah bahas itu. Betapa mengerikannya, di mana seseorang lari dari saudaranya, lari dari anaknya, anak lari dari orang tuanya, masing-masing menyelamatkan diri mereka sendiri. Gunung-gunung bertebaran ya, lautan-lautan ditumpahkan, kemudian bumi mengeluarkan isi perutnya, yaitu lava ya, yang sangat panas sekali, hancur sehancur-hancurnya, tidak ada yang tersisa. Kemudian pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia di sebuah padang yang sangat luas. Manusia dibangkitkan dari alam kuburnya untuk dikumpulkan di padang yang sangat luas atau disebut dengan mahsyar. Nah, mahsyar itu bukan bumi yang ada sekarang, bukan. Bumi yang sekarang sudah hancur. Gitu ya. Ini perlu kita pahami. Jadi kalau ditanyakan nanti berarti kalau ada mahsyar buminya tidak hancur. Bukan. Mahsyar itu sebuah padang yang luas, itu berbeda dengan bumi yang sekarang. Hah? Bumi yang sekarang telah hancur pada peristiwa tiupan yang pertama, tiupan Israfil, malaikat Israfil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was-samawat wa barazulillahil wahidil qahhar." Pada hari ketika bumi dirubah dengan bumi yang berbeda, dan demikian pula langit. Jadi langitnya juga berbeda. Dan mereka semuanya dikumpulkan di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Surah Ibrahim ayat 48. Nah, pada saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, itu manusia tidak berbusana. Ya, tidak berbusana. Tanpa busana sehelai pun atau benang sehelai pun tidak. Ya. Tanpa alas kaki dan dalam keadaan belum dikhitan. Ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan dalam keadaan tanpa alas kaki, tanpa memakai selembar kain pun, dan dalam keadaan belum berkhitan. Ya, hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Nah, walaupun demikian, walaupun manusia, laki-laki, wanita dikumpulkan semuanya dalam keadaan tidak berbusana, tetapi tidak ada seorang pun yang punya keinginan atau hasrat di situ. Kenapa? Karena keadaannya itu sangat mencekam. Keadaan di padang mahsyar itu sangat mengerikan. Sehingga orang tidak lagi punya kesempatan atau tidak lagi memikirkan aurat-aurat orang lain. Ya, setiap orang itu sibuk untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keadaan manusia di padang mahsyar ini pun beragam, berbeda-beda, tergantung apa? Tergantung amal solehnya selama dia di dunia ini. Orang-orang beriman dan bertakwa, tentunya mereka akan mendapatkan kemuliaan. Ya, sebaliknya, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, itu mereka akan dikumpulkan dalam keadaan mengharu biru, muram ya. Kemudian rasa takut dan rasa haus pada hari itu di padang mahsyar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda." Kami akan menggiring orang-orang kafir ke neraka jahanam dalam keadaan haus dahaga. Itu. Kemudian orang-orang yang kafir itu seperti orang beriman ketika di padang mahsyar itu mereka diseret. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nahsyuruhum yaumal qiyamah 'ala wujuhihim 'umyaw wa bukma wa summa." Kami akan menyeret mereka pada hari kiamat dengan wajah di bawah, ya wajahnya di lantai, dalam keadaan buta, bisu dan tuli. Surah Al-Isra ayat 97. Nah, ketika di padang mahsyar itu manusia dikumpulkan dan matahari didekatkan. Matahari itu didekatkan, bahkan ukurannya itu sangat dekat, sampai panasnya begitu menyengat, membakar kulit, sehingga keringat-keringat mereka bercucuran deras, menenggelamkan sebagian atau bahkan seluruh tubuh mereka. Ya, mungkin ada yang berpikir bagaimana bisa keringat itu menenggelamkan. Tapi kita harus beriman ini. Ya, beriman kepada yang gaib itu tidak boleh difikir-fikir bisa atau tidaknya, karena ini semua di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki manusia keringatnya itu keluar sangat deras sampai menenggelamkan dirinya, itu sangat bisa. Ya. Bahkan keringat itu meresap ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Ya, mungkin ada yang bertanya, kalau keringat, bukannya keringat itu nanti jatuh ke tanah dan meresap? Iya, keringatnya sudah meresap ke tanah. Kemudian tidak cukup sampai meresap ke tanah, sampai menenggelamkan orangnya. Jadi ke bawah iya, ke atas iya. Banjir keringat pada saat itu. Ini disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim. Pada hari kiamat matahari didekatkan kepada seluruh makhluk hingga berjarak 1 mil di atas kepala mereka. Yang dimaksud mungkin 1 mil jarak meter di dunia atau sejengkal seperti celak mata. Ya, ini perawi hadisnya ini yang menyebutkan itu. Lalu seluruh manusia akan tergenang di dalam peluh mereka berdasarkan kadar amal mereka di dunia. Di antara mereka ada yang tergenang setinggi kedua mata kakinya, ada yang tergenang setinggi kedua lututnya, ada yang tergenang setinggi pinggangnya, ada yang tergenang setinggi mulutnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat dengan mengarahkan tangan ke mulutnya. Ya, segini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Ah, ini juga sudah termasuk bentuk siksaan sebetulnya, ya. Manusia berdiri sangat lama. Kita berdiri 1 jam, 2 jam saja mungkin sudah tidak kuat begitu, ya. Bagaimana ini berdiri sampai sangat lama? Kemudian kita di situ menunggu, ya, di padang mahsyar itu kita menunggu giliran untuk dipanggil. Dipanggil untuk apa? Diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada satu hari di akhirat yang satu harinya itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Ya, luar biasa. Masya Allah ini. Satu harinya di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Bukan 1000 hari di dunia, tapi 1000 tahun di dunia. Ya, berdiri di padang mahsyar menunggu putusan, dipanggil oleh Allah, diputuskan, itu sudah harus mengalami siksaan dulu kita. Ya, ini sudah mengerikan sekali. Ya, jadi seperti itu, ya. Ini fase padang mahsyar.
1: Masya Allah, pendengar yang budiman yang saat ini Anda sedang menyimak Ngopi kali ini, begitu dahsyat sekali, ya, apa yang akan terjadi di hari akhir nanti. Mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan dalam melaksanakan amalan-amalan yang bisa menolong dan memudahkan kita di hari itu. Lantas kalau tadi Ustaz berkata kita akan menanti di sana sangat lama, Ustaz. Kapan penantian di padang mahsyar ini akan berakhir dan manusia akan masuki proses berikutnya dari peristiwa akhirat ini?
0: Iya, baik. Jadi memang sangat lama sekali, ya. Itu satu harinya saja di padang mahsyar di akhirat itu sama dengan 1000 tahun. Mereka menanti-nanti putusan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berkumpul di padang mahsyar ini entah berapa miliar atau berapa triliun manusia, karena dari generasi awal manusia sampai dengan generasi akhir itu semua dikumpulkan di hari yang sama, ya, di padang mahsyar, padang yang sangat luas, yang sangat panas, matahari didekatkan jaraknya 1 mil, keringat bercucuran, dan itu ribuan tahun mereka menunggu di situ, ya, ribuan tahun. Nah, pada saat itulah manusia kebingungan karena sangat lamanya mereka menanti. Mereka datang kepada para nabi untuk memberikan syafaat agar disegerakan perhitungan amalnya, ya, supaya mereka tidak lagi tersiksa di padang mahsyar. Akhirnya ada yang mendatangi nabi, Nabi Adam alaihi salam. Kemudian mendatangi Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian mendatangi Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, nabi-nabi itu semuanya mengatakan nafsi-nafsi. Maksudnya apa? Uruslah diri kalian sendiri-sendiri. Jadi para nabi itu pun tidak bisa memberikan syafaat. Kemudian kepada Nabi Musa juga sama, kepada Nabi Isa alaihi salam juga sama. Hingga akhirnya mereka datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah itu memberikan syafaat untuk disegerakan hisabnya, ya, tidak berlama-lama lagi menunggu di padang mahsyar. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berangkat untuk menemui Allah Subhanahu wa taala sampai di bawah arasy. Ya, ketika sudah di bawah arsy, beliau sallallahu alaihi wasallam bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada nabinya kalimat-kalimat pujian yang sangat indah yang belum pernah diajarkan kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu Nabi sedang bersujud di bawah arasy, "Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, ajukanlah permohonan, niscaya permohonanmu akan dikabulkan. Mohonlah syafaat, niscaya akan diterima syafaatmu." Dan selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dari sujudnya dan berkata, "Umatku wahai Rabbku, umatku wahai Rabbku, umatku wahai Rabbku." Lantas dikatakan, "Wahai Muhammad, masukkanlah umatmu yang tidak dihisab dari pintu surga sebelah kanan, walaupun mereka memiliki hak yang sama dengan orang lain untuk masuk dari pintu lainnya." Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi zat yang menguasai diriku, sesungguhnya jarak antara pintu surga yang satu dengan pintu surga yang lain sama dengan jarak antara Mekah dan Hijr atau antara Mekah dengan Basrah." Jadi itu penantian yang sangat lama, ya, ini berdasarkan riwayat ini. Sampai-sampai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta syafaat kepada nabinya agar disegerakan hisabnya, tidak menunggu berlama-lama di padang mahsyar. Ya, satu harinya di padang mahsyar itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah. Lantas setelah manusia keluar dari masa penantian tadi di padang mahsyar, Ustaz, apa yang akan mereka lalui setelah ini, Ustaz?
0: Iya, baik. Jadi manusia itu di hari kiamat di padang mahsyar itu masa penantian selama ribuan tahun di dunia, ya, hitungan dunianya ribuan tahun, tapi kalau hitungan mahsyar itu hanya hitungan hari. Nah, mereka di sana itu menanti untuk apa? Dihisab. Hisab itu perhitungan amal. Jadi setelah mereka menanti, akhirnya mereka pun mendapati yang namanya hisab, perhitungan amal manusia. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan menghisab dan memberikan balasan kepada seluruh manusia atas kebaikan ataupun keburukan yang telah mereka perbuat selama di dunia ini. Ya, kita semua nanti akan mendapatkan hisab, perhitungan amal. Nah, ini jelas sekali ayat-ayat yang menerangkan hal ini, di antaranya surah Al-An'am ayat 60, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudzlamun." Barang siapa yang berbuat satu kebaikan, maka satu kebaikan itu akan dibalas 10 kali lipatnya. Kemudian barang siapa yang berbuat kejahatan, maka kejahatan itu dibalas seimbang dengan kejahatannya saja. Ya, mereka sedikit pun tidak dirugikan atau dizalimi. Ini surah Al-An'am ayat 160. Nah, amal-amal manusia itu nanti dihitung. Kebaikannya berapa, kejahatannya berapa. Nah, untungnya, ini rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Ayat ini memberikan kabar gembira buat kita. Untungnya, satu kebaikan kita itu lipatannya adalah 10 kali. Sementara kalau kita berbuat satu kejahatan, dihitungnya satu. Ini kan di hari hisab nanti, di perhitungan amal nanti, dihitungnya begitu. Ya, ini keuntungan untuk manusia. Ini betapa kasihnya Allah Subhanahu wa taala, rahmannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan manusia tidak ada yang dirugikan. Ya, kalau dia berbuat baik ya dia dapat 10 kali lipat. Kalau berbuat jahat, dia dapatnya hitungannya hanya satu. Ini mudah-mudahan dengan demikian hitungan kebaikan kita lebih besar ya daripada hitungan keburukan. Dan yang dihitung itu dari mulai yang kecil. Walaupun amal kita itu keburukan yang kecil, kebaikan sekecil apapun, walaupun hanya seberat zarah atau seberat debu, itu ada hitungannya. Ada hitungannya itu. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan sebaliknya, barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah atau debu, maka dia akan melihat balasannya pula. Nah, inilah hisab yang akan dilalui oleh setiap manusia. Manusia akan mendapatkan akibat baik dari kebaikannya, dan manusia akan mendapatkan akibat buruk dari keburukannya. Nah, ketika dihisab ini, masing-masing orang tipenya berbeda-beda. Ada orang yang ketika dipaparkan kejelekan-kejelekannya, ini buktinya, ya, catatan-catatan kejahatan yang kau perbuat di dunia. Ada orang yang mengelak, membela diri. Kemudian ketika dipaparkan keburukan-keburukannya, ada orang yang menyalahkan orang lain, menyalahkan iblis, disalahkan, ya, kemudian menyalahkan temannya. Mereka di dunia akrab begitu ya. Oh, misalkan berzina bareng, minum khamar bareng, berjudi bareng. Ketika di akhirat dipaparkan ini keburukan-keburukannya, itu mereka nanti akan saling berdebat. Ada yang saling berdebat, ada yang saling berbantah-bantahan, ada yang menyalahkan setan. Ini gara-gara kamu, gitu kan? Gara-gara engkau. Ya, saya jadi ikut-ikutan ya mendapatkan keburukan. Nah, ada pula orang yang dipaparkan itu catatan-catatan dirinya, lalu dia tidak mengelak, tidak membela diri, tidak menyalahkan orang lain. Dia membenarkan, iya benar, saya berbuat demikian. Iya benar, saya berbuat hal itu. Dia tidak mendebat, ya. Dia tidak mendebat karena dia mengakui bahwa itu semua adalah perbuatan dirinya. Nah, dari ketiga tipe orang ini yang dihisab, maka yang akan selamat, ya, dalam banyak riwayat itu adalah kondisi yang ketiga, ya, mereka yang tidak mendebat, tidak mengelak, dan tidak menyalahkan siapapun. Ya, demikian. Dan ketika itulah manusia diberikan catatan amal, kitab catatan amal. Di kitab ini, kitab catatan amal ini, semua perbuatan itu ada catatannya. Bahkan manusia ketika itu terheran-heran betapa telitinya catatan itu. Ya, betapa telitinya catatan itu. Tidak ada dosa yang sekecil apapun, pasti ada catatannya.
1: Baik, Masya Allah. Lantas pernah mendengar keterangan juga, Ustaz, ada orang yang diberikan catatannya dari arah kanan, bahkan ada yang dari belakang. Nah, mungkin itu bisa dijelasin, Ustaz. Dari arah mana saja Allah memberikan catatan amal seseorang hambanya?
0: Iya, baik. Jadi kitab catatan amal ini memang berbeda-beda ya. Kalau orang yang catatan kebaikannya itu banyak kebaikannya, itu akan diberikan dari arah kanan. Tapi kalau yang buruk, itu dilempar dari belakang kitabnya itu. Ini bisa kita perhatikan di dalam surat Al-Kahfi ya. Ya, kita sering baca surah Al-Kahfi setiap hari Jumat biasanya ini ya. Karena disunahkan juga kita membacanya di setiap hari Jumat. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabirah illa ahsaha. Dan diletakkanlah atau diberikanlah kitab catatan amal. Lalu engkau akan melihat orang-orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalam kitab itu. Mereka berkata, betapa celakanya kami. Ya, betapa ruginya kami ini pada hari ini. Kitab apa ini? Tidak ada yang tertinggal sedikit pun dari yang kecil maupun yang besar, melainkan semuanya tertulis, tercatat dalam kitab ini. Ya, seperti itu. Mereka sangat ketakutan. Ya, karena mereka tidak bisa mengelak lagi. Itu sudah fakta. Ini perbuatan Anda selama di dunia. Begitu. Orang beriman, mereka akan menerima catatan amal dari kanan. Mereka sangat berbahagia, ya. Mereka gembira karena mereka mengetahui bahwa tempat kembali mereka itu surga. Ya, surga yang penuh dengan kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqul, ya, orang-orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanan ia berkata, ha umuqra'u kitabiyah, bacalah oleh kalian kitabku ini, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah, karena aku telah meyakini bahwa aku akan mendapatkan hisabku. Fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi, fi jannatin 'aliyah, di dalam surga yang tinggi, qutufu hadaniyah, buah-buahan yang dekat, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kalian kerjakan pada waktu yang telah lalu. Surah Al-Haqqah ayat 19-24. Nah, ini orang-orang beriman ini. Kitabnya diberikan dari sebelah kanan. Sampai-sampai dia bangga, ya. Karena bangganya dia katakan kepada yang lain, ha umuqra'u kitabiyah, bacalah oleh kalian kitabku ini, gitu kan. Coba nih lihat kitab saya nih, itu kan begitu. Adapun tadi orang kafir, saya katakan dia akan mendapatkan kitabnya dari belakang atau dari kiri. Orang kafir, orang munafik, mereka akan menjumpai kesedihan, kekecewaan, penyesalan. Ya, sebagaimana kalau kita menyaksikan orang-orang yang menerima rapot gitu ya, kalau anak-anak sekolah biasanya dia mendapatkan catatan-catatan, di situnya banyak sekali nilai yang jelek, dia kan kecewa gitu kan. Rapot apa ini, begitu kan ya. Ini juga sama, orang kafir mengatakan, kitab apa ini begini, gitu kan. Ya, ini kitab Anda, kitab perbuatan-perbuatan yang hasil dari perbuatan kalian di dunia. Di surah Al-Haqqah Allah berfirman, wa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kiri, mereka berkata, seandainya kitabku ini tidak diberikan kepadaku dan aku tidak mengetahui tentang isi hisab diriku, walam adrima hisabiyah. Ya laitaha kanatil qadiyah, seandainya kematian itulah yang mengakhiri segala sesuatu, ma agna anni maliyah, kini hartaku sama sekali tidak berguna lagi dan hilanglah semua kekuasaan dariku. Halaka anni sultaniyah, ya. Hilanglah semua sultan-sultan, kekuasaan-kekuasaan yang kumiliki. Khudhuhu faghulluh, peganglah ia. Allah berfirman kepada orang kafir ini, orang-orang yang bermaksiat ini, peganglah kitab ini lalu belenggulah tangannya ke leher, Tsummal jahima salluh. Kemudian sungkurkan ia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Jadi mereka-mereka yang durhaka ini menerima catatan amalnya dari kiri atau dari belakang. Ya, mereka sangat kecewa ketika menerima catatan tersebut yang isinya adalah keburukan-keburukan hasil pekerjaan mereka di dunia. Demikian ya.
1: Baik, alhamdulillah pendengar, kita sudah sampai di penghujung acara. Mudah-mudahan semua apa yang Ustaz sampaikan tadi dan semua apa yang kita obrolkan di kesempatan kali ini bisa menjadi bekal ilmu kita, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tentang kiamat dan juga prosesi atau fase-fase di hari akhir nanti, mudah-mudahan selalu menjadi pengingat kita agar lebih hati-hati lagi terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah dan semakin menjauhkan kita dari keridhaan Allah. Nauzubillah. Pendengar, kita sudah sampai di akhir acara. Terima kasih selalu menyimak Ngobrol Perkara Iman. Jangan lupa untuk menyimak di kesempatan berikutnya, tentunya dengan tema-tema yang lebih beragam. Sebelumnya saya ucapkan jazakallahu khair Ustaz atas waktu dan juga ilmunya. Dan kami ucapkan juga terima kasih banyak kepada pendengar yang selalu setia mendengarkan radio kesayangan kita. Saya Maulana pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan, kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, Mizar dapat membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya. Ayo, dapatkan Mizar di Radio Trend Dakwah FM dengan menghubungi kami di telepon atau WA 0811-1380-1012, 0811-1380-1012. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islami. Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, baik nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah limpahkan juga selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang di mana saja Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk Anda yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar. Semoga Allah berikan keberkahan dan Allah berikan sesuai harapan. Untuk yang hari ini sedang diuji sakit, tentu yang terpenting adalah bersabar ya. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala dan penggugur dosa. Dan untuk yang punya hutang, semoga saja cepat Allah berikan kemudahan untuk melunasinya. Amin. Baiklah pendengar, saya di sini akan temani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara menarik dan penting untuk diikuti. Acara yang pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah, yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Sarbini. Kemudian setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam bersama Ustadz Ende Hasan. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajma'in. Amma ba'd. Wal ikhwatul kiram, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti memberikan anugerahnya. Anugerah yang besar, anugerah yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Karena kalau kita menyadari sebesar-besarnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari seluruh miliaran makhluk, kita diciptakan sebagai ahsanu taqwim, makhluk yang memiliki bentuk fisik yang sangat sempurna dan indah dibandingkan makhluk-makhluk lain. Anugerah yang setelah diciptakannya pun kita masih tidak berhenti diberikan anugerah besar setiap saat, yaitu diberikannya hidayah kauniyah, hidayah alam, hidayah penciptaan, sehingga wujud dalam diri kita lahir inovasi, kreasi, produksi dalam menjalankan kehidupan kita masing-masing. Makanya banggalah dan bersyukur luar biasa seandainya kita semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kerombengan dan banyaknya aib-aib yang ada pada diri kita, ditempatkan kita untuk menyampaikan hidayah as-siratul mustaqim ini besar kepada umat manusia. Bukan hanya untuk diri kita, tapi semua umat manusia. Betapa bahagianya orang yang mendapatkan hidayah as-siratul mustaqim. Bukan hanya diwajibkan 17 kali, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dirinya berada di atas siratul mustaqim karena siratul mustaqim itu adalah milik Allah. Dialah yang memberikan hidayah, dialah yang menuntun, dialah yang memberi. Tak ada satupun yang bisa memberikan siratul mustaqim kecuali Dia. Jalan apa itu? Jalan apa itu? Jalan tauhid, jalan Islam, jalan akhlak yang mulia, jalan-jalan kebaikan dalam menuntun umat manusia ke pintu-pintu surga. Ini kalau kita mau lihat. Karena ayat selanjutnya siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Ya, buat siapapun. Setelah itu an'amta alaihim. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dijadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diberikan ayat tentang Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim, beliau pun sudah diingatkan jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Ya Rabb, siapa mereka? Al-Anbiya wal-Rusul, orang-orang saleh, pengikut para nabi dan rasul yang murni, yang jujur, ikhlas dalam menjalankan as-siratul mustaqim. An'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Jalan mereka yang ditempuh. Mereka mungkin akan dianggap oleh kita adalah bukan orang yang mendapatkan hidayah kreasi dalam melahirkan infrastruktur kehidupan dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin tidak tahu bagaimana membuat jembatan yang sangat luar biasa untuk kepentingan umat, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan tugas merubah jiwa manusia dari as-siratul, jalan-jalan jahim, menuju siratul jannah, jalan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita banyak yang sekarang pun merendahkan zaman onta, dai jenggot, ustad sarung, dai tradisional. Biarlah itu semua. Kalau Anda diminta untuk menjadi orang yang berlomba untuk hidayah kauniyah, tinggalkanlah. Tapi kalau Anda diminta untuk istibak, berlomba dalam hidayah syar'iyah, hidayah diniyah, hidayah siratul mustaqim, berlombalah. Karena di sini titik kemuliaan yang akan kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, kebahagiaan di dunia pun akan kita raih. Mari kita lihat, kalau mau dihitung hampir 70 lebih surah dan ayat yang berbicara tentang siratul mustaqim. 70 lebih, ya, bisa dilihat. Tapi kita akan lihat beberapa ayat yang menggambarkan di mana siratul mustaqim itu diminta oleh kita. Ihdinas siratal mustaqim. Pertama, bisa dilihat dalam surah Ali Imran ayat 51. Hidayah siratul mustaqim ada di dalam tauhidullah ya azza wa jalla. Mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Jika tidak berada dalam tauhid, Anda tidak akan pernah bisa mendapatkan hidayah dari Allahu Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratul mustaqim. Ini ada tiga ayat setelah Ali Imran, ada ayat dua ayat lagi yang berbicara tentang innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratul mustaqim. Sesungguhnya Allah lah Rabb kalian, Rabbku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'buduhu, beribadahlah kalian hanya kepadanya. Itu tujuan kalian diciptakan. Dengan itu kalian akan naik ke tangga-tangga kemuliaan. Dengan itu kalian akan naik ke pintu-pintu kebahagiaan. Kalian akan naik ke tempat-tempat yang ditinggikan oleh Allah Rabbul Alamin. Lebih tinggi dari seluruh makhluknya. Bahkan lebih tinggi dari para malaikat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Yaf'aluna ma yu'marun, selalu melakukan apa yang diperintahkan dan tidak pernah melanggar apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. La ya'sunallaha ma amarum wa yaf'aluna ma yu'mar. Lebih tinggi. Kenapa? Fa'budu. Intinya itu, bukan karena Allah butuh kepada kita. Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tidak butuh disembah. Kalau semua kita kufur, tidak akan mengurangi kemuliaan dan kehormatan, ketinggian derajat Allah Rabbul Alamin. Semua kita kufur, Allah tidak akan pernah berkurang sedikit. Kitalah yang butuh untuk naiki tangga-tangga itu, ya. Ini yang pertama, tauhid. Jangan sedikit pun, jangankan mengerjakan, berpikir syirik saja luar biasa akan menjadikan kita merubah menjadi hewan-hewan ternak, bahkan lebih hina dan lebih rendah dari hewan ternak. Kedua, saya pernah sedikit merenungkan sedikit saja tentang ayat yang pertama, apa tentang tauhid ini. Yang paling samar saja, yang paling samar. Kalau Anda meminta atau mencari berkah kepada yang meninggal, meminta dan mencari berkah kepada yang meninggal, bukankah permisalan bergibah? Ada kata-kata yang sangat menarik untuk dijadikan pegangan. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula akhihi maitan fakarihtumu. Ketika Allah mengatakan jangan ghibah. Oke. Apa permisalannya? Apakah kamu senang memakan bangkai saudaramu? Betul enggak? Kata-katanya maitan fakarihtumu. Bangkai saudaramu, fakarih tubuh. Secara fisik pun tabiat kamu akan fakarih, tidak senang, jijik, betul ya? Mayitan. Lalu ada di antara kita datang kepada mayitan. Apa di sini ada pengecualian mayitan? Tidak ada. Fakarih tubuh ada pengecualian? Tidak. Mayitan datang. Wahai penghuni kubur, sudah lama saya, sudah ini saya, sudah itu saya, bantulah saya. Padahal pakarih tumu, secara fisik saja sudah pakarih tumu, maitan. Gibah saja dijijikan seperti itu. Bagaimana kalian harus minta? Filsafat yang sangat merendahkan martabat kemanusiaan. Gitu. Itu poin yang harus. Jadi tauhid sangat memuliakan, ya. Li'lai kalimatillah, menjadikan kalimat Allah itu tertinggi, menaikkan derajat insan menjadi manusia-manusia yang izzah, tinggi derajatnya. Tidak mau merendahkan diri ke dalam kehinaan. Kedua, di dalam Islam, Al-Qur'an surah Ali Imran 101, As-siratul mustaqim ada dalam Islam. A'udzu billahi samil ali minasyaitonir rajim wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fiikum rasuluhu wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Kaifa takfurun, bagaimana kalian mau kufur? Wa antum tutla alaikum ayatullah, dibacakan kepada kalian ayat-ayat Allah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa fiikum rasuluh, bukan hanya dibacakan tapi juga fiikum, ada pada kalian rasulnya. Ya. Wa may ya'tasim billah, tafsirnya
5: Wa may ya'tasim billah, siapa yang berpegang teguh pada Islam, faqad hudiya ila siratim mustaqim, maka sungguh dia diberi hidayah kepada siratul mustaqim. Di dalam Islamlah siratul mustaqim. Betapa sedih dan betapa sengsara seseorang yang tidak berada dalam keislaman. Bukan hanya jiwanya, tetapi seluruh tubuhnya akan merasakan panas yang luar biasa karena dia telah berada di pintu-pintu neraka. Naudzubillah. Mengerikan sekali. Mungkin kita akan mengatakan, ah gak terasa Ustaz, silahkanlah. Silahkanlah Anda tidak percaya, ini masalah keimanan. Ya, ketika tidak meminta hidayah kepada Allah, maka Anda tidak pernah merasakan. Tetapi ketika Anda mendapat meminta hidayah kepada Allah Rabbul Alamin, maka Anda akan merasakan betapa panasnya kehidupan orang di luar Islam. Ya, karena dia sudah mengenyam udara api neraka yang sangat mengerikan buat kehidupan mereka. Yang ketiga ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 67 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi samil alim minasyaitonir wad'u ila rabbik." Serulah kepada Tuhanmu, "Innaka la'ala hudam mustaqim." Sesungguhnya engkau sungguh berada di atas hidayah yang lurus. Di dalam ayat lain dalam surah Al-Mu'min ayat 73 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka latad'uuhum ila siratim mustaqim." Engkau menyeru mereka, menuntun mereka, membawa mereka ke siratul mustaqim. Ada di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sunnahnya. Ya. Jadi kalau siratul mustaqim, kalau kita mencari siratul mustaqim bukan di sunnahnya, tak akan mungkin menemukannya. Enggak mungkin. Mau bagaimanapun, itu hanyalah racun sesaat yang hanya seperti narkoba. Tenang, setelah itu malah berbahaya buat kehidupannya. Ya. Kalau bukan sunnah, hanya sunnah yang bisa memberikan keselamatan dan kebahagiaan. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan hanya itu, kita waktu berdoa ihdinas siratul mustaqim, kita minta sampai kepada atsabat, yaitu taufik yang Allah berikan kepada kita, sampai kepada lahirnya kemauan dan kemampuan dalam mengerjakannya. Karena inilah yang akan memuntaskan, memuncakkan kita menuju surga kebahagiaan. Kalau tidak sampai kepada taufik dari Allah Rabbul Alamin, tak ada satupun di antara kita yang bisa sampai ke surga, walaupun pintu-pintu hidayah itu sudah sampai kepada kita, tapi tidak Allah berikan taufik kepadanya. Ya, taufik. Ini tinggi, makanya ihdinas siratal mustaqim bukan hanya ilmiah, ilmu yang Allah berikan kepada kita, tapi taufik, yaitu kemauan dan kemampuan dalam mengamalkan dan mengerjakannya. Sehingga di dalam surah Al-A'raf ayat 43, ketika penghuni surga masuk ke dalam surga, pujian mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah." Segala puji bagi Dia, Allah Rabbul Alamin, yang telah memberikan hidayah kepada kita di tempat ke tempat ini. Ke surga ini, ke pintu-pintu surga. Orang beriman jauh lebih kenal tempat surga yang akan dia tempati dibandingkan rumah tinggalnya waktu di dunia. Kenapa? Amal salehnya dahulu yang telah Allah berikan sarana untuk langsung mengantarkan dia ke pintu-pintu surga tempat dia tinggal. Ya, laula an hadanallah, kalau dulu Allah tidak berikan hidayah kepada kita. Ini berarti taufik Allah telah diberikan kepada mereka dengan kemauan dan kemampuan mengamalkannya. Kita mau tapi tak mampu juga tidak bisa mengamalkannya. Kita mampu tapi tidak mau juga tidak bisa mengamalkannya. Jadi kemauan dan kemampuan minta dari Allah. Jadi kita berharap waktu ihdinas siratal mustaqim, kita meminta hidayah ilmu dan hidayah taufik. Semoga kita tetap berada di dalam as-siratul mustaqim, sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata-kata wala tamutunna illa wa antum muslimun mudah-mudahan sampai kepada pintu hidayah as-siratul mustaqim yang sesungguhnya, yaitu mati dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yang akan meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan memasukkan kita tanpa terlebih dahulu merasakan ngerinya dan sakitnya, pedihnya pintu-pintu jahanam untuk membersihkan dosa-dosa kita. Nauzubillah. Itu saja sudah sangat berat kalau kita harus mengalami pia dulu, ya, pembersihan. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tingkatkan derajat kita untuk sampai kepada tidak memasuki api neraka sebelum kita memasuki surga. Mudah-mudahan Allah masukkan kita langsung ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Jadi banyaklah bersyukur, banyaklah terus menggali ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, disebarkan oleh para sahabatnya, para ulamanya. Jangan jemu. Jangan berhenti. Berhenti sejenak akan membuat titik-titik hitam dalam diri yang akhirnya menutupi kalbu-kalbu kita, sehingga enjoy. Kalau sudah enjoy dengan kehidupan kita yang seperti itu, celaka kita. Ya, celaka sekali kalau orang yang sudah enjoy dalam kehidupan yang tidak merasakan hidayah yang sangat besar. Kalau ini dicabut dari diri kita saja, sudah habis, tidak ada lagi kemuliaan. Walaupun kita menjadi orang paling terkaya di dunia, walaupun kita menjadi tokoh besar di negara ini, walaupun kita menjadi orang yang memiliki bodyguard yang sangat tangguh dan perkasa, semua tidak akan ada artinya kalau hidayah itu tidak terserap dalam jiwa dan tidak ada taufik yang Allah tanamkan dalam jiwa kita untuk mengamalkannya. Ya, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jangan berhenti, jangan jemu, dan jangan sekali-kali merasa enjoy lari dari hidayah taufik dari Allahu Rabbul Alamin. Subhanakallahumma wa

Suki umur-umur lanjut, yang artinya bahwa kiamat ini sudah dekat. Kiamat ini sudah dekat. Berbagai tanda-tanda yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada kita itu sudah bermunculan. Sudah terjadi. Bagaimana ya, kita mulai dari manusia-manusia jahil, durjana yang mengaku sebagai nabi. Banyak sekali sampai sekarang. Kemudian waktu yang kita rasakan begitu cepat berlalu. Lalu kemudian juga berbagai kemaksiatan, yang mana kemaksiatan ini memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cirikan sebagai kedekatan hari kiamat yang semakin dekat, yaitu merebaknya khamr, riba dan zina. Ini bukan hal yang tabu lagi, lumrah di hadapan mata kita. Hanya orang-orang yang mau merenungi zaman saja yang bisa merasakan ini. Mereka yang terlena dengan zaman ini tidak akan bisa merenunginya, karena akan sibuk dengan dunianya, sibuk dengan fitnah. Karena semua itu adalah fitnah. Fitnah untuk kehidupan kita, cobaan kita. Fitnah di akhir zaman, yang semakin hari semakin banyak fitnah ini bermunculan di tengah-tengah masyarakat kita. Tatkala Allah Subhanahu wa taala bukakan dunia ini kepada manusia, kita lihat bagaimana zaman ini adalah sebuah zaman, sebuah era yang kita kenal dengan era digital. Lahir dari sebuah proses globalisasi dunia, ya, sehingga seolah-olah dunia ini begitu kecil. Dunia ini begitu dekat. Tidak ada jarak, tidak ada sekat yang memisahkannya. Semua kebutuhan bisa didapat. Semua informasi terbuka. Membuktikan bahwa dunia yang dulu jauh sekarang begitu dekat dengan globalisasi ini, dengan digital ini. Adanya jaringan internet, TV, parabola dan yang semisalnya, itu menjadikan dunia ada dalam genggaman kita. Benar ya, seperti itu. Akan tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala kemudahan ini, segala fasilitas ini, segala kemajuan ini bagi kita orang-orang Islam yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah ibarat dua mata pisau yang tajam. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika kita tidak peduli dengan kemajuan ini semua, menutup mata dengan mengatakan itu tidak ada contoh dari Rasulullah atau itu bukan dari Islam, ini adalah kesalahan fatal, kesalahan besar. Sebaliknya, ketika kita buka lebar-lebar segala akses, segala pintu untuk menerima itu semua, hingga akhirnya kita keluar dari koridor syariat pun kesalahan yang besar, ya, kesalahan yang fatal. Dan dari sinilah fitnah-fitnah itu bermunculan. Fitnah-fitnah ini keluar, bertebaran kemana saja, di mana saja, ya, bahkan memasuki rumah-rumah kita, kamar-kamar kita, keluarga kita, anak istri, ya, aurat keluarga, aurat rumah, masuk ke sana fitnah-fitnah itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan kita sedang menyalahkan era ini, ya, era digital ini, bukan sama sekali. Akan tetapi maksudnya adalah bagaimana kita menyikapi ini. Era ini dimulai secara perlahan tapi pasti, ya, kalau tidak salah gitu, kita kenal dengan nama era milenium, sekitar tahun 2000. Ya, yang lahirnya tahun 90 ke sana tahu. Begitu masyhur waktu itu menyambut tahun 2000 sebagai era milenium. Dibukakanlah globalisasi dunia secara umum, pasar dunia. Sebelumnya tidak. Bagaimana tatanan dunia ini berubah dari tahun-tahun sebelumnya setelah tahun 2000. Era globalisasi. Perlahan tapi pasti seluruh manusia termasuk kaum muslimin dibawa ke sebuah zaman yang berbeda dari sebelumnya. Sehingga akhirnya apa? Bagaimana din, akhlak,
pemikiran manusia itu harus mau tidak mau terbawa dengan perkembangan zaman. Namun tanpa persiapan yang matang, hingga akhirnya banyak kaum muslimin yang jatuh ke dalam fitnah. Tidak mempersiapkan dinnya, mempersiapkan imannya untuk itu semua. Lupa dengan fundament Islam, lupa dengan kaidah-kaidah syar'i, karena menganggap ini adalah sebuah kemajuan, karena menganggap ini adalah sebuah kebaikan. Ya, ukurannya dunia, dilupakan bagaimana kebaikan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Akibatnya apa? Setelah tahun tersebut kita lihat bagaimana semakin banyak orang yang nyeleneh, orang yang sesat dalam beragama. Bagaimana mereka memainkan ayat-ayat Al-Quran, mencari dalil-dalil untuk membenarkan dirinya, memperolok-olok agama, menjadikan agama sebagai komoditas, hingga hari ini terjadi. Akibat apa? Tidak siapnya menghadapi era globalisasi ini. Kenapa? Karena dengan era globalisasi itu informasi didapat, semua masuk tanpa ada batas. Orang pun sama menyebarkan ilmunya tanpa ada batas. Dibuka dunia ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya bagaimana juga kehidupan masyarakat yang berubah? Ya, pola pendidikan dan sosial yang semakin jauh dari nilai-nilai keislaman. Maka kita penting mengetahui dan memahami batasan-batasan syariat dalam menyikapi era ini. Kita harus terus memperdalam khazanah keislaman kita sebagai pegangan dalam menghadapi fitnah ini, sehingga kita bisa membedakan mana fitnah, mana fitrah dinul qayyimah. Dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, fitnah ini sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW.

kamar, ruang tamu, dapur, kamar mandi, halaman dimasuki oleh fitnah ini. Dan inilah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini terjadi sekarang. Rasulullah menggambarkan bagaimana fitnah akhir zaman ini seperti potongan malam yang gelap gulita. Dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Badiru bil amal, segeralah kalian beramal." Maksudnya adalah apa? Konsisten dalam agama. Fitanan sebelum datang fitnah. Kaqitu al-laili muzlim, seperti potongan malam yang gelap gulita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita gambarkan bagaimana hari ini begitu cerah, terang. Tiba-tiba ada sepotongan malam yang gelap gulita, yang beda antara terang dengan gelap. Seperti itulah Rasulullah menggambarkan bagaimana fitnah ini seperti potongan malam. Begitu dahsyat, begitu kuat mendatangi kita, menghampiri kita. Saking dahsyatnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran." Ayumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Bagaimana seorang itu terkena fitnah ini hingga menjadikan dia di pagi harinya seorang mukmin lalu sorenya kafir. Atau ada yang sorenya mukmin, paginya kafir. Terbolak-balik begitu cepat keimanan seseorang disebabkan fitnah yang begitu dahsyat, begitu gelap menghampirinya. Hingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yabi dinahu bi ardi minad dunya." Ya, di antara mereka ada yang rela menukar dinnya demi kesenangan dunia. Sehingga terbolak-balik. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa menjaga fitnah ini kecuali kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya istiqomah fid dinlah yang bisa menjaga kita dari fitnah yang mengerikan ini, fitnah di akhir zaman. Dan keistiqomahan seorang muslim terhadap dinnya adalah bentuk kebersihan dan kesucian hati. Ia adalah jati diri seorang muslim yang benar-benar istislam, benar-benar tunduk berserah diri kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata bahwa istiqomah adalah teguh dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bukan seperti rubah yang licik. Jadi istiqomah itu adalah teguh. Istiqomah itu adalah tetap. Dia berada dalam pertengahan. Tidak condong ke kiri ataupun ke kanan. Tidak berat sebelah. Tidak berlebih-lebihan atau hulu atau ekstrim. Dan tidak juga ihmal, menyepelekan, memudah-mudahkan. Tidak. Istiqomah itu adalah pertengahan. Bukan seperti rubah tadi ya, yang begitu licik bisa mengendap-endap sehingga dengan mudah memburu mangsanya. Yang bisa berubah, kadang menjadi buas, kadang begitu lemas. Tidak. Keistiqomahan seorang yang beriman adalah dia teguh dalam pendirian, teguh berada dalam pertengahan, berpegang teguh kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan ini ya, dan telah perintahkan kepada kita di 5 waktu salat wajib. Di 17 rakaat diperintahkan kepada kita untuk istiqomah. Ihdina siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal mustaqim, jalan keistiqomahan, jalan pertengahan yang tidak ada kecondongan dan kemiringan di dalamnya. Jalan yang berada di tengah-tengah, tidak mudah goyah, kokoh dalam syariatnya, teguh dalam kaidah syari'inya, aturannya dan manhaj dasar Islam yang ia pegang. Sehingga ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya senantiasa tidak jauh dari putaran itu. Ya, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah jalan keteguhan seorang Muslim. Ya, yang Allah sifati di ayat selanjutnya dengan sebuah kenikmatan. Jadi istiqomah itu kenikmatan, jalan kenikmatan. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Maka mintalah istiqomah. Sebagaimana istiqomah itu Allah berikan kepada mereka para orang-orang terbaik, ya, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Inilah manusia-manusia terbaik yang Allah beri kenikmatan keistiqomahan. Maka kejarlah istiqomah sebagaimana mereka mendapatkannya. Tidak ada sandaran bagi kita selain itu. Istiqomah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah di dalam perintah dan syariat Muhammad.

0: Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya itu yang bisa kita lakukan dalam menyikapi fenomena yang begitu dahsyat ini, terutama ketika kita berhadapan dengan perkara yang berkaitan dengan din. Sehingga dengan istiqomah itu, dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, bagaimana ya kemudian pemahaman para sahabat ini tiga fundamen dalam Islam, yaitu firman Allah Azza wa Jal, Al-Quran, hadis atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bagaimana para sahabat, manusia terbaik, ya kurun terbaik yang paling mengerti tentang dua hal ini. Kembalikan kepada tiga fundamen ini, maka insya Allah kita akan menjadi manusia-manusia yang tawasud wal adl, manusia yang berimbang, yang pertengahan dalam menyikapi fitnah ini. Jangan sampai melenakan semua hal fitnah di akhir zaman ini ada di hadapan mata kita. Jangan sampai kita terbawa oleh arus ini, karena sesungguhnya arus yang ada di depan mata kita dengan fitnah yang segala ada tadi, bagaimana akhlak manusia di lingkungan kita, ya aurat diumbar di mana-mana, musik di mana-mana, khamr ada di hadapan mata kita, ya kemudian juga perilaku sosial mereka yang dengan enaknya mengucapkan atau mengeluarkan kata-kata yang tak pantas, kata-kata yang kasar, tidak ada adab dan sopan santun, serta berbagai macam kemaksiatan lainnya menjadikan hati kita keras. Kenapa? Karena kita disuguhi itu semua keseharian kita, jadi terbiasa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika antum tidak terbiasa melihat kemaksiatan, maka akan antum merasa risih. Tapi kalau sekali, dua kali, tiga kali jadi biasa. Begitulah fitnah ini yang menggerus hati kita, yang mengeraskan hati kita. Maka penting bagi kita untuk ya senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqomahan. Karena memang hati itu adalah mudah terbolak-balik. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama sumial qalb min taqallubihi." Bahwa hati itu dinamakan qalb ya, karena mudah terbolak-balik. Serahkan diri kepada Allah, istislam. Apa perintah Allah dan Rasulnya? Ikuti. Ikuti, laksanakan. Itu adalah kebaikan. Dengan begitu kata Allah Subhanahu wa taala, faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa. Kalian sedang berusaha memegang buhul tali yang kokoh. Demikian jamaah dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian bisa menambah wawasan keislaman kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala jaga kita semua dari fitnah di akhir zaman ini. Allah istiqomahkan kita dari berbagai fitnah yang ada, sehingga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan istislam, berserah diri kepada Allah Jalla wa Ula. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Satu satu poin dua tren dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam Mutiara Ayah. Bukti kekuasaan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 57 dan ayat 58.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: وهو الذي يرسل الرياح بشرا

0: نصرف الآيات لقوم يشكرون.
1: Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya, yaitu hujan. Hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus. Lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kalian mengambil pelajaran. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah. Seperti itulah hati orang yang mukmin. Jika turun ayat-ayat Al-Quran, ia mendapat manfaat dengannya, dan ayat-ayat itu membuahkan kehidupan yang soleh. Sedangkan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Seperti itulah hati orang-orang yang kafir. Turunnya ayat-ayat Al-Quran tidak memberi manfaat baginya. Demikianlah kami membuat beragam tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
3: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun Anda berada, harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baik pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik akidah bersama Ustaz Abu Azam Hawari, dilanjutkan dengan rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustaz Firanda Andirja, serta diakhiri dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Insyaallah kita akan melanjutkan tema pembahasan hari kebangkitan. Iman kepada hari kiamat dan kehidupan akhirat berarti meyakini akan terjadinya hari kiamat dan dihidupkannya kembali seluruh makhluk serta adanya surga dan neraka. Ini poin pokok dalam akidah Islam ya, bahwa akan terjadi hari kiamat ya, kemudian manusia akan dibangkitkan. Di kehidupan akhirat, orang-orang yang beriman akan memasuki surga dan orang-orang kafir akan kekal di neraka. Manusia dibangkitkan dari kubur tanpa memakai pakaian sebagaimana yang kita pakai di dunia. Khufatan uratan hurla. Dalam kondisi yang tidak pakai alas kaki, dalam kondisi yang tidak pakai baju dan celana, hurlan, belum dikhitan, belum disunat. Lalu mereka dikumpulkan di padang mahsyar, satu tempat yang berbeda dengan tempat di dunia. Yang satu harinya sama dengan 50 ribu tahun di dunia. Dan matahari akan didekatkan qadru mil, sejauh mil. Ya, mil dalam artian jarak di dunia itu juga dekat. Atau pensil yang dipakai untuk bercelak kaum wanita, yang panjangnya mungkin satu jengkal. Ini apa namanya, tentang hari kebangkitan, bahwa manusia itu akan dibangkitkan. Dan ini yang banyak diingkari oleh orang-orang kafir di dalam Al-Quran. Kalau mengingkari tidak ada pencipta, itu memang ada, cuma sedikit ya. Seperti Fir'aun ya. Fir'aun itu meyakini tidak ada pencipta, tidak ada Tuhan. Kenapa? Karena dia mengaku ana rabbukumul a'la. Aku adalah rabb kalian yang paling tinggi, yang maha tinggi. Tapi kalau tidak mengakui tentang kebangkitan dari kubur itu banyak sekali, terutama kufar Quraisy pada saat itu. Sehingga ayat-ayat Al-Quran ini akan banyak sekali kita temui tentang dalil-dalil hari kebangkitan. Dan dijelaskan oleh para ulama, nabi-nabi terdahulu, kabar-kabar terdahulu tidak merinci secara detail sebagaimana apa yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang hari kebangkitan. Mereka mendustakan, mendustakan tentang hari kebangkitan. Za'amal ladzina kafaru allai yub'atsu qul bala wa rabbi atub'atsuna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Orang-orang kafir meyakini mereka tidak akan dibangkitkan, tidak akan dibangkitkan, ya. Mereka menyangka hal itu sangat tidak logis, ya, tidak logik itu. Kalau kita buka surat Yasin misalnya, ya, surat Yasin itu ada di akhir surat ada sebuah ayat, ya, wa daraba mathala wa nasiya khalqa qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Ya, orang-orang kafir pada saat itu membuat permisalan-permisalan bahwa itu tidak mungkin, tidak masuk akal kalau manusia itu akan dibangkitkan kembali. Maka datang Ubay bin Khalaf dengan membawa sebuah tulang yang sudah rapuh. Ini kufar Quraisy, ya, ini pemimpinnya salah satu, Ubay bin Khalaf ini. Datang dengan satu tulang yang sudah rapuh kepada Nabi Muhammad SAW tentang asbabun nuzul ini, ayat ini, ya. Lalu setelah itu di depan Nabi SAW tulang tersebut diremuk-remuk. Lalu berkata, ya Muhammad, ya ba'athullahu hadza ba'da ma aram. Apa mungkin Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan manusia yang tulang belulangnya saja sudah apa? Sudah remuk hancur. Enggak masuk akal ini. Gitu kan? Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, "Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwal marrah." Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan menghidupkan adalah yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan pertama kali. Bagi Allah inna dzalika 'ala Allah yasir. Sangat mudah sekali. Ya. Kemudian juga di surat Yasin yang sering dibaca, ya, oleh kita, qalu man ba'atsana mim marqadina hadza. Orang-orang, ya, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir itu kaget. Siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, yaitu dalam alam kubur? Tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan di dalam Al-Qur'an itu tentang hal tersebut. Kemudian dalam Al-Qur'an juga, ya, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana manusia itu keluar dari alam kubur, ka'annahum jaradum muntashir. Keluar dari kuburan, ya, seperti jarad, itu belalang yang keluar dari lubangnya. Mungkin di daerah tertentu kalau lagi musim belalang, ya, itu kan kadang apa, naruh telurnya di tanah-tanah gitu, ya. Naruh telurnya, kalau petani biasanya yang nanam padi, yang punya ladang, ya, suka tahu, ya, telur-telur belalang itu tidak kelihatan. Begitu nanti pada masanya, ya, yang tadinya misalnya ditanamin padi basah lumpur, ya, nggak ada itu jangkrik, nggak ada itu belalang. Tiba-tiba setelah mengering, Allah tumbuhkan itu. Ka'annahum jaradun muntashir, dan keluar, ya, bertebaran banyak sekali. Bagaimana sifatul ba'ats, sifat hari kebangkitan itu setelah ditiupkan sangkakala, ya, setelah ditiupkan oleh sangkakala oleh malaikat Israfil. Satu malaikat Allah Subhanahu wa taala yang diwakilkan kepadanya, yang diberikan tugas untuk meniup sangkakala. Dalam sebuah hadis disebutkan, ya, malaikat ini sangat-sangat standby, ya, sigap. Disebutkan malaikat Israfil itu sekarang, ya, itu sudah membawa trompetnya, sudah siap ditiup, ya, melihat ke arsy Allah Subhanahu wa taala, tidak berkedip, ya, khawatir kalau berkedip, ya, nanti apa, diperintahkan dan terlambat meniup. Jadi bukan ketika ditiup itu mana trompet, ya, mana, ya, dinyari-nyari, enggak. Jadi sudah apa, tinggal dipencet tombolnya, berarti sudah diperintahkan langsung ditiup. Nah ini, ya, ma baina nafqatain arbaun. Kemudian ditiup, manusia mati semuanya, fasa'iqa man fis samawati wal ard. Maka yang ada di langit dan di bumi itu Allah wafatkan. Kemudian ditiup lagi, wa nufikha fis sur fa idza hum minal ajdas ila rabbihim yansilun. Mereka ketika ditiupkan sangkakala, fa idza hum minal ajdas ay min kuburihim ila rabbihim yansilun, yusri'un. Bersegera. Mereka bersegera. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tiupkan yang kedua, ma baina nafqataini arbaun. Jarak antara tiupan pertama dan yang kedua itu 40. Qalu ya Abu Hurairah, ya, perawi hadis ini ketika ditanya maksud dari 40 itu apa? Yauman 40 hari apa itu? Aku tidak abaikan pada saat itu. Arbauna syahran 40 bulan apa itu? Aku juga tidak perhatikan. Qalu arbauna sanah apa itu? Ya, artinya itu tidak dikabarkan secara jelas. Tsumma yunzilullahu minas sama'i ma'an. Setelah ditiup manusia hancur semuanya, mati semuanya, lalu Allah turunkan air dari langit, turunkan air hujan. Fayambutuna kama yambutul baql. Manusia kemudian akan bangkit sebagaimana Allah bangkitkan atau Allah hidupkan ya berbagai macam sayur mayur atau tanaman-tanaman ketika di dunia. Ya, hadirin sekalian, kalau kita misalnya lagi musim kemarau ya, di beberapa tempat di Jawa Tengah itu kalau musim kemarau sawah-sawah itu pecah karena tanahnya tanah liat. Jalan-jalan yang belum diaspal antara sawah satu dengan yang lain, ya kampung satu dengan yang lain, itu banyak yang pecah. Telo bahasanya, ada telo. Telo itu ada apa namanya? Dan itu kalau enggak hati-hati bisa masuk. Begitu apa namanya itu, begitu Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan, itu akan tertutup. Fafatakna. Tertutup, benar-benar tertutup. Ya begitu turun hujan beberapa kali tertutup ya. Yang tadinya enggak ada yang namanya rerumputan itu enggak ada, mati semuanya. Begitu hujan 1-2 kali ya. Setelah sekitar 1 pekan itu hijau semuanya. Kelihatannya tadi di mana itu biji-bijiannya enggak kelihatan. Ya. Nah, walaysa minal insan syai'un illa yabla ila azmu wa ila azman wahidan. Semua jasad manusia itu akan hancur kecuali satu tulang. Wa huwa ajbu zambi atau zanab. Wa huwa ajbu zanabi. Yaitu tulang sulbi atau tulang ekor. Semua tulang manusia akan hancur kecuali tulang ekor. Tulang ekor itu yang mana sih? Tulang ya, rangka tulang belakang yang paling ujung. Manusia tidak banyak yang tahu seolah-olah tulang ini enggak ada manfaatnya. Padahal ini bahaya sekali ya tulang ekor ini. Ya kalau jatuh kena tulang ekornya nasallahu afiyah, ya, bisa orang bisa lumpuh gitu kan. Wa minhu yuraqqabu al-khalqu yaumal qiyamah. Dari tulang ekor inilah Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan, membentuk kembali manusia. Dan sudah ada banyak penelitian bahwa tulang ekor ini ya dari Jerman, seorang peneliti dari Jerman yang dapat Nobel ya, itu meneliti bagaimana bahwa makhluk hidup pun juga apa namanya itu dibentuk dari tulang ekor gitu ya. Kemudian di Yaman ya, itu ada penelitian juga ya, Syekh Hazindani, itu tulang ekor dibakar, dipanaskan, dikasih zat asam segala macam, dan ternyata tidak berubah, berbeda dengan struktur tulang yang lain. Ini keajaiban Allah Subhanahu wa taala yang sudah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak 14 abad yang lalu. Tidak diteliti, tidak. Semua manusia akan hancur kecuali tulang ekor. Wa minhu yuraqabu al-khalqu yaumal qiyamah. Dari tulang ekorlah itu akhirnya manusia dibentuk kembali.
2: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ihsani wa syukru lahu ala tawfiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu ta'dhimun sya'ni. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kita masih masuk dalam penyelenggaraan jenazah. Kita masuk pada tahapan yang berikutnya ya, yaitu mengenai dafnul mayyit, tentang menguburkan mayat. Kemudian di antara sunnah terkait dengan pengkuburan adalah yaitu kuburan jangan dibiarkan rata tapi dikasih naik. Artinya tanah yang kita gali tadi, tanah tadinya akan keras. Ketika dibongkar akan gembur, tentunya dia akan menimbulkan timbunan apalagi dimasukin mayat di dalamnya.
6: sehingga otomatis akan menggembur, ya, akan naik. Dan sunnahnya atau dibolehkan, bolehkah mengambil tanah dari tempat lain? Boleh, yang penting setinggi apa? Shibr. Setinggi apa? Satu jengkal. Tidak boleh lebih daripada itu. Wa yundabu raf'ul qabri shibran takriban liyu'raf fayuzar wa yuhtaram. Maka di kata beliau dianjurkan untuk diangkat, ditinggikan kuburan seukuran apa? Satu jengkal, supaya diketahui ini kuburan, sehingga diziarahi untuk didoakan dan dihormati, enggak diinjak-injakin, enggak didudukin. Maka perlu ada tanda diketahui adalah kuburan dan tidak digali, tidak digali. Kalau dibiarkan begitu saja, orang sangka ini bukan kubur, nanti digali diisi mayat yang lain. Jadi fungsinya dianjurkan demikian. Khilaf di kalangan para ulama, apakah disebut kuburan dibuat musattah yaitu datar, atau musannaman yaitu dibuat seperti begini, yang seperti menggunung, atau diratain, jadi rata tapi tinggi, tinggi satu apa, satu jengkal. Khilaf di kalangan para ulama, sehingga sebenarnya mengatakan disunahkan. Tapi ulama Syafi'i mengatakan lebih afdal diratakan. Wallahu a'lam bisawab, lebih afdal diratakan, ya. Beliau berkata, wal afdal an yusattahu an yusattaha al-qabru bi an yuj'al munbasitan mutasawiyal ajza. Yang afdal adalah diratakan. Kemudian beliau berkata, wa yukrah an yujassasa al-qabr wa an yubna alayhi, dan dimakruhkan untuk disemen kuburan. Dikasih kapur, tak boleh. Wa an yubna alayhi, dibangun di atasnya, tidak boleh. Wa an yuktaba alayhi ismu sahibihi, dan tidak boleh tulis nama-namanya, nama si fulan si fulan atau ghairu dzalik, atau tulisan-tulisan yang lain. Lima, rawa Jabirun radhiyallahu anhu, sebagaimana Jabir meriwayatkan dari Nabi SAW, ya, nah Rasulullah SAW an yujassas al-qabru, Rasulullah SAW melarang kuburan di tajisis. Wa an yubna alaihi, di tajis maksudnya dikapurin, ya, atau dismenin, ya. Wa yubna alaihi, dilarang untuk dibangun bangunan di atasnya. Wa an yuqada alaihi, dan dilarang untuk diduduki. Wa an yuktaba alaihi, dan tidak boleh diduduki, ya, ditulisin. Adapun kalau dikasih tanah enggak ada masalah. Ya, enggak ada masalah. Karena kalau ditulis, ini terkadang membuat apa namanya, macam-macam ditulis kebaikan-kebaikannya, ini sifulan-sifulan yang ini akhirnya bangga-bangga, kadang ditulis ayat-ayat Al-Qur'an, ini tidak perlu. Tidak perlu, dan hukumnya makruh menurut mazhab Syafi'iyah, ya. Adapun masalah meninggikan kuburan di semen apa ini, ada khilaf di kalangan mereka apakah maksudnya makruh makruh tanzi atau makruh tahrim. Saya pernah bahas masalah yang benar, mereka maksudnya makruh tahrim, diharamkan. Sebagian fatwa sebagian mereka bahwasanya meninggikan kuburan lebih daripada satu jengkal hukumnya makruh, tapi maksudnya makruh tahrim, haram. Hukumnya adalah haram. Meskipun ada pendapat, ya, bahwasanya kalau darurat harus ditulis, tidak ada cara lain kecuali tidak, kalau tidak ditulis akan diseroboti, maka ini darurat. Sebagian kuburan kita terpaksa nulis. Kalau enggak, disangka enggak ada penghuninya. Sehingga akhirnya dikuasai, ditumpuk, ini repot. Tapi kalau dalam kondisi darurat, ya, maka tidak mengapa secukupnya si fulan, sehingga tahu bahwasanya di sini ada apa? Penghuninya. Tapi hukum asal kalau tidak perlu ditulis dan tidak ada ketakutan untuk dibongkar, sebagaimana yang ada di kuburan-kuburan misalnya dibaki, tidak perlu ditulis. Ya udah, ada tahu, ya. Mungkin batunya dibedain, mungkin lokasinya dihafal, banyak hal untuk bisa mengetahui. Tapi untuk mengetahui kuburan tersebut disyariatkan. Seperti Nabi SAW tadi meletakkan batu di kuburan Utsman bin Maz'un. Ini ingin menguburkan keluarganya di kuburan dekat sekitar kuburan tersebut, ya. Kalau ada mengetahui tandanya dengan lokasi tanpa harus ditulis, dengan batu atau dengan lokasi, ya, kita tahu, atau dengan nomor atau dengan apa, maka tidak perlu ditulisin. Tapi kalau tidak ditulisin ternyata diserobotin, dianggap tidak ada, itu darurat, maka tidak mengapa ditulisin. Ini hukumnya apa? Darurat. Sama seperti kalau ternyata tanahnya, ternyata kalau tidak disemenin gembur kemudian jatuh, ini darurat, maka boleh saja, tapi bukan untuk diagungkan, tapi untuk menjaga agar mayatnya terjaga, ya. Tapi kalau tidak perlu, maka hukum asal tidak boleh. Tidak boleh disemenin, tidak boleh ditulisin, tidak boleh ditinggikan. Ini semuanya tidak boleh. Tidak boleh duduk di atas kuburan, ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, la an yajlisa ahadukum ala jamratin fatuhriqa thiyabahu hatta takhlusa ila jaldihi khairun lahu min an yajlisa ala qabrin. Salah seorang dari kalian duduk di atas bara api yang akhirnya bara api tersebut membakar bajunya sampai akhirnya apinya mengenai kulit bokongnya, itu masih lebih baik daripada dia duduk di atas kuburan. Karena kita punya kaidah umum, mayat dihormati hayyan wa mayyitan. Manusia muslim dihormati ketika masih hidup dan juga ketika sudah meninggal dunia. Meskipun dia sudah dalam kuburan, jangan kita duduk-dudukin ya. Sebagian gitu, kalau kemarin saya hadir di kuburan, yang lain duduk di atas kuburan santai. Aduh, ini karena nggak ngerti. Banyak orang tidak ngerti. Tidak boleh duduk di kuburan. Kemudian menurut mazhab Syafi'i, ini juga khilaf dengan para ulama, menurut mazhab Syafi'i, lakin la yukrah al-masyu fil maqabir bin na'lain wal khuffain. Menurut mazhab Syafi'i, tidak mengapa tidak makruh seorang berjalan di kuburan pakai sendal atau pakai sepatu. Tidak ada masalah. Apa dalilnya? Lima rawa Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Anas bin Malik meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Rasulullah sallam berkata, "Al-abdu idza wudi'a fi qabrihi," kalau seorang hamba diletakkan di dalam kuburannya, "wa tawalla wa dhahaba ashabu," kemudian para pengkuburnya meninggalkannya, "hatta innahu la yasma'u qur'ani alihim atahu malakani fa